0: Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukum menjual atau memakai aksesoris seperti dompet, ikat pinggang, tas, dan lain-lain yang terbuat dari kulit hewan buas seperti ular atau buaya? Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hewan buas itu kalau mati dengan cara apapun hukumnya jadi bangkai. Karena kalaupun disembelih, sembelihannya tidak sah. Maka dia mati secara disembelih atau tidak disembelih tetap saja jadinya bangkai. Maka setelah dia mati tidak boleh dimakan. Dan hukumnya najis. Termasuk kulitnya najis. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kulit yang najis itu bisa menjadi suci ketika sudah dibersihkan, atau bahasa orang dahulu disamak, ya, setelah dibersihkan, ya, sehingga kulit benar-benar bebas dari sesuatu yang menjadikannya najis, maka kulit tersebut bisa menjadi suci. Ini berdasarkan hadis yang di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwa bangkai itu bisa diambil kulitnya dan dimanfaatkan setelah dibersihkan, setelah disamak. Walaupun yang ada dalam hadis tersebut adalah hewan yang boleh dimakan, tapi yang menjadi inti adalah bahwa hewan tersebut mati dalam keadaan menjadi bangkai, dan bangkai itu najis. Bangkai itu najis walaupun dia bangkai hewan yang boleh dimakan, tetap saja najis. Kalau ada ayam tiba-tiba mati, misalnya kena virus atau sakit lama mati, tidak disembelih, ayamnya najis, jadi bangkai. Walaupun sebenarnya kalau disembelih bisa halal dan suci. Begitu pula hewan tersebut yang disebutkan dalam hadis itu, dia bangkai, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabatnya bahwa kulitnya bisa suci dengan cara dibersihkan, disamak. Begitu pula dengan hewan-hewan lain, ya. Begitu pula dengan hewan-hewan lain, walaupun hewan buas, ya, kalau disamak kulitnya, maka kulit tersebut menjadi suci. Apakah yang lain bisa suci Ustaz, seperti misalnya dagingnya? Jawabannya tidak bisa. Yang bisa disucikan itu kulit, ya. Kemudian tulang. Tulang itu tidaknya najis, ya, ketika sudah dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Benar-benar menjadi tulang saja. Maka jadi suci. Begitu pula dengan rambut hewan, ya, itu bisa, ya, dibersihkan. Inilah tiga hal yang bisa dibersihkan dari bangkai. Demikian, wallahu ta'ala alam. Sehingga, ya, kalau ada dompet dari kulit ular, dompet dari kulit hewan buas yang lainnya, ya, kalau kita lihat memang sudah dibersihkan, maka hukumnya itu suci. Wallahu ta'ala alam.
1: Hajat cepat kabul dengan nazar? Kami ingin menegaskan bahwa nazar sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap takdir. Nazar tidak bisa mendatangkan takdir baik maupun menolak keburukan. Sehingga hajat tidak bisa menjadi cepat terkabul gara-gara pelakunya bernazar. Keyakinan bahwa nazar bisa melancarkan harapan dan menolak bahaya adalah keyakinan jahiliyah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingkarinya. Terdapat banyak dalil bahwa nazar tidak bisa mengubah takdir. Di antaranya, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk bernazar. Beliau bersabda, nazar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu. Nazar hanyalah dikeluarkan dari orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah bernazar, karena nazar tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Nazar hanyalah dikeluarkan dari orang yang pelit. Hadis riwayat Muslim. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh nazar tidaklah membuat dekat seseorang kepada apa yang tidak Allah takdirkan. Hasil nazar itulah yang Allah takdirkan. Nazar hanyalah dikeluarkan oleh orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan redaksi hadis yang semakna dengan ini sangat banyak. Semua menegaskan bahwa nazar sama sekali tidak mengubah takdir. Mengapa nazar disebut pelit? Hadis di atas berbicara tentang nazar mu'allak, yaitu nazar yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Misalnya, jika saya lulus ujian CPNS, saya akan bersedekah 1 juta selama sebulan. Orang yang bernazar disebut orang yang pelit, karena orang yang pelit adalah orang yang tidak mau bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain, kecuali ada sesuatu yang mengharuskannya untuk melakukan hal itu. Nazarlah di antara hal yang memaksanya untuk melakukan kebaikan. Taudih al-ahkam min bulughil maram. Meyakini nazar mengabulkan hajat. Nazar bisa mengabulkan hajat adalah keyakinan orang yang tidak paham akidah yang benar. Para ulama menyebut ini keyakinan orang bodoh. Al-Qadi'iyat mengatakan, ada kemungkinan bernazar itu dilarang dikarenakan sebagian orang yang bodoh beri keyakinan bahwa nazar itu bisa menolak takdir dan menolak terjadinya hal yang telah ditakdirkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernazar karena khawatir ada orang-orang bodoh yang berkeyakinan demikian. Konteks hadis juga menguatkan kemungkinan ini. Syarah Sahih Muslim. Syekhul Islam mengatakan, nazar bukanlah sebab untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sebagaimana doa. Sesungguhnya doa termasuk sebab terbesar untuk mendapatkan yang diinginkan. Demikian pula sedekah dan ibadah lainnya, yang Allah jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan kebaikan dan menghindari keburukan ketika dilakukan seorang hamba tanpa nazar. Majmu' al-Fatawa. Demikian, Allahu a'lam.
2: Soal jawab.
0: Ustaz, bagaimana tanggung jawab suami terhadap dosa anak dan istri? Ustaz, mana saya dalam penjelasannya? Ustaz,
3: apakah suami tadi bertanggung jawab atas istri dan juga anaknya? Iya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, penggembala yang akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang suami, seorang bapak bertanggung jawab terhadap anaknya dan istrinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu, peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu dari api neraka. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud memelihara diri dan keluarga dari api neraka, maksudnya adalah alimuhum wa adibuhum. Alimuhum, ajarilah anak istrimu, wa adibuhum, dan didiklah anak istrimu. Jadi anak istri harus dididik yang nyata, yang benar-benar. Nah, gitu ya. Jadi, kalau istri enggak pernah sholat sama sekali, dinasihati baik-baik. Ya, dinasihati baik-baik. Tapi kok masih tetap gak mau sholat, ya boleh diboikot, gak diajak ngomong, gak diajak tidur bareng. tapi tetap gak mau sholat, ya dipukul, ya. Terus setelah itu masih tetap gak sholat, ya harus ada mediasi dengan keluarga bagaimana supaya mau sholat. Tapi kalau istri tetap gak mau sholat, ceraikan. Kalau tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat tetap gak mau sholat, ceraikan istri yang tidak sholat. Atau sebaliknya, suami yang tidak pernah sholat. Kalau langkah pertama sudah ditempuh, langkah kedua ditempuh, langkah ketiga ditempuh, atau langkah keempat sudah ditempuh, tapi tetap suami gak mau sholat, firaq, cerai. Ya karena gak boleh, orang gak sholat itu terancam bisa murtad. Ya al-ahadul ladhi bainana wa bainal kufri as-sholah faman tarukaha faqad kafar, rawahu Imam Ahmad. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Makanya hati-hati, jangan sembarangan masalah sholat. Ya, jangan sembarangan dan menyepelekan masalah sholat. Termasuk istri, tidak mau jilbaban. Ya, yang bahwa kita harus menasihati. Karena itu tanggung jawab kita. Atau anak yang tidak mau jilbaban, itu tanggung jawab kita. Harus terus kita nasihati, kita doakan, kita bimbing, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Haji dari utang bank. Allah mewajibkan haji bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Yang dimaksud dengan sanggup mengadakan perjalanan dalam ayat di atas adalah perbekalan dan kendaraan. Artinya, harus terpenuhi biaya yang cukup untuk haji, termasuk nafkah yang cukup untuk anaknya dan semua orang yang wajib dia nafkahi sampai dia kembali. Bagi yang tidak mampu, Islam tidak menganjurkan agar memaksakan diri untuk berangkat, termasuk salah satunya dengan cara berutang. Syekh Dr. Soleh Al-Fauzan menyatakan, bukan termasuk ajaran syariat ketika seseorang berutang untuk haji. Meskipun andai ada orang berangkat haji dari hasil utang, hajinya tetap sah. Dr. Soleh Al-Fauzan mengatakan, akan tetapi, jika dia tetap melakukan hal ini, dia berutang dan melakukan haji, maka hajinya sah dan dia wajib melunasi utangnya. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik bagi seluruh kaum muslimin untuk mendapat kebaikan. Bagaimana jika haji dari utang bank? Keterangan di atas berlaku untuk mereka yang melakukan haji dari hasil utang tanpa riba. Bagaimana jika ada orang berhaji dari hasil utang bank yang bisa dipastikan ada ribanya? Utang riba sekalipun mengandung dosa, namun uang yang diterima menjadi hak milik penerima. Demikian menurut pendapat yang benar. Karena itu, uang ini bisa dia gunakan untuk keperluan apapun yang sifatnya mubah, termasuk untuk mendaftar haji. Dalam fatwa Islam dinyatakan, utang riba meskipun hukumnya haram dan kemaksiatan, namun uang yang diberikan menjadi hak milik yang sah, menurut pendapat yang benar. Sehingga, uang yang Anda utang merupakan milik Anda. Anda bisa manfaatkan untuk tujuan mubah apapun yang Anda inginkan, seperti membeli mobil atau kebutuhan lainnya. Fatwa Islam. Untuk itu, haji yang diselenggarakan dari hasil utang bank termasuk haji dari uang halal. Hanya saja, dia punya kewajiban melunasi utang itu, dan yang menjadi masalah besar adalah dia harus membayar riba saat pelunasan. Sementara memberi makan riba termasuk dosa yang dilaknat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkewajiban untuk bertaubat kepada Allah atas kesalahannya melakukan transaksi dengan bank yang mengharuskan dia untuk membayar riba ke bank. Demikian, Allahu A'lam.
4: Tanya jawab.
5: Bagaimana bangkit dari kefuturan akut? Bagaimana agar ilmu bisa menjaga bukan sekedar tahu saja? Diamalake nggih, ngelmu niku nek mboten menjaga niku ngelmune mboten diamalke. Inna sholata kanat Pripun niku? Salat niku saged anyegah tiang ingkang nindakake salat niku saking tumindak-tumindak kemungkaran. Salat sing pripun nggih? Salat ingkang jumbuh kalih salate Kanjeng Nabi. Salat ingkang ikhlas. Ngoten niku, supados ilmu niku saged menjaga mboten mung sekedar tahu saja. Niku sing salah mboten ustate, sing salah sanes Gusti Allah, sing salah senes kancane panjenengan, sing salah panjenengan piyambak. Nek pun ngaji, kanca-kanca sing mboten ngaji dipun tilar. Serawung kalih tiang-tiang ingkang soleh, ingkang sae. Terus ilmu niku diamalake. Midhangetaken hadis mesem guyu, sesuk bar krungu hadis niku ya dadi wong sing sumeh. Mboten mung sekedar ilmu niku dikoleksi kemawon, mboten diamalake. Nek mboten diamalke ilmu niku mboten saged njogo. Mboten saged ngrekso awake dhewe saking kemungkaran-kemungkaran. Nggih. Futur ingkang akut carane tangi niku piye nggih enggal-enggal gumregah. Nyuwun kekiatan saking Allah Subhanahu wa taala. Sedaya sarana ingkang saged njlomprongake awake dhewe tumuju kemaksiatan ditinggalake. Sering cecetan karo wong wadon sing dudu mahrame napa niku tilas pacare mbiyen. Nggih nomere diblokir. Nek perlu setahun iki panjenengan mboten sah dolanan HP langkung rumiyin. Dolanane diganti HT. Brik-brikan niku. Nggih. Sebab niku sarana sing njlomprongake. Jadi sarana dipun tebi kekancan kalih wong sing soleh, amal sing ingkang sampun dipun sinaoni menika dipun amalake, terus asring nyuwun donga kekiatan dumateng Allah. Menawi tememen panjenengan estu-estu serius ninggalake niku, mesti bakal dituduhake dalan dening Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wong sing nggih tememen yakti golek dalanku mesti bakal tak tuduhake dalanku. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
6: Surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus.

0: ni'mah.
1: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga melaksanakan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk.

0: Rabbah.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.
2: Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini ada pertanyaan dari hamba Allah dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaannya, bagaimana penilaian atas harta yang dihasilkan dengan bekerja pada perusahaan yang mengaturkan pengiriman untuk bahan mentah pembuatan kaleng dari minuman yang dilarang oleh agama? Juga ada bahan cairannya yang digunakan untuk minuman itu, yaitu alkohol untuk bir dan cairan spirit untuk pembuatan wine. Itu memang bukan main job, tetapi pengirimannya kontinu untuk yang cairan spirit keluar negeri. Saya single parent dengan satu anak dan ada ibu yang harus saya biayai. Taib jamaah sekalian rahimahin wa rahimahkumullah, ya, ini pertanyaan masalah pekerjaan, dan biasanya pertanyaan seperti ini sulit untuk menjawabnya karena adanya konsekuensi yang berat untuk kehidupan seseorang. Namun ya, karena ini diajukan, maka jawabannya adalah kalau memang ini dilakukan oleh perusahaan yang memang tugasnya adalah mengantarkan barang-barang yang seperti ini, namun ini bukan main job, Anda melihat bekerja di perusahaan seperti ini dibolehkan tetap, ya. Saya melihat bekerja di perusahaan yang seperti ini tetap dibolehkan. Ini bukan main job, ya. Ini jelas di sini disebutkan ini salah satu dari salah satu dari kegiatan perusahaan tersebut. Inti dari usahanya adalah pengiriman barang. Tapi di antara barang yang dikirimkan ada yang seperti ini. Maka wallahu ta'ala alam, orang yang bekerja di situ, Anda melihat masih dibolehkan. Yang berdosa adalah pemilik perusahaan. Dan pekerja juga berdosa, ya. Karena ada ta'awun alal itsmi wal udwan di sini. Tapi tidak semua gajinya menjadi haram. Tidak semua gajinya menjadi haram. Karena inti pekerjaannya bukan itu. Ya, di sana ada barang-barang lain yang dikirimkan dan tidak ada masalah dari sisi hukum syariatnya. Hanya saja ada sebagian barang yang demikian dan dilakukan secara kontinu. Sehingga di antara solusinya adalah kita menyisihkan sebagian dari gaji kita untuk kita berikan kepada fakir miskin, untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai pembersih dari gaji kita. Karena jelas, ya, apa yang dilakukan itu sesuatu yang diharamkan. Tapi yang ditanyakan bukan melakukan itu, tapi yang ditanyakan adalah gajinya. Padahal gajinya bukan hanya dari itu saja. Gajinya juga dari kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut yang dihalalkan juga. Sehingga yang diharamkan adalah sebagian dari gajinya. Yang diharamkan adalah sebagian dari gajinya itu. Yang datangnya dari pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan ini. Sehingga solusinya adalah menyisihkan sebagian gaji untuk membersihkan gaji tersebut. Berapa persen? Ya itu bisa diperkirakan sendiri. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperkirakannya. Kalau porsinya besar bagaimana Ustaz? Makanya saya katakan tadi, kalau porsinya besar itu berarti masuk dalam main job. Kalau pertanyaannya di sini, ini bukan main job, hanya sampingan, hanya sedikit. Kalau porsinya besar dan perusahaan tidak mau kecuali melakukannya, maka solusinya adalah meninggalkan pekerjaan tersebut. Ya, solusinya meninggalkan pekerjaan tersebut. Karena ini masalah akhirat. Ini masalah haram. Dan yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Padahal kita sebagai seorang yang beriman itu harus yakin bahwa masalah rezeki itu masalah takdir. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang sama sekali. Kita lakukan semua yang diharamkan pun tidak akan menambah jatah rezeki kita sama sekali. Dan kita meninggalkan semua yang diharamkan tidak akan mengurangi sedikit pun dari rezeki kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tambahan keberkahan pada harta kita, pada rezeki kita. Walaupun sedikit, tapi mencukupi, tapi membahagiakan, tapi banyak kebaikannya. Ya, makanya apabila memang porsinya besar, ini yang menjadi masalah. Ya, porsinya kecil, ada masalah itu tapi masih bisa disisihkan. Kalau porsinya besar, sebaiknya tinggalkan pekerjaan tersebut, cari pekerjaan lain, dan yakinlah, siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti kepada dia dengan yang lebih baik. Demikian pemirsa sekalian, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
5: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar. untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
6: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
7: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Bang Didat, nanti nikahan ada anak minggu depan, datang ya?
4: Insya Allah ya.
3: Nah jangan insya Allah dong.
4: Insya Allah dong.
3: Pasti dong, ah gimana sih antum?
4: Insya Allah, anak jawabnya insya Allah.
3: Lah Ustaz, tuh lihat Ustaz, masa insya Allah, insya Allah mulu Ustaz? Diundang
5: sama. Sebetulnya memang harus adabnya kita bilang insya Allah. Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyashallah. Janganlah kamu mengatakan bahwa aku akan melakukannya besok kecuali dengan mengucapkan insyaallah. Itu adabnya kita ucapkan insyaallah. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok barangkali kita ada halangan atau gimana, kita tidak tahu kan. Maka kalau kita mengatakan insyaallah karena qadar Allah, gak bisa datang karena ada halangan, gimana lagi? Allah maafkan kita, gitu. Cuma terkadang, di masyarakat kita ini, menjadi sebuah kesan yang jelek. Kenapa? Karena setiap yang mengucapkan insya Allah, tandanya gak datang.
3: Iya, kebiasaan lama.
5: Ini yang salah. Artinya jangan sampai kita memberikan sebuah kesan seakan-akan kalau orang ngomong insya Allah itu artinya nggak datang. Nggak boleh seperti itu. Insya Allah itu tetap harus kita laksanakan.
4: Jadi harus datang ya Ustaz ya?
5: Iya. Kecuali begini. Kita merasa ragu nih, besok bisa datang apa enggak ya? Karena kita mungkin ada apa-apa. Kita bilang insya Allah mudah-mudahan besok bisa datang. Asalnya begitu. Tapi anak nggak janji ya, supaya apa? Supaya pertama nggak, orangnya nggak ngarep-ngarep, kasihan kan. Yang kedua tidak memberikan kesan, seakan-akan kalau orang ngomong insya Allah itu seakan-akan nggak bisa dipercaya lagi. Akhirnya melecehkan firman Allah kan. Jadi yang lebih bagus tetap kita ucap insya Allah, tapi kalau kita merasa ragu nih, bagusnya kita katakan insya Allah. Mudah-mudahan anak bisa datang besok, tapi anak nggak janji, soalnya besok banyak kegiatan, bagaimana, begitu.
3: Ya udah bang, pokoknya kalau sempat antum datang.
4: Insya Allah, mudah-mudahan.
3: Ya, insya Allah antum sehat.
5: Apa? Tadi apa? Pernikahan antum kedua?
3: Bukan Ustaz, anak-anak nikah Ustaz. Nanti kan anak, ini dulu lah. Ngomongin dulu aja.
4: Wah, nggak besar nih.
6: Hukum bergerak lebih dari 3 kali ketika sholat. Sebelumnya kita perlu mempertegas bahwa yang dimaksud gerakan dalam pembahasan ini adalah gerakan yang bukan termasuk gerakan sholat. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan gerakan yang bukan termasuk gerakan sholat, seperti menggendong cucu beliau, memindahkan orang, melepas sandal, membukakan imamah putri Zainab bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila beliau sujud, beliau letakkan umamah, dan apabila beliau bangkit, beliau menggendongnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkan orang yang sholat bersama beliau. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam. Kemudian aku ikut sholat bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau memegang kepalaku dan memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ketiga, beliau bergerak maju. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, saya menyediakan air untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berwudu dan memakai sarung. Kemudian aku berdiri jadi makmum di sebelah kiri beliau. Kemudian beliau memindahkanku ke sebelah kanannya. Lalu datang orang lain dan dia berdiri di sebelah kiri beliau. Ternyata beliau malah maju dan melanjutkan sholat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Keempat, beliau melepas sandal dan meletakkannya di sebelah kiri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami para sahabat, tiba-tiba beliau melepas sandalnya dan meletakkannya di sebelah kiri. Para sahabat yang melihat beliau langsung melepas sandal mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Kelima, beliau membuka pintu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, saya minta dibukakan pintu sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat sunnah dan pintu ada di arah kiblat. Kemudian beliau berjalan serong kanan atau serong kiri, lalu membuka pintu dan kembali ke tempat sholatnya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Dan masih banyak beberapa riwayat lainnya yang menunjukkan gerakan beliau ketika sholat. Bisa dipastikan, gerakan yang beliau lakukan lebih dari 3 kali. Sementara beliau sama sekali tidak membatalkan sholat yang sedang beliau kerjakan. Semua ini dalil bahwa gerakan di luar sholat yang lebih dari 3 kali tidak membatalkan sholat. Kapan gerakan itu bisa membatalkan sholat? Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa gerakan selain bagian dari sholat yang dilakukan ketika sholat tidak secara mutlak bisa membatalkan sholat. Gerakan itu terhitung membatalkan sholat jika terpenuhi beberapa syarat. Beliau menyebutkan, syarat batalnya sholat karena melakukan gerakan selain bagian dari sholat ada 4. 1. Sering. 2. Bukan bagian dari gerakan sholat. 3. Tidak ada kebutuhan mendesak. 4. Berturut-turut, artinya tidak terpisah. Asyarh Al-Mumti'. Beliau juga menjelaskan, jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak membatalkan sholat. Jika ia bergerak 3 kali pada rakaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali di rakaat kedua, kemudian bergerak 3 kali juga di rakaat ketiga, dan bergerak juga 3 kali di rakaat keempat, maka jika seandainya gerakan-gerakan ini digabung, tentunya banyak gerakannya. Akan tetapi, tatkala gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka jadi sedikit jika ditinjau pada setiap rakaat masing-masing, dan hal ini tidak membatalkan sholat. Syarhul Mumti'. Demikian, Allahu A'lam.

0: jawab.
1: Ustaz, bagaimana batasan kerja keras sesuai syariat Islam dan bagaimana untuk memulai sifat qanaah? Karena bila menuruti dunia, pekerjaan tidak ada habisnya, Ustaz. Ini layak untuk menjadi topik tersendiri ya, tentang qanaah, tentang batasan kerja keras sesuai syariat. Batasan kerja keras sesuai syariat adalah apa yang kita mampu kita lakukan. Saya memahami kerja keras di sini adalah pekerjaan ya, artinya dia bekerja karena dihubungkan dengan qanaah. Seseorang bekerja keras sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan orang kan berbeda-beda. Maka apa yang dia miliki, dia telah kerahkan waktunya, pikirannya, tenaganya, kesempatan yang ada dia ambil, dia kerahkan. Maka itu adalah kerja keras. Tetapi tidak melupakan kewajiban salat, kewajiban berakhlak mulia kepada istri, memperhatikan tarbiyah anak, menyambung silaturahmi kepada kedua orang tua, bertetangga dengan baik, dan lain sebagainya. Jadi semua berjalan on the rule, sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, kalau seseorang sudah bekerja keras, dan tidak harus selalu dihitung dengan jam, dia sudah bekerja keras, apa yang dia miliki dia kerahkan, kemudian tersisa alhamdulillah ada waktu, ada tenaga, ada ruang pikiran untuk kita bisa belajar ilmu agama misalnya dan lain sebagainya, maka sambut kebaikan tersebut. Kan tadi prinsipnya faida faraghta, dan qanaah itu jika dihubungkan dengan kebutuhan kita, keperluan kita, hajat kita, selama hajat primer sudah terpenuhi, alhamdulillah. Kebutuhan hajat primer kita sudah terpenuhi, tidak harus, walaupun boleh, tetapi tidak harus kita, misalnya, cukup dengan satu kendaraan, sebut saja sepeda motor misalnya. Sanggupnya itu, sepeda motor, punya satu. Ya sudah, alhamdulillah disyukuri. Tidak harus punya dua. Punya kendaraan mobil, seseorang punya mobil, alhamdulillah. Emang boleh Ustaz punya mobil? Boleh. Bahkan kata Nabi SAW, min sa'adatil mar'ai, di antara kebahagiaan hidup dunia seseorang, Nabi sebutkan empat, wal markabul hani, salah satunya adalah kendaraan yang nyaman. Boleh. Tapi semua bedanya ada di sini. Sekedar sesuai kebutuhan atau ingin status sosial. Oh, orang tajir. Oh, mobilnya berkelas. Oh, kendaraannya keluaran terbaru. Itu yang kita cari, ya sudah beda lagi orientasinya. Tapi sekedar dengan kendaraan ini, hajat keperluan saya, keluarga, hadiri kajian, atau apa, terpenuhi, silaturahmi juga jalan. Terpenuhi, alhamdulillah. Maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara doa yang Nabi SAW ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung diri kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha', berlindung diri kepada engkau ya Allah dari kalbu yang tidak khusyur. Wa nafsin la tashba', berlindung diri aku kepada engkau ya Allah dari jiwa yang tidak pernah kenyang, kurang terus. Harus berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa da'watin la yustajabulah, ya Allah, aku berlindung diri kepada engkau dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi cukup mensyukuri apa yang ada,

0: yang baru diinginkan saja Allah berfirman, fi ama tashtahi anfusukum, apa yang baru diasratkan saja Allah kasih. Enggak perlu minta-minta, ya Allah minta itu dong, kayaknya ngerengek banget, enggak perlu. Itu surga. Tapi masalahnya kita ini belum bisa memastikan kita pasti surga. Maka ada perjuangan yang belum berbatas sampai ajal kita tiba agar kita diridhoi oleh Allah dan dipersilahkan masuk surga. Jadi kalau kita diberikan apapun merasa cukup, tidak kemudian sampai mengorbankan sholat lima waktu, mengorbankan pikiran kita jadi mikirnya usaha bisnis terus. Gilirannya diajak ke majelis ilmu, yuk ngaji yuk, capek saya. Padahal kalau dihitung jam kerjanya mungkin 8 jam, sibuk medsosnya 3 jam. Disuruh ngaji satu juz, mungkin setengah jam saja. Satu juz Pak Ustaz, 10 lembar bolak-balik Pak Ustaz, ya Allah Pak Ustaz, sudah capek saya Pak Ustaz. Repot kalau seperti ini. Ayo tingkatkan semangat. Fa idza faraghta.
1: Bapak kula tasih pitados menawi wonten jin putih yang saged ngrewang-rewangi menungso, lan percaya menawi diweruhi penampakan jin arupi macan meringis nalika semedi wonten pinggir laut kidul menika tandha kesaenan. Semedi ten pinggir laut kidul diweruhi macan meringis. Jarine niku sae. Mongko nalika kula sinau ten pesantren riyen nggih, kula niku dituturi kalih kiai kula, "Le, rungokno sing becik. Idza ra'aita niyabal asadi fala tadunanna annahu mubtasimun." Menawa kowe weruh siunge macan, kowe aja duweni penyangka yen macan kuwi nembe mesem guyu marang kowe. Jika engkau melihat taring macan, jangan engkau menyangka macan sedang tersenyum kepadamu. Kuwi mun arep ngrawut raimu gitu. Wong iruh macan meringis, hey. Iruh macan meringis niku gek ndang melayu kok malah tanda kesaenan. Orang nggih mung karek. Nek mboten melayu nggih kula sarankan nyuwun nggih dumateng Allah diparingi husnul khotimah ngoten mawon. Jenengan iruh macan, macane pun meringis ngoten. Donga ya Allah kula nyuwun husnul khotimah ya. Ngoten ora kok malah tanda kebaikan. Kelentu menika. Kula lajengaken malih nggih. Dereng rampung niku. Malah nantang kula, kowe lak rung tau diweruhi macan to. Lah kula bingung ajeng jawabe kecuali guyu dalam hati hehehe. Nyuwun saged dijelaskan. Bapak sampun asring midhangetaken kajian ustad. Masya Allah. Namung kok nggih dereng ical klenekipun. Diaturi midhangetaken terus gitu. Menawi niki asring mirsani, asring midhangetaken pengaosan ngangsu kawruh ananging tasih dereng ical klenekipun. Nggih sabar, sebab hidayah menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Jenengan menawi dipun tantang bapak kuwi rung tau wiruh macan, guyu wonten batin mboten napa-napa. Ning nek guyu ten ngarepe bapak mboten pareng. Nggih. Kurang bejane malah ditapuk bapak niku. Le jelaske pripun ya niku pun kula jelaske wiwit pengajian wiwit awal ngantos dumugi niki. Nggih. Panjenengan dongaaken ingkang rama bapak panjenengan mugi-mugi enggal pinaringan hidayah saking ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Satemah piyambakipun mboten ngelampahi ritual ingkang aneh-aneh, cekap nindakake pangibadahan menika cukup. Lan kapitadosan akidah menika sedaya kedah dipun jumbuhake, dipun cocokake kalian wahyu peparingipun Allah Zat ingkang nyipta jagat saisinipun. Ewon dene macan meringis niku mboten saged nyipta jagat saisinipun. Mboten saged maringi rejeki, mboten saged maringi bejo lan ciloko. Wallahu ta'ala alam.
2: Soalan jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau salat berjamaah itu saf wanita dimulai dari kiri atau kanan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum kita tahu

bersama-sama, baik saf laki-laki maupun wanita. Kaidah simpelnya, karena kita belum masuk ke bab fikih, tapi kaidah simpelnya adalah pilih yang paling dekat dengan posisi imam. Jadi semakin dekat dengan imam maka semakin afdal. Itu dobitnya dalam fikih sholat. Makanya saf pertama lebih afdal daripada saf kedua secara umum. Kenapa? Karena saf pertama lebih dekat dengan imam. Begitu juga dengan pemilihan. Yang semakin dekat dengan imam itu semakin afdal. Wallahu ta'ala alam.

Ucapan Yusuf bin Hussein sebagaimana disampaikan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Iqtida'il Ilmi wal Amal, Iqtida'il Ilmi wal Amala, katakan bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda bisa memahami hakikat dari ilmu. Kalau Anda hanya paham knowledge ilmu, mungkin hanya butuh kecerdasan. Kalau yang penting ngerti, yang penting hafal, mungkin hanya dengan daya ingat yang kuat, tapi hakikat ilmu enggak. Hakikat ilmu harus dengan ketawaduan, harus dengan adab. Karena yang dipuji oleh Nabi SAW, Yaltamisu orang yang merasa diri kecil, dia tahu diri, Yaltamisu. Berarti saya harus posisikan diri saya selalu kecil, selalu kerdil, selalu bodoh, selalu gak ngerti apa-apa. Dan itulah ucapan Muhammad bin Wasil. Bapakmu itu, maksudnya beliau, semoga Allah gak memperbanyak tipikal kayak dia di tengah-tengah umat Islam. Ya Allah, nah diangkat bapakmu ini orang besar, alim, ulama, enggak. Bapaknya banyak dosa, banyak khilaf, banyak kekeliruan. Mungkin orang gak tahu aja dosa-dosanya. Itu para ulama adil. Dan ini yang harus kita terapkan di diri kita. Dunia ilmu itu dunia keindahan. Hanya orang-orang berkelas yang bisa memahami. Karena gak mungkin lah ilmu Allah itu murahan tuh gak mungkin. Gak mungkin ilmu Allah receh tuh gak mungkin. Gak mungkin Allah kasih ilmunya ke semua orang. Seorang guru besar saja, pakar besar gak mungkin kasih ilmunya ke semua orang. Hanya orang-orang yang pantas maka Allah berikan ilmu tersebut. Yu'til hikmata man yasha. Allah berikan hikmah, ilmu kepada hamba-hamba yang Allah pilih.

0: memisahkan barang kredit dan tunai. Pertanyaan, benarkah bahwa barang dagangan yang dijual secara angsuran harus dipisah secara fisik dari barang yang dijual tunai? Mohon penjelasannya. Para ulama ahli fikih dalam setiap mazhab telah menjelaskan bahwa dalam urusan perniagaan atau yang semisal dan yang biasa disebut oleh para ahli fikih dengan adat atau lawan dari ibadah, kita memiliki kebebasan yang sangat luas. Yang demikian itu dikarenakan hukum asal dalam hal adat adalah halal, selain yang telah nyata-nyata diharamkan dalam dalil. Terdapat kaidah, hukum asal dalam setiap adat, lawan dari ibadah, adalah mubah. Dengan demikian, orang yang mengharamkan suatu transaksi atau suatu perbuatan yang mencakup dalam kebiasaan berkewajiban untuk mendatangkan dalil. Bila ia tidak dapat mendatangkan dalil, maka ucapannya tidak dapat diterima. Terlebih, bila kita memahami bahwa seluruh yang ada di dunia, baik itu makhluk hidup atau benda mati, atau lainnya diciptakan untuk kepentingan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Selain dari itu, para ulama ahli fikih juga telah menggariskan satu kaidah, hukum asal setiap orang adalah terbebas dari tanggung jawab. Dengan demikian, setiap orang yang mewajibkan atas orang lain suatu hal maka wajib atasnya untuk mendatangkan dalil yang menguatkan pendapatnya itu. Dan bila ia tidak mampu mendatangkannya, maka pendapatnya itu tidak perlu digubris. Berkaitan dengan masalah yang dipertanyakan, tidak ada dalil yang membedakan antara barang dagangan yang diperjualbelikan dengan kontan dari yang diperjualbelikan dengan kredit. Keduanya adalah harta benda Anda, dan kedua metode perniagaan itu dihalalkan. Dengan demikian, pernyataan tersebut kurang tepat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
3: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
2: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
3: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
2: Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
3: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
2: Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
3: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
3: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Taib, kita akan memulai ra yang pertama yang dibaca tipis, yaitu ra yang berharokat kasrah. Ya, ra yang berharokat kasrah. Contohnya pada halaman 19, yaitu baris yang kedua. Baris yang kedua. Nanti saya membaca, ya, bisa ditirukan oleh para hadirin yang sudah hadir di studio.
6: Alladzina yuballighuna risalatillah.
5: Ya,
6: risalatillah.
5: Seperti itu. Baik, ditirukan 1 2 3.
6: Alladzina yuballighuna risalatillah.
5: Ya. Sampingnya masih pada baris yang kedua. Lirijali ya, liriri ya. Ro hanya ada dua kemungkinan, dibaca tipis dan dibaca tebal ya. Lirijali nasibum mimmaktasabu. Ya, seperti itu. 1 2 3.
6: Lirijali nasibum mimmaktasabu.
5: Ya. Kemudian contoh ra lain yang berharokat kasrah pada baris yang keempat ya. Pada baris yang keempat yang sebelah kiri.
6: Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
5: Ya,
6: bisyarri, bisyarri wal khairi, wal khairi ri
5: ya, ri tipis, dibaca tipis.
6: Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
5: Ya, 1 2 3.
6: Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
5: Ya, sekali lagi, 1 2 3. Seperti itu, ra yang berharokat kasroh dibaca tipis ya. Kemudian keadaan ketika dibaca tipis yang kedua dari huruf ra yaitu adalah bacaan imalah ya. Ini bacaan imalah yaitu pada jilid yang kelima halaman 31 ya. Jilid yang kelima halaman 31 silakan dibuka. Ra ya yang dibaca tipis ya. Bacaan imalah ini hanya satu ya, satu di dalam Al-Qur'an yaitu pada kata majreha, majreha ya, majreha ya. Kita akan latihan satu ayat saja yaitu yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang ada kata majreha, majreha ya. Dibuka pada jilid yang kelima ya dari kitab Tamhid halaman 31. Di situ ada bacaan imalah. Pada ayat yang ke-41. Ya, pada ayat yang ke-41 ya, jilid yang kelima halaman 31 ayat ke-41. Ya, kita latihan bersama-sama.
6: Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha
5: ya. Wa mur ya, kalau yang ini dibaca tebal.
6: Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim
5: ya. Sekali lagi,

0: Ya, baik ya, demikian ya. Bismillahi majare, ya tipis majare, seperti hanya kita bilang ri ri ya ri. Di sini kita bilang re majareha wa mursaha. Nah, seperti itu. Baik, ini keadaan ro dibaca tipis yang kedua. Ro yang dibaca tipis yang ketiga, yaitu manakala huruf ro tersebut sukun yang didahului kasroh, ya ro sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf istifal, ya ro tipis yang ketiga. Ya, kita buka kembali pada jilid yang kelima halaman 19, ya kita buka kembali jilid yang kelima halaman 19, jilid yang kelima halaman 19, bisa dilihat di situ pada baris yang keempat, ya baris yang keempat, jilid yang kelima halaman 19 baris yang keempat, di situ ada ya fala takufi miryatim min mirya, ada ro sukun, ya ro sukun, ya dilihat pada baris yang keempat halaman 19 baris yang keempat, mirya miryatim min, ada ro sukun setelah sebelumnya kasroh, ya sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf istifal. Huruf istifal, apa saja huruf istifal? Huruf istifal adalah selain huruf isti'la, ya huruf istifal adalah selain huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7, ya 7, kha, sad, dha, ghain, ya ta, qaf dan dha, ya ya sot, ya lebih mudahnya sot dot, sot dot itu huruf istila, to do itu huruf istila, kemudian kho gho kho gho dan kof, ya sot dot to do kho kof sama gho, ya ada 7 huruf istila. Selain 7 huruf ini berarti dia masuk istifal, ya masuk istifal. Pada dilihat lagi pada baris yang keempat, ya di situ ada ro sukun miryatim min, ro sukun sebelumnya kasroh setelahnya istila, ya setelahnya huruf istila, maka dibaca tipis, maka dibaca tipis, ya contohnya fala takufi miryatim min mirya, ya fala taku fala takufi miryatim min, ya silakan ditirukan 1 2 3
1: fala takufi miryatim min,
0: ya seperti itu. Kemudian contohnya lagi pada baris yang ke-8, pada baris yang ke-8.

0: Satu, dua, tiga.
1: Fa'ambirni ila yawmiyabathun.
0: Ya, ya, ro sukun sebelumnya kasroh, setelahnya huruf istifal, ya. Nun itu huruf istifal. Taib seperti ini, ya. Huruf ro yang dibaca tarkik, dibaca tipis, ya. Pada keadaan yang ketiga ini, ya. Satu lagi pada kata Fir'aun, Fir'aun, Fir'aun. Ya, itu juga dibaca tipis, ya. Jangan sampai kita membaca Fir'aun, Fir'aun, ya, tapi Fir'aun. Ya, seperti itu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya namun cerita sedikit dulu. Ya, boleh. Jangan banyak-banyak. Ustaz, ana seorang akhwat dan sudah 3 pekan ini ana resign dari tempat kerja ana karena terlalu banyak fitnah di sana. Sebenarnya ibu ana tidak menyetujui jika ana resign, namun ana sudah merasa tidak nyaman dan dengan kondisi di kantor. Ana sudah apply lamaran ke beberapa tempat, namun kadarlo belum ada panggilan. Dan semenjak ana fix resign, ibu ana banyak menekan ana secara mental dengan perkataannya. Yang ingin ana tanyakan, bagaimana ana menyikapi sikap ibu ana tersebut? Lanjut ke belakang, ya. Ana sudah menyiapkan hati untuk bersabar, namun ana juga sedih setiap ibu ana bersikap seperti itu. Mohon bantuannya Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Berarti persiapannya kurang, jemaah sekalian. Intinya gini, kunci agar kita bisa bertahan ketika mendapatkan serangan-serangan dalam bentuk verbal, kalimat, perkataan adalah zikir dan sholat. Itu poinnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hijr ayat 97-98. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kami tahu bagaimana perasaan hati engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka ucapkan tentang dirimu. Terus apa solusinya? Fasabbih, bertasbihlah kata Allah, bihamdi rabbika, lalu bertahmidlah memuji Allah. Terus yang ketiga, waqum minas sajidin, dan jadilah orang-orang yang sujud. Jadi begitu ibu nyerang kita secara psikis, ambillah wudu, sholat, gitu loh. Ambillah wudu, sholat. Terus kuatin tuh zikir, zikir pagi petang jangan miss hadirin. Apalagi kalau kita lagi diserang orang, lalu ibu kita kata-katanya nyelekit banget, tajam banget, itu zikir gak boleh lepas. Habis sholat tuh pastikan tasbihnya tuh 33 kali. Ini dibully orang, habis sholat megang handphone, gak bertasbih sama Allah Subhanahu Wa Taala, gimana Anda bisa tegar? Tipsnya udah Allah jelasin, tipsnya Allah udah jelasin. Itu yang pertama, jemaah sekalian. Yang kedua, belum diterimanya kita di tempat yang baru itu mungkin, bukan mungkin ya, pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan coba kita berpikir hal lain, kita berpikir hal lain. Jadi gimana kalau berpikirnya tidak harus melulu harus kerja, tapi sudah mempersiapkan diri untuk misalnya mendampingi seorang sosok yang akan menyempurnakan setengah agama kita, kan bisa jemaah sekalian. Jadi coba mikir yang lain lah, jangan harus selalu resign itu pindah kerja ke tempat yang lain. Wallahu ta'ala alam.
3: Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Ada pertanyaan dari saudari Fulana dari Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso. Pertanyaannya, innallaha la yastahyi minal haq, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari sesuatu yang hak. Mau bertanya, kalau wanita haid sudah lebih dari 15 hari tapi masih keluar darah dan darah yang keluar itu masih berbau, apakah sudah diwajibkan sholat atau puasa? Lalu jika sudah wajib sholat, apakah tata cara bersucinya sama seperti orang yang sedang suci tidak haid? Juzitum khaira wa barakallahu fikum. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa haid itu batas maksimalnya 15 hari. Ya, haid itu batas maksimalnya 15 hari. Sehingga setelah 15 hari tidak dianggap darah haid. Kalau ada darah keluar lebih dari 15 hari, maka tidak dianggap darah haid sama sekali. Dimasukkan ke dalam kategori darah istihadhah. Dan orang yang dianggap kedatangan darah istihadhah itu seperti orang yang suci hukumnya. Dia harus mandi mandi besar. Kemudian dia harus sholat, dia harus puasa, dan seterusnya. Dia boleh tawaf, dia boleh beriktikaf. Ini pendapat sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwa walaupun melebihi 15 hari, kalau ciri-ciri darah haid masih ada, maka itu dianggap sebagai darah haid. Itu dianggap sebagai darah haid. Mereka berdalil bahwa tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa batasan maksimal hari haid itu 15 hari. Tidak ada dalil yang menunjukkan ini secara tegas. Sehingga hukumnya dikembalikan kepada zat darahnya. Kalau darahnya, ciri-cirinya masih seperti darah haid, maka dianggap darah haid walaupun melebihi 15 hari. Misalnya baunya masih seperti bau darah haid, warnanya masih seperti warna darah haid. Maka yang seperti ini tetap dianggap sebagai darah. Dan pendapat yang kedua ini saya lihat lebih kuat. Pendapat yang kedua ini saya lihat lebih kuat. Karena apa yang membedakan hari 15 dengan hari 16? Kalau darahnya masih sama persis. Dan tidak ada dalil yang tegas, yang jelas, yang menunjukkan bahwa harus dibedakan antara hari ke-15 dengan hari ke-16. Padahal kenyataannya darahnya masih sama. Maka kalau sifat-sifat darahnya masih sama, maka masih dianggap sebagai darah. Tetap tidak boleh sholat, tetap tidak boleh berpuasa. Dia harus mengqadha puasanya ketika sudah suci. Dan dia tidak diwajibkan untuk mandi besar. Bahkan kalau mandi besar pun, ya, itu tidak bisa mengangkat hadas besar. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Haruskah tahu nama mayit ketika sholat jenazah? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bukan syarat dalam sholat jenazah harus melakukan ta'yin. Yang dimaksud ta'yin adalah niat menentukan nama tertentu untuk sholat jenazah yang dilakukan. Misalnya ketika si A sholat jenazah, dia berniat bahwa sholat jenazah ini ditujukan untuk mayit yang bernama si B. Karena boleh tidak ta'yin, maka bisa juga sholat jenazah dengan keadaan majhul atau tidak diketahui identitas. Misalnya si A sholat jenazah untuk mayit yang ada di depannya tanpa tahu siapa namanya, bahkan tidak tahu apa jenis kelaminnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jenazah, beliau tidak bertanya nama orangnya maupun jenis kelaminnya. Ini menunjukkan bahwa bukan syarat dalam sholat jenazah harus mengetahui nama jenazahnya ataupun jenis kelaminnya. An-Nawawi mengatakan, sholat jenazah tidak harus diniatkan untuk mayit tertentu, seperti diniatkan untuk mayit bernama Zaid atau Amr atau seorang wanita atau seorang lelaki. Namun cukup dengan niat mensolatkan jenazah yang ada di depannya, dan jika dia sebagai makmum sholat jenazah, lalu dia berniat sholat sebagaimana yang diniatkan imam, itu sah. Demikian yang ditegaskan Al-Baghawi dan yang lainnya. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Keterangan yang lain juga disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Tidak disyaratkan harus meniatkan sholat jenazah untuk mayit tertentu. Bahwa jika berniat sholat jenazah sebagaimana niatnya imam, itu sudah cukup. Kifayatul Akhyar. Karena inti dari sholat jenazah adalah mendoakan mayit yang bersangkutan. Sekalipun kita tidak tahu jenis kelaminnya, tidak tahu namanya, selama dia muslim, maka doa kita bisa bermanfaat baginya. Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Praktek di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, ketika mensolati jenazah, imam tidak menyebutkan nama jenazah yang ada di depannya maupun jenis kelaminnya. Dan itulah yang benar. Demikian, Allahu a'lam.
6: Tanya jawab.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustadz, mohon doanya. Qadarullah, kami sudah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Pertanyaan ana, Ustadz, apakah ada dalil yang berkaitan dengan jika pasangan suami istri sampai meninggal tidak dikaruniai anak di dunia, kelak ada jaminan dikaruniai anak di surga? Jazakumullah khairan.
8: Wa jazakumullah khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengaruniai kepada sang penanya dan juga saudara-saudara kita yang sudah berkeluarga belum dikaruniai anak. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau dan mereka dengan segera keturunan yang soleh dan solihah. Kemudian, apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa orang yang di dunianya enggak dikaruniai anak, nanti di akhirat akan dikasih anak? Saya belum tahu. Ya, saya belum tahu ada dalil yang menyebutkan seperti itu. Tapi, Anda tidak perlu berkecil hati, karena peluang pahala itu bukan hanya ada dalam anak saja. Ketika kita mendengar hadis Nabi SAW yang sering disampaikan oleh para ustadz, para dai, para mubalig, para kiai, idza mata ibnu Adam yang qata amalu illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal, maka seluruh amalannya akan terputus kecuali tiga. Ya, kecuali tiga, yaitu sedekah jariah, kemudian anak soleh yang mendoakan, ya, dan ilmu yang bermanfaat. Lihat tiga ini. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa peluang pahala itu bukan cuma dari doa anak yang soleh. Ada dari amal jariah, ada dari ilmu yang bermanfaat. Sehingga ketika Anda pengin mendapat aliran pahala dari anak dan itu ternyata Allah tidak karuniakan, Anda punya alternatif yang lain. Anda bisa beramal jariah, Anda juga bisa menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga pintu itu enggak tertutup rapat, Anda masih punya celah untuk mencari pahala jariah. ya. Dengan sedekah untuk masjid, untuk pesantren, ya, yang pahalanya terus mengalir, bikin sumur yang airnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar selama puluhan tahun atau ratusan tahun, ya. Atau alternatif yang lain adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, Anda belajar ilmu agama, kemudian Anda anjarkan kepada orang lain. Ustaz, kalau misalnya saya dari sisi keilmuan saya kurang, kemudian saya juga waktunya mungkin susah untuk memperdalam sampai jadi ustaz, itu bagaimana? Ya, Anda bisa mendukung. Bisa mendukung anak-anak yang belajar ilmu agama. Jadi, yang namanya ilmu yang bermanfaat tidak harus dalam bentuk Anda yang mengajarkan. Anda bisa membiayai santri yang kurang mampu belajar agama. Begitu nanti santri itu tamat, lalu dia berdakwah, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, Anda juga dapat pahalanya. Alternatif. Alternatif yang lainnya, bisa juga Anda menyebarkan buku, ya, bagi-bagi buku kepada orang banyak, ya. Itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat, buku yang bermanfaat tentunya. Ya. Kemudian juga bisa Anda ikut andil dalam nge-share, ya, video kajian, nge-share audio kajian, nge-share flyer, ya, yang isinya nasihat, atau membiayai pembuatan baliho yang isinya nasihat. Banyak sekali sarana untuk memperoleh pahala dari amalan berupa ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan minder, jangan putus asa, masih banyak alternatif di hadapan Anda untuk mendulang pahala jariah. Ya.
9: Bincang santai bersama Ustaz.
10: Udah kayak gini kan? Haram nih, nggak boleh nih.
11: Haram apaan?
10: Lah, kok kayak gitu haram?
11: Lah kan Mas Anu nggak pernah ikut kajian.
10: Ya, yeah, ente jangan merasa paling benar sendiri.
11: Lo gak gitu, mana Anu nggak merasa benar kok?
10: Bang Amdar ya, Ustaz, merasa paling benar sendiri, nggak usah katanya haram, Ustaz. Gimana, Ustaz?
12: Ya, merasa paling benar itu fitrah manusia.
10: Oh.
12: Karena di dunia ini nggak ada orang yang merasa paling sesat. Pernah nggak merasa paling sesat? Nggak ada kan?
10: Wah, enggak lah, Ustaz.
12: Kata Fir'aun juga mengatakan, qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kamu kecuali kepada jalan kebenaran. Lihat, Fir'aun aja tidak merasa dirinya sesat.
10: Iya.
12: Jadi kalau merasa paling benar sendiri itu
10: fitrah, Ustaz.
12: Apa?
10: Fitrah
12: harus kalau memang dalilnya jelas.
10: Oh, wow.
12: Kalau jelas dalilnya Al-Quran, hadis, ditambah ijma ulama, harus paling benar dong. Karena paling benar itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya dong. Yang salah itu kalau kita merasa paling benar, tapi nggak ada dalilnya.
10: Hawa nafsu,
12: jelas. Hawa nafsu. Nah, ini yang nggak benar. Karena kan kita udah tahu kebenaran mutlak itu berasal yang berasal dari Allah, dari Rasulnya, SAW. Makanya kalau ada orang bilang, eh kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Antum tanya aja ke dia, kamu ngomong gitu mana paling merasa benar nggak?
10: Kebalikannya, Ustaz, ya.
11: Dengar dirinya juga, tapi.
10: Iya, pemahaman juga ini, harus ini bang, sesuai.
12: Kalau misalnya gara-gara kita nggak boleh merasa paling benar sendiri, gara-gara itu kita nggak boleh menyampaikan
10: kebenaran.
12: Ilmu, kebenaran, dan yang lainnya, akhirnya apa? Akhirnya setiap kita ngomong ilmu, dibilang apa? Oh, merasa paling benar sendiri. Setiap kita bahas tentang ayat, oh kamu merasa paling benar sendiri. Nah, terus buat apa kita menyampaikan ilmu, hujah, Quran, hadis, dan yang lain?
10: Jadi nggak kelihatan satu antara yang hak dan yang batil, jadi nggak kelihatan, Ustaz, ya?
12: Iya dong. Nah, kalau ada nggak di zaman dahulu para ulama salafus soleh yang bilang ke temannya, eh kamu jangan merasa paling benar sendiri ya?
10: Nah, itu ada nggak,
12: Ustaz? Nggak ada. Mereka masing-masing menegakkan hujah, dalil. Ini dalilnya qala Allah, ini dalilnya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau misalnya ada orang misalnya, ada orang bicara tentang Al-Qur'an kemudian pemahamannya ngaco.
10: Wah, ngawur, Ustaz.
12: Ngawur. Iya. Terus kita berusaha untuk luruskan pemahaman tersebut sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tahu-tahu kita yang ngebenerin dibilang apa? Jangan merasa paling benar sendiri ya.
10: Sering, Ustaz, kayak gitu, Ustaz.
12: Jadi
10: ribet tuh.
12: Ribet jadinya, akhirnya apa? Itu sama saja mengatakan udahlah kita masing-masing aja lu gue gitu kan.
10: Itu kasihan orang awam, Ustaz.
12: Jadi akhirnya kalau begitu buat apa kita berusaha untuk menjelaskan kebenaran? Buat apa para rasul menjelaskan kebenaran kepada manusia? Semua ulama juga menyampaikan ilmu kepada manusia. Hanya gara-gara jangan merasa paling benar sendiri, batal itu semuanya.
10: Nah,
12: ya nggak bisa dong. Biasanya sih ya, yang ngomong jangan merasa paling benar sendiri itu akibat bingung.
10: Ah, itu Ustaz.
12: Bingung, nggak tahu yang benar yang mana nih.
10: Ikutin kebiasaan orang banyak ya, saya
12: Iya, jadi ada dua pendapat nih. Ini yang benar yang mana sih?
10: Nah, bingung
12: gue. Jadi jangan merasa paling benar sendiri aja lah.
10: Cuma fatal saat yang gitu ya.
12: Yang seperti ini nggak boleh. Harusnya kita melihat kalau ada dua pendapat yang saling bertabrakan,
10: paling kuat.
12: Kita berusaha untuk mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk mencari mana yang hak sesuai dengan dalil-dalilnya. Begitu.
10: Puncaknya yang penting jelas, Bang. Iya, kalau pemahaman ikut salafus saleh sih ya bagus lah, kalau kayak gitu. Kalau kagak ngawur.
12: Emang sih ada satu masalah yang sifatnya disebut oleh para ulama masalah ijtihadiyah.
10: Apa itu, Pak?
12: Masalah ijtihadiyah itu masalah yang tidak ada nas yang jelas padanya dan diperbolehkan padanya untuk berijtihad.
10: Dari itu ulama-ulama ya?
12: Iya, dikarenakan para ulama. Karena kan yang boleh berijtihad hanya para ulama.
10: Ilmu.
12: Maka pada waktu itu kita hanya memilih saja mana yang paling kuat dari pendapat tersebut tanpa menyesatkan yang lainnya.
10: Nah, itu lebih baik kan satu-satunya.
12: Tapi kita memandang ini yang paling kuat boleh, tapi dengan dalil. Adapun menyesatkan yang lain padahal itu masalah yang sifatnya ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, enggak boleh. Contoh misalnya, ente punya keyakinan baca Al-Fatihah di belakang imam wajib. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dalilnya jelas juga. Ada lagi yang punya keyakinan, oh baca Al-Fatihah kalau di apa menurut Anas sih enggak boleh kalau imam baca keras. Harus diam berdasarkan ayat misalnya.
10: Dengerin.
12: Yaudah, masing-masing antum amalkan sesuai yang antum pandang itu kuat tanpa menyesatkan yang lainnya. Nah, ini masalah ijtihadiyah. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang pendapat itu jelas lemah, bertabrakan dengan Al-Quran atau hadis nas yang sangat sharih, seluruh ulama sepakat harus diingkari. Iya, contoh misalnya Abu Hanifah berpendapat yang namanya arak itu hanya terbuat dari anggur. Selain anggur tidak disebut arak. Oh, diingkari oleh para jumhur ulama. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil.
10: Jadi harus sesuai ada dalil, Ustaz, ya?
12: Iya.
10: Kalau nggak sesuai, ya
12: harus sesuai
10: begitu.
12: Dengan dalil semuanya.
10: Bang,
12: gitu.
10: Harus jelas, Bang. Kalau apa-apa, Bang.
12: Udah, daripada berantem, minum aja deh. Enak tuh.
10: Berantem, adem-adem dah. Enak nih. Bismillah.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesempatan yang baik ini kita akan gunakan untuk membaca dan menjawab pertanyaan dari saudari kita Humairah yang berasal dari kota Banjar, Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Mudah-mudahan Ustaz dirahmati Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula penanya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Pertanyaannya, suami saya bekerja sama dengan temannya, syirkah. Suami saya yang kasih modal dan temannya yang mengelola dengan bagi hasil 60-40, yang 40 untuk pengelola. Tapi kalau berakhir kerjasamanya, modal awal diminta kembali semua utuh. Apa betul kerjasama yang dilakukan suami saya? Sah tidak kerjasamanya? Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya, bagaimana pelaksanaan syirkah yang benar? Jazakallahu khaira atas jawabannya. Baik, ini kerjasama ya. Dan kerjasama yang ditanyakan adalah kerjasama yang sistemnya mudharabah. Jadi ada pemodal murni, ada yang pengelola murni. Yang pemodal murni sebagai pemodal, yang mengelola modal tersebut murni sebagai pengelola modal. Ini dalam bahasa fikih Islam disebut mudharabah. Ya. Dan mudharabah ini dalam masalah pembagian keuntungan itu kembalinya kepada kesepakatan kedua belah pihak. Bisa 60-40, bisa 50-50. Bisa yang lebih banyak pengelola, bisa yang lebih banyak pemodal. Mana yang disepakati, itu yang dijalankan. Jadi, pembagian keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan. Dan yang dibagi adalah keuntungannya. Kalau tidak ada keuntungan, maka tidak ada yang dibagi. Kalau ada keuntungan, baru dibagi keuntungannya. Bagaimana kalau ada kerugian? Kalau ada kerugian, maka yang menanggung adalah pemodal 100%. Kerugian yang berhubungan dengan modal itu akan ditanggung oleh pemodal secara 100%. Kenapa yang menanggung kerugian adalah pemodal? Karena pelaku modal atau pengelola modal, dia sudah rugi dengan waktunya, dia sudah rugi dengan tenaganya, dia sudah rugi dengan pikirannya. Dan itu semuanya ada harganya. Maka cukup pelaku atau pengelola modal rugi dengan yang dia telah kerahkan. Dan pemodal harus menanggung kerugian dengan apa yang dia berikan, yaitu modal. Dan inilah yang adil dalam Islam. Kecuali apabila kerugian tersebut itu terjadi karena keteledoran pengelola modal, karena ada kesalahan fatal dari pengelola modal, karena kelalaian dari pengelola modal, intinya kesalahan yang disengaja, kesalahan yang disengaja. Tapi kalau misalnya seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan usahanya atau mengembangkan modal tersebut, tapi keadaan pasar mengatakan lain, akhirnya rugi, maka di sini pengelola modal tidak menanggung kerugian sama sekali. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kerjasama berakhir, yang wajib dikembalikan oleh pengelola modal adalah sisa dari modal yang diberikan, bukan keseluruhan modalnya. Karena nanti ada penyusutan dari modal. Ada penyusutan dari modal. Misalnya ya, kalau modalnya itu berupa barang, mobil misalnya, atau misalnya modalnya diantaranya adalah kursi, kemudian ranjang, dan benda-benda lain yang ada penyusutan, maka yang dikembalikan adalah modal sebagaimana adanya. Kalau dia mengalami penyusutan, maka itulah modal. Itulah modal yang harus dikembalikan oleh pengelola modal. Bukan 100%. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Karena kalau misalnya pemodal memberikan syarat bahwa nanti ketika kerjasama berakhir, dia pengelola modal harus mengembalikan modal 100%, maka ini bukan kerjasama namanya. Bukan kerjasama mudharabah namanya. Ini menjadi hutang piutang. Hakikatnya menjadi hutang piutang. Dan akhirnya keuntungan yang diambil oleh pemodal menjadi riba. Kenapa menjadi utang piutang? Karena hakikat utang piutang adalah ketika seseorang mengambil piutang dan dia harus menjaga piutang tersebut. Dia harus mengembalikan piutang itu kepada orang yang menghutanginya dengan 100%. Walaupun usaha dia kebakaran, walaupun dia kecelakaan, walaupun dia rugi total, piutang yang dia ambil harus dia kembalikan utuh. Itulah hakikat dari hutang piutang. Tapi mudharabah tidak demikian. Ya. Jadi apabila modalnya mengalami penyusutan, maka modal yang tersisa itulah yang harus dikembalikan utuh kepada pemodal. Jadi pengelola modal tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal secara utuh seperti ketika modal diberikan kepada pengelola modal. Tapi apa yang tersisa itulah yang dikembalikan kepada pemodal. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kasihan pemodal. Maka jawabannya, iya, dia kasihan dari sisi ini, tapi di sisi lain dia sudah mendapatkan keuntungan. Di sisi lain dia sudah mendapatkan keuntungan. Dia tidak bekerja, tapi diberikan keuntungan karena pekerjaan orang lain. Itulah Islam, ya, menjaga keadilan kedua belah pihak. Al-ghunmu bil-ghurb. Kalau ingin keuntungan, maka harus ada kesediaan untuk menerima kerugian. Harus ada kesiapan untuk menerima konsekuensi dari ketidakbaikan atau ya kerugian. Kalau dia mau mengambil keuntungan, dia juga harus mau menanggung risikonya. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jawaban dari pertanyaan ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa sallam.

Apakah harus menjawab semua adzan atau cukup satu? Pertanyaan. Apakah menjawab adzan harus berulang? Misalnya, kita mendengar adzan berkali-kali salah satu waktu sholat. Apakah harus dijawab semuanya? Terima kasih. Dalil mengenai perintah menjawab adzan adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian mendengar muadzin, tirukan seperti yang diucapkan muadzin, lalu bacalah solawat untukku." Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Berdasarkan hadis di atas, menjawab adzan adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah menjawab adzan hakikatnya mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua adzan harus dijawab ataukah cukup menjawab satu adzan? Dalam hal ini terdapat satu kaidah dalam usul fikih. Apakah perintah mutlak dalam syariat harus dilakukan secara berulang atau tidak harus dilakukan secara berulang? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, mengamalkan perintah mutlak harus diulangi selama memungkinkan. Ini merupakan pendapat yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad dan mayoritas ulama Hambali. Dan kata Ibnul Qasar, ini pendapat Imam Malik. Pendapat kedua, bahwa mengamalkan perintah mutlak tidak harus

0: pada dasarnya mengamalkan perintah tidak harus diulang. Sehingga ketika dia sudah menjawab adzan sekali, tidak perlu menjawab adzan yang lain di waktu sholat yang sama. Hanya saja, ada dua hal yang perlu dibedakan. Satu, mengamalkan perintah menjawab adzan ini hanya berlaku untuk adzan yang pertama. Dua, keutamaan menjawab semua adzan ini berlaku untuk semua aktivitas menjawab adzan. An-Nawawi menjelaskan tentang hukum menjawab adzan yang berulang di satu tempat. Ada perbedaan pendapat ulama, seperti yang dinyatakan Al-Qadhi Ayyad dalam syarah Sahih Muslim. Dan saya tidak menjumpai pendapat masalah ini pada ulama mazhab Syafi'iyah. Dan permasalahan ini ada beberapa kemungkinan. Kesimpulan yang lebih tepat, bahwa menjawab adzan hukumnya sunnah mu'akkad atau ditekankan, makruh jika ditinggalkan. Berdasarkan hadis sahih yang secara tegas memerintahkannya. Dan ini hanya khusus untuk menjawab adzan yang pertama. Karena perintah tidak menunjukkan harus diulang. Hanya saja, keutamaan dan pahala menjawab adzan tidak hanya khusus untuk menjawab adzan yang pertama. Allahu a'lam. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Karena itu, jika kita mendengar adzan berkali-kali, cukup dijawab yang paling dekat dengan kita. Meskipun boleh saja menjawab yang lain, dan kita tetap mendapatkan fadilah menjawab adzan. Demikian, Allahu a'lam.
1: Ketika saya belum memiliki teman yang mendukung saya untuk berbuat kebaikan, maka apa yang harus saya lakukan? Tetap berbuat kebaikan atau terus mencari teman? Dua pilihan yang sebetulnya bisa digabung. Iya, dua pilihan yang bisa digabung sebetulnya. Tetaplah Anda berbuat kebaikan. Sebetulnya teman tuh banyak, Pak. Banyak. Asal kamu mau datang ke majlis taklim, banyak teman-temanmu itu. Iya kan? Cuma mungkin sifatmu itu terlalu apa? Pasif. Kurang bisa bergaul dengan orang. Ketika duduk di majlis taklim, udah minder duluan.
2: Berjenggot. Berjenggot.
1: Saya bisa apa ya? Aduh. Akhirnya apa? Gara-gara dihantui pikiran, setan masuk dari situ. Ya. Akhirnya perlahan-lahan mundur. Salah. Salah. Teruslah berbuat kebaikan dan cari teman, insyaallah Anda akan dapatkan. Ya. Terus datangi majlis-majlis taklim. Karena memang untuk mencari teman yang sesuai dengan sifat kita lama, butuh waktu. Tidak setiap teman cocok dengan kita. Benar. Karena Rasulullah bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Roh manusia itu bagaikan pasukan yang berpeleton-peleton. Kalau dia cocok, masuk. Kalau enggak cocok, berpisah. Memang begitu, Pak. Maka coba antum lihat, ketika antum duduk di majlis taklim, kenalannya sama orang. Dia perkenalkan, akhi antum dari mana? Oh, dari sana, Masya Allah. Iya. Setiap ketemu di majlis taklim, catat nomor HP-nya. Iya. Kita lihat, Masya Allah. Kan berkenalan itu termasuk sunnah, tidak, Pak? Iya. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, agar kalian saling berkenalan. Agar apa? Saling kenalan. Ada orang, Pak, dia senang punya teman banyak. Ada orang, dia maunya berteman cukup dengan satu dan dua orang saja. Ya, memang sifat manusia dan karakter mereka beda, beda. Kita tidak paksakan mereka. Iya. Bagaimana caranya kita mencintai Allah, Ustaz? Ada pepatah orang Indonesia yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda ingin sayang, kenalilah. Kalau cuma ketemu di jalan,

0: siapa namanya, selesai, belum, sayang belum muncul. Tapi ketika semakin kenal, masya Allah, ternyata sifatnya bagus, ternyata orangnya nyenengin, ternyata baik hati, ternyata suka bantu, ternyata saya seneng sama dia. Ketika mulai kenal, di situ rasa cinta bersemi. Demikian pula Allah. Kenali Allah. Siapa dia? Bagaimana namanya, sifatnya, perbuatannya, kenikmatannya? Ingat selalu kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Iya. Semakin kita mengenal Allah, semakin insya Allah kita akan mencintai Allah. Tapi semakin kita kurang kenal Allah, semakin kurang kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membaca satu pertanyaan dan menjawabnya, yaitu pertanyaan dari Ummu Zaid Husnul dari Kota Malang, Jawa Timur. Pertanyaannya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menjawab syubhat ketika orang dinasehati tidak boleh membeli emas secara transfer dengan dalih coba pikir bagaimana importir kirim kurma ke Indonesia selama ini, jazakumullahu khairah. Baik. Ini perlu diurai ya, ada banyak kesalahpahaman dalam masalah ini. Yang pertama, jual beli emas secara transfer, apakah mutlak diharamkan? Jawabannya tidak. Bisa juga orang jual beli emas dengan transfer tapi dibolehkan. Tapi dengan cara tertentu. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya transfer uang ke perwakilan kita di tempat kita beli emas. Transfer uang ke tempat ke orang yang berada di tempat kita membeli emas. Kemudian perintahkan dia untuk membeli emas langsung. Ini jual beli dengan transfer tapi tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah jual beli emas transfer secara langsung. Kita berhubungan langsung dengan penjualnya. Kemudian kita transfer uang, kemudian orang tersebut mengirim emas ke kita. Ini yang diharamkan dan memang ini yang biasanya terjadi. Kita bisa mendesain atau mengganti skemanya dengan cara tadi. Jadi walaupun kita misalnya, saya berada di Jember, orang lain saya ingin membeli emas yang ada di Jakarta, saya tidak harus ke Jakarta. Saya bisa menyuruh wakil saya yang di Jakarta untuk membeli emas yang ada di Jakarta secara langsung. Saya transfer uang ke wakil ini yang membeli emasnya. Kemudian setelah itu wakil itu mengirimkan emas ke saya yang ada di Jember. Tapi jual beli emas secara langsung di situ. Maka yang seperti ini dibolehkan. Yang tidak boleh adalah ketika saya mentransfer uang ke penjual emas langsung yang ada di Jakarta, kemudian penjual itu mengirimkan emasnya ke saya. Kenapa ini tidak boleh? Karena ada riba, nasi'ah di situ. Karena emas dan uang itu termasuk di antara komoditi riba. Ini termasuk di antara komoditi riba. Salah satu dari komoditi riba. Komoditi riba ini, ya, terbagi menjadi dua. Ada emas dan perak, dan semua yang dikiaskan kepada emas dan perak, ada yang lain yang berupa makanan. Ya, makanan-makanan pokok, kemudian gandum, kemudian syair, kemudian garam, dan semua yang dikiaskan kepada empat ini. Kalau pertukaran itu terjadi antara satu jenis komoditi riba, maka diwajibkan harus kontan dan sama kadarnya. Emas dengan emas harus kontan dan sama kadarnya. Dan tidak peduli emas ini emas lama atau emas baru, emas ini dibentuk dengan bentuk yang cantik atau tidak, harus sama, 1 gram dengan 1 gram, 1 kilo dengan 1 kilo. Perak dengan perak juga demikian. Beras dengan beras juga demikian. Beras kualitas bagus dengan beras kualitas jelek, 1 kilo, 1 kilo. Begitu pula dengan kurma, begitu pula dengan gandum, begitu pula dengan garam, dan semua yang dikiaskan kepada benda-benda itu atau komoditi-komoditi itu. Kalau pertukaran, ini yang kedua ya, kalau pertukaran itu antara barang yang satu illah, antar jenis tapi masih satu illah, maka diwajibkan kontan, tidak diwajibkan untuk sama kadarnya. Seperti misalnya emas dengan perak, tidak masalah 1 gram emas ditukar dengan misalnya 1 kilo perak, tidak ada masalah. Tidak harus ada persamaan dalam kadar, tapi harus kontan. Tidak boleh transfer, tidak boleh. Ya, sama dengan tadi yang ditanyakan, emas dengan uang. Ini ilahnya sama, tapi jenisnya berbeda. Sehingga harus kontan, kadar tidak harus sama. 1 gram emas dengan 1 juta rupiah, kadarnya berbeda, tapi harus kontan. Misalnya garam dengan kurma, atau gandum dengan garam, gandum dengan kurma, beras dengan kurma, beras dengan garam, beras dengan gandum, kadarnya boleh berbeda, tapi harus kontan. Ya, ini yang kedua. Keadaan yang ketiga, ketika pertukaran itu terjadi di antara dua jenis yang lain illah. Seperti misalnya emas dengan kurma, emas dengan gandum, emas dengan beras, uang dengan beras, uang dengan kurma. Maka yang seperti ini tidak harus kontan, boleh transfer, dan tidak harus sama kadarnya. Dengan seperti ini kita bisa menjawab pertanyaan yang selanjutnya tadi, bagaimana dengan orang-orang yang membeli kurma dari negara-negara Arab dengan cara transfer? Tidak ada masalah, karena walaupun uangnya itu komoditi riba, kurmanya komoditi riba, tapi pertukaran itu terjadi antara jenis dari komoditi riba yang beda ilahnya. Ya, jadi emas, perak itu ya menjadi asal uang. Ya, jadi uang itu dikiaskan kepada emas atau perak. Ini ilahnya beda. Adapun kurma, ya ini masuk ke jenis komoditi riba yang ilahnya lain. Maka ketika terjadi pertukaran, tidak disyaratkan harus tamatsul atau sama kadarnya, tidak juga disyaratkan harus taqabud atau saling serah terima secara langsung. Ya, harus dibedakan antara keduanya. Dan dengan kita tahu kaidah itu, maka kita menjadi tahu bagaimana kerancuan yang ada pada perkataan orang tadi. Coba pikir bagaimana importir kirim kurma ke Indonesia selama ini. Karena pembelinya itu membeli dengan rupiah atau membeli dengan

real atau membeli dengan dolar, kemudian mereka mengirimkan kurmanya. Tidak ada masalah, tidak kontan, tidak masalah, tidak sama kadarnya juga tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau uang dengan emas, ini masih satu illah. Maka di situ disyaratkan harus kontan, serah terima langsung, tapi kadarnya boleh berbeda. Ya. Demikian jawaban ana, wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau ada orang setelah berbuat maksiat tambah banyak duitnya, apa itu artinya Allah sayang sama dia? Enggak. Dalilnya ayat. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan kalla, kata Allah. Dan surat apa itu? Al-Fajr. Adapun manusia apabila diluaskan rezekinya, dia berkata, Allah memuliakan aku, Allah sayang sama aku. Adapun ketika ia disempitkan rezekinya, dia mengatakan, Allah menghina diriku. Allah mengatakan, tidak, sekali-kali tidak. Itu bukan tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Justru kalau kita berbuat maksiat dikasih oleh Allah rezeki, itu istidraj, diulur itu. Diulur agar tambah sesat, agar tambah keras azabnya. Dalilnya surat Al-An'am. Allah berfirman apa? Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagta fa idzahum mublisun. Ketika mereka telah meninggalkan peringatan yang diperingatkan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu kesenangan di bumi ini. Lihat, ketika meninggalkan peringatan dibukakan pintu-pintu apa? Kesenangan. Tapi ingat, ini tanda buruk nih Pak. Siapa suatu kaum yang dibukakan oleh Allah pintu kesenangan padahal mereka meninggalkan peringatan Allah, mereka berbuat maksiat, itu ada sesuatu yang Allah inginkan dari mereka. Apa itu? Akhadnahum baghtah. Kami akan adab mereka secara sekonyong-konyong. Fa'idahum mublisun. Tiba-tiba mereka pun terdiam, berputus asa. Jadi kalau kita melihat suatu negara banyak maksiatnya, selalu maksiat tapi kesenangannya luar biasa, itu tandanya Allah akan berikan kepada mereka apa? Azab yang sekonyong-konyong datang, mengerikan sekali. Jadi itu bukan tanda kasih sayang.

0: Soalan jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, ana pernah dan sering diberikan nasihat oleh orang tua atau mertua bahwasanya anak balita ketika sudah malam jangan melihat cermin atau melihat keluar jendela karena nanti diganggu oleh jin dan atau makhluk gaib. Menurut pengalaman orang tua dahulu seperti itu. Hukumnya bagaimana ya Ustaz? Apakah jika saya mempercayai termasuk syirik atau jika saya tidak mempercayai termasuk berdosa karena melawan orang tua atau mertua? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan katsiran. Nah, barakallahu.
2: Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Sebuah keyakinan itu dibangun di atas petunjuk, di atas dalil, ada landasannya. Kalau tadi dikatakan anak-anak balita kalau sudah malam itu gak boleh ngelihat cermin, ana baru tahu sih kenapa gak boleh melihat cermin, wallahu'alam. Kemudian gak boleh melihat keluar ya, seperti itu. Yang benar, jadi kadang-kadang ada ilmu yang awalnya benar, ada landasannya, tapi karena sudah turun-temurun, akhirnya terjadi perubahan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari, atau Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza kana junhul lail aw amsaytum fakufu sibyanakum fa inna asyayatina tantashiru hina idzin." Kata Nabi SAW, apabila malam itu datang, jadi sore mau maghrib tuh, malam itu datang, apa yang dilakukan? Tahan anak-anak kalian jangan keluar rumah. Jadi hadisnya menahan mereka keluar rumah. Jadi ketika mau maghrib ini jamaah. Jadi disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya itu pada saat matahari mulai tenggelam. Kenapa imna'u? Kenapa disuruh menyelamatkan anak-anak dari luar rumah, suruh masuk ke rumah mereka ya? Fa inna syayatin, karena setan-setan pada saat itu sedang bertebaran. Terus sampai kapan? Disebutkan fa idza dhahabat sa'atun min al-lail. Kalau sudah ya masuk ke malam hari beberapa saat, maka hendaklah diperbolehkan mereka untuk keluar lagi, enggak ada masalah. Setelah mungkin beberapa menit, seperempat jam atau setengah jam, entahlah saat yang memang tepat, maka biarkan mereka. Para ulama menyebutkan bahwasanya boleh jadi yang dimaksud dengan setan-setan itu ya termasuk setan itu sendiri, binatang-binatang yang berbahaya ya. Dan subhanallah jemaah, ana merasakan kalau naik motor di antara tenggelamnya matahari itu, kadang-kadang banyak serangga-serangga juga yang mengganggu. Jadi waktu itu waktu keluarnya setan-setan bertebaran, maka selamatkan anak. Setelah beberapa saat, silahkan mereka untuk mereka mungkin keluar bermain. Adapun kalau dikatakan tadi nggak boleh ngelihat cermin ya, kemudian nggak boleh mengeluarkan kepalanya dari jendela, ana rasa yang seperti itu tidak dibenarkan. Artinya nggak ada masalah sih anak-anak lihat cermin. Dan untuk anak-anak yang keluar umpamanya di waktu maghrib pun, usahakan mereka ditahan. Jadi ketika mau maghrib, anak-anak tuh ditahan di rumah sampai ketika matahari tenggelam, udah mulai gelap, anak-anak mau bermain, silahkan. Hadza wallahu a'lam. Sawab, na'am.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudari kita Nurul Maghfirah hafizahallahu ta'ala dari kota Palu, Sulawesi Tengah. Pertanyaannya, bismillah, assalamualaikum ilaikum. Afwan Ustadz, ana mau bertanya, dalam waktu dekat ini bapak ana mau jual mobil yang ada di rumah milik pribadi, dan hasil penjualannya akan beliau jadikan uang muka untuk mencicil mobil lagi. Ya, jadi mobil lama dijual, hasilnya untuk membeli mobil baru dengan cara kredit. Biasanya dengan seperti ini orang akan bisa mendapatkan uang, karena misalnya ya, mobil lamanya harganya misalnya 200 juta. Dia ingin membeli mobil baru dengan cara kredit. Uang mukanya mungkin hanya 50 juta. Ya. Mungkin hanya 50 juta uang muka, cicilan dan lain-lain. Dia mendapatkan mobil baru, dia juga megang 150 juta. Dan 150 juta ini mungkin bisa dia kelola, bisa dia kembangkan, dan sedikit demi sedikit hasilnya untuk mencicil mobil baru itu. Ada keuntungan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah yang seperti ini dibolehkan? Jawabannya, apabila cicilannya syar'i, maka dibolehkan. Sehingga kalau ingin yang seperti ini dibolehkan, silahkan mencari jual beli mobil kredit yang syariah, yang sesuai dengan tuntunan syariah. Tapi ini sulit ditemukan. Kebanyakan jual beli kredit itu ada sisi ribanya. Ya, kebanyakan jual beli mobil secara kredit itu ada sisi ribanya. Karena memang secara kenyataan masih sedikit dari kaum muslimin yang memberikan layanan usaha kredit secara syar'i. Bahkan yang dipraktekkan oleh lembaga-lembaga keuangan yang menamakan diri sebagai syariah pun masih banyak yang nama syariahnya hanya sebagai topeng saja, dalam hanya kulitnya saja, di dalamnya masih ada unsur-unsur ribanya. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terutama si penanya, coba tanya kepada bapaknya, mau kredit kemana? Kalau kredit ke showroom-showroom biasa, biasanya ada leasing di sana. Dan kalau sudah ada leasing, ya bisa dipastikan ada unsur ribanya. Karena praktek dari leasing itu biasanya pembeli menyerahkan sebagian harganya kepada penjual mobil. Setelah itu leasing menyerahkan kepada penjual harga kontan, ya harga tunai. Seperti misalnya ya, mobil harganya 400 juta misalnya. Secara tunai harganya 400 juta. Secara kredit harganya bisa sampai 500 juta misalnya. Selama 5 tahun misalnya. Maka ketika terjadi akad jual beli, leasing langsung memberikan kepada penjual mobil itu uang harga mobil secara tunai 400 juta. Kemudian setelah itu pihak penjual akan menerima uang yang diberikan oleh pembeli. Setelah itu uangnya diberikan kepada pihak leasing. Dan nantinya pembeli akan mencicil kepada leasing sehingga harganya sampai 500 juta. Pihak leasing dapat keuntungan 100 juta. Dari mana? Dari piutang dia kepada pembeli. Jadi pembeli dianggap berhutang kepada leasing, makanya pembeli harus bayar yang tadinya utangnya 400 juta, ya pembeli harus membayar 500 juta. Ada unsur riba di sini. Dan ini yang biasa terjadi, ya. Ini yang biasa terjadi. Maka kalau seperti ini, ya jangan dilakukan. Lebih baik sabar dengan mobil lama. Atau kalau ingin menjual mobil lama, lebih baik membeli mobil yang lain secara tunai. Atau membeli mobil orang secara kredit, tapi orang tersebut tidak boleh memberikan bunga. Kalau misalnya harganya lebih mahal, silahkan harganya lebih mahal. Tapi kalau misalnya ada keterlambatan, harus

0: harus tidak ada denda keterlambatan. Kalau misalnya akhirnya tidak mampu membayar, tidak boleh ya mengambil secara zalim. Tapi silahkan diambil untuk dijual, nanti kekurangannya dia ambil, kelebihannya dia berikan kepada pembeli. Harusnya seperti itu, ya. Ya, untuk si penanya, apabila ayahnya bisa dinasehati, bisa diberikan masukan, maka itulah bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya, ya. Apabila sudah diingatkan tapi ternyata orang tua masih tetap menjalankan prakteknya, ya, maka sudah gugur ya kewajiban seorang anak untuk mengingatkan orang tuanya. Adapun yang dilakukan oleh orang tua nantinya akan beliau pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Allah Ta'ala a'lam.
1: Hukum cashback dalam transaksi. Dalam kajian fikih muamalah maliyah, permasalahan ini sering disebut dengan istilah dha wa ta'ajjal. Artinya, segerakan waktu pelunasan, kamu akan saya beri potongan. Sehingga bentuknya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk mengurangi nilai utang ketika gharim atau debitur bisa melunasi lebih cepat. Perbedaan pendapat ulama. Ada tiga pendapat mengenai masalah dha wa ta'ajjal. Kesepakatan memberikan potongan karena pelunasan pembayaran lebih cepat. Pertama, kesepakatan ini dilarang. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Pertimbangan yang mereka sampaikan bahwa bentuk transaksi ini tidak berbeda dengan menambah nilai utang karena ada penundaan. Dan ulama sepakat menambah nilai utang karena penundaan hukumnya haram. Sebagai ilustrasi, si A membeli barang X kepada si B seharga 100 juta secara kredit 1 tahun. Si B menjanjikan jika si A bisa melunasi 6 bulan lebih cepat ada cashback 5 juta. Menurut pendapat jumhur, hakikat dari transaksi yang terjadi, si A membeli barang X dengan harga berbeda untuk masa cicilan yang berbeda. 1. Harga 95 juta untuk masa cicilan 6 bulan. 2. Harga 100 juta untuk masa cicilan 1 tahun. Dan menurut ulama Hambali, percepatan maupun keterlambatan cicilan tidak boleh digantikan dengan uang atau dijual. Ibnu Rushd, salah satu ulama Malikiyah, menyimpulkan ta'lil ini, yaitu alasan yang menunjukkan hukum dalam pernyataannya. Inti alasan ulama yang melarang dha wa ta'ajjal sebab ini serupa dengan tambahan karena penundaan yang disepakati haramnya. Sisi miripnya, dalam kesepakatan ini, pelaku akad menetapkan adanya bayaran untuk waktu pelunasan cicilan. Bidayatul Mujtahid. Dalam Al-Inayah Syarah Al-Hidayah, salah satu kitab Hanafiyah, dinyatakan, karena disegerakan lebih baik daripada yang tertunda, dan potongan itu tidak akan dia dapatkan seketika melakukan akad. Sehingga sebanding dengan potongan harga yang dia berikan kepadanya, dan itu sebagai pengganti dari penundaan bayaran, dan itu haram. Al-Inayah Syarah Hidayah. Ta'lil juga disampaikan Syafi'iyah. Dalam Mughni Al-Muhtaj dinyatakan, ketika orang membuat kesepakatan harga 10 dirham kredit dan ada potongan 5 dirham jika lunas lebih cepat, maka kesepakatan ini tidak diberlakukan karena pelunasan tidak sah untuk digantikan. Sementara 5 dirham ditinggalkan penjual sebagai ganti dari pelunasan itu. Sehingga jika tidak terjadi pelunasan lebih cepat, penjual tidak akan memberikan potongan. Mughni Al-Muhtaj. Demikian pula dalam mazhab Hambali, ta'lil semacam ini juga menjadi alasan untuk melarang adanya cashback yang disepakati di awal. Dalam Al-Mubdi' Syarah Al-Muqni' dinyatakan, ketika orang membuat kesepakatan potongan sebagai harga karena pelunasan, kesepakatan ini tidak sah, sebagaimana keterangan sekelompok ulama. Karena penjual memberikan potongan sebagai ganti dari percepatan pelunasan utang yang menjadi tanggungannya. Sementara menjual percepatan atau penundaan utang tidak dibolehkan. Al-Mubdi. Di samping ta'lil di atas, ada beberapa dalil yang menjadi acuan pendapat jumhur. Dari Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, beliau bercerita. saya memberi utang seorang sebesar 100 dinar. Lalu aku sampaikan kepadanya, segera bayar 90 dinar, saya potong yang 10 dinar. Orang ini setuju, lalu aku ceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Kamu telah makan riba dari Miqdad dan memberikan riba itu kepadanya." Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnul Qayyim mengatakan dalam sanadnya ada yang lemah. Dalam riwayat lain dari Abu Soleh, yaitu mantan budak As-Soffah, beliau mengatakan, "Aku menjual bur ke seseorang di pasar secara kredit. Kemudian saya ingin safar ke Kufah. Lalu mereka menawarkan agar mereka diberi potongan harga dan mereka akan segera lunasi. Aku tanyakan hal itu ke Zaid bin Thabit. Jawaban Zaid, aku tidak memerintahkanmu untuk mengambil potongan ini dan tidak pula untuk menyerahkan potongan ini." Hadis riwayat Imam Malik. Kedua, kesepakatan ini dibolehkan. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Zufar dari Hanafiyah. Dinyatakan dalam Al-Ikhtiyarat, boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam Asy-Syafi'i. Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah. Alasan Ibnul Qayyim yang membolehkan hal ini karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan. Ibnul Qayyim mengomentari ta'lil yang disampaikan jumhur, karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, ada tambahan pembayaran sebagai ganti dari penundaan. Sementara kesepakatan ini bentuknya mengurangi beban pembayaran sebagai ganti dari pengurangan waktu pelunasan. Beliau melanjutkan, sehingga masing-masing mendapat manfaat dan di sana tidak ada riba, baik secara hakiki, bahasa, maupun urf. Karena riba itu tambahan dan di sini itu tidak ada. Beliau juga membantah pendapat jumhur yang melarang dengan alasan itu mirip riba. Kata Ibnul Qayyim, mereka yang mengharamkan kesepakatan ini mengkiaskan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya, dengan orang mengatakan lunasi segera nanti saya kasih potongan 100 ribu. Bagaimana ini bisa disamakan? Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma' maupun kias yang sahih. I'lamul muwaqqi'in. Sementara riwayat yang menjadi acuan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan untuk mengusir Bani Nadir, datang beberapa orang di antara mereka dan mengatakan, "Wahai Nabi Allah, engkau memerintahkan untuk mengusir kami, sementara kami masih punya urusan utang piutang yang belum lunas." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi saran, "Berikan potongan dan segerakan pembayarannya." Hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Ibnul Qayyim mengatakan hadis ini sesuai syarat kitab Sunan, sanadnya sikoh. Juga disebutkan dalam riwayat lain dari Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa beliau menagih utang dari Ibnu Abi Hadrat di masjid sampai teriak-teriak hingga terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar rumah memanggil Ka'ab. "Wahai Ka'ab, berikan potongan untuk utangnya." Beliau berisyarat setengah. Ka'ab berkata, "Aku lakukan ya Rasulullah." Beliau perintahkan kepada orang ini, "Lunasi utangnya." Muttafaq alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kawannya Ka'ab untuk segera melunasi utangnya dan sebagai gantinya diberi potongan setengahnya. Ketiga, ketentuan ini dibolehkan khusus untuk akad mukatabah, sementara untuk akad yang lain tidak dibolehkan. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam salah satu riwayat. Akad mukatabah adalah menjanjikan budak untuk merdeka jika bisa membayar sekian dinar selama rentang waktu sekian. Dianjurkan jika bisa melunasi lebih cepat untuk diberi potongan, karena berarti menyegerakan pembebasan budak yang itu dianjurkan. I'lamul muwaqqi'in. Kesimpulan, beberapa lembaga fatwa kontemporer seperti Lajnah Daimah, Baitut Tamwil Kuwait, dan Majma' Al-Fiqh Al-Islami, mereka membolehkan kesepakatan adanya potongan karena percepatan pelunasan cicilan, yaitu dha' wa ta'ajjal. Pertimbangan terbesar mereka adalah bahwa dalam kesepakatan ini tidak ada riba sama sekali. Justru ini kebalikan dari riba, sehingga hukum asalnya dibolehkan. Demikian, Allahu A'lam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

Man sabata nabat, barang siapa yang tetap stay, dia yang akan tumbuh. Artinya ketika kita duduk di sebuah majelis, udah diem di situ, jangan pindah sana, kayaknya nggak seru pindah sini, nggak seru pindah sana lagi, nggak, Anda nggak akan berhasil. Anda harus stay di situ. Dulu para ulama duduk di depan gurunya 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dia nggak akan pergi dengan kemauannya sendiri kecuali pindahin orang. Kalau nggak dipindahin orang, udah dia tetap stay di situ. Nah, kita kadang-kadang bosenan, boringan, ya itu kan membedakan. Ali Hikmah mengatakan, Anda tidak akan memulai kecuali dengan komitmen yang besar, dan Anda tidak akan bisa menyelesaikan kecuali dengan konsistensi. Mayoritas kita gagal itu inkonsisten.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Bismillah. Ana punya benjolan di sekitar punggung. Awalnya kecil, sekarang udah hampir mau 2 tahun tambah besar. Sekarang udah sebesar telur ayam. Apa yang harus saya lakukan, Bib? Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Abdullah. Bismillah, Afwan mau tanya. Kalau saat BAB keluar darah segar yang menetes, kira-kira kenapa ya, Bib? Padahal saya tidak merasakan sakit sama sekali. Syukran. Silakan, Bib.
2: Bismillah. Ini pertama dari Mbak Uhu tadi.
1: Iya.
2: Dirasain dulu itu sakit atau enggak. Kemungkinan kalau enggak sakit, kemungkinan itu hanya ganglion. Kalau di punggung dan bukan dekat tulang punggung, kalau misalnya mau dioperasi boleh. Tapi saran saya pastiin dulu, itu biasanya seringnya sih lipoma ya. Kalau biasanya dia sejenis kanker yang itu memang berbahaya, biasanya membantu seperti ya seperti batu ya. Kemudian ya apa mengeras ya bahasanya, mengeras. Tapi kalau enggak biasanya itu ini hanya ganglion aja. Dan ganglion itu memang tumbuh sesuai dengan pertumbuhan kita. Dan yang dilakukan bisa dengan operasi atau dia konsultasikan, atau memang kalau yang agak lumayan beresiko itu kalau dia di daerah tengkuk atau bahasa di punggung tengah, tapi di agak-agak titik kahil itu nanti efeknya kalau dia sudah lanjut usia nanti biasanya tensinya tinggi terus. Itu bisa memicu hipertensi. Cuma kalau di samping, di kiri, apa di jempeng gini sini enggak dioperasi pun enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dan walaupun nanti ada sampai membesar sebesar apa tangan gitu pun enggak ada masalah sih. Tapi kalau mau di masih kecil, mumpung masih kecil mau dibersihin juga enggak apa-apa. Boleh aja, bagus aja. Cuman tadi sekali lagi dipastikan dulu itu apa.
1: Yang harus
2: bagusnya di USG. Menemui dokter penyakit dalam ya. Menemui dokter penyakit dalam, kemudian nanti konsultasi atau mungkin biasanya dirujuk ke dokter bedah. Atau mungkin ke dokter bedah langsung juga boleh. Tapi biasanya ini kasusnya ringan kalau yang seperti ini. Biasanya kalau yang agak parah itu dia ada ngeluhnya ya, ada benjolan, saya sering mual, sering muntah, sering pusing. Nah ini biasanya ya, ke arah kanker. Tapi kalau nggak ada pemen benjolan-benjolan tok, nggak ada keluhan itu biasanya sih bukan. Nah kemudian untuk beliau tadi, Bapak Abdullah tadi ya, kemungkinan Bapak itu gizinya kurang sempurna atau tidak seimbang, makanannya kurang seimbang, jadi fesesnya agak keras, yang dimana kemungkinan di dalam itu ada semacam wasir ya, atau ada semacam daging tumbuh di dinding usus besar. Dan ketika ini fesesnya itu bukan ambeien, ini beda lagi. Kalau ambeien itu sudah membesar sampai nutupin, kalau ini biasanya bukan itu.
1: Dia, kalau ambeien itu berarti sampai keluar anus itu, Bib?
2: Bukan, itu wasir. Kalau wasir itu dia di bibir anusnya. Nah, ini hampir sama tapi di dalam
1: nggak kelihatan.
2: Jadi dia kecil-kecil, kalau dia kayak ini dinding usus, kemudian muncul sedikit, mungkin sebesar lidi apa sebesar apa, tapi di ini isinya pembuluh darah. Maka ketika ini kegesek fesesnya mengeras, ini muncul darah.
1: Darah segar.
2: Iya, darah segar. Itu nggak apa-apa, tapi perlu ditreatment. Bagaimana caranya? Kalau kami ada herbal khusus untuk mentreatment ini, minimal kalau mungkin di pasaran yang paling mudah itu mungkin minuman-minuman probiotik boleh, atau herbal probiotik bisa juga mungkin cuka apel, atau mungkin yogurt, kemudian minuman-minuman fermentasi ya boleh. Nah ini untuk apa? Untuk menjadikan fasenya jadi lembek, tidak terlalu keras agar tidak melukai dinding usus. Kemungkinan waktu-waktu yang lalu beliau ini mungkin Bapak ini makannya agak kurang bagus, jadi mungkin juga tadi punya benjolan di dalam. Bukan benjolan sebenarnya ini sih. Jadi orang ketika dia fasenya itu enggak lancar, terus ada luka, lama-lama lukanya kegesek terus toh, dia itu tumbuh. Tumbuh untuk nutup bocornya tadi, pembuluh-pembuluh dinding-dindingnya menebal. Kemudian ini menebal kan semakin lama semakin menjorok, kemudian kena fas lagi ya mudah muncul.
1: Wasir itu tadi ya, Bim.
2: Ya, sejenis wasir itu tapi di dalam.
1: Di dalam. Ha-ha.
2: Jadi kalau wasir itu lebih ringan. Terus kemudian kalau dia di bibir anus
1: kelihatan gitu.
2: Iya,
1: di luar.
2: Di luar. Jadi dia di bibirnya, di pinggirnya biasanya sebesar pulpen lah gitu.
1: Ya, bisa membesar juga ya.
2: Bisa.
1: Kelilingnya juga.
2: Iya, bisa. Itu cukup dikasih minyak zaitun. Minyak zaitun diolesin, mungkin bisa sehari 3 kali atau mungkin pas ke WC atau mungkin setelah mandi diolesin sehari 3 kali atau 2 kali, itu insya Allah nanti lama-lama akan hilang, akan kempis tuh. Jadi makanannya bagus, kemudian ada herbal pendukung berupa probiotik tadi, ditambah dikasih olesi minyak zaitun atau minyak VCO, seringnya sih bagusnya zaitun. Insya Allah itu akan menjadi pulih dan nanti akan ngempis hilang insyaallah.
1: Itu karena kebanyakan duduk apa pengaruh?
2: Intinya di situ ada luka, entah kebanyakan duduk atau dia makanannya kurang terjamin dan kurang bagus. Kurang itu bagus biasanya tidak seimbang. Di mana misal contoh buah dan sayur kurang. Nah, ini yang menjadikan fasenya dikeras, keras.
1: Sembelit.
2: Ya.
3: Nasi sambel
2: ya, sambel kerupuk tanpa ada campuran apa-apa ya kan. Aduh, dari PPKM ini. Jadi memang istilahnya hal ini tuh memicu ketika jangka panjang. Apalagi orangnya susah makannya sukanya garingan gitu kan. Itu yang justru malah beresiko. Dan bisa dari yang seperti itu. Nanti muncul di usia lanjut muncul. Makanya di treatment dengan herbal tadi, probiotik itu untuk mengendalikan, meningkatkan sistem metabolismenya, makanan seimbang untuk menjaga fasenya tidak keras, menjaga agar tetap lembek, kemudian olesan minyak zaitun itu untuk membantu peradangan cepat. Kan dia kalau licin kan maksudnya enggak kegores-gores terus, ya. Apalagi dia posisi ada jalan banyak, ada sering berdiri, ada sering duduk. Nah, ini apalagi supir-supir lah itu ya sering menghadapi.
1: Jadi yang diwaspadai itu kalau timbul rasa sakit juga ya, ya. Misalnya keluar darahnya, perutnya juga perih gitu.
2: Biasanya ada yang seperti itu
1: bahaya.
2: Iya, biasa itu enggak masih ringan kalau menurut saya.
1: Gitu. Iya. Kalau Pak Abdullah ini kan enggak sakit sama sekali.
2: Iya, enggak sakit sama sekali. Sebagai ada yang sakit tapi cuma senit gitu toh. Nanti terus keluar darah enggak apa-apa. Itu biasanya semacam masih tapi di dalam. Tapi ada yang nyuwun sewu dia disertai tadi gangguan stamina jantung berupa pusing, mual, gelisah dan sebagainya. Tadi itu yang perlu di tanda kutip yang perlu diperdalam kasusnya.
1: Tapi
2: kalau hanya benjolan-benjolan biasa, insya Allah itu hanya berupa ganglion, lipoma ataupun benjolan-benjolan insya Allah tidak membahayakan. Demikian mungkin insya Allah teman-teman ini semoga menambah keilmuan dan mengedukasi semua.
4: Surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Wal-Adiyati Dhabha.
4: Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah.
5: Fal-Muriyati Qadha.
4: Dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya.
5: Fal-Mughirati Subha.
4: Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
5: Fa'atharna bihi naq'a.
4: Sehingga menerbangkan debu.
5: Fawasatna bihi jam'a.
4: Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
5: Innal insana li rabbihi lakanud.
4: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
5: Wa innahu ala dzalika lasyahid.
4: Dan sesungguhnya manusia mengakui keingkarannya.
5: Wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
4: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
5: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
4: Maka tidakkah dia mengetahui apabila yang di dalam kubur dibangkitkan?
5: Wahussila ma fis sudur.
4: Dan apa yang tersimpan dalam dada dilahirkan?
5: Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir.
4: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
6: Mutiara Nasihat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan dari para pemirsa. Di antara yang masuk adalah pertanyaan dari saudari kita Firjatullah Amanda dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Indonesia. Pertanyaannya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana mau tanya, apa hukum tanam saham pada koperasi? Apakah itu termasuk riba? Jazakallahu khaira. Taib. Ini hukumnya sangat berhubungan dengan keadaan koperasi itu. Ya. Kalau koperasinya syariah, ya sesuai dengan syariat, tidak ada riba dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang lainnya dalam usahanya, maka tanam saham di koperasi tersebut dibolehkan. Tapi kalau keadaan koperasinya ada praktek-praktek ribanya, maka kita tidak boleh tanam saham di badan usaha yang demikian. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, biasanya aturan koperasi yang standar biasanya ada praktek-praktek ribanya. Seperti misalnya koperasi simpan pinjam, ya. Apabila ada usaha simpan pinjamnya, biasanya ada praktek ribanya. Karena koperasi menjadikan usaha menjadikan simpan pinjam tersebut untuk usaha. Dan karena dia untuk usaha, pasti akan meminta lebih dari yang dia berikan. Pinjamnya 1 juta, nantinya dikembalikan lebih dari itu dengan syarat di awal. Standarnya seperti itu. Kemudian ada juga misalnya koperasi membuka usaha kredit. Kreditnya secara asal tidak ada masalah. Tapi biasanya kredit yang dipraktekkan adalah kredit-kredit yang ada sisi ribanya. Misalnya ketika konsumen atau pembeli telat membayar cicilan, ada denda. Biasanya seperti itu, standarnya seperti itu. Maka kalau ada hal-hal yang seperti ini, maka kita tidak boleh tanam saham di koperasi tersebut. Karena ada sisi ta'awun alal ithmi wal udwan, bantu-membantu dalam dosa dan dalam kezaliman. Makanya diharamkan. Kalau misalnya ada koperasi yang dikelola oleh orang yang semangat menerapkan syariat, akhirnya dia menghilangkan praktek-praktek yang melanggar syariat seperti ini, sehingga koperasinya benar-benar tidak ada usaha-usaha yang melanggar syariat, baru kita boleh untuk tanam saham di koperasi tersebut, ya. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hukum tanam saham di sebuah koperasi itu sangat bergantung kepada keadaan koperasinya. Kalau memang koperasinya sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak ada praktek-praktek yang melanggar syariat dalam usahanya, maka tanam saham di koperasi yang seperti ini dibolehkan. Tapi ya biasanya aturan-aturan koperasi yang standar itu ya ada usaha-usaha yang ada ribanya. Biasanya seperti itu, ya. Makanya pastikan dulu, ya. Coba dilihat apa usaha-usaha yang ada di koperasi tersebut dan bagaimana usaha tersebut dijalankan. Kalau sudah tahu bahwa usaha tersebut usaha yang bersih dari pelanggaran-pelanggaran syariat, maka kita baru boleh untuk menanam saham di koperasi tersebut. Namun hukum ini ya bisa jadi ada kelonggaran dari sisi apabila tanam saham di koperasi tersebut yang ada sisi ribanya dipaksakan. Karena memang ada tempat-tempat kerja yang memaksakan pekerjanya untuk menanam saham di koperasi. Kalau tidak mau seperti itu, dia tidak boleh kerja di situ. Padahal pekerjaannya pekerjaan yang halal. Dan dia sulit mencari ganti. Maka dalam keadaan seperti ini, kita bisa membolehkan untuk menanam saham di koperasi yang ada pelanggaran syariatnya tersebut, dalam rangka untuk mengambil resiko yang lebih ringan, dalam rangka melakukan keburukan yang paling ringan. Dan apabila keadaannya seperti ini, maka kita boleh tanam sahamnya secukupnya, ya. Kalau misalnya minimal tanam saham 100 ribu, ya kita dibolehkan hanya sebatas itu. Karena pada asalnya tidak boleh. Ini menjadi dibolehkan karena keadaan dipaksakan. Ya, karena keadaan dipaksakan. Maka ya sudah, lakukan sesuai yang dipaksakan. Minimal 100 ribu ya sudah, kasih 100 ribu. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hasilnya juga harus dibersihkan. Kalau misalnya diketahui hasil dari usaha ribanya 10 ribu, maka 10 ribu harus dijauhkan. Adapun hasil-hasil dari usaha yang lainnya, ya, yang halal, maka boleh diambil. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Hukum daging disembelih dengan mesin. Berikut keterangan dari Syekh Abdurrahman Al-Barak. Daging yang tersebar di negeri kafir ada beberapa macam. Pertama, daging ikan. Hukumnya halal apapun keadaannya. Karena status kehalalan ikan tidak bergantung pada penyembelihannya atau dibacakan basmalah saat menyembelih. Kedua, daging selain ikan. Daging ini halal bagi kaum muslimin dengan syarat. Pertama, yang menyembelihnya beragama Nasrani atau Yahudi. Kedua, tidak diketahui dengan pasti bahwa mereka menyembelih dengan cara yang salah seperti disetrum, dicekik, atau dipukul kepalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal bagi kalian, dan sembelihan kalian halal pula bagi mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Akan tetapi, jika diketahui bahwa mereka membunuh hewan tadi dengan salah satu cara yang terlarang, seperti disetrum, dicekik, atau dipukul, maka dagingnya haram. Karena status hewan ini menjadi al-munkhanikah, atau hewan yang mati tercekik, atau al-mawkudah, atau hewan yang mati terpukul. Kemudian, jika pelaku penyembelian itu selain Yahudi dan Nasrani, maka dagingnya haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih, karena makan daging seperti itu adalah kefasikan. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Wajib bagi setiap muslim untuk berusaha bersungguh-sungguh menjauhi yang jelas-jelas haramnya dan berusaha menghindari yang mutasyabihat atau yang belum jelas kehalalannya. Sebagai upaya untuk menyelamatkan agama dan badannya dari nutrisi yang haram. Demikian, Allahu a'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Saya ingin bertanya, ibu saya ada batu atau benjolan di dalam payudara. Apakah itu kanker ya? Saya minta bantuannya, Bib. Silakan.
3: Baik, seperti yang kami jelaskan di awal tadi, kalau dia seperti batu membatu dan tidak sakit, ada kemungkinan boleh di USG ya. Bagus di USG atau mungkin di cross check, dicekkan ke dokter yang berkompeten. Tapi kalaupun tidak berkembang dan tidak gimana-gimana selama ini, kemudian ini payudara terus kemudian di kiri kanannya itu tidak ada memempis ataupun mungkin meruam atau mungkin terjadi perubahan warna menghitam dan sebagainya karena mungkin faktor dari benjolan tadi, maka insya Allah itu enggak apa-apa. Biasanya ada riwayat kebentur, ada riwayat dulu pernah meradang kemudian jadi mengeras. Belum tentu itu kanker. Tapi kalau mau dicek lebih bagus. Tapi kalau dia sakit di waktu ketika haid saja, kemungkinan itu hanya kelenjar.
2: Kelenjar.
3: Nah, tapi kalau dipencet-pencet kok kenyal, kemungkinan kelenjar, bukan kanker. Kalau kanker itu nanti bisa makin membesar tuh. Setelur puyuh itu sudah kerasa banget, luar biasa sakitnya. Maksudnya ketika dia meradang lah ya. Kalau nggak meradang ya nggak meradang, nggak sakit. Kalau dia meradang sakit gitu. Kemungkinan itu bisa sebagai diagnosa awal untuk.
2: Kalau dikompres boleh, Bib?
3: Nggak boleh.
2: Nggak boleh. Enggak. Air hangat gitu.
3: Nggak boleh. Nggak boleh dikompres. Bolehnya ada di treatment dengan biasanya saya lintah ataupun saya kasih herbal anti kanker. Nggak bisa.
2: Kan ada tuh, Bib, yang apa bantal dalamnya pasir dicolokin listrik penghangat tuh ya.
3: Nggak boleh.
2: Nggak disarankan.
3: Nggak disarankan. Justru malah memicu nanti.
2: Malah memicu.
3: Iya. Jangan kan kalau ini pisau bedah aja bisa memicu kalau ininya. Makanya terus harus dikendalikan pola pikirnya dulu.
2: Pola pikir.
3: Tapi kalau ibunya enggak mengalami gejala-gejala ataupun gejala dini tentang kecemasan tadi, kemudian tidak pernah ada riwayat kanker sebelum di keluarganya, kemudian di cross-check apa namanya benjolan ini juga tidak pernah meradang ataupun tidak pernah berefek ke organ kiri kanannya, insya Allah enggak apa-apa. Itu hanya kelenjar aja kemungkinan. Karena sebagian ahwat itu yang membatu itu maksudnya benar-benar kayak keras kayak batu loh, kayak ada batu di dalam gitu. Itu agak yang biasanya kalah ganas, tapi kalau yang lemak-lemak gitu kadang itu kelenjar gitu. tapi nanti kadang hilang atau muncul hilang, ada seperti itu. Ada sampai 5, kadang 3, kadang 2, kadang hilang, nah seperti itu. Itu yang perlu dipahami ibunya tadi. Kalau tidak ada efek atau berpengaruh ke kiri kanan dari jaringan itu, insya Allah itu enggak apa-apa.
2: Nah, kalau yang udah terlanjur kena kanker terus udah menjalani operasi, ada kemungkinan itu nanti timbul lagi apa enggak?
3: Ada. Iya. Makanya perlu diperbaiki pola pikir, ada treatment psikis dan ada treatment dengan herbal yang kami biasa berikan.
2: Tapi yang sembuh juga ada ya, Bibi?
3: Alhamdulillah banyak. Lebih banyak yang sembuh malah. Jadi treatmentnya itu jangka panjang.
2: Jangka panjang.
3: Iya, bahasanya kalau nanti sudah sembuh pun tetap kasih herbal, entah minumnya seminggu dua kali atau seminggu sekali tetap tak suruh minum. Jadi istilahnya bahasanya bukan karena ketergantungan herbal, enggak, tapi ini sebagai buat langkah ini aja, karena sifatnya juga nutrisi herbal yang kami berikan seperti itu.
1: Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Di sini ada pertanyaan dari saudara kita Gunawan Suhemi dari DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Pertanyaannya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang karyawan honorer di instansi pemerintah, di mana saya bertugas mengonsepkan surat edaran atau surat keputusan, dan terkadang saya diberi uang setelah saya mengerjakan tugas tersebut oleh pihak yang mengajukan permohonan konsep surat edaran atau surat kuasa tersebut. Pertanyaan saya, apakah dengan status saya yang sebagai pegawai honorer, uang tersebut juga merupakan harta khianat? Bagaimana bila pemberi tidak mau uangnya saya kembalikan? Jazakallahu khair. Taib. Karena Anda digaji untuk pekerjaan itu oleh atasan Anda, maka Anda tidak boleh mengambil gaji lain karena pekerjaan yang sama. Ya. Anda tidak boleh mengambil gaji lain untuk pekerjaan yang sama. Pekerjaan Anda yang itu sudah ada harganya. Sudah Anda jual ke atasan Anda. Ya. Makanya tidak boleh dijual lagi ke orang lain. Itu sudah hak atasan Anda. Maka apabila Anda mendapatkan imbalan dari orang lain untuk pekerjaan yang sama dan Anda sebagai pegawai, maka itu menjadi harta khianat. Ya, itu menjadi harta khianat. Ustaz, bagaimana kalau dipaksakan? Uangnya tidak mau dikembalikan. Jawabannya, salurkan ke lembaga-lembaga yang mau menyalurkan dana syubhat atau dana haram atau dana riba ke sesuatu yang bermanfaat bagi umat, ke fasilitas umum, ya, pembuatan jalan, pembuatan toilet umum, penerangan jalan, taman-taman, kemudian fasilitas-fasilitas olahraga untuk masyarakat, ya. Kalau misalnya ada lembaga-lembaga yang mau menyalurkan dana haram, dana syubhat seperti itu, maka salurkan ke mereka. Karena itu bukan hak Anda dan ini uang haram. Solusinya bukan dibakar. Solusinya dimanfaatkan untuk fasilitas umum, ya. Sehingga Anda selamat dari harta haram tersebut, dan ketika disalurkan pada hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat umum, maka harta tersebut tidak terbuang sia-sia. Namun jangan dikira bahwa harta tersebut menjadi bagian dari sedekah Anda, karena memang pada asalnya itu bukan hak Anda. Anda mendapatkan pahala dari usaha Anda menjauhkan diri dari harta yang diharamkan. Tapi untuk pahala sedekah, maka itu bukan termasuk sedekah Anda, ya. Dan alhamdulillah apabila Anda sudah bisa membebaskan diri dari harta yang diharamkan, ya, Anda mendapatkan pahala dari sisi usaha menyelamatkan diri dari harta yang diharamkan. Anda juga selamat dari keburukan yang akan timbul dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
0: Hukum guru mengajar les sampingan bagi siswa. Pertanyaan semacam ini pernah disampaikan kepada Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Teks pertanyaannya, sebagian siswa bertanya tentang hukum meminta tolong ke beberapa guru agar mengajar tambahan di luar kelas untuk materi yang tidak mereka pahami dengan membayar biaya tertentu. Dengan catatan bahwa sang siswa yang meminta guru untuk melakukan itu. Apakah hukumnya berbeda jika yang meminta diadakan les adalah guru yang mengajar di sekolah tersebut? Jawaban Syekh Ibnu Baz, tidak masalah siswa meminta tolong guru untuk les tambahan materi yang diajarkan di luar kelas, baik beliau guru materi tersebut atau guru yang lain. Kecuali jika ada aturan di sekolah yang melarang hal itu, sehingga semua siswa wajib mentaati aturan yang berlaku baginya. Beliau melanjutkan, namun jika di sana tidak ada aturan yang melarang hal itu, maka tidak masalah sebagian guru mengajar les tambahan di luar waktu belajar, baik di rumahnya atau di masjid. Semacam ini tidak masalah. Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawi'ah Imam Ibnu Baz. Demikian, Allahu A'lam.
5: Mohon izin bertanya Ustaz, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa kesabaran itu dalam tiga tingkatan, yang salah satunya adalah bersabar dalam menahan diri dari segala hal yang diharamkan Allah. Kemudian dijelaskan bahwa jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memujinya. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana korelasi di antara kedua bentuk kesabaran, kedua hal ini? Apakah jika ketika seorang hamba diuji, semisal diberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang Allah larang, tetapi gagal dalam ujian tersebut, apakah berarti ia gagal dalam mendapatkan kecintaan Allah? Kemudian Ustaz, pertanyaan yang kedua, min fadlik, bagaimana Ustaz kiat-kiat agar ilmu yang dipelajari, ilmu agama yang dipelajari tidak sebatas hanya sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar bisa dipraktekkan, dan bagaimana agar aktivitas menuntut ilmu yang dijalani tidak sebatas rutinitas, namun bisa benar-benar masuk ke hati Ustaz. Jazakallahu khairan, semoga Allah memudahkan Ustaz menjawab pertanyaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi disampaikan bahwa ragam kesabaran itu ada tiga. Bukan tingkatannya ya, tapi ragamnya ada tiga. Kesabaran saat menjalankan ketaatan kepada Allah, kesabaran saat menahan diri dari bermaksiat kepada Allah, dan kesabaran saat menghadapi ujian musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar bahwa ketika seseorang ya tidak berhasil bersabar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan godaan, dia tidak bersabar sehingga ia terjatuh dalam kemaksiatan, ya dia berarti gagal untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena godaan bisikan syaitan, kalau terjadi itu adalah bagian dari ketentuan takdir. Jika seseorang sudah menghadapi bisikan dari syaitan, telah terjadi bisikan, ya, rayuan dari syaitan, maka berarti sudah terjadi garisan takdir bahwa dia akan menghadapi pergulatan di hadapan kemaksiatan tersebut, godaan untuk tergelincir masuk di dalamnya. Makanya hendaklah seseorang senantiasa menghadirkan muraqabatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Sebagai salah satu contoh, misalnya ghadbun nazar atau ghadul basar, menundukkan pandangan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutbi'in nadratan nadrah fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Jangan engkau ikuti satu pandangan kepada yang haram dengan pandangan berikutnya. Jangan. Karena pandangan yang pertama itu tidak tercatat sebagai kesalahanmu jika engkau berhasil bergulat melawan godaan syaitan untuk segera ditundukkan. Jadi sebetulnya peperangannya hanya di bagian awal. Peperangan saat kita menghadapi ujian berkaitan dengan basar atau nazar itu di bagian awal. Kalau kemudian peperangan kita di bagian awal kita berhasil menundukkan pandangan kita, maka selanjutnya alhamdulillah adalah kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau seseorang mengikuti pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya, dengan pandangan yang ketiga, yang keempat terhadap sesuatu yang haram, maka sulit seseorang untuk selamat darinya. Ini contoh saja ya. Maka kalau seseorang itu dihadapkan dengan ujian berupa godaan, kemudian dia mampu menghadirkan kesabaran sehingga tidak terjatuh dalam kemaksiatan, kalau kemudian seseorang tidak berhasil bersabar, maka berarti dia gagal juga, ya tidak berhasil juga untuk mendapatkan kesempatan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar seseorang menjadikan ilmunya tidak hanya sebatas wawasan saja atau rutinitas saja, tetapi betul-betul berubah menjadi sebuah implementasi teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, adalah karena dia harus ingat bahwa ilmu itu menjadi hujjah. Hujjatun laka aw alaik. Hujjah yang membela dirimu atau justru yang menghujat atas dirimu. Sebagaimana kalau kita beramal dengan ilmu tersebut, maka ilmu itu akan memberikan pembelaan bagi kita di akhirat. Demikian pula ketika ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu tersebut akan menjadi penghujat atas diri kita di akhirat. Sahabat mulia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu berbisik kepada si pemiliknya, beramallah, amalkan ilmu itu. Ilmu berbisik kepada pemiliknya, amalkan aku. Jika ia penuhi bisikan tersebut, yaitu dia amalkan, maka ilmu akan menetap dan kokoh pada dirinya. Wa illar tahal. Tapi kalau dia tidak penuhi bisikan ilmu untuk diamalkan, maka ilmu itu pasti cepat atau lambat, namun pasti akan hilang. Makanya para ulama menjelaskan bahwa tathbitul ilmi, mengokohkan ilmu itu bisa dengan satu di antara tiga cara atau dengan ketiganya. Yang pertama adalah dengan dimuraja'ah, jadi dihafalkan dan diulang-ulang, ilmu akan menjadi kokoh. Yang kedua dengan diajarkan kepada orang lain. Yang ketiga dengan diamalkan. Salah satu di antara cara kita memperkokoh ilmu itu adalah dengan diamalkan. Seorang penyair berkata, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti halnya pohon yang tidak memberikan buah. Maka kita berusaha untuk beramal. Dan banyak diantara para ulama menyusun kitab Iqtidaul Ilmil Amal. Konsekuensi dari berilmu adalah beramal. Sebagaimana kewajiban untuk berilmu sebelum beramal, maka konsekuensi berilmu adalah untuk beramal. Konsekuensi ilmu itu adalah untuk diamalkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
7: Barakallahu fiik ustaz.
8: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Ra yang dibaca tipis, ya, keadaan yang keempat adalah ketika ra tersebut sukun karena waqaf, ya. Ra tersebut sukun karena waqaf yang didahului kasrah. Ya. Ra-nya sukun karena waqaf sebelumnya kasrah. Ya, sebelumnya kasrah. Meskipun diselingi dengan huruf sukun yang lain, ya. Contohnya, ya. Contohnya ra yang dibaca tipis, ya, dalam keadaan yang keempat ini adalah pada baris ke 5. Ya, pada baris ke 5. Fa'rid, ya, fa'rid anhum wantadhir. Wantadhir dhir dhir, ya. Wantadhir, ya. Ra sukun karena waqaf. Ra sukun karena waqaf sebelumnya kasrah. Sebelumnya kasrah, maka ini dibaca tipis. Fa'rid anhum wantadhir dhir, ya. 1, 2, 3, terukan.
9: Fa'rid anhum wantadhir.
2: Ya. Sekali lagi kurang tipis, ya. Wantadhir dhir, ya. Dhir dhir, ya. Tipis. Memang selisihnya sedikit di sini. Kalau dibaca tebal seperti ini, wantadhir dhir dhir, ya. Ini tipis. Wantadhir dhir, ya. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3.
9: Fa'rid anhum wantadhir.
2: Ya. Baik. Kemudian satu lagi, ya, ra yang dibaca tipis di sini adalah ra yang dibaca sukun, ya. Ra yang dibaca sukun dikala waqaf, ya, yang didahului oleh ya sukun, yang didahului oleh ya sukun. Ya. Ra-nya sukun karena waqaf, ya, didahului oleh ya sukun. Ya. Contohnya masih di halaman 19 baris yang pertama.

0: Ya, seperti itu. Ya, satu, dua, tiga.
1: Malakum min waliyyin wa la nasir.
0: Ya, tipis ya, yang tipis. Kemudian contoh yang lain lagi pada baris yang kelima. Baris yang kelima sebelah kiri. Fadzalika yauma idzi yaumun 'asir, yaumun 'asir. Ya. Sekali lagi, fadzalika yauma idzi yaumun 'asir. Ya, 1 2 3.
1: Fadzalika yauma idzi yaumun 'asir.
0: Ya, bawahnya, baris bawahnya. Walibasuhum fiha harir. Ya, 1 2 3.
1: Walibasuhum fiha harir.
0: Sampingnya, wasiyabaka fatahhir. Ya, 1 2 3.
1: Wasiyabaka fatahhir.
0: Ya, ini contoh yang tadi ya. Ra sukun karena waqaf yang sebelumnya kasrah. Ya, demikian. Ya, contoh bacaan ro yang dibaca tipis ya, yaitu yang terakhir ini kita bahas adalah ro sukun ya karena wakof yang sebelumnya adalah ya sukun yang didahului oleh ya sukun. Ya, contoh yang terakhir ya kita yang akan mempraktikkan bersama-sama pada baris yang terakhir ya pada baris yang terakhir.
2: Wa'atadna lahum adab as-sa'ir. Wa'atadna

Ya, demikian ya pembahasan ro yang dibaca tipis ya. Terakhir ya, terakhir masih satu lagi, yaitu ro yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis ya. Ya juzu at-tafkhimu wa tarqiqu. Ya. Boleh menebalkan dan menipiskan ro. Ya. Boleh menebalkan dan menipiskan ro. Ini ada pada halaman yang sebelahnya, halaman yang ke-20 ya. Boleh dibaca tipis dan boleh dibaca tebal. Ini memiliki dua keadaan ya, memiliki dua keadaan. Yaitu ro sukun ya, ro sukun firq ya. Ro sukun yang sebelumnya huruf kasrah, harokatnya kasrah, setelahnya huruf isti'la kasrah ya, setelahnya huruf isti'la kasrah ya, qaf itu termasuk huruf isti'la tapi kasrah, maka dibaca tipis atau tebal, boleh firq ya, dibaca tipis. Kalau dibaca tebal firq ya, dibaca tipis firq ya. Sedikit perbedaan di sini ya. Keadaan yang kedua adalah ra yang berharokat sukun karena waqaf ya, ra yang berharokat sukun karena waqaf yang sebelumnya adalah huruf isti'la sukun ya, huruf isti'la sukun, dan sebelum huruf isti'la ini ada huruf yang berharokat kasrah pada baris yang pertama, bi misr atau dibaca tipis bi misr ya, misr ya, dengan misr ya, ra boleh tebal dan boleh dibaca tipis ya. Ini pada jilid yang kelima halaman 20, yaitu tentang tafkhim wa tarkik ya, menebalkan atau menipiskan yang boleh dibaca kedua-duanya, hanya pada dua keadaan ini. Keadaan yang pertama ya, pada firqa ya, boleh dibaca tebal dan tipis dengan misr, atau di baris yang ketiga ainal qitr, baris yang ketiga ainal qitr, atau dibaca tipis ainal qitr ya, qitr ya. Sedikit memang perbedaannya di sini. Tapi kita akan langsung saja latihan pada pembahasan yang terakhir ini, bolehnya menebalkan dan menipiskan ra ya. Pada baris yang pertama.

0: ma bi Misr.
1: Ya, dibaca tipis. Ya, seperti itu. Ya, boleh dibaca tebal maupun dibaca tipis. Ya. Demikian ya pembahasan tentang tafkhim wa tarkik, ya, menebalkan atau menipiskan huruf, terutama yang kita bahas sekarang adalah pada huruf ra. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, dan saya mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada, segala kesalahan mungkin datang dari saya, dan kita semua sama-sama belajar dan mudah-mudahan terus memperbaiki dalam bacaan kita. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
2: Hukum iqamah tanpa pengeras suara. Terdapat yang menganjurkan agar iqamah dilantunkan tanpa pengeras suara, sehingga hanya didengar oleh orang yang berada di dalam masjid. Mereka beralasan bahwa azan dan iqamah yang dilakukan Bilal tempatnya berbeda. Bilal melakukan azan di tempat yang tinggi, sementara Bilal iqamah di lantai dasar. Urwah bin Zubair menceritakan pernyataan seorang wanita Bani Najjar, "Dahulu rumahku adalah bangunan yang paling tinggi di sekitar masjid, dan Bilal melakukan azan subuh di sana." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Bilal melakukan azan di tempat yang tinggi dengan suara keras agar didengar banyak orang di luar masjid, sehingga mengingatkan mereka akan masuknya waktu salat. Sementara iqamah hanya untuk memberitahu bahwa sesaat lagi salat jamaah dilaksanakan, sehingga yang paling berkepentingan untuk mendengarkannya adalah mereka yang berada di dalam masjid. Karena itu, iqamah dianjurkan tidak menggunakan pengeras suara. Ada juga yang berpendapat bahwa iqamah dianjurkan menggunakan pengeras suara sebagaimana azan. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya, 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian mendengar iqamah, tetap berjalanlah dengan penuh ketenangan menuju salat jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, makmum yang masih dalam perjalanannya menuju masjid juga mendengarkan iqamah. Berarti iqamah juga dikeraskan, sehingga yang di luar masjid juga mendengarnya. 2. Dari Nafi' rahimahullah, beliau bercerita tentang Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengar iqamah ketika beliau berada di Baqi'. Lalu beliau mempercepat menuju masjid. Hadis riwayat Malik. Dan ketika itu, masjid belum mengalami perluasan seperti saat ini, sehingga jarak masjid dengan Baqi' masih cukup jauh. Ada yang mengatakan jarak Masjid Nabawi dengan Baqi' sekitar 500 meter. Keterangan ini menunjukkan bahwa iqamah itu dikeraskan dan bisa didengar mereka yang berada jauh di luar masjid. 3. Keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Azan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca dua kali, sementara iqamah dibaca sekali. Hanya saja ketika kamu mengucapkan qad qamatis shalah dibaca dua kali. Dahulu ketika kami mendengar qad qamatis shalah, kami langsung berwudu, lalu kami berangkat salat jamaah. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Imam As-Sindi mengatakan, perkataan Ibnu Umar, ketika kami mendengar qad qamatis shalah, kami langsung berwudu, lalu kami berangkat salat jamaah, mungkin maksudnya bahwa sebagian sahabat terkadang datang terlambat ketika jamaah karena panjangnya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Hasyiyah As-Sindi 'ala Sunan An-Nasa'i. 4. Bahwa yang benar tempat untuk iqamah dan untuk adzan itu sama dan tidak dibedakan. Syekhul Islam mengatakan, yang sesuai dengan sunnah, hendaknya adzan dan iqamah dilakukan di tempat yang sama. Jika adzan dilakukan di tempat A, maka iqamah juga dilakukan di tempat yang sama. Kitab Syarah Al-Umdah. Semua keterangan menguatkan pendapat bahwa iqamah juga dikeraskan sebagaimana adzan. Yang berkepentingan dengan iqamah tidak hanya orang yang berada di dalam masjid, termasuk yang berada di luar masjid. Dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah dinyatakan, bagian dari sunnah agar adzan dan iqamah digeraskan, diangkat suaranya. Hanya saja, iqamah bisa sedikit lebih pelan. Demikian penjelasan dalam kitab An-Nihayah dan Al-Bada'i', kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah. Demikian, Allahu A'lam.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Tidak, ente hitam banget, Mang. Iya nih, sholatnya nih.
4: Antum sembarangan bilang anda riya. Insyaallah anda nggak dengar di anak sholat, insyaallah karena Allah di.
3: Ada asar. Salafus sholat itu mencela jidat yang hitam.
4: Emang benar sih,
3: hitam di jidat.
5: Iya, memang ada beberapa asar dari sebagian sahabat dan salaf terdahulu yang mencela apa bekas hitam di jidat itu. Namun tentu kita juga harus melihat yang pertama, yang namanya hitam itu tergantung kepada kulit orang kan, pada kulitnya yang sensitif. Kata ketika dia sujud mudah jadi hitam. Ada juga yang tidak sensitif. Jadi celaan sahabat-sahabat itu selayaknya untuk dibawa kepada orang yang sengaja menghitam-hitamkan. Karena ada orang kan sengaja pengen hitam gitu kan.
3: Gesek-gesek gitu.
5: Iya, supaya kelihatan bahwa nih saya ada bekas sujud dan yang lainnya. Makanya yang seperti ini jelas tercela. Adapun kalau kita sudah berusaha ikhlas dan kita juga tidak mengharapkan hitam atau yang lain, tapi qadar Allah karena kulit kita sensitif jadi akhirnya cepat hitam. Itu di luar kemampuan kita. Kan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan, kan.
3: Masalah ayat ini, Ustaz, ayat yang di Al-Fatah ayat terakhir itu kan ada apa? Tanda-tanda mereka terlihat dari bekas tanda sujud.
5: Oh, yang Allah firmankan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya,
3: athari sujud.
5: Tanda mereka di wajah mereka dari bekas sujud. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan bekas sujud maksudnya tanda hitam. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang dimaksud tanda sujud artinya seperti yang Rasulullah kabarkan, yaitu umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan bercahaya, ubun-ubunnya, tangan kakinya, bekas cahaya bekas air wudu, cahaya bekas sholat, itu akan terlihat di wajah seseorang. Begitu maksudnya.
4: Apaan Ustaz, ini Ustaz ada nggak kira-kira tuntunan sholat, tuntunan ketika sujud, kita sujud, menurut cara Rasulullah kita ada nggak kira-kira? Arti, supaya jangan
3: kelihatan hitam.
4: Jangan kelihatan hitam.
5: Iya, kalau kita perhatikan ya, dalil-dalil dari Rasulullah SAW. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW, makana jabhatahu fil ard, beliau mengokohkan jidatnya di bumi, dan beliau ya'tamidu ala yadaihi, bertelekan di atas apa
3: kedua
5: tangannya. Ketika sujud beliau bertelekan di atas dua tangannya, jadi bertumpunya. Kalau seperti itu sih insyaallah enggak bakalan terlalu ini,
3: artinya jangan terlalu ditekan gitu.
5: Yang kedua, kalau kita sujudnya di atas yang kasar-kasar pasti cepat hitam.
3: Benar.
5: Karena pengaruh panas itu.
3: Sama sensitif kulit tadi.
5: Iya. Makanya kalau kita perhatikan di zaman Rasul yang namanya masjid, ya dia pasir begitu aja tanah. Kalau kita sholat di atas tanah sih nggak bakalan hitam, insya Allah. Bismillah. Ya. Makanya kalau kita sujud misalnya di atas sesuatu yang kasar, biasanya sih bakalan cepat hitam. Kenapa? Karena efek panas itu kesini akhirnya malah menghitamkan kan gitu. Jadi ya kalau kita melihat hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya beliau sholat terkadang di atas tikar, terkadang beliau sholat di atas tanah, itu tidak ada ketentuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas disebutkan dalam hadis begitu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ia mengokohkan jidatnya di atas tanah dan beliau ya kami
4: mana ya di tangan pun pakai tangan gitu kan. Apaan Ustaz, kalau seandainya kita mau ngilangin yang hitam ini Ustaz, mungkin anda tutup pakai lotion atau pakai minyak, itu emang boleh Ustaz?
5: Tidak masalah. Kalau misalnya terkadang kan dengan adanya hitam di jidat, jadi kita takut ketahuan orang, kita seakan-akan
4: baca
5: ya, bukan kita mengharapkan pujian, cuman kan terkadang ketika ada bekas di sini takut gimana sih orang nganggapnya kita ini soleh gini kan. Sementara kan kita sangat dianjurkan untuk menyembunyikan amalan kita kan. Kan kalau kita hilangkan bagus menurut anak.
4: Bagus.
3: Gimana itu deh?
4: Jadi coba deh ntar deh kita pakai lotion atau ini deh ntar.
3: Atau itu ya. Sajadahnya diganti yang tebal.
4: Enggak, kan udah ada Ustaz ngomong ditahan pakai tangan dari Pak Budi.
3: Sumpah itu.
4: Anak gitu ya?
6: Hitam juga itu.
3: Bisa dihilangin dulu dikit ya.
6: Tapi ngomong-ngomong anak. Merasa bersalah nih bang. Udah suzon sama antum?
4: Udah nama afin dari tadi dulu kali ya.
6: Emang afan banget ya nak, masa bersalah nih.
4: Iya, udah nama afin kali.
6: Untuk antum sensitif.
4: Iya benar gitu.
5: Ngopi nggak
4: boleh. Ngopi dulu.
6: Oke. Ngopi. Cip.
4: Udah ngopi tadi. Ngopi lah.
7: Ada pertanyaan Ustaz, berapa porsinya atau berapa persenannya lah kurang lebih Ustaz untuk pendidikan untuk anak ini dari orang tua mungkin Ustaz. Berapa persen untuk pelajaran agama, berapa persen untuk pelajaran agama gitu Ustaz.
0: Apa ya.
7: Pelajaran agama. Kurang lebih seperti itu.
0: Iya, baik. Ya, berapa persen ya untuk pelajaran agama dan berapa persen untuk belajar yang lain-lain gitu ya?
7: Ya, kurang lebih.
0: Belajar ya mungkin kalau sekarang ya SD SMP ya belajar ilmu pengetahuan alam, belajar berhitung ya, atau bahkan belajar olahraga gitu ya. Nah, ini berapa persen? Ya, jawabannya ini tergantung dari tujuan. Ya, tergantung dari tujuan dan tergantung dari apa yang ingin dicapai ya, seperti itu. Contoh misalnya ini ya, kalau misalnya sekarang ya, sekarang misalnya usia SD ya, usia SD tentunya yang paling banyak ini bervariasi ya, paling banyak mungkin ya apa namanya pelajaran-pelajaran yang diajarkan adab dan akhlak. Ya, adab dan akhlak lebih banyak, bermain sambil belajar gitu. Ya. Artinya apa namanya? Tergantung dengan apa ya? Usia, keadaan dan tujuan. Demikian juga kalau anak nanti sudah kuliah misalnya, tergantung kuliahnya gitu kan. Kalau kuliahnya agama tentu agama lebih banyak. Ya, kalau kuliahnya umum, tentu ilmu umum lebih banyak dan tidak lupa belajar ilmu agama yang dasar-dasar. Ya, jadi kita tidak bisa bilang nih, ya 30%, 50% enggak. Ya, jadi ini tergantung dengan kebutuhan dan target serta bisa berubah-berubah gitu. Bisa berubah-berubah ya. Ya, saya dulu belajar kedokteran, musim ujian malah enggak pegang musim ujian anatomi misalnya ya. Ujian anatomi kan susah tuh ngapalin apa, menghafalkan ini ya. Jadi kalau anatomi kedokteran bukan tulang iga, tulang hasta, enggak ya. Bahasa anu pakai bahasa Yunani ya, tulang femur. Ya, jadi kemudian ada saluran itu sulcus tendineus musculus flexoris hallucis longi. Nah, itu ya itu nama satu saluran di tulang kaki. Oh, hafalnya susah tuh. Itu ketika musim ujian ya malah enggak pegang hadis zaman itu, walaupun saya waktu itu sambil kuliah agama sambil masuk mahat ya. Ya, jadi ya persen-persennya berubah-ubah. Jadi enggak ada patokan ya, tergantung tujuan, tergantung target saat itu, ya tergantung usia. Yang paling penting adalah jangan melupakan, dan demikian juga anak-anak ya. Anak-anak beda-beda. Ya, anak-anak beda-beda. Ada yang mampu menghafal ya. Ada yang usia segitu pengennya main-main terus. Ya udah, enggak usah dipaksain. Ya, saya pernah ketemu sebagian ini ya, orang tua itu memaksakan anaknya disuruh hafal ya, karena dia nonton video Hafiz Cilik. Kemudian orang tuanya cerita, gimana kok bisa jadi Hafiz Cilik? Saya dari pagi sampai malam saya bimbing terus hafalan. Jam 3 pagi saya bangunin dia untuk hafal gini-gini. Ya. Ya, kemudian pengen anaknya hafiz seperti itu diterapkan juga, enggak bisa, beda-beda setiap orang kemampuan, persennya dan sebagainya. Ya, terlebih ada anak-anak yang hobi gambar. Enggak apa-apa, suruh gambar, kita arahkan saja nanti. Ya. Mungkin demikian insyaallah, ya.
8: Mutiara Nasihat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudari kita Nurul Maghfirah hafizahallahu ta'ala dari kota Palu, Sulawesi Tengah. Pertanyaannya, bismillah, assalamualaikum ilaikum. Afwan Ustadz, ana mau bertanya, dalam waktu dekat ini bapak ana mau jual mobil yang ada di rumah milik pribadi, dan hasil penjualannya akan beliau jadikan uang muka untuk mencicil mobil lagi, ya. Jadi mobil lama dijual, hasilnya untuk membeli mobil baru dengan cara kredit. Biasanya dengan seperti ini orang akan bisa mendapatkan uang, karena misalnya ya, mobil lamanya harganya misalnya 200 juta. Dia ingin membeli mobil baru dengan cara kredit. Uang mukanya mungkin hanya 50 juta. Ya. Mungkin hanya 50 juta uang muka, cicilan dan lain-lain. Dia mendapatkan mobil baru, dia juga megang 150 juta. Dan 150 juta ini mungkin bisa dia kelola, bisa dia kembangkan, dan sedikit demi sedikit hasilnya untuk mencicil mobil baru itu. Ada keuntungan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah yang seperti ini dibolehkan? Jawabannya, apabila cicilannya syar'i, maka dibolehkan. Sehingga kalau ingin yang seperti ini dibolehkan, silahkan mencari jual beli mobil kredit yang syariah, yang sesuai dengan tuntunan syariah. Tapi ini sulit, ini sulit ditemukan. Kebanyakan jual beli kredit itu ada sisi ribanya, ya. Kebanyakan jual beli mobil secara kredit itu ada sisi ribanya, karena memang secara kenyataan masih sedikit dari kaum muslimin yang memberikan layanan usaha kredit secara syar'i. Bahkan yang dipraktekkan oleh lembaga-lembaga keuangan yang menamakan diri sebagai syariah pun masih banyak yang nama syariahnya hanya sebagai topeng saja dalam masalah jual beli kredit, ya. Dalam masalah jual beli kredit banyak yang nama syariahnya hanya untuk pengelabuhan saja, hanya kulitnya saja, di dalamnya masih ada unsur-unsur ribanya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terutama si penanya, coba tanya kepada bapaknya, mau kredit kemana? Kalau kredit ke showroom-showroom biasa, biasanya ada leasing di sana. Dan kalau sudah ada leasing, ya bisa dipastikan ada unsur ribanya. Karena praktek dari leasing itu biasanya pembeli menyerahkan sebagian harganya kepada penjual mobil. Setelah itu leasing menyerahkan kepada penjual harga kontan, ya, harga tunai. Seperti misalnya ya, mobil harganya 400 juta misalnya. Secara tunai harganya 400 juta. Secara kredit harganya bisa sampai 500 juta misalnya. Selama 5 tahun misalnya. Maka ketika terjadi akad jual beli, leasing langsung memberikan kepada penjual mobil itu uang harga mobil secara tunai 400 juta. Kemudian setelah itu pihak penjual akan menerima uang yang diberikan oleh pembeli. Setelah itu uangnya diberikan kepada pihak leasing. Dan nantinya pembeli akan mencicil kepada leasing sehingga harganya sampai 500 juta. Pihak leasing dapat keuntungan 100 juta. Dari mana? Dari piutang dia kepada pembeli. Jadi pembeli dianggap berhutang kepada leasing, makanya pembeli harus bayar yang tadinya utangnya 400 juta, ya pembeli harus membayar 500 juta. Ada unsur riba di sini. Dan ini yang biasa terjadi, ya. Ini yang biasa terjadi. Maka kalau seperti ini, ya jangan dilakukan. Lebih baik sabar dengan mobil lama. Atau kalau ingin menjual mobil lama, lebih baik membeli mobil yang lain secara tunai. Atau membeli mobil orang secara kredit, tapi orang tersebut tidak boleh memberikan bunga. Kalau misalnya harganya lebih mahal, silahkan harganya lebih mahal. Tapi kalau misalnya ada keterlambatan, harus tidak ada denda keterlambatan. Kalau misalnya akhirnya tidak mampu membayar, tidak boleh ya mengambil secara zalim. Tapi silahkan diambil untuk dijual, nanti kekurangannya dia ambil, kelebihannya dia berikan kepada pembeli. Harusnya seperti itu, ya. Ya, untuk si penanya, apabila ayahnya bisa dinasehati, bisa diberikan masukan, maka itulah bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya, ya. Apabila sudah diingatkan tapi ternyata orang tua masih tetap menjalankan prakteknya, ya, maka sudah gugur ya kewajiban seorang anak untuk mengingatkan orang tuanya. Adapun yang dilakukan oleh orang tua nantinya akan beliau pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, Allah ta'ala a'lam.
2: Hukum menjual PlayStation. Terdapat kaidah dalam masalah jual beli. Semua benda yang memiliki manfaat mubah, maka dia boleh diperjualbelikan. Kaidahnya menyatakan, semua yang boleh dimanfaatkan, boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada dalil. Karena itu, selama benda itu masih memiliki manfaat yang mubah, maka dia boleh diperjualbelikan untuk pemanfaatan yang mubah. Menjual PlayStation. Permainan semacam ini hanya ada dua kemungkinan. Satu, digunakan untuk hiburan sesaat, tidak sampai melalaikan dari tugas dan kewajiban, serta tidak mengandung konten maksiat. Dua, digunakan untuk hiburan maksiat seperti ada konten yang terlarang atau melalaikan seseorang dari melakukan kewajibannya. Untuk jenis pertama, masih ditoleransi dan dibolehkan diperjualbelikan. Karena pada asalnya, hiburan semacam ini hukumnya mubah. Sementara untuk kedua, hukumnya terlarang karena ada unsur maksiatnya. Dalam fatwa Islam dinyatakan, game elektronik umumnya berisi konten yang membahayakan akidah dan akhlak. Biasanya, permainannya diiringi dengan musik. Terkait masalah hukum permainan ini, jika yang haram lebih dominan daripada yang halal dari kontennya dan cara penggunaannya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Fatwa Islam. Sehingga, Anda perlu memastikan di game itu tidak ada 1. Musik atau musiknya bisa dimatikan. 2. Tayangan maksiat seperti gambar wanita yang membuka aurat. 3. Tidak melalaikan orang melakukan kewajibannya. Cari pembeli yang soleh. Salah satu cara untuk menjamin PS itu tidak disalahgunakan adalah mencari pembeli yang baik, yang soleh. Karena memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam hal mubah dan dihindari yang terlarang. Ketika kita tahu pasti bahwa alat ini akan dimanfaatkan untuk hal yang melanggar syariat, tidak boleh diperjualbelikan. karena termasuk tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Dalam fatwa Islam dinyatakan, tidak boleh menjual alat ini kecuali kepada orang yang diketahui atau kemungkinan kuat akan digunakan untuk hal yang mubah. Jika pembeli diketahui atau diduga kuat akan digunakan untuk yang haram, maka tidak boleh menjual game itu kepadanya.

pertanyaannya, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah. Ya, perlu kita fahami tentang Islam. Ya, demikian. Seorang selama masih ada di dalam kolong Islam, maka ia meninggal dalam keadaan demikian, pasti masuk di dalam surga. Ya, selama ia ada di dalam kolong Islam, artinya belum keluar dari kolong tersebut. Selama belum keluar dari Islam, kemudian meninggal, walaupun bawa dosa-dosa, walaupun bawa dosa sangat banyak, ya dosa-dosa besar, tetap pada akhirnya ia akan masuk di dalam surga. Kenapa? Masih Muslim, masih Islam, masih di dalam kolong Islam, belum keluar dari kolong tersebut. Ya, ini jadi setiap Muslim pasti masuk di dalam surga. Setiap Muslim pasti masuk dalam surga. Prosesnya ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ada yang masuk surga dengan hisab, tapi hisab yang mudah, ada yang masuk surga tapi dengan hisab yang sulit, hisab yang berat sehingga harus masuk di dalam neraka. Setelah gugur dosa-dosanya baru kemudian masuk dalam surga. Ya, seperti itu keadaannya jamaah rahimakumullah. Ya, yang paling mulia tadi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, seandainya pun yang kedua, ya, ia merasakan hisab Allah, kengerian pada hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, tapi kemudian disayang Allah, dirahmati Allah, sehingga dihisab dengan hisaban yasira, dihisab dengan mudah. Maka kemudian diampuni dosa-dosanya, maka tidak masuk di dalam neraka. Kemudian segera ia masuk dalam surga tanpa neraka. Ada di antara orang-orang Islam yang dengan dosa-dosanya tidak cukup, tidak bisa gugur dengan perjalanannya di alam kubur, tidak gugur dengan perjalanannya pada hari kiamat, ternyata harus digugurkan di dalam neraka. Ini yang masuk dalam neraka. Tapi pun masuk dalam neraka, karena dia Muslim, pada akhirnya setelah dosanya gugur, baru ia masuk di dalam surga. Ya, maka ini menjawab pertanyaan Anda, bagaimana yang mati membawa dosa besar? Selama dia masih Muslim, masih ada dalam kolong Islam, tidak batal Islamnya, terjaga Islamnya, maka selain syirik kembali pada Allah, kalau Allah ampuni masuk surga, kalau tidak diampuni oleh Allah maka harus digugurkan di dalam neraka. Setelah itu baru masuk dalam surga. Demikian Allah Ta'ala a'lam.

yang namanya kebenaran itu mesti punya musuh. Punya musuh, mau siapapun yang menyampaikan kebenaran, sampai para nabi pun yang menyampaikan kebenaran itu mesti punya musuh. Siapa musuhnya? Adalah orang-orang yang tidak suka status sosial mereka terganggu, tidak suka pendapatan mereka berkurang, tidak suka kekuasaan mereka hilang. Ya, Fir'aun itu kan kampanyenya kepada Musa apa? Dia bawa-bawa nasionalisme. In hadzani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Itu nasionalisme dibawa-bawa sama Fir'aun. Kedua orang ini, Musa dan Harun ini, tidak lain tidak bukan niatnya cuma ingin mengusir kalian dari tanah air kalian, dari negeri Mesir ini, wahai orang-orang Kipti. Ya, karena Fir'aun itu dari bangsa Akbab, bangsa Kopti. Musa dan Bani Israel dari Bani Israel, bukan pribumi Mesir, bukan. Dia bawa-bawa itu. In hadzani, dua orang ini, Musa dan Harun ini, lasahiran, tukang sihir. Sudah black campaign di sini. Nabi distigmakan sebagai apa? Tukang sihir. Tukang sihir itu jelek di mana-mana. Dia jelek. Karena dia membohongi. Sihir ini berarti kan enggak real loh. Ini cuma sihir, hati-hati ini. Tidak real. Tidak realistis. Tujuannya apa? Yuridani ayyukhrijakum. Ingin ngusir kalian dari bumi, tanah air kalian Mesir ini. Wa yadhhaba, dan pergi membawa ajaran kalian yang mulia, thoriqah kalian yang mulia. Bawa-bawa

Itu kan nasionalisme mengatasnamakan bagaimana agar menjaga kearifan lokal. Gak boleh diganggu gugat apapun alasan ini kearifan lokal, kan gitu tuh, sama tuh hakikatnya begitu. Nah, jadi memang tidak bisa seseorang ini memilih dua-duanya, gak bisa salah satu. Kalau pilih ini ya gak boleh pilih ini, kalau pilih ini ya ininya gak jadi, karena beda kearifan lokal itu yang seperti apa yang dimaksud. Kearifan lokal mana? Kearifan lokal sini dengan di tempat lain beda. Ada yang mengakui roh-roh nenek moyang, ada yang begini, ada yang begitu. Terus ini semua mau dianggap benar, dan juga Islam juga dianggap benar? Gak mungkin, salah satu. Nah, jadi ini adalah hakikat dari Islam. Al-Islam itu tidak bisa lepas dari penolakan terhadap yang bertentangan dengan Islam.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ada pertanyaan dari saudari kita Mami Suratmi dari Banten, Kota Tangerang Selatan. Pertanyaannya begini, Ustaz, ana punya usaha join dengan kakak dan adik ana. Karena kondisi usaha lagi buruk, salah seorang pemegang saham di perusahaan saya itu, yaitu kakak saya, pingin membubarkan perusahaan. Padahal investasi dia hanya 6%. Saya berpikir, kalau perusahaan dibubarkan, saya merasa kasihan dengan karyawan yang masih ada. Spontan, saya jawab bahwa saya akan membelinya dengan dasar perhitungan laporan keuangan per 31 Desember 2020. Tapi karena suatu hal, saya membatalkan akad jual beli itu. Apakah saya zalim? Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika sudah terjadi akad, dan yang tampak dari pertanyaan, akad sudah jadi. Dengan mengatakan sudah saya beli saham 6%. Dan penjualnya sudah menyetujui juga. Ada ijab kabul di sini, sahamnya ada. Walaupun belum dibayar sepeser pun, jual beli telah terjadi. Ya, jual beli telah terjadi. Dan ketika akad sudah terjadi, maka tidak boleh dibatalkan. Kecuali dua belah pihak sepakat, rela untuk dibatalkan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ini saudari kita Mami Suratmi, dia punya kewajiban untuk meneruskan akadnya. Ya, punya kewajiban untuk meneruskan akad. Jadi harus dibeli. Kalau ingin membatalkan, maka mintalah kepada saudara Anda untuk rela menerima pembatalan. Selama dia tidak rela menerima pembatalan, jual beli ini harus diteruskan. Hanya saja nanti pembayarannya ya bisa diatur dengan misalnya jangka waktu yang agak panjang kalau dia tidak mampu. Berarti ini dianggap hutang. Misalnya 6% itu nilainya adalah 50 juta, maka ya penanya, saudari kita Mami, berarti punya kewajiban untuk membayarnya sebanyak 50 juta. Dianggap sebagai hutang. Kapan bayarnya? Ya kalau dia mampu. Kalau dia mampu, itulah waktu bayarnya. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya kita harus tahu ya bahwa akad jual beli kalau sudah terjadi maka tidak boleh dibatalkan kecuali apabila dua belah pihak sudah sepakat untuk membatalkan akad yang sudah mereka lakukan. Kalau salah satunya tidak mau, berarti akad tetap harus dijalankan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Hukum kentut di depan istri. Sengaja mengeluarkan kentut di depan orang adalah tindakan tidak terpuji dan membahayakan. Tidak patut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keluhuran budi, martabat, atau muru'ah. Untuk yang memiliki uzur, boleh saja kentut, namun menjauhlah dari orang-orang. Yang sakit, carilah obat. Jika suami Anda melakukan seperti yang Anda sebutkan, maka dia telah berbuat zalim. Karena kentut sembarangan di hadapan orang tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Taruhlah dia beruzur sakit atau sebab lainnya, maka masih memungkinkan menjauh dari orang-orang saat ingin kentut, supaya mereka tidak terganggu oleh bau kentut, terlebih istri. Seyogianya, kalau memang dia sakit, berusaha mencari obat. Nasihat kami kepada Anda, bersabarlah atas perilaku suami Anda ini. Berikan masukan kepadanya dengan cara yang lembut dan santun. Wallahu a'lam bisawab. Sumber: fatwa.islamweb.net. Setidaknya ada 3 argumen yang dapat menguatkan paparan di atas. Pertama, keumuman firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai para suami, perlakukanlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Kedua, menjaga muru'ah, martabat atau wibawa. Seorang muslim adalah makhluk Allah yang mulia, memiliki martabat yang tinggi. Sepatutnya dia menjauhi segala perbuatan yang dapat merusak wibawa atau muru'ahnya. Kentut sembarangan di antara tindakan yang kontradiksi dengan muru'ah dan juga keluhuran akhlak. Bagaimana cara menjaga muru'ah itu? Suburkan rasa malu dalam diri kita. Karena malu dapat mencegah seseorang dari tindakan rendahan dan tak elok. Nabi SAW mengingatkan, yang artinya, sesungguhnya ucapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan Nabi-Nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Berbuatlah sesukamu adalah perintah yang bermakna ancaman atau tahdid. Maksudnya, silahkan berbuat sesukamu, namun ingat, semua tindakan ada balasannya di sisi Allah. Pernah ada seorang A'rabi menemui Umar radhiyallahu anhu, meminta kepada beliau diajarkan Islam. Umar menjawab, kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, berhaji, puasa Ramadan, jauhi dosa-dosa di depan khalayak dan saat sendirian, serta jauhilah segala tindakan yang memalukan. Dinukil dari Syu'abul Iman. Tidak diragukan bahwa kentut sembarangan di depan orang tanpa udzur di antara tindakan memalukan itu. Ketiga, kebiasaan kaum Lut. Mungkin orang beralasan, di awal nikah memang malu, tapi makin tua usia pernikahan menjadi biasa. Bahkan kentut menjadi suatu hal yang lucu. Kami tidak merasa saling terzalimi. Baiklah, satu alasan ini dapat menyadarkan kita untuk meninggalkan kebiasaan tak baik ini. Bahwa ternyata kentut sembarangan adalah kebiasaan kaum Nabi Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Dalam tafsir Al-Qurtubi, pada tafsiran ayat di atas dijelaskan, Aisyah, Ibnu Abbas, Al-Qasim bin Abi Bazzah, dan Al-Qasim bin Muhammad menjelaskan makna melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian. Mereka memiliki kebiasaan saling berbalas kentut di acara-acara mereka. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.
3: Bagaimana menasihati orang yang bermaksiat dengan alasan ini adalah takdir Allah? Kalau dia belum taubat, ini alasan batil, nggak bisa diterima. Karena Allah SWT menyitir orang-orang kafir ketika mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ illa al-balaghul mubin. Allah mengatakan itu kadzdzab, perkataan dustanya orang-orang sebelum mereka. Mereka mengatakan, seandainya Allah menghendaki, kami dan orang-orang tua kami tidak akan berbuat syirik dong. Kami juga enggak akan mengharamkan apa-apa yang tidak diharamkan oleh Allah. Bohong itu. Allah enggak pernah kok maksa mereka untuk terus-menerus berbuat syirik, dan Allah menghendaki keislaman mereka secara syar'i, tapi mereka tidak mau memilih jalan itu. Di antara cara menyadarkan batilnya pola pikir ini adalah jangan hanya beralasan dengan takdir ketika orang ini ingin cuci tangan dari aibnya. Coba buat alasan yang sama ketika dia ingin mengejar sesuatu yang sifatnya menguntungkan dia di dunia. Kalau Allah menghendaki kamu jadi orang kaya, enggak usah kerja juga kaya. Udah duduk aja di sini. Enggak usah makan, enggak usah capek-capek. Kalau dikendangi kenyang, pasti kenyang. Ya, mau enggak dia melaksanakan konsekuensi dari kalau Allah menghendaki, saya enggak akan begini. Ya itu semua dengan sebab. Allah menghendaki ada sebab-sebabnya. Ya, menghendaki orang ini masuk Islam, menghendaki dia menjadi orang yang baik, ada sebab-sebabnya, yaitu dengan memberi dia taufik untuk berbuat taat, untuk meninggalkan maksiat. Sebabnya orang dapat taufik apa? Ya dia ngejar, dia belajar, ya, dia cari teman-teman yang baik, teman-teman yang memberinya semangat. Semua ada sebabnya. Yang jelas Allah tidak pernah maksa dia untuk maksiat. Kenapa dia maksiat? Siapa yang maksa kamu untuk maksiat? Dari mana kamu tahu Allah enggak menghendaki kamu untuk bertaubat? Yang sudah lalu, yang akan datang. Oke, yang sudah lalu memang Allah menghendaki itu terjadi. Tapi Allah tidak menghukum seseorang, ini penting, kaidah penting. Allah tidak menghukum seseorang yang terjerumus dalam maksiat karena Allah menakdirkannya, bukan, tapi karena dia yang milih untuk bermaksiat. Jadi perbuatan manusia itu dinisbatkan kepada Allah dari sisi Allah yang menakdirkan orang itu berbuat dan Allah yang menciptakan, merealisasikan. Dari sisi ini perbuatan kita dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi Allah yang menakdirkan, Allah yang menciptakan terjadinya itu. Tapi dari sisi yang langsung terjun, yang melakukan secara langsung, ini adalah manusia. Ketika antum tadi sholat isya, yang sholat antum apa Allah? Antum yang sholat kan? Yang baca al-fatihah, yang gerak, rukuk, sujud, berdiri dan lain-lain adalah antum sendiri. Sholatnya disebutkan kepada antum. Sekaligus dari sisi antum yang milih tadi untuk sholat berjamaah. Tapi dari sisi Allah sudah menakdirkan itu termasuk ciptaannya Allah. Dinisbatkan kepada Allah dari sisi Allah yang menakdirkan. Dan Allah tidak akan memberikan balasan baik pahala maupun hukuman gara-gara Allah menakdirkan, enggak. Tapi gara-gara kita yang milih. Ya. Jadi yang alasan Allah memberikan pahala itu adalah karena kita milih apa ini? Kita milih untuk taat, dikasih pahala sama Allah. Kita milih maksiat, ya dihukum sama Allah. Yang salah siapa? Ya kita. Toh Allah enggak maksa kita. Masalahnya Allah enggak pernah maksa gitu loh. Jangan berakidah seperti Jabriyah. Menganggap kita ini dipaksa sama Allah, tidak punya pilihan sama sekali. Lah, ada batil.
0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعة sekalian rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang bernama Ramadan dari kota Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaannya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya berternak tikus putih untuk dijual ke orang terbatas saja, seperti dijual ke kampus-kampus untuk bahan penelitian, atau dijual ke penghobi reptil untuk pakan hewan peliharaannya? Mohon jawabannya Ustadz, terima kasih. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. ya tikus termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Hewan ini hewan yang diharamkan karena para ulama memberikan penjelasan bahwa semua hewan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh, ya, maka hewan tersebut diharamkan. Karena kalau tidak diharamkan, maka harusnya tidak ada perintah untuk membunuhnya. Karena membunuh hewan itu berarti menghilangkannya, menyia-nyiakannya. Dan tidak mungkin syariat memerintahkan menyia-nyiakan sesuatu. Kalau sesuatu diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh, berarti sesuatu tersebut diharamkan. Dan ada perintah dari syariat untuk membunuh tikus. Baik, apakah tikus boleh dipelihara untuk tujuan-tujuan yang tidak diharamkan? Wallahu ta'ala alam, saya melihat yang seperti ini dibolehkan. Ya, saya melihat yang seperti ini dibolehkan. Karena ini masalah non-ibadah. Pada asalnya dibolehkan. Selama tidak ada sebab-sebab yang menjadikan dia diharamkan. Karena tikus itu suci. Kenapa suci? Karena minat tawafin alaikum wattawafat. Tikus termasuk hewan yang hidup di sekitar kita. Dan hewan-hewan yang hidup di sekitar kita itu pada asalnya suci. Tapi tikus tidak boleh dimakan. Berarti kalau tujuannya adalah sesuatu yang mubah, maka apa yang ditanyakan dalam pertanyaan ini menjadi mubah dan dibolehkan. Menjual tikus untuk penelitian, dan penelitian dibolehkan, maka menjual tikusnya dibolehkan. Menjual tikus untuk diberikan kepada hewan agar dimakan, maka yang seperti ini dibolehkan. Taib rahimani wa rahmakumullah, sebaiknya pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini dihindari, ya. Sebaiknya pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini dihindari. Lebih baik kita mencari pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Ya, di sana masih banyak sesuatu yang halal, ya, untuk penghasilan kita ketika dijual. Kenapa kita mencari yang seperti ini, ya? Ketika pekerjaannya kurang baik seperti ini, ya, maka hasilnya juga menjadi kurang baik, walaupun tidak kita katakan haram, tapi ini sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan dan mencari pekerjaan atau penghasilan dari yang lainnya. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat luas. Karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat luas, dan jangan kita khawatirkan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberikan rezeki kita dari jalan yang lainnya, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi untuk dia. Dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari jalan-jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala cukup bagi dia. Tapi demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, intinya pekerjaan tersebut dibolehkan tapi kurang baik ya. Cari pekerjaan yang lain kalau bisa. Demikian Allah taala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hukum makan ikan sambil minum susu. Kami tidak menjumpai dalil tentang itu, baik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun keterangan para sahabat. Hanya saja dalam buku pelajaran nahwu sering dibuat contoh kalimat tentang huruf an yang tersembunyi. Para penulis buku nahwu itu membuat contoh kalimat la ta'kulis samaka wa tashrobal laban. Secara tekstual, kalimat ini bisa diterjemahkan jangan makan ikan bersama dengan minum susu. Menurut madhab Basrah, yaitu salah satu madhab dalam ilmu nahwu, kata tashrob yang artinya minum bisa dibaca dengan dua cara. Pertama, jika kata tashrob dibaca dengan mansub atau huruf ba di fathah, maka berarti ada huruf an yang tersembunyi. Sehingga kalimatnya menjadi, makna kalimat ini adalah larangan untuk menggabungkan antara makan ikan dengan minum susu. Kedua, jika kata tashrob dibaca dengan majzum atau huruf ba di sukun, maka berarti dia disambungkan atau ma'tuf dengan kata la ta'kul. Sehingga kalimatnya berbunyi la ta'kulis samaka wa tashrob al-laban. Makna kalimat ini adalah larangan untuk makan ikan dan minum susu, baik digabung maupun dipisah. Bisa jadi karena kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bahasa Arab, sehingga contoh kalimat dalam pembelajaran ilmu nahwu sampai mereka bawa dalam kehidupan keseharian mereka, padahal tidak ada hubungannya. Apapun itu, jika pernyataan ini tidak ada dalilnya, berarti bukan bagian dari aturan syariat. Karena itu, kembali kepada hukum asal bahwa setiap makanan dan minuman adalah mubah selama tidak membahayakan. Jika membahayakan, itu dilarang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Apakah menggabungkan makan ikan dengan minum susu itu membahayakan? Kami tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan ini. Anda bisa tanyakan ke dokter atau ahli gizi atau mereka yang memiliki keahlian terkait. Demikian, Allahu a'lam.
4: Tanya jawab.
3: Bagaimana hukumnya jika wanita yang bernikab tetapi masih suka selfie? Oh ya, ini masalah penting sekali ini ya. Jazakillah khairan, saya diingatkan dengan pertanyaan ini. Ya, ini ada kebiasaan buruk nih akhir-akhir ini. Kebiasaan buruk yang juga bertentangan dengan konsep berhijab. Bahkan dengan hijab yang akbar sekalipun. Ya, hijab tinggal di dalam rumah. Banyak ini sekarang orang-orang yang mengupload fotonya ketika sedang ada di rumah. Ya, pakai hijab, pakai cadar, difoto gitu, ya, diupload, dijadikan profil di WhatsApp, jadikan apa di Facebook, ya, dan lain sebagainya. Apa sih tujuannya? Mau apa? Untuk apa? Ya, kemudian ada lagi yang kurang kerjaan. Biasanya ibu-ibu, ya, di rumah habis masak cerita, alhamdulillah sudah selesai masak. Alhamdulillah sudah sapu-sapu rumah. Alhamdulillah sudah selesai ngaji satu juz. Ya. Yang lebih parah lagi, aduh bete ditinggal suami. Ah sepi ini, nggak ada sapa-sapa. Ngapain nanti cerita-cerita gitu di share di medsos? Ya, itu kalau ada orang jahat malah tahu. Iya nggak? Wow, lagi kosong nih rumahnya. Bahaya nggak?
4: bahaya. Ya, ngapain nanti bilang-bilang seperti itu? Ya, ini adalah rahasia rumah yang tidak boleh di-share, nggak boleh. Orang jadi mengetahui gerak-gerik antum. Ya, oh, sekarang dia lagi begini, sekarang lagi begini, sekarang lagi begini. Apalagi kalau mengandung unsur-unsur ibadah, kok di-share di medsos? Ya, ini malah bisa menimbulkan sum'ah, bisa riya. Ya, alih-alih dapat pahala, malah batal pahalanya, dapat dosa dia. Ya, kebiasaan selfie ini juga begitu sama. Sekarang di mana-mana selfie. Umroh itu dari mulai di bandara belum berangkat udah selfie-selfian. Nanti landing ya di hotel selfie-selfian lagi. Pakai ihram di mikot selfie-selfian lagi. Nyampe masjid Masjidil Haram selfie. Semuanya selfie. Ini buat apa? Bapak-bapak juga sama. Sama ya, buat kenang-kenangan Ustaz. Subhanallah. Emang Allah enggak tahu kalau antum lagi umroh? Hah? Emang malaikatnya ngantuk apa lupa nyatat kita lagi umroh? Allah berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Ya, kita lupa, Allah enggak akan lupa. Semua gerak-gerik kita, tingkah laku kita, ya. Semuanya dicatat dan direkam dan kita akan melihat itu semua nanti. Seperti film kehidupan kita akan kita lihat lagi. Enggak perlu antum selfie-selfian ya. Nanti umroh antum malah dianggap jalan-jalan sama Allah. Dianggap rekreasi, enggak ada nilai ibadahnya. Untuk siapa selfie-selfian? Paling buat di-share kan? Buat di-upload, jadikan profil WhatsApp, jadikan profil ini, profil itu. Ujung-ujungnya biar orang tahu saya lagi umroh ini. Buat apa? Saya lagi tawaf nih, buat apa? Cukup Allah yang tahu. Wa kafa billahi alima, dzalikal fadlu minallah, wa kafa billahi alima. Itulah karunia dari Allah dan cukup Allah yang tahu. Cukup, kalau Allah tahu mencatat sudah cukup. Ya, biar orang lain enggak tahu enggak apa-apa. Justru enak kalau orang lain enggak tahu, kita lebih gampang ikhlasnya. Kalau tahu kan susah. Ya. Jadi itu jelas itu berbahaya untuk ibadah kita, bahkan untuk keamanan diri kita. Dan kebiasaan selfie itu jelas kebiasaan yang mungkar ya, kebiasaan yang mungkar, karena foto dia ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Bisa orang mau ngerjain dia mudah, orang dendam sama dia ingin ngerjain dia, wajahnya dia ada di mana-mana, diambil wajahnya, edit pakai Photoshop, maaf-maaf ditempelin tubuhnya perempuan yang menyingkap aurat, diracik sedemikian rupa dengan indahnya enggak ketahuan. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Ya. Jadi itu mabarat, enggak ada manfaatnya.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita banyak temukan muamalah yang paling populer dan menyita banyak waktu tenaga pikiran orang, yaitu utang piutang. Yang lebih parah lagi, utang piutang dijadikan sebagai kebiasaan, bahkan diprogramkan, sehingga kita banyak temukan orang yang melakukan utang piutang sangat sistematik prosedurnya dan juga hal-hal yang terkait dengan pengelolaannya. Padahal utang itu berat, hampir seperti janji. Maka janji itu adalah utang, utang itu adalah janji, harus dikembalikan. Kita banyak temukan sifat orang mudah meminta pinjaman tetapi sulit untuk mengembalikan. Justru kebiasaan yang dihidupkan adalah gali lubang tutup lubang. Malah bukan hanya gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutupnya lupa. Padahal kalau seandainya utang tersebut tidak dibayar di akhirat, di dunia, maka di akhirat juga akan dibayar, bahkan lebih berat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Bukankah kita mendapatkan banyak penjelasan dari beberapa asatid dan masyayikh? Adanya suatu riwayat, roh mukmin tertahan karena utangnya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, usahakan dikembalikan, usahakan dibayar utang. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu madlamatun di akhihi min irdin aw malin falyatahallalhu al-yawma qabla alla yakuna hunaka dinarun wala dirhamun illa al-hasanat. Barang siapa yang memiliki kezaliman, baik berupa kehormatan dan juga harta atas saudaranya, hendaknya minta dihalalkan sebelum nanti hari tidak ada dinar, tidak ada dirham, melainkan kebaikan. Makanya menunda-nundanya orang bayar utang itu, kata Rasulullah, matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nundanya orang membayar hutang adalah zalim. Dan kezaliman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqudzulma fa innahu dzulumatun yaumal qiyamah. Waspadalah kamu terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kalau memang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, saya telah haramkan kezaliman atas diriku, dan aku haramkan atas kalian, jangan kalian saling mendzaliminya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an, waqad khaba man hamala dzulma, telah celaka orang yang membawa kezaliman, termasuk tidak membayar hutang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita mendapatkan satu riwayat yang sahih ada di dalam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang bangkrut, muflis, yaitu orang yang datang di hari kiamat membawa pahala puasa, sholat, zakat, sodakoh. Kenapa? Qad syatama hadha, telah mencaci orang ini. Wa dharaba hadha, memukul orang itu. Wa safaka dhama hadha, mengalirkan darah si fulan. Wa akhadha mala hadha, mengambil harta si fulan. Wa akhadha hadha min hasanatihi, ini ambil dari kebaikannya. Wa akhadha hadha min hasanatihi, ini ambil dari kebaikannya. Hatta idza faniyat hasanatuhu walam yaqdi ma alaihi, sampai habis kebaikannya sebelum dia melunasi tanggungannya, ukhida min sayyiati sahibihi, diambilkan keburukan dari yang nakis semuanya, faturihat alaihi, dilemparkan ke dalamnya, maksudnya diberikan kepadanya, faturiha finnar, akhirnya dia dilemparkan ke neraka jahannam, na'udzubillah. Oleh karena itu kita harus sadari bahwa hutang pasti harus dibayar. Tapi alhamdulillah, siapa yang berusaha serius, berusaha mati-matian untuk membayar utang, kemudian sampai meninggal dunia tidak terbayar, maka kata Rasulullah SAW, ad-dainu dainan, hutang itu ada dua macam. Wa man mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Siapa yang mati niat kuat untuk bayar utang, tapi sebelum terbayar dua sudah meninggal dunia, maka akulah yang menjaminnya. Tapi wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu fadaka tu'khad min hasanatihi, barang siapa yang meninggal dunia tidak pernah punya pikiran bayar, tidak terbesit, bahkan dia menghilang lari, maka itulah yang diambilkan dari keburukannya. Dan waspadai, Rasul tidak mau menyulatin orang yang tidak mau bayar utang hanya karena dua dinar. Rasulullah SAW menarik dalam rangka untuk memberikan sanksi. Ini menunjukkan berat. Sampai Abu Qadadah mengatakan, ya Rasulullah, dinarani alayya, dua dinar saya yang nanggung. Akhirnya Rasulullah SAW mensolatkan jenazah orang tersebut. Sampai setiap ketemu, Abu Qatadah selalu ditanya, wahai Abu Qatadah, bagaimana nasib dua dinar? Belum saya bayar ya Rasulullah. Lain kali ketemu lagi ditanya, sampai akhirnya dibayar. Apa kata Rasulullah? Al-ana baradat jilduhu, baru sekarang wahai Abu Qatadah, kulit mereka, kulit dia dingin dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang memperhatikan tanggungan-tanggungan sebelum kita meninggal dunia, ya, utang-utang kita selesaikan sebelum kita meninggal dunia, dan akhirnya tidak menjadi sandungan berat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian aku lu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hukum makan tulang. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa para jin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada beliau makanan yang halal. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, yang artinya, makanan halal untuk kalian adalah semua tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ketika tulang itu kalian ambil, akan penuh dengan daging, sementara kotoran binatang akan menjadi makanan bagi hewan kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain beliau bersabda, yang artinya, janganlah kalian beristinja, yaitu bersuci setelah buang air, dengan kotoran dan tulang, karena itu adalah makanan bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Dari dua hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa tulang termasuk makanan jin. Namun apakah ini bisa dijadikan dalil yang mengatakan bahwa tulang haram dimakan manusia? Jawaban Syekh Abdurrahman As-Suhaim, salah seorang da'i Ahlus Sunnah di Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Riyadh Kerajaan Saudi Arabia. Ketika beliau ditanya tentang hukum makan tulang, apakah haram? Beliau menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-An'am ayat 145. Ditambah beberapa keterangan beberapa binatang haram yang disebutkan dalam hadis, seperti binatang buas yang bertaring, burung yang bercakar untuk menerkam musuh, atau khimar jinak, dan beberapa dalil lainnya. Artinya, selain itu kembali kepada hukum asal, yaitu mubah, karena hukum asal segala sesuatu adalah halal, sementara tidak disebutkan keterangan tentang haramnya tulang. Adapun statusnya sebagai makanan jin, tidak berpengaruh terhadap status hukum tulang, karena ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tulang sebagai makanan jin tidaklah menunjukkan larangan untuk memakannya, dan tidak ada larangan untuk makan tulang. Kemudian, orang yang meyakini haramnya tulang, dia wajib mendatangkan dalil. Karena jika tidak, maka dikhawatirkan dia dianggap berdusta atas nama syariah. Ketika Allah menghalalkan sesuatu, maka hukum asalnya adalah halal semuanya, kecuali bagian yang membahayakan, karena alasan dari sisi bahayanya. Sehingga, ketika Allah halalkan binatang ternak, unta, sapi, kambing, berarti semua bagian dari hewan ini adalah halal, kecuali jika ada bagian yang haram. Dalam kitab Al-Mudawwanah dinyatakan, semua yang mengikuti status daging, seperti lemak, liver, kars, yaitu isi perut, usus, dan sebangsanya, jantung, paru, limpa, ginjal, tenggorokan, skrontum, tengklek, kepala, dan semacamnya, semua dihukumi sebagaimana hukum daging. Kami sudah mencari fatwa mengenai hukum makan tulang, dan kami belum menjumpai adanya fatwa ulama yang mengharamkan tulang, meskipun mereka telah menyebutkan dalil bahwa tulang adalah makanan jin. Demikian, Allahu a'lam.

0: سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة.
0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
1: الذي جمع مالا وعدده.
0: Yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
1: يحسب أن ماله أخلده.
0: Dia mengira bahwa hartanya itu dapat membuatnya kekal.
1: كلا لينبذن في الحطمة.
0: Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutama.
1: وما أدراك ما الحطمة.
0: Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu?
1: Narullahil muqadah.
0: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
1: Allati tattali'u 'alal afidah.
0: Yang membakar sampai ke hati.
1: Innaha 'alaihim muqsadah.
0: Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka.
1: Fi 'amadin mumaddadah.
0: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Sekarang kita mau tanya Ustaz aja sekalian. Sebenarnya kita menyikapi kalau ada orang yang menghina Nabi kita gitu, yang di hadapan kita atau yang jauh, itu gimana sih sebenarnya Ustaz?
4: Sambil diunjuk dulu Pak.
3: Oh iya. Siap. Bismillah.
4: Bismillah.
5: Ya, tadi itu gimana ya? Kadang sok baca-baca berita yang sekarang itu, Pak. Yang baru viral itu, Pak. Rasanya kayak kita itu yang jiwanya muda itu rasanya pengen balas dendam gitu. Ada juga kita yang suruh boikot, suruh gimana itu melawan-melawan ya gitu. Caranya gimana Pak ya?
3: Atau demo ke kedutaannya. Nah,
5: demo juga gitu, itu kita, gimana? Gimana itu?
4: Jadi memang kebiasaan orang kafir itu menghina kebenaran. Bahkan tidak hanya Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala pun dihina. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sebutkan di Quran beberapa perbuatan orang Yahudi yang menghina Allah. Misalnya mereka mengatakan yadullahi maghdulah, tangan Allah itu terbelenggu. Yahudi juga mengatakan innallaha fakirun wa nahnu agniya, Allah itu miskin, Allah fakir, kamilah orang kaya. Termasuk juga mereka menyebut Allah punya anak dan Allah tidak ridha ketika disebut Allah punya anak. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit runtuh, bumi pecah terbelah, kemudian gunung terbang karena Allah enggak ridha. An da'u lirrahmani walada disebabkan karena mereka mengklaim kalau Allah punya anak. Jadi penghinaan yang lebih besar dibandingkan kasus yang saat ini sedang
3: karikatur ya,
4: karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka bahkan menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga di antara mereka yang membunuh Nabi. Fariqan taqtuluna, sebagian Nabi itu kalian bunuh, kalian bantai. Wa fariqan takfurun, dan sebagian lagi diingkari, ditolak sebagai nabi. Sehingga bukan hal yang baru mengenai kasus keberadaan penghinaan kepada para nabi. Termasuk di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak lepas dari penghinaan itu hayyan wa maita. Baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah meninggal dunia. Dan para nabi yang lain juga mengalami hal yang sama. Dan saya kira teman-teman juga sudah tahu ya, di antara nabi yang sering dijadikan sebagai ajang penghinaan adalah Nabi Isa, Yesus. Mungkin bapak-bapak pernah lihat di video, misalnya ada adegan tentang Yesus. Yesus tiba-tiba datang, terus ngambilin bola anak kecil, preng-preng gitu. Ada juga ini, saya pernah nonton tuh video. Terminator dikirim ke zaman kelahirannya Nabi Isa. Jadi dikirim karena dia robot masa depan, dikirim ke masa lalu gitu. Terus setelah dikirim ke zamannya Nabi Isa, dia menyelamatkan Nabi Isa. Nembaki tentara-tentara orang kafir yang mau membunuh Nabi Isa. Maksudnya adalah biar mengubah sejarah. Jadi kayak gini kan dibuat guyon, dipermainkan oleh mereka. Dan memang yang namanya orang kafir selalu mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sekali lagi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita harus marah dengan perbuatan seperti ini. Namun masing-masing harus diposisikan sesuai dengan latar belakangnya, sehingga ada tanggung jawab yang berbeda antara satu muslim dengan muslim yang lain. Ada pesan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ketika sedang viral berita seperti ini, beliau ngasih nasihat bahwa al-muqata'ah, bentuk pemboikotan, permusuhan yang kita lakukan kepada orang kafir yang terang-terangan, yang terang-terangan menantang kaum muslimin, itu bertingkat, berbeda-beda tergantung posisinya. Maka ada yang di posisi A, apa yang bisa Anda lakukan dalam menyikapi ini, itu wajib Anda lakukan. Di posisi B, apa yang bisa Anda lakukan di posisi ini, wajib Anda lakukan. Sehingga masing-masing punya posisi yang berbeda. Karena itulah ketika di posisi A tapi dia lompat ke B atau ke yang lain, nah itu bisa menimbulkan efek yang mungkin justru lebih enggak bagus. Ya. Wallahu a'lam.
6: Tanya jawab.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
8: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kita mendapatkan musibah, kemudian kita bercerita Ustaz kepada sahabat atau keluarga, apakah ini bisa dinamakan kita tidak ridho atau tidak ikhlas? Kemudian Ustaz, untuk bersyukur terhadap musibah tersebut, boleh enggak kita bercita-cita selalu seperti itu Ustaz, tetapi kita juga jujur di dalam hati, hati masih berat untuk menerimanya, tetapi ingin sekali seperti yang tadi Ustadz jelaskan, menjadi hamba yang bersyukur di tengah musibah pertama kali yang didapat. Jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihatnya.
9: Wa jazakumullahu khairan. Menceritakan musibah kepada orang lain hendaklah dihindari, hendaklah dihindari. Kalau hendak mengungkapkan apa yang sedang dialami, ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengungkapkan kepada Allah, ini bukan mengeluh tetapi sedang justru merendah. Seperti misalnya apa yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam tatkala beliau betul-betul diuji dengan terpisah dari anak yang sangat beliau cintai, yaitu Yusuf alaihi salam. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah, sesungguhnya aku akan mengeluhkan, mengutarakan, menyampaikan kesedihanku, kegelisahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Ayyub alaihi salam, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa dengan sesuatu yang sangat sempit, dengan penderitaan yang sangat berat. Ya, dia sedang mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Tapi kalau kita sampaikan kepada manusia, berarti kita sedang mengeluhkan apa yang sedang diujikan oleh Allah kepada kita, kita sampaikan pada orang lain. Disadari atau tidak, dikhawatirkan kita sedang mengeluhkan Allah kepada sesama manusia. Ini dihindari. Dan karenanya as-sabrul jamil, fasabrun jamil, sabrun jamil itu adalah sabar yang terindah dengan kualitas tertinggi, yaitu manakala seseorang dengan kesabarannya dia tidak berkeluh kesah kepada sesama manusia. Subhanallah. As-sabrul jamil adalah seseorang yang melakukan kesabaran terindah, yaitu manakala kesabarannya itu diadiri dengan sikap tidak mengeluhkan kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan kondisi banyak berkeluh kesah. Kalau ia diberikan kesulitan, maka lisannya tidak berhenti untuk mengeluh, aduh ini, itu, dan seterusnya. Namun apabila ia diberikan kenikmatan, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah, bahkan pelit. Ini kita hindari. Maka berusahalah untuk tidak menceritakan kepada orang lain, kecuali dalam rangka untuk mencari solusi misalnya, karena musibahnya itu adalah musibah yang memerlukan solusi. Ini boleh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang wanita yang dicerai oleh istrinya, kemudian dia bingung harus apa yang dilakukannya, maka dia pun menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah turunkan ayat tentang kejadian itu. Dalam surat Al-Mujadilah ayat yang pertama, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِئَ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا. Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang datang kepada engkau wahai Muhammad, dia keluh kesahkan tentang suaminya sebagaimana ia berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkeluh kesah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? Mencari solusi, karena dia baru saja dicerai oleh suaminya dan dia masih memiliki anak banyak. Maka wanita tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkeluh kesah, bukan dalam rangka mengadukan tentang Allah kepada Nabi, tetapi ingin minta solusi. Karenanya para ulama menyatakan, kalau kita itu menceritakan kepada sahabat kita, orang yang bisa kita percaya, ya, maka hendaklah di dalam rangka mencari solusi, bukan yang lain. Kalau sekedar berbagi cerita, pokoknya beban berat saya sudah terlepaskan Ustaz, karena saya sudah cerita kepada Allah, ya Allah, hamba merasakan begini, hamba dapatkan begitu, sempit jiwa hamba ya Allah, berat kehidupan hamba ya Allah, berikan jalan keluar ya Allah, begini ya Allah, begitu ya Allah, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta jalan keluar yang terbaik. Kemudian yang kedua, iya, memang semestinya seseorang bercita-cita, berharap, berupaya, bersungguh-sungguh untuk bisa sampai derajat syukur pada saat mendapatkan musibah, dan ini dilatih, perlu untuk dibiasakan. Kalau alhamdulillah kita sudah terbiasa mendapatkan ujian musibah itu, kita bersabar, maka kita ingin naik grade, ya, upgrade kita. Upgrade dengan cara bukan hanya sekedar bersabar, tetapi ridho. Kalau kemudian kita sudah sampai pada derajat ridha, maka kemudian kita upgrade berikutnya berupa syukur. Ketika setiap kali ada di ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk bersyukur. Wallahu taala alam.
10: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
11: Kajian Mutiara Siang.
10: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang ini ada berada, alhamdulillah di edisi ini,
12: edisi Senin 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah,
10: untuk menemani istirahat siang hari, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
12: Allah Maha Pencipta Segala Sesuatu,
10: yang disampaikan oleh pemateri
12: Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah.
10: Langsung saja Sobat Qur'ani, untuk memanfaatkan waktu,
12: Kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yawmil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang memuliakan kita dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang memuliakan kita dengan tauhid dan sunnah, yang memuliakan kita dengan aqidah as-sahihah, yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, memberikan kepada kita kepada pemahaman yang terbaik, pemahaman yang benar tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang kitab sucinya, dan banyak hal lagi yang lainnya. Yang dengan ini kita menimbang dan mengukur siapapun di sekitar kita, tiap akidah dan keyakinan, kita bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil dengan kita mengkaji yang hak. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk menyanggah atau mengkritisi pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang, itu para ulama menggunakan dua metode besar. Metode yang pertama dengan menjelaskan yang hak sehingga yang batil itu akan sirna. Atau yang kedua dengan mengkritisi dan menyanggah setiap pemikiran-pemikiran sesat itu, setiap syubhat-syubhat ini dibantah. Dua metode ini ditegakkan oleh para ulama. Dan tidak akan mungkin masyarakat yang awam itu diajarkan kepada mereka untuk memikirkan syubhat satu demi satu, pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu, dan kemudian menyanggah satu demi satu hal tersebut. Ini akan memberatkan bagi masyarakat awam secara keseluruhan, karena tidak mudah bagi kita untuk mencerna bagaimana berpikirnya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh dan menyimpang, terus kemudian kita menyanggah satu demi satu hal tersebut. Ditambah lagi konsep tentang akidah yang benar, konsep tentang keyakinan yang benar, jarang sekali disampaikan secara runtut, terperinci, detail di dalam majelis-majelis ilmu. Karena kita, antum harus memahami ikhwatal iman, mustahil mengkaji akidah yang benar, akidah sunnah wal jamaah dengan yang sahihah ini hanya dalam waktu yang ringkas dan singkat. Dan itu yang diinginkan oleh banyak orang. Banyak orang menginginkan bagaimana saya bisa membaca satu buku tuntas saya bisa paham, atau membaca satu ringkasan, duduk di satu majelis taklim yang dengan itu kita dengan mudah memahami segala sesuatunya dengan gampang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan cara yang seperti itu. Butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh keistiqamahan, butuh pendalaman. Terlebih lagi kalau misalnya seseorang terkena suatu syubhat. Ketika dia terkena suatu syubhat, maka dia harus lebih lama mempelajari hal tersebut dari ulama-ulama ahlus sunnah, dari ulama-ulama bermanhaj salaf, ulama-ulama sunnah dan salafi, lebih dalam tentang tema tersebut ketika ada pemikiran syubhat yang masuk di dalam dirinya. Dan ini metode yang kita kaji dengan mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita mencoba memadukan dua metode ini tapi dengan yang disederhanakan. Ya. Kita memang membahas sebagaimana antum ikuti kajian-kajian kita ini, kita membahas pemahaman yang benar itu seperti apa, pemikiran yang menyimpang itu seperti apa, dan bagaimana menyanggahnya itu pun secara global, ya, tidak mendetail, tidak terperinci. Karena pembicaraan yang mendetail ini membutuhkan pendalaman yang lebih spesifik dalam banyak hal. Misalnya antum, misalnya kita telah membahas tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita membahas pemikiran-pemikiran kaum Jahmiyah, kaum Musyabbihah dan yang lain sebagainya. Kalau ingin mendalami lebih dalam lagi untuk menyangka pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu, maka merujuk kepada kitab-kitab yang lebih dalam dari yang ditulis oleh para ulama, seperti Mukhtasar As-Sawa'iqu Al-Mursalah, kitab As-Sawa'iqu Al-Mursalah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalnya. Dan ini bukan sesuatu yang sederhana, yang ringkas. Ringkasannya saja 4 jilid. Ya, ringkasannya saja 4 jilid. Dan para ulama Ahlus Sunnah sampai hari ini pun terus membahas hal tersebut. Ikhwatul Iman, dengan menggabungkan 2 konsep ini, kita berharap ketika kebenaran itu telah nyata dan jelas, maka kebatilan itu akan sirna. Karena perumpamaan antara hak dan batil seperti cahaya dan kegelapan. Ketika masjid ini digelapkan lampunya, dimatikan lampunya, maka gelap gulita. Bagaimana kita menghilangkan kegelapan ini? Bagaimana kita menyirnakan kegelapan ini? Caranya nyalakan lampunya. Terangi umat ini dengan akidah yang sahihah. Maka alhamdulillah, memang kita tahu bahwa di media sosial kita banyak beragam pemikiran sesat disebarkan. Tapi alhamdulillah juga tidak sedikit mereka-mereka yang duduk ngaji dan belajar dari para ustadz-ustadz kita dan ulama-ulama kita, jazahumullahu khairan, dari para talabatul ilm, yang mereka ini pun tidak mendiamkan konten-konten itu berseliweran. Sehingga sanggahan-sanggahan terhadap pemikiran-pemikiran yang sesat dan nyeleneh dari siapapun yang mengucapkannya, ya, ini pun bertebaran di media sosial kita. Ini menunjukkan bahwa alhamdulillah dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Rabbul Alamin, sehingga banyak dari umat ini paham akan hal ini. Nah, kita saat ini masih membahas tentang takdir, iman kepada takdir. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, jika antum memperhatikan selama ini yang kita kaji tentang akidah ini tidak keluar dari pembahasan tentang rukun iman yang 6, tidak keluar dari itu. Kita telah membahas iman kepada Allah dengan cukup mendalam, kepada iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, kita membahas secara detail, ya, dan kita membahas tentang takdir. Ini juga semakin memahamkan kepada antum bahwa konsep rukun iman bukan cuman rukun iman ada berapa? Ada 6. Apa saja? Begini, begini, begini, begini. Tidak cukup dari situ, tapi perlu dipahami bagaimana iman kepada Allah yang benar. Bagaimana iman kepada para malaikat dengan iman yang benar. Bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah dengan iman yang benar. Bagaimana beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan iman yang benar. Bagaimana beriman kepada hari akhir dengan iman yang benar. Bagaimana beriman kepada takdir dengan iman yang benar. Ini penting, karena bukan cuma menghafal 6 konsep rukun iman ini saja, tapi kemudian tidak ada upaya untuk memahami bagaimana iman kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan, sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, dan seterusnya seperti itu. Kita telah membahas sebagai review saja terkait iman kepada takdir, bahwa iman kepada takdir bagian dari iman kepada siapa? Iman kepada takdir bagian dari iman kepada Allah. Ya, pahami itu. Pahami. Kalau kita memahami iman kepada takdir bagian dari iman kepada Allah, maka ini bagian dari iman kepada sesuatu yang sifatnya gaib. Di dalam banyak hal tertentu di luar kemampuan nalar manusia. Karena iman kepada Allah, banyak makhluk Allah kita tidak bisa mencernanya, apalagi kita bicara Allah Rabbul Alamin. Ya, kita tidak bisa mencerna tentang ruh yang ada di dalam diri kita. Di mana tempatnya ruh di dalam tubuh kita? Di mana tempatnya? Ada yang tahu? Di otak, di mata, di telinga, di jantung, di mana? Apakah dia bertempat di salah satu tempat di dalam tubuh kita? Dan berapa beratnya? Ini beragam upaya dilakukan oleh manusia untuk mencari tahu tentang ruh. tapi dengan teknologi modern yang secanggih ini pun mereka tidak bisa menemukan. Ya, kita mengatakan si fulan mati. Dalam konsep syariah, dalam konsep Islam, mati itu karena ruhnya dicabut oleh malakul maut. Tapi kedokteran bagaimana mendefinisikan tentang kematian? Apa yang menyebabkan orang itu dikatakan mati? Ya, ilmu kedokteran. Kenapa dia mati? Apa yang menyebabkan satu menit yang lalu dia bisa mengedipkan mata, dia bisa berucap, dia bisa begini dan begitu, punya perasaan. Tapi satu menit kemudian ketika dia meninggal dunia, semuanya gak bisa. Apa sesuatu yang berkurang dari jasad ini, yang diambil atau yang berkurang, yang hilang itu, menyisakan tempat tertentu di jasad itu? Maksudnya, ada tempatnya ruh. Oh, mungkin ada sebagian, ada sebuah penelitian, tapi penelitian itu dianggap fake, dianggap palsu oleh para ilmuwan modern yang mengatakan bahwa ada ditimbang, jadi jasad yang sakaratul maut dan kemudian meninggal dunia, dan dicari di mana bagian dari tubuh orang tersebut yang menyisakan rongga, ya. Ya, dari situ mereka mengetahui, oh, jadi ruh itu di situ tempatnya. Tapi kenyataannya enggak ada. Mana rongga yang tiba-tiba kosong karena orang itu mati, yang sebelumnya terisi? Apakah ada bagian dari otak misalnya, bagian dari jantung misalnya, bagian dari hati, dari paru, dari mana? Tidak ada yang ketahuan. Ya, tidak yang diketahui. Sampai hari ini, secanggih ini pun, tentang diri kita pun masih banyak misteri. Apalagi Rabbul Alamin. Maka dalam tahap-tahap tertentu, ketika antum mentok terkait dengan pembahasan iman yang merupakan bagian, apalagi iman kepada Allah, stop. Yang harus antum lakukan, sami'na wa ta'ana. Dengar, kami dengar, kami taati. Selesai sampai di situ. Gak harus ngerti istilahnya. Yang cukup adalah diimani. Apa yang Allah sampaikan, amanna. Selesai. Ana gak paham, gak masalah, ana gak paham. Yang penting ana beriman dengan itu. Jelas ya, ini yang harus dipahami. Itu bagian iman kepada Allah. Kemudian berikutnya, pembahasan iman kepada takdir itu terbagi menjadi dua bagian besar, sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan dua bagian besar itu pun memiliki cabangnya. Jadi, tidaknya ada empat hal yang perlu dipahami di dalam iman kepada takdir. Yang pertama, keyakinan kepada ilmunya Allah. Ya, kita telah membahas, ana sampaikan bahkan kata kuncinya adalah ilmu. Ya, kemudian yang kedua adalah, kata kuncinya adalah catatan, kitabah, pencatatan. Apa yang Allah ketahui, ya Allah Maha tahu akan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari Maha tahunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah mencatat segala sesuatunya di dalam beberapa catatan, yang terbesarnya adalah Lauhul Mahfuz. Kita telah membahasnya. Kemudian yang ketiga, yaitu masyiah atau kehendak. Ya, tidak ada apapun yang terjadi di alam semesta ini terjadi Allah tidak menghendakinya, itu mustahil. Apapun yang terjadi, terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik terkait dengan masing-masing individu, kita atau siapapun, apalagi terkait dengan semua tragedi yang terjadi di alam semesta ini. Semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ini pembahasan kita pada kesempatan malam ini, yaitu kita mengimani bahwa apapun di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencipta atau ciptaan. Bahwa Allah pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatunya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fama min makhluqin fil ardi wala fis sama' illa Allahu khaliquhu subhanahu. La khaliqa ghairuhu wala rabba siwahu." Apapun makhluk di bumi maupun di langit, itu Allah Subhanahu wa taala lah penciptanya. Tidak ada pencipta lain selain Dia, tidak ada Rabb lain, tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tahu dan kita yakin akan hal ini. Dalilnya begitu banyak, dalil-dalil Quran maupun sunnah, dan juga dalil-dalil logika dan akal akan hal ini. Dalil-dalil Quran, ya ini pun sebagiannya telah ana sampaikan di akhir kajian pada kesempatan sebelumnya. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu. Ya, Allah pencipta segala sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sebuah argumen yang ini memberikan jawaban atau bahkan menjadi argumen yang sangat kuat untuk memahamkan kepada orang-orang yang tidak yakin dan tidak percaya kepada Allah, tidak yakin bahwa Allah itu ada dan Allah Maha Pencipta. Allah menyampaikan di dalam surat At-Tur ayat 35 dan 36, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka tercipta dari sesuatu yang tidak ada, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka yang menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak yakin, mereka tidak punya pemahaman sama sekali tentang hal itu. Ini pertanyaan yang diajukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa diajukan kepada seluruh ateis yang hidup di zaman kapanpun. Am khuliqu min ghairi syai? Apakah kamu dicipta dari yang sesuatu yang enggak ada, atau tercipta dengan sendirinya? Ya, kamu ada dengan sendirinya tanpa ada yang membuat kamu, atau kamu yang menciptakan dirimu sendiri? Lebih mustahil dari yang pertama. Ya, am khalaqus samawati wal ard. Kalau dirimu sendiri kamu enggak nemu jawabannya, bagaimana dengan langit, dengan bumi, dengan alam semesta? Yang ini sangat kompleks dengan sangat detailnya. Terkait dari tidak ada menjadi ada saja itu menjadi sesuatu yang sangat jelimet, sangat rumit. Terus bukan tidak cukup dengan dari tidak ada sampai ada, tapi bagaimana diatur dengan sedemikian rapinya dan konsisten seperti itu dari kita tidak tahu sejak kapan waktunya. Siang dan malam, musim, rizki, kebutuhan hidup alam semesta ini dan lain sebagainya. Semuanya terus ada dan teratur seperti itu. Sistem yang kompleks sedemikian rupa, kemudian tidak ada yang ngatur, tidak ada yang menciptakan. Orang yang masih nempel akalnya pasti tidak akan bisa mempercayai hal yang seperti ini. Semua yang benda yang ada, kita ngomong benda mati aja seperti ini nih, tanaman mati ini, gak mungkin tercipta dengan sendirinya. Dan tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Ini ngomong benda mati yang sudah begini saja. Apalagi makhluk hidup, tanaman yang hidup, dia punya akar, dia punya batang, dia punya dahan, dia punya daun, dan dia melakukan proses berkembang biak, dia tumbuh, dia mengalami sejumlah proses, bagaimana dia fotosintesis dan yang lain sebagainya. Ini semuanya mustahil, dan itu terus berkelangsungan seperti ini, tidak tahu kita sejak kapan ini terjadi. Sistem yang sangat kompleks, tidak ada yang menciptakan, mustahil. Diri kita juga seperti itu, alam semesta juga seperti itu. Maka ikhwatal iman, Allah subhanahu wa ta'ala, ya pun anda telah sampaikan pada kajian sebelumnya, tantangan yang Allah sampaikan kepada para penyembah-penyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyembah selain Allah. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 73, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah innal ladina tad'un min dunillahi lan yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah. Wahai manusia, diberikan sebuah perumpamaan, dan perhatikanlah perumpamaan ini. Sesungguhnya yang kalian minta selain Allah tidak akan bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka bekerja sama satu dengan yang lainnya. Semua yang disembah selain Allah, apapun wujudnya, bentuknya, sosoknya, dia tidak akan sanggup menciptakan seekor lalat. Walaupun semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah ini bekerja sama untuk mencipta seekor lalat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, kalau misalnya ilmu pengetahuan modern misalnya mengatakan, tapi buktinya ada sejumlah pakar bisa menciptakan drone seukuran lalat gitu misalnya, atau drone model lalat. Ini bukti bahwa mereka bisa menciptakan lalat. Apakah betul seperti itu? Pertanyaan yang sederhana, yang kan kata mereka bisa menciptakan seperti itu, bisakah dia bereproduksi? Bereproduksi, memproduksi dirinya sendiri. Tidak ada yang sanggup menciptakan itu. Allah Rabbul Alamin yang bisa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pun sampai menyebutkan wa iyaslubhumud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Andai kata lalat itu mengambil sesuatu darinya, dia tidak bisa merebut kembali apa yang diambil oleh lalat itu darinya. Lalat ketika hinggap ke makanan kita, ada sesuatu yang ditaruh, ada sesuatu yang diambil. Ya, ada yang ditaruh, ada yang diambil oleh lalat tersebut. Dia mengambil sesuatu sebagai bahan konsumsi dia, apa yang dia butuhkan. Maka dia mengerubuti sampah, mengerubuti makanan dan sebagainya untuk mengambil sesuatu yang dia butuhkan, untuk merebut apa yang diambil lalat oleh kita. Nggak bakal sanggup, tidak ada yang bisa. Apa yang sudah diambil lalat, nggak bakalan bisa kita merebutnya, narik kembali. Dha'ufat talibu wal matlub. Itulah menunjukkan lemahnya si peminta dan lemahnya yang diminta. Ya, seseorang yang minta kepada selain Allah, yang diminta selain Allah itu sosoknya apapun itu, berhala itu apapun wujudnya, dia adalah sosok yang lemah. Yang meminta pun menyadari bahwa dirinya adalah sosok yang lemah. Dha'ufat talibu wal matlub. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini menunjukkan bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa Allah mencipta apapun itu. Termasuk juga apa yang diperbuat oleh makhluk. Apa yang dilakukan oleh makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak luput dari apa yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Wallahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Ini diulang-ulang dalam banyak ayat.

0: Kan kalian dan apa yang kalian perbuat itu menunjukkan bahwa kita ciptaan Allah, apa yang kita lakukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma di sini adalah ma masdariyah, masdar yang artinya khalaqakum wa amalakum. Allah menciptakan kalian dan menciptakan amal kalian. Ini menunjukkan bahwa amal perbuatan kita pun ciptaan. Kita melihat, kalau orang bertanya, perbuatan kita ternyata juga ciptaan Allah, bagaimana bisa? Bagaimana perbuatan kita ini juga ciptaan Allah? Pada kajian sebelumnya, Ana sempat spill sedikit terkait dengan jawabannya. Bahwa tidak ada apapun yang kita lakukan, artinya semua yang antum perbuat, itu tidak akan terjadi kecuali dengan adanya dua hal. Adanya apa? Niat dan kesempatan. Ya, telah Ana singgung pada kajian sebelumnya. Antum niat mau datang ke majelis ta'lim ini, tapi Allah tidak kasih kesempatan, bisa kemari? Enggak bisa. Majelis ta'lim ini diumumkan, di-share di media, di kajian, di media sosial dan lain sebagainya. Tapi seseorang tidak punya niat untuk kemari. Walaupun ini ada, majelisnya ada, kesempatannya ada, tapi tidak ada niat, maka orang tidak akan sampai ke sini. Ya, dua hal, niat dan kesempatan. Apapun yang ingin antum lakukan, tidak akan terjadi kecuali dengan adanya dua hal. Adanya niat, keinginan kita untuk melakukannya, dan di saat yang bersamaan adanya kesempatan yang Allah sempatkan, Allah berikan kepada kita untuk melakukan itu. Qatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita mengetahui siapa yang menanamkan niat itu di dalam hati kita. Siapa yang membukakan kesempatan untuk kita untuk berbuat? Ya, antum sering bangun malam. Bangun malam bukan untuk sholat malam, ke toilet. Ya, untuk ke toilet. Setelah itu tidur lagi, padahal ada kesempatan. Kenapa tidak sholat malam? Niat enggak ada. Ya. Ini ada niat, alarm dibunyikan mulai dari jam 3, setengah 4, jam 4, setengah 5. Tapi setiap alarm bunyi enggak bangun-bangun, bangun-bangun setengah 7. Wala sholat malam, wala sholat subuh, kelewat. Dia tidak mendapat, ada niat, tidak ada kesempatan. Pahamnya? Jadi itu menunjukkan bahwa Allah yang memberikan niat di dalam hati kita dan memberikan kesempatan bagi masing-masing kita. Berapa banyak orang yang niat pengen berangkat haji? Semua kaum muslimin pengen berangkat haji. Tapi Allah belum kasih kesempatan ke semuanya. Kesebagian diberi, sebagian tidak. Ya, Allah yang ngasih dia, atau Allah yang tidak ngasih kepada yang lainnya. Ini perlu dipahami ikhwatal iman. Nah, juga aspek yang lainnya, setiap perbuatan itu bagian dari sifat seseorang. Ya, di dalam pemahaman terkait dengan sifat makhluk. Ya, sifat makhluk itu adalah sesuatu yang dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh makhluk tertentu. Misalnya kita mengatakan, apa sifatnya burung? Ya, seekor burung. Ya, di antaranya dia bisa terbang. Kita mengatakan itu sifatnya, dia bisa terbang. Dia memiliki dua sayap. Ya, dia memiliki dua kaki. Dia memiliki ini dan seterusnya dan seterusnya. Apa sifatnya seekor jerapah? Ya, misalnya kita katakan bahwa lehernya panjang. Ya, dia memiliki tubuh yang jangkung, yang tinggi, kaki yang panjang. Dia memiliki ini dan seterusnya. Dengan sifat dari masing-masing makhluk. Dan sifat dan perbuatan apa yang dilakukan oleh makhluk tertentu tidak keluar dari sifat yang telah ditetapkan bagi makhluk itu. Setiap apa yang dia lakukan tidak keluar dari sifat yang telah ditentukan untuk dia. Maka ini menunjukkan kepada kita, karena perbuatan itu bagian dari sifat yang dilakukannya, dan sifat itu mengikuti induknya, mengikuti wujudnya, maka di sini kita mengetahui bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah, sifatnya diciptakan oleh Allah, perbuatannya pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini jelaslah berdasarkan dalil-dalil nas maupun secara logika bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu termasuk apa yang diperbuat. La khaliqa ghairuhu, tidak ada pencipta lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala rabba siwah, tidak ada rab selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penyebutan tidak ada pencipta selain Allah ini secara mutlak. Kalau ada orang atau seseorang atau sesuatu yang dinisbatkan sebagai pencipta, baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau yang lainnya, misalnya Allah berfirman, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dalam surat Al-Mu'minun ayat 14, maha suci, maha berkah Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Seakan-akan di sini menyebutkan khaliq ada banyak, yang tercipta, yang terbaik adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita setiap muslim pun memahami bahwa penciptaan yang dinisbatkan kepada Allah, tidak ada pencipta lain selain Allah, adalah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, atau merubah sesuatu yang ada menjadi wujud yang jauh berbeda sama sekali dari yang sebelumnya, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Adapun pencipta-pencipta lain, mereka tidak akan mungkin menciptakan sesuatu dari tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada batang pohon, bagaimana seorang pencipta meja kursi bisa nyiptain meja kursi? Ya, yang terbuat dari kayu. Tidak akan mungkin. Dia butuh adanya sesuatu untuk menciptakan sesuatu yang lainnya. Tapi yang seperti itu tidak berlaku bagi Allah Rabbul Alamin. Allah menciptakan segala sesuatu walaupun tanpa ada bahan apapun. Karena Allah jika menghendaki sesuatu, Allah tinggal menyampaikan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Demikian pula dengan kata Rabb, wala rabba siwahu, tidak rab selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Rabb di sini bahwa rububiyah yang mutlak bahwa kerububiyah yang sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah rab segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanya. Karena dia yang Rabnya, Tuhannya segala sesuatu, Allah tidak ditanya tentang kenapa Allah beginikan, termasuk apa yang dia lakukan. Tapi kita tahu bahwa di antara hikmah Allah menciptakan alam semesta, bahwa Allah tidaklah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada setiap makhluknya, terutama manusia, keinginan dan kehendak bebas untuk berbuat. Dan dengan keinginan yang Allah berikan secara bebas kepada seluruh manusia dan jin ini, Allah perintahkan kepada manusia untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Allah perintahkan mereka untuk menjauhi maksiat, ya, untuk menjauhi maksiat dan dosa. Allah perintahkan kepada mereka. Dan yang diperintah kita, makhluk ciptaan Allah SWT. Ketika kita melakukan apa yang kita lakukan, perbuatan kita, itu adalah perbuatan kita dan itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu, tetap manusia itu diberikan perintah dan larangan. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, ya ikhwatal iman. Tidak ada satupun dari makhluk yang melakukan apa yang dia lakukan. Baik itu taat maupun maksiat, dia melakukannya dengan terpaksa. Enggak ada. Ada yang terpaksa sholat maghrib tadi. Niatnya mau ke kokas tapi terpaksa sholat di sini. Ya. Maunya hati ke sono, tapi ternyata anak kayak ya kayak wayang di tangan dalangnya. Gak ada. Tidak ada seperti itu. Semuanya dengan ikhtiar nafsu. Demikian pula pelaku maksiat. Dia melakukannya bukan dengan terpaksa. Ya. Karena inilah yang Allah tentukan, yang Allah berikan kepada setiap makhluknya. Free will, kebebasan untuk berkehendak di dalam melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqina wal muhsinina wal muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang bertakwa, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bersikap adil. Ya, ini dengan banyak dalil dalam Al-Quran. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Juga Allah menyampaikan famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Juga innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Di sini Allah mencintai mereka. Padahal Allah yang mentakdirkan untuk mereka amal yang mereka lakukan yang Allah dengan itu mencintai mereka. Maka ikhwatal iman, itu menunjukkan, ini diantara tambahan bagaimana para a'immatus salaf, para ulama salaf, ketika mereka menjalankan suatu ketaatan, mereka bersyukur berlipat-lipat kepada Allah ketika melakukan suatu ketaatan itu. Kenapa? Karena tidak akan mungkin kita melakukan ketaatan apapun tanpa takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mentakdirkannya. Allah mentakdirkan memudahkan antum digiring untuk menjadi hamba Allah yang taat dan saleh. Dan Allah memudahkan antum untuk melakukan sesuatu yang Allah cintai. Ini adalah anugerah tambahan dari Allah yang itu sebagai tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah mencintai orang yang bertakwa, Allah mencintai orang yang berbuat baik, Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Allah menisbatkan semua perbuatan itu kepada mereka, bukan kepada Allah. Walaupun Allah yang menciptakannya. Ya, walaupun Allah yang menciptakannya, tapi setiap perbuatan tidak dinisbatkan Allah yang berbuat, tapi dinisbatkan kepada kita yang mengamalkannya. Wa yardha 'anil ladzina amanu wa 'amilu shalihati wa la yuhibbul kafirin. Allah ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dalilnya begitu banyak. Allah menyampaikan di dalam ayat Al-Qur'an misalnya, innal ladzina amanu wa 'amilu shalihati ulaika hum khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Wala yuhibbul kafirin. Allah mengingatkan, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dan andai kata mereka berpaling, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Dan kekufuran itu yang tidak dicintai oleh Allah, itu tidak akan mungkin terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan mungkin terjadi tanpa kehendak Allah. Tapi bukan berarti Allah menghendaki terjadinya hal tersebut, Allah mencintainya. Ana ulang, bukan berarti ketika Allah menghendakinya artinya Allah mencintainya. Kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Nanti kita akan membahas kenapa itu dikehendaki oleh Allah. Kita akan bahas sebentar lagi. Wala yardha 'anil qaumil fasiqin. Allah tidak ridha kepada kaum yang fasik. Ini begitu banyak ayat Al-Qur'an bahwa segala jenis kefasikan, apakah kefasikan itu pelaku-pelaku maksiat yang masih di dalam kategori muslim atau pelaku-pelaku maksiat di luar dalam kategori Islam atau kekafiran, karena semua orang kafir itu fasik. Tapi tidak semua orang fasik itu kafir. Semua orang kafir pasti fasik. Tapi tidak semua orang fasik itu kafir. Ada di antara umat Islam fasik. Dia meninggalkan sholat, dia berbuat maksiat, tapi belum kafir. Belum kafir. Tapi setiap orang kafir pasti fasik. Wala ya'muru bil fahsya. Allah tidak memerintah kepada perbuatan keji. Ya. Allah tidak memerintah kepada perbuatan jahat dan keji. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sebagaimana Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat 28. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak pernah memerintah kepada perbuatan keji. Karena orang-orang kafir itu ketika mereka berbuat kekejian, berbuat maksiat dan dosa, mereka mengatakan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Mereka mengatakan bahwa kami mendapati nenek moyang kami melakukan perbuatan maksiat itu dan Allah nyuruh kita untuk itu. Mereka berdalih dengan itu. Kita ngikutin ajaran nenek moyang dan ini suruhannya Allah Subhanahu wa taala. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah jawab itu, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak menyuruh kepada perbuatan keji. Ya, Allah tidak menyuruh kepada perbuatan keji. Wala yardha li'ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha hambanya berbuat kekufuran. Sebagaimana Allah firmankan di surat Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufr. Jika kalian kufur, Allah Maha Kaya, Allah enggak butuh kalian wahai manusia, wahai makhluk Allah siapapun itu. wala yarda li ibadihil kufur, dan Allah tidak ridha kepada kekufuran. Ya, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini tidak menafikan ketika Allah tidak meridhai kekufuran, tidak menafikan kekufuran itu tidak terjadi. Ternyata kekufuran itu terjadi padahal Allah tidak ridha. Kekufuran itu ada padahal Allah enggak ridha. Ini kenapa terjadi? Karena iradah kauniyah atau syar'iyah. Ada iradah kehendak Allah, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Iradah kauniyah sesuatu yang pasti terjadi tapi belum tentu Allah mencintai. Iradah syar'iyah sesuatu yang Allah pasti cintai tapi belum tentu terjadi. Kita telah bahas itu. Ya, kita telah bahas. Dan memang sebagaimana Anda sampaikan di awal pembahasan ini, pembahasan takdir termasuk pembahasan yang paling pelik dan mencakup sejumlah kaidah, maka yang Anda sampaikan saat ini kepada antum dalam kajian-kajian 3 atau 4 kajian sebelumnya termasuk kajian sekarang, ini masih pada tataran konsep, masih konsepnya. Ya, Anda tanamkan kepada antum konsepnya dulu, rumusnya dulu. Pahami konsepnya, setelah itu nanti Anda akan membahas, kita akan bahas. Terus kalau orang berdalil dengan takdir terkait dengan dosa yang dia lakukan, apa jawaban kita? Kenapa kamu kok jadi suka kepada sesama jenis? Kayaknya sudah takdir nih. Sudah takdirnya Allah saya menyukai sejenis. Misalnya begitu. Ya. Kenapa kamu berzina? Takdirnya Allah berzina. Ya, kenapa mengkorupsi? Sudah takdir. Bagaimana kita berargumen dengan orang yang berpemikiran yang nyeleneh seperti ini? Atau misalnya orang-orang ateis karena tidak memahami kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mempermasalahkan tentang ketuhanan dengan adanya kekacauan di alam semesta. Mereka sampai berasumsi adanya kekacauan di alam semesta itu bukti bahwa ke alam semesta ini enggak ada yang ngatur. Ya, mereka mengatakan begitu. Kalau ada yang ngatur, ada penciptanya, enggak terjadi kekacauan ini. Mereka berdalih dengan itu. Ini seperti ada orang yang mengatakan apa namanya? Dalam sebuah dialog yang seringkali dikutip di dalam sejumlah media sosial, ya seorang ada seorang di tukang cukur, ya lagi dipotong rambutnya, ternyata orang ini ateis. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu enggak ada. Kenapa? Buktinya banyak kegaduhan dan kekacauan di alam semesta ini, banyak kerusakan di sana sini. Ya, banyak yang ada kemaksiatan, kerusakan dan lain sebagainya. Kalau Tuhan itu ada, pasti kan enggak ada itu semuanya. Maka si tukang cukur pun selesai mencukur orang ini diajak keluar. Ya, dan kemudian dia nunjuk banyak orang yang di jalanan yang gondrong rambutnya dan enggak rapi rambutnya. Apakah kamu bisa mengatakan karena banyaknya orang gondrong maka tukang cukur enggak ada? Ya. Ada banyaknya orang gondrong itu karena dia enggak mau datang ke tukang cukur, bukan tukang cukurnya enggak ada. Demikian pula kekacauan yang kerusakan yang dilakukan oleh banyak orang karena orangnya enggak mau balik ke Tuhan, enggak mau balik mengikuti ajaran Allah. Kalau dia mau balik kepada aturan Allah, rapi hidupnya. Rapi rambutnya, rapi hidupnya. Tapi karena dia tidak mau kembali ke aturan Allah, kacau hidupnya. Itu sejumlah cabang atau permasalahan ini kita akan bahas nantinya. Setelah konsepnya clear dulu. Ya, setelah konsepnya. Termasuk juga pembahasan, saya berdoa, tapi kok gak dikabulkan? Kenapa? Ya, kenapa doa saya gak dikabulkan misalnya? Dalam konsep tentang ketuhanan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetap itu masih dalam bagian tentang masalah takdir. Wala yardha li'ibadihi al-kufra wala yuhibbul fasad. Allah tidak mencintai kerusakan. Allah tidak mencintai kerusakan. Allah tidak mencintai kerusakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 205, "Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al-hartha wan nasl." Wallahu la yuhibbul fasad. Ketika dia berkuasa, dia menebarkan kerusakan di muka bumi, menghancurkan tanaman dan keturunan, dan Allah tidak mencintai kerusakan. Allah menyebutkan ini. Nah, di sini menunjukkan kepada kita tidak disukainya sesuatu oleh Allah, tapi itu terjadi, artinya hal itu terjadi atas kehendak Allah, tapi Allah tidak menyukainya. Ini muncul pertanyaan, Allah menghendaki tapi Allah enggak menyukai. Apa maksudnya? Kalau kemudian segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah, bahkan apa hal-hal yang tidak Allah cintai, tidak Allah sukai, itu pun terjadi atas kehendak Allah, bagaimana itu terjadi? Apa mungkin ada sesuatu yang memaksa Allah untuk melakukan hal tersebut padahal Allah enggak mau? Ada mustahil. Ini mustahil. Tidak ada yang memaksa Allah untuk melakukan sesuatu yang Allah tidak sukai dan tidak Allah ridai. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu itu terjadi padahal Allah tidak menyukainya, karena dibalik apa yang Allah tetapkan itu ada hikmah yang terbesar, ada hikmah yang sangat besar. Kata kuncinya adalah hikmah dibalik semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha hakim, Allah maha bijaksana. Ikhwatul iman, contoh, iman, keimanan itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kekufuran, sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tetapkan terjadinya kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan dilakukan oleh makhluknya untuk sejumlah maslahat yang sangat besar. Karena jika tidak ada kufur, bagaimana kita mengetahui itu iman? Kalau tidak ada pembandingnya, kalau siang terus, bagaimana kita tahu ada malam? Adanya kufur menunjukkan adanya iman. Di sini kita bisa membedakan antara hak dan batil. Kita mengetahui. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak adanya kekufuran, maka bagaimana manusia menyadari nikmat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah ikhwatal iman. Semua adanya kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan yang banyak, yang begitu banyak sarananya, salurannya, dan banyaknya manusia yang terjerumus ke dalamnya. Padahal mereka atau pelaku-pelakunya tahu bahwa itu sesuatu yang rusak, sesuatu yang buruk, sesuatu yang kalau seseorang mau menggunakan akal pikirannya, satu perbuatan saja, yaitu syirik, kesyirikan. Orang yang berbuat syirik, kalau ditanya, dia nyembah apa sih? Apapun Tuhan yang dia sembah. Dia nyembah manusia nih, Nabi Isa alaihissalam. Tanya kepada dia, apakah layak manusia jadi Tuhan? Layak manusia jadi Tuhan? Manusia lahir dari rahim seorang ibu, dari perut, keluar dari rahim, dari lubang kotoran. Ini manusia nih. Terus dipertuhankan, bisa begitu jadi Tuhan? Kalau masih nempel akalnya, dia akan mengatakan mustahil manusia jadi Tuhan. Manusia kok jadi Tuhan? Gak bisa. Terus kemudian dia sembah, dia minta-minta, dia mohon-mohon kepada Tuhan ini. Orang yang masih menggunakan logika dan akalnya, dia tidak akan mempertuhankan makhluk-makhluk yang lemah dan dipertuhankan. Tapi subhanallah, setiap orang yang, berapa miliar manusia sekarang? 6-7 miliar. Mayoritasnya berbuat syirik. Mayoritasnya. Karena kalau kita hitung muslimnya cuma 2 miliar, anggap muslimnya bertauhid semuanya, enggak ke kuburan, enggak minta ini itu yang lain Allah, 4 miliar lebih berbuat syirik. Ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah kera, ada yang nyembah setan, ada macam-macam disembah. Ya. Padahal kalau diajak ngobrol pakai akal sih, enggak usah pakai Quran hadis, memang layak beginian jadi Tuhan. Akal mereka akan mengatakan enggak pantas jadi Tuhan. Tapi kenapa kok bisa tersesat? Kenapa mereka bisa tersesat? Itu mengajarkan kepada kita bahwa tauhid itu hidayah dari Allah. Karena yang tersesat itu bukan orang bodoh, bukan orang yang gak bisa mikir. Bahkan tidak sedikit dari mereka pemikir-pemikir. Tapi ternyata mereka tidak mendapatkan hidayah tauhid. Allah beri hidayah antum kepada tauhid dan iman. Dengan adanya kesyirikan dan kekufuran itu, antum mengetahui nikmatnya tauhid dan iman. Kalau bukan karena adanya kekufuran, kemaksiatan, bagaimana amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan? Kalau bukan karena adanya kekufuran, maka penciptaan adanya hari kiamat, timbangan amal, hisab, surga dan neraka sia-sia. Kalau kekufuran itu tidak ada. Dan kalau bukan karena kekufuran, manusia akan satu semuanya, tidak ada yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka tidak akan mengetahui mana ma'ruf, mana munkar. Dan ini sesuatu yang tidak ada dalam wujud ciptaan yang disebut dengan manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau bukan adanya kekufuran, kita tidak akan bisa mengetahui mana kekasih-kekasih Allah dan mana musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan si fulan waliyun min awliya'illah, salah seorang kekasih Allah. Kenapa kita katakan begitu? Karena dia paling jauh dari kekufuran, paling dekat dengan keimanan. Kenapa kita katakan yang itu aduwullah, musuh Allah? Dia paling doyan dengan kekufuran dan kesyirikan dan kemaksiatan, dan paling jauh dari iman kepada Allah. Demikian pula ikhwatal iman, seperti contoh dalam kehidupan manusia, sehat dan sakit. Sehat itu sesuatu yang kita sukai, kita harapkan penuh ada di dalam hidup kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Dan Allah yang menciptakan sakit, penyakit, dan orang itu jadi sakit atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa jadi orang itu ditakdirkan sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai teguran untuk dia terhadap dosa yang dia lakukan, atau ada maslahat yang lain yang Allah ingin berikan kepada dia. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang karena sakitnya. Sakit kita tidak suka, tapi ketika Allah timpakan dia kepada hal yaitu, kepada hal ini, dia jadi sakit, dia mulai introspeksi diri, dia muhasabah, dia menjadi yang lebih baik, dia tidak melampaui batas. Karena ketika seseorang itu tidak mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, maka dia akan sering melampaui batas. Innal insana layatgha arra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas ketika dia merasa dirinya enggak butuh dengan siapapun. Dan ini madharat. Allah timpakan kepada dia hal-hal yang tidak dia sukai, ujian itu supaya dia rujuk kepada Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan ulah-ulah tangan manusia, agar Allah timpakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka perbuat, dan agar mereka mau rujuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, maka kalau kita memikirkan semua takdir Allah, semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan melihat hikmah yang sangat besar dan mendalam dari semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan atau menetapkan terjadinya sesuatu yang tidak Allah sukai, di balik itu ada hikmah besar. Di balik itu ada hikmah dan maslahat besar yang kita bisa mengetahuinya, atau kita tidak mengetahuinya, tapi orang lain mengetahuinya, atau tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau misalnya juga orang bertanya, bagaimana sesuatu itu tidak disukai oleh Allah, tapi Allah menginginkan hal itu terjadi. Allah tidak menyukainya, tapi Allah menginginkan hal itu terjadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang tidak Allah sukai, tapi Allah takdirkan hal itu terjadi, itu pun ada hikmah besar di balik itu. Sebagai contoh, Nabi SAW menyampaikan, nanti akan tiba zamannya, ini sesuatu yang beliau sampaikan menunjukkan kebenaran beliau sebagai utusan Allah, kalian akan diperebutkan oleh banyak umat manusia. Seluruh umat akan memperebutkan kalian, mencabik-cabik kalian, mengkonsumsi kalian, menghabisi aset-aset kalian, dan membunuhi sebagian dari kalian, wahai kaum muslimin. Sahabat bertanya, apakah kita minoritas di saat itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, kalian banyak. Tapi kalian banyaknya di saat itu seperti buih di lautan. Allah cabut dari hati musuh kalian rasa kagum, rasa segan kepada kalian, sudah tidak ada lagi segan dan takut kepada kalian. Dan Allah tanamkan kepada kalian penyakit wahan, penyakit kelemahan, cinta dunia dan takut mati. Ini diantara ketentuan takdir Allah yang Allah bocorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah sampaikan kepada Nabi, Nabi SAW sampaikan kepada kita, pasti terjadi. Dan terjadi. Kalau kita ditanya, apa hikmahnya? Apa hikmahnya umat ini dihabisi seperti ini? 2 miliar lebih manusia kaum muslimin. Kita cuma bisa nonton berita saja. Gaza 70 ribu lebih mati. Libanon 4 ribu lebih sampai hari ini. Habis oleh Yahud. Dan kita cuma bisa nonton beritanya saja. Gak ada hikmah di balik itu. Dan kemudian di saat yang bersamaan kita masih bangun tidur sampai tidur lagi yang kita pikirkan dunia kita. Cinta dunia dan takut mati. Terus tidak ada hikmah dari takdir Allah ini. Mustahil. Ini sekedar contoh ya ikhwatal iman. Bahwa terkadang Allah menetapkan sesuatu. Ada hikmah besar di balik itu. Kadang kita membawa anak kita ke dokter. Kita suruh dokter itu untuk menyuntik dia. Kita pegangnya anak kita yang meronta. Protes dia. Mau disuntik anak kita. Ayah jahat, ibu jahat. Kenapa kok saya dilukai? Tapi kita tahu kita bukan mau melukai dia. Tapi ingin memberikan maslahat buat dia. Bukan dengan dimasukkannya jarum. Tapi kesembuhan yang terjadi setelah jarum itu dimasukkan ke dia. Bukan apa yang sedang terjadi. Tapi apa yang kejadian yang diharapkan setelah kejadian itu. Hikmah dibalik tersebut. Paham ya? Ini bagian pembahasan kita terkait dengan takdir. Belum selesai ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita akan masih membahas tentang tema ini, tentang takdir, masih tentang konsepnya, supaya kita memahami dengan detail dan benar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan membahas ringkas tentang dua kelompok sesat besar terkait dengan masalah takdir ini. Yang satu adalah Qadariyah, mereka-mereka yang menolak takdir. Yang satu lagi Jabariyah, yang mereka terlalu ekstrem di dalam menetapkan takdir. Yang berasumsi bahwa kita ini hanyalah alat saja. Kita ini tidak punya kehendak. Kita ini ibarat mayat di tangan yang memandikannya. Atau wayang di tangan dalangnya. Kita ini tidak punya keinginan, cuman kita ini digerakkan saja. Itu asumsinya atau pemikirannya kaum Jabariyah. Kalau Qadariyah, enggak. Kita free will full. Tidak ada intervensi kehendak Allah. Apa yang kita lakukan, itu baru dicatat. Kalau belum dilakukan, belum dicatat oleh Allah. Allah enggak, belum tahu dengan apa yang akan kita perbuat. Ya, ini kita akan bahas pada kajian yang akan datang. Baru setelah itu, setelah sejumlah hal ini, baru setelah itu insya Allah kita akan membahas tentang beberapa permasalahan yang tadi Anda singgung. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Mutiara Nasihat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Mungkin banyak di antara kita yang telah membaca atau mendengar berita di media tentang seorang ibu Fatimah yang telah lanjut usia, 90 tahun usianya, dituntut di pengadilan oleh anak dan menantunya dengan 1 miliar. Bahkan ketika pengadilan pun telah memutuskan bahwa ibu yang telah tua renta tersebut bebas dari gugatan, sang anak dan menantunya gak mau ngalah dan menyerah. Mereka naik banding untuk menuntutnya dengan tuntutan lainnya. Saudara-saudariku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita. Membaca dan mendengar berita tersebut, rasa kesel, sedih, marah, berkecamuk jadi satu dalam hati kita. Tapi itulah fakta dan potret anak-anak pada zaman kita sekarang. Dan di negeri kita, betapa banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Betapa banyak anak-anak yang tidak membalas budi orang tuanya. Mereka seperti peribahasa, air susu dibalas air tuba. Padahal demi Allah, andaikan semua kebaikan dan harta kita berikan kepada orang tua kita untuk membalas jasa dan kebaikan mereka, maka semua itu tidak akan pernah setimpal dengan kebaikan mereka. Pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Setelah selesai, dia bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, "Wahai sahabat Ibnu Umar, apakah saya telah membalas kebaikan ibu saya dengan perbuatan saya ini? Apa jawaban Ibnu Umar? Beliau mengatakan, tidak, sekalipun satu nafas yang telah dilakukan oleh ibumu tatkala melahirkanmu. Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita semuanya. Jasa dan kebaikan orang tua, hak orang tua sangatlah agung dan mulia di dalam agama Islam. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan dan meletakkan setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Dalam Al-Quran surat Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana cara agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya kepayahan di atas kepayahan, keletihan di atas keletihan, dan menyapehnya dalam usia 2 tahun. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kembali kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan 2 cara agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Pertama adalah mengingat kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa orang tua kita. Ayah kita yang telah bekerja mengais rizki untuk kita. Dan ibu kita yang telah mengandung kita berbulan-bulan lamanya. Muntah, sakit, tidak makan ini, tidak minum itu, semuanya untuk kita. Semua itu harus kita kenang. Semua itu harus kita ingat agar kita membalas kebaikan mereka. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Yang kedua, dalam kata wa ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali. Kita harus ingat bahwa kita semuanya di dunia ini hanya sementara. Kita semuanya akan meninggal dunia. Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Jika kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan sebaliknya, jika kita durhaka kepada orang tua kita, maka neraka balasannya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam surat Al-Isra tentang bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Allah telah mewajibkan kepada kalian agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, terutama ketika kedua orang tua kalian telah lanjut usia atau salah satunya. Maka jangan pernah mengatakan kepadanya ah atau membentaknya, dan katakanlah ucapan yang lembut kepada keduanya. Wahfidz lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, merendahlah kalian kepada orang tuamu dan katakanlah, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak kecil. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbakti kepada orang tua, terutama tatkala mereka lanjut usia. Karena tatkala lanjut usia, mereka membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita. Siapa lagi yang mereka harapkan jika bukan anak-anaknya? Dengan bertutur kata yang baik kepada orang tua kita, tidak membentaknya, tidak merendahkannya, dan dengan mendoakan kedua orang tua kita. Ingat kebaikan orang tua, ingat kebaikan dan jasa ibu kita begitu besar. Sebuah kisah menarik. Pernah ada seorang ibu yang pernah mengatakan kepada anaknya, "Nak, ibu pinjam uang 100.000 untuk beli beras." Maka anaknya mengatakan, "Ya, tapi nanti saya tanyakan dulu kepada istriku." Setelah dia masuk kamar, dia melihat belanjaan-belanjaan istrinya, dan salah satu barang belanjaan istrinya adalah susu. Masih ada bandrolnya, 50.000. Dia pun berpikir, 50.000 dalam seminggu, bagaimana jika setahun? Bagaimana jika 2 tahun? Atau bahkan lebih, mungkin 50 juta lebih. Ibuku dahulu menyusuiku dengan steril, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Apakah setelah dia sekarang sudah lanjut usia, mau pinjam kepadaku 100.000, saya harus pamit kepada istriku? Akhirnya, dengan meneteskan air mata, dia rangkul ibunya dan mengatakan, "Bu, jangan sekali lagi mengatakan utang padaku." Lalu dia memberinya 3 juta. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ussalaf telah memberikan contoh kepada kita bagaimana berbakti kepada orang tua. Salah satunya pernah disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Birrul Walidain bahwa Yahya Al-Barmaki pernah dipenjara dengan bapaknya. Waktu itu adalah musim dingin. Bapaknya tidak bisa wudu dengan air yang dingin. Apa yang dia lakukan? Dia ambil bejana berisi air. Dia berdiri, dia dekatkan bejana tersebut di lampu sampai pagi, sampai mau subuh. Bahkan ketika lampunya diambil oleh polisi, dia pun selalu mendekap bejana tersebut agar hangat bisa dipakai oleh bapaknya berwudu. Oleh karenanya, saudaraku, saudariku, bahagiakanlah kedua orang tuamu sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita semuanya. Marilah kita berusaha menyenangkan mereka, menggembirakan mereka dengan tutur kata kita yang lembut dan perbuatan mulia kita kepada mereka. Jangan pernah kau durhaka kepada mereka dengan tutur katamu yang kasar, dengan kamu membentaknya atau malu berjalan dengannya atau meninggalkannya, meletakkannya di panti-panti jompo. Semoga yang sedikit ini menyadarkan hati yang lalai agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.

Hukum mandi di air yang menggenang. Jawaban pertanyaan ini kembali pada pembahasan hukum air bekas bersuci atau air mustakmal, apakah dapat digunakan untuk bersuci kembali ataukah tidak. 1. Mayoritas ulama menilai air bekas bersuci tidak dapat digunakan untuk bersuci kembali, meskipun status air tersebut suci. Jadi, suci, tapi tidak dapat menyucikan. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berikut. Janganlah kalian mandi di air yang menggenang sementara ia junub. Seorang bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, lantas bagaimana seharusnya, wahai Abu Hurairah? Hendaknya dia menciduk air itu. Jawab Abu Hurairah. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah memberikan penjelasan, Syafi'i dan mayoritas ulama atau jumhur berdalil dengan hadis ini bahwa air mustakmal kehilangan fungsi dapat menyucikan, sehingga tidak dapat digunakan untuk bersuci kembali. Kalau saja dengan mandi di air menggenang tersebut tidak menjadikan air itu tidak dapat digunakan bersuci kembali, tentu tidak akan dilarang. Tarhut Tathrib fi Syarhit Taqrib. Dalam Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menambahkan keterangan, kesimpulan ini semakin tampak benar dengan adanya keterangan dalam riwayat Muslim, hendaknya dia menciduk air tersebut. Ini menunjukkan bahwa larangan berendam pada air yang menggenang supaya air tersebut tidak menjadi mustakmal, sehingga orang lain tidak dapat lagi memanfaatkannya untuk bersuci. Hadis ini di antara dalil terkuat yang menunjukkan bahwa air mustakmal tidak dapat digunakan untuk bersuci. Fathul Bari. Maka berdasarkan pendapat ini, seorang tidak boleh mandi di genangan air, supaya air tersebut tidak menjadi mubadir karena dapat digunakan untuk bersuci kembali, dan supaya memberikan kesempatan kepada orang lain yang ingin bersuci dengan air tersebut. 2. Air mustakmal bisa digunakan untuk bersuci kembali. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Maliki dan sebagian ulama peneliti mazhab atau muhakkik seperti Imam Nawawi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalil paling kuat yang mendukung pendapat ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskannya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Dari hadis ini kemudian para ulama menyimpulkan kaidah hukum asal air adalah suci. Artinya selama sifat air tidak berubah aromanya, warnanya, rasanya oleh benda najis, maka status air tetap suci dan dapat menyucikan. Adapun kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar di atas yang menyatakan bahwa alasan tidak boleh mandi berendam di air yang menggenang adalah supaya air tidak menjadi mustakmal sehingga tidak dapat digunakan untuk bersuci kembali adalah kesimpulan yang kurang tepat. Karena tidak ada satupun dalil yang tegas menerangkan bahwa air mustakmal tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali. Alasan yang tepat supaya sifat air tidak berubah sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk bersuci. Imam Nawawi rahimahullah menegaskan, kesimpulan seperti ini, yakni yang disampaikan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar tidaklah tepat. Karena yang tepat adalah maksud hadis itu, larangan berendam mandi di air yang menggenang supaya tidak mengotori air, yang terkadang dapat menjadikan sifat air berubah. Al-Majmu'. Pendapat inilah yang lebih tepat, wallahu a'lam, sebagaimana dipandang kuat oleh Syekh As-Sa'di, Syekh Ibnu Baz, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Berdasarkan kesimpulan ini, seorang boleh mandi berendam pada air yang menggenang dan menggunakannya untuk bersuci. Karena meski status air telah terpakai untuk bersuci atau mustakmal, tetap dapat digunakan untuk bersuci kembali. Namun, memilih hati-hati dengan mencari air yang lain tentu lebih baik. Jangan sampai kita sholat sementara ada keraguan tentang status air menggenang yang kita gunakan berwudu atau mandi janabah. Apalagi kaidah mengatakan, keluar dari perselisihan pendapat di antara ulama, hukumnya dianjurkan. Dengan kita mencari alternatif air lain untuk bersuci, kita terbebas dari kedua perselisihan ulama di atas. Langkah seperti ini adalah langkah yang terpuji dan menenteramkan. Demikian, wallahu a'lam bissawab.

0: jawab.
1: Ustadz izin bertanya, Ustadz berdosakah saya ketika saya sholat tapi masih memikirkan hal-hal yang lain? Misal masalah pekerjaan yang tak kunjung usai, apakah hal itu juga membuat sholat saya tidak sah? Dan bagaimana kiat-kiat agar bisa khusyuk Ustadz, dikarenakan sangat sulit tidak memikirkan dunia sedikit pun ketika sholat? Mohon doanya Ustadz agar Allah memberikan kekhusyuan kepada kami semua. Barakallahu fikum.
2: Barakallahu fikum, jazakumullahu khairah. Kepada saudara kita yang bertanya, kita pun merasakan hal-hal yang sama, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah sholat, masih banyak di antara kita yang memikirkan tentunya perkara-perkara dunia. Yang harus kita lakukan pertama, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, agar kita betul-betul khusyuk, agar kita betul-betul sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menjadikan dunia itu di tangan kita. Jangan pernah jadikan dunia di dalam hati kita. Karena apabila kita sudah meletakkan dunia di dalam hati, maka di sanalah pemikiran-pemikiran akan terbayang selalu. Kita belum lagi selesai melakukan pekerjaan ini, kita belum mendapatkan ini, kita masih memikirkan ini, kita memastikan itu. Bekerja boleh, tidak menjadi masalah, namun jangan pernah letakkan di dalam hati kita. Dunia letakkan di dalam tangan. Allah memerintahkan kepada kita berusaha, namun hanya sekedar di tangan saja. Sehingga jangan jadi pernah jadikan masalah dunia itu adalah sebagai patokan. Jangan pernah jadikan dunia sebagai patokan, letakkan mereka di tangan, namun jangan sampai ke dalam hati. Tentunya perkara ini bukan perkara yang mudah, karena betapa banyak di antara kita yang mungkin masih menjadikan dunia di hati mereka. Dan ketahuilah, di antara salah satu yang harus kita lakukan adalah memperbanyak ibadah sholat sunnat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwa ibadah sholat itu adalah ibadah yang akan membuat kita semakin nyaman. Kalau seandainya kita dengan melakukan ibadah sholat dan kita semakin gelisah dan semakin tidak nyaman, berarti kita belum mendapatkan ruh daripada sholat tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya Bilal, arihna bisalah, wahai Bilal, berikan kepada kami kenyamanan dengan melaksanakan ibadah salat. Maksudnya Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk azan, kemudian melakukan ibadah salat, dengan salat tersebut mendapatkan kenyamanan dan ketenangan, bukan malah sebaliknya. Tidak pernah yang namanya salat memberikan kesengsaraan kepada hambanya. Namun itu semua butuh perjuangan. Apa perjuangannya? Yaitu ketika kita bisa meletakkan dunia di tangan kita. Nah, kalau seandainya terjadi demikian, ketika kita sholat banyak muncul-muncul perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah dunia, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah ini, masalah itu, dan semuanya, secara hukum syar'i, sholat kita tetap sah, karena hukum orang yang melakukan sholat. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan diantara salah satunya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ada 5 derajatnya. Dan yang paling berbahaya adalah orang yang berdosa di dalam melakukan sholat. Ini yang paling berbahaya. Kenapa? Dia melakukan sholat namun berdosa. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak tahu tentang sholatnya kecuali takbiratul ihram, kemudian salam saja. Kemudian dia tidak membaca ini, tidak membaca itu. Semua masalah dunia datang kepadanya. Sehingga kenapa setelah kita sholat, kita harus mengucapkan astaghfirullah? Karena kita tidak tahu apakah dengan sholat yang kita lakukan kita dapat pahala, atau dengan sholat yang kita lakukan kita berdosa. Na'udzubillah. Sehingga ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, itu butuh latihan. Dan itu butuh kita sholat terutama di dalam kesendirian. Maksudnya sholat-sholat sunat di rumah kita. Kita melatih diri kita ini. Karena khusyuk itu bukan semudah yang kita bayangkan. Sulit untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat. Namun secara hukum asal, sholat kita tetap sah. Dan sebagaimana juga yang Nabi SAW sebutkan, ada orang yang sholat mendapatkan 1/10 dari pahala sholatnya. Ada yang 1/8. Ada yang 1/4, ada yang setengah, bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Bahkan juga di antara salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ada orang yang salat 60 tahun lamanya, namun dia tidak mendapatkan pahala daripada salatnya. Kenapa? Karena dia tidak tenang, dia tidak khusyuk, dia tidak tumaninah, bahkan dia tidak tahu menahu tentang salatnya. Begitu juga perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada di antara manusia yang mereka sholat 40 tahun lamanya, namun tidak diterima sholat mereka. Kenapa? Mana khusyuknya, mana tumakninanya? Karena mereka semua dihanyut dan dibuaikan oleh masalah perkara dunia yang tidak akan pernah ada hentinya. Sehingga kita bertanya dengan perkataan yang sama, sampai kapan kita akan terlalaikan? Masalah dunia tidak akan pernah selesai. Masalah dunia tidak akan pernah selesai sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita meninggalkan dunia sebentar? untuk melaksanakan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, itu merupakan di antara hal-hal yang bisa kita lakukan, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada cara yang terindah kecuali menghambakan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kepada Allah, betul-betul meminta kepada Allah agar Allah memberikan kekhusyukan, jadikan dunia di tangan kita dan akhirat senantiasa di dalam hati kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
0: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Para pendengar sekalian, kita akan membuka kembali kita kitab Tamhid Iqra' Qiraati, ya, dalam pembahasan tentang gunah pada jilid yang keempat halaman 11, ya, jilid yang keempat halaman 11. Bacaan gunah di sini, ya, terkhusus pada dua huruf, ya, dua huruf hijaiyah yang bertasydid, ya, yang bertasydid, di mana hanya ada dua huruf, ya, hijaiyah ketika bertasydid dibaca gunah, yaitu huruf nun dan huruf mim, ya, huruf nun dan huruf mim, ya. Sebagaimana kita sudah membahas tentang gunah pada pertemuan yang telah lalu, ya, pada pembahasan tentang idgham bi gunnah, ya, atau idgham bi gunnah yang dalam pembahasan nun sukun atau tanwin. Gunnah, ya, adalah dengung, ya, mendengung atau menahan, ya, ditahan bacaannya sepanjang dua harokat, ya. Begitu juga ketika nun bertasydid atau mim bertasydid, maka dibaca dengung atau ditahan, ya, ditahan dua harokat, ya. Contohnya, ya, bisa dilihat pada jilid yang keempat halaman 11. Inna fi dzalika laayat, ya. Inna, ya, cara membaca yang salah, ya, tanpa dengung atau tanpa ditahan. Inna fi dzalika laayat. Ya, ini bacaan yang salah. Yang betul adalah inna fi dzalika laayat. Seperti itu. Mim bertasydid juga sama, ya. Amma manistaghna. Amma, ya. Amma, seperti itu. Bacaan gunnah, ya, hanya ada dua huruf ini ketika huruf tersebut bertasydid. Sedangkan huruf-huruf yang lain, ya, selain nun dan mim, ketika bertasydid tidak dibaca gunnah, ya. Ketika tidak bertasydid, ya, tidak dibaca. Ketika bertasydid tidak dibaca gunnah, ya. Kita akan melakukan latihan bersama-sama tentang bacaan gunnah dalam tasydid ini, yaitu pada huruf nun dan mim, ya. Mari, ya, hadirin yang sudah hadir, ya, di studio Radio Mutiara Quran dapat dibuka, atau yang bagi pendengar yang berada di rumah dapat dibuka pada halaman 4, halaman ke-11, jilid yang ke-4. Kami akan membacakan kemudian ditirukan, ya. Inna fi dzalika laayat. Ya, 1 2 3.

Ya, sampingnya. A'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Baik. Itu untuk nun tasydid. Sekarang mim tasydid pada halaman 12. Ya. Amma manistaghna. Ya, 1 2.

0: Baik, ya. Demikian ya pembahasan singkat tentang gunnah ya pada huruf yang bertasdid, yaitu hanya pada dua huruf dalam huruf-huruf hijaiyah, nun tasdid dan mim tasdid, ya.
1: Mutiara nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiyah lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم جمعه برحمة الله عز وجل. Sungguhnya apapun yang kita kerjakan, sebesar apapun amal yang kita laksanakan, dan selelah apapun kita mengerjakannya, sungguh semuanya itu tidak akan bermanfaat kecuali apa yang diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat hanyalah apa yang diikhlaskan oleh hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk dan wujud tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Maka oleh karena itu dalam setiap apa yang kita kerjakan, maka pastikan tentang keikhlasan. Jaga hati ini untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam sebuah hadis kursi, ana aghna syurakai ani syirki. Saya adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka barang siapa yang mengerjakan suatu amal, suatu ibadah yang di mana dia niatkan kepada aku, kemudian dia sekutukan aku dalam ibadah itu dengan yang lainnya, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan ia dan juga dengan perbuatan yang dia lakukan tersebut, perbuatan syiriknya. Sebesar apapun amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibarengi dengan tauhid, kalau tidak ada ikhlas di dalamnya. Karena Allah menginginkan kemurnian dari hambanya. Allah tidak redha dengan kekufuran. Allah tidak redha dengan kesyirikan. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang tiga orang, yang di mana tiga orang ini beramal dengan amalan yang sangat-sangat besar sekali. Satu di antara mereka adalah orang yang berperang, bahkan mati di medan perang. Yang kedua adalah seorang penuntut ilmu dan pembaca Al-Quran, yang di mana ia menuntut ilmu dan membaca Al-Quran serta mengajarkan orang lain Al-Quran atau ilmu. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang banyak mengeluarkan hartanya untuk berinfak. Ini semua adalah amalan-amalan besar. Namun ketika mereka disidang pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengaku bahwa semua yang mereka lakukan hanya untuk Allah, namun Allah Subhanahu wa taala mengungkap akan niat asli yang mereka miliki, bahwa mereka melakukan itu semua bukan karena Allah, namun karena ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pujian. Engkau berperang karena ingin dikatakan pahlawan, wa qad qil, dan gelar pahlawan itu telah engkau dapatkan di dunia. Engkau menuntut ilmu, engkau membaca Al-Quran bukan karena Allah, namun engkau menuntut ilmu agar engkau dikatakan orang yang alim. Engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan sebagai qari, wa qad qil, dan gelar-gelar itu, sebutan-sebutan itu telah engkau dapatkan di dunia. Kemudian yang ketiga, adapun engkau yang bersedekah, yang berinfak, mengeluarkan harta, menyumbang paling banyak donasinya, bukan pula karena Allah, namun agar engkau dikatakan sebagai jawad, orang yang dermawan, orang yang ringan tangan, orang yang terkenal dengan kebaikannya, dengan sikap segeranya dalam hal-hal kebajikan atau sumbang-sumbangan. Waqad qil, dan itu pun telah engkau dapatkan, gelar itu telah dikatakan kepadamu. Dan ketiga orang tersebut kemudian diperintahkan untuk diseret oleh malaikat, fasuhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar, ketiga-tiganya dilemparkan ke dalam neraka. Apa permasalahannya jamaah? Permasalahan bukan sama kecil atau besar amal. Permasalahannya bukan pada capek atau tidaknya, tapi masalahnya dalam masalah hati kita, dalam masalah niat kita, dalam masalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa kita beramal? Untuk siapa kita beribadah? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidaklah diperintah melainkan hanya untuk beribadah, liya'budullah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syarat amal yang pertama, syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua adalah tentunya seperti yang kita bersama ketahui adalah senantiasa amal itu berada di atas mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa amal kita itu sesuai dengan perintah serta contoh yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini hendaklah senantiasa ada dalam setiap amal yang kita kerjakan. Dengan itu maka kita akan mendapatkan buah dari amal tersebut. Yang pertama, hati, masalah ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang tahu adalah Allah, kemudian engkau yang melakukan ibadah tersebut. Manusia tidak akan bisa masuk ke dalam area ini. Yang tahu adalah yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dirimu sendiri. Untuk siapa engkau beramal? Untuk apa engkau berbuat baik? Apakah untuk Allah dan itulah yang seharusnya engkau lakukan, ataukah hanya untuk pujian manusia, untuk sanjungan manusia, untuk mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia? Maka itu akan membinasakan dirimu. Bukan saja akan merugikan, bukan saja akan sia-sia, tetapi juga akan mendatangkan adab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mutaba'atan nabi, senantiasa amal itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sedikit, tetapi itu adalah sunnah, jauh lebih baik daripada banyak namun tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ati." Bahwa al-iqtisad, sederhana dalam beramal, tetapi itu adalah sunnah, jauh lebih baik, jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan ijtihad, bersungguh-sungguh, capek-capek dalam mengerjakan suatu amalan namun perbuatan tersebut adalah bid'ah. Maka oleh karena itu pelaku bid'ah mazdada illa bu'dan, tidaklah pelaku bid'ah itu melainkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ahlu sunnah, meskipun sedikit, tetapi itulah sunnah Rasulullah SAW, maka itu adalah hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu untuk kita sama-sama saling ingatkan, karena ini akan terus bersama kita sehingga akhir hayat kita. Masalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas adalah itulah bentuk tauhid kita kepada Allah, dan mutaba'atul rasul adalah bentuk sikap hakiki kita terhadap syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hukum membiarkan najis mengering. Yang menjadi acuan adalah keberadaan zat najisnya dan bukan basah atau keringnya najis. Sehingga selama bekas najisnya masih ada, maka harus dibersihkan. Imam Ibnu Utsaimin ditanya tentang tanah yang terkena kencing. Jika sudah kering karena terkena sinar matahari, apakah semata kering jadi suci? Jawaban beliau, maksud tanah bisa menjadi suci dengan matahari dan terpaan angin, bukan semata-mata kering. Namun harus sampai hilang bekasnya, sehingga tidak tersisa lagi unsur kencingnya atau zat najisnya. Berdasarkan hal ini, jika tanah terkena kencing dan mengering, namun zat kencing masih ada, artinya masih ada bekasnya, maka dia belum suci. Namun setelah berlalu beberapa waktu, hingga bekasnya hilang, maka tanah itu menjadi suci. Karena najis adalah zat yang wajib dihilangkan dan dibersihkan. Jika zat ini hilang dengan cara apapun, maka berubah menjadi suci. Fatwa Nur Alad Darb. Demikian, Allahu A'lam.

0: mukmin yang bergaul, berinteraksi dengan manusia, dan dia sabar akan gangguan mereka, lebih afdal, lebih baik dari seorang mukmin yang tidak berinteraksi sosial bersama mereka serta tidak bersabar akan gangguan dari mereka. Jadi Nabi SAW seakan membuat sebuah perbandingan. Ada dua mukmin, yang satu bergaul dengan masyarakat dan ia berusaha bersabar akan gangguan yang dihadapinya dari mereka. Yang kedua juga mukmin, tapi dia tidak bergaul dengan mereka, mengurung diri dari bergaul, berinteraksi bersama mereka karena dia tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Maka kata Nabi SAW, yang pertama yang tetap menjaga jalinan hubungan interaksi sosial ini namun bersabar akan gangguan yang mungkin terjadi, yang seperti ini lebih afdal daripada yang eksklusif bahkan tidak mengenal tetangganya sendiri.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun.
0: Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Alam

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

0: wajah.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu, rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Ya.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Tanya jawab.
2: Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang mahram. Apakah selain mahram dilarang bersentuhan atau berjabat tangan? Iya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau seandainya ada seseorang ya itu digergaji kepalanya dengan menggunakan gergaji besi lalu terbelah, itu jauh lebih baik daripada bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hadisnya Aisyah tidak pernah menyentuh seorang wanita. Lalu bagaimana ketika para sahabat, para sahabiyah, sahabat wanita berbaiat kepada Nabi, dijelaskan ya beliau membaiat mereka tanpa berjabat tangan, ya tanpa berjabat tangan. Saya seorang laki-laki bekerja di instansi sekolah negeri, kadang ada rekan kerja yang mau mengajak salaman. Apa sikap kita, Ustaz? Ya kita bisa melakukan dengan cara apa? Cara yang sering kita lakukan yaitu kita minta apa? Minta maaf untuk tidak bisa berjabat tangan, kemudian kita apa? Apa namanya ini? menyedekapkan apa? Tangan di depan kita. Insyaallah paham. Insyaallah apa? Insyaallah paham. Ya. Jadi tetap kita masih bisa berinteraksi, enggak eksklusif ya, dengan cara yang lebih syar'i. Dan insyaallah lingkungan kerja akan maklum ketika kita punya prinsip. Ya kita punya prinsipnya.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk kita pahami dan untuk kita realisasikan, yaitu aku ingin berubah jadi Superman. Yang dimaksud dengan aku ingin berubah yaitu berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi orang yang soleh, berubah menjadi orang yang bertakwa. Itu harus, sebab kita hidup di dunia tidak akan lama. Ya tidak. Kira-kira kamu umurnya berapa? 100? 200? Ada yang bisa memastikan? Insya Allah saya umurnya 1000 tahun, Ustaz. Gak ada di zaman sekarang orang yang umurnya 100 tahun aja jarang, ya. Rasulullah mengabarkan umat Islam itu umurnya rata-rata 60-70 tahun. Itu rata-rata umat Islam. Kamu tahu gak? Satu hari di sisi Allah berapa? Hah? Satu harinya di sisi Allah berapa tahunnya kita? 1000 tahun. Allah berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari berapa jam? 12 jam. Sehari semalam 24 jam. Kalau satu hari 12 jam. Ya kan? Berarti 12 jamnya Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Ya, 12 jamnya Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Oke. Sekarang kalau kamu umurnya 60 tahun. Katakanlah kamu umurnya berapa? 60 tahun. Berarti kita berapa jam di sisi Allah? Hah? 12 jamnya Allah sama dengan 1000 tahun kita. Kalau kita hidup 60 tahun, berapa? Gak sampai 1 jam kan? Gak sampai 1 jam. Ternyata kita hidup di dunia di mata Allah gak sampai 1 jam. Bayangkan sesuatu yang tidak sampai satu jam kita hidup di dunia, sementara nanti kita hidup di akhirat berapa jam? Selamanya. Yang masuk surga selamanya, yang masuk neraka selamanya. 1000 tahun, 2000 tahun, 1 juta tahun, 1 triliun tahun, lebih, tidak ada, tidak terhingga. Bayangkan, untuk 1 jam kita hidup di dunia di sisi Allah, lalu kita gadaikan kehidupan yang tak terhingga di kehidupan akhirat. Mikir, orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas berpikir bagaimana saya bisa dapat keuntungan untuk selamanya dengan sedikit mengorbankan yang 1 jam. Oke? Kalau kamu bisnis, keluar modal 10 juta tapi untung 100 juta, mau gak? Gak apa-apalah ya, setahun ini saya rugi dulu, tapi diperkirakan ini setelah setahun saya akan untung 200 kali lipat. Kira-kira kamu sabar gak untuk setahun itu, Pak? Hah? Kamu harus sabar. Ya udah, gak apa-apa, 1 tahun saya mau sabar, setelah itu saya akan untung terus insya Allah. Kita hidup di dunia, sudah saya sebutkan tadi, tidak sampai 1 jamnya di sisi Allah. Berarti kita harus sabar di dunia, daripada sabarnya di mana? Di neraka. Sabar di neraka tidak ada manfaatnya, sabar di dunia ada manfaatnya. Allah mengatakan ya kepada penduduk api neraka dalam surat At-Tur, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Rasakan panasnya api neraka ini. Kalian sabar atau kalian tidak sabar, sama saja. Coba insyaallah kalau mahasiswa Unpad sih banyak yang pintar-pintar, Mas. Tapi orang pintar itu hakikatnya bukan yang IQ-nya tinggi, kata Rasulullah. Orang yang pintar itu bukan orang yang matematikanya 10. Kata Rasulullah, yang pintar itu yang banyak ingat mati. Yang mempersiapkan untuk kematian itu orang pintar. Yang sadar bahwa dia hidup di dunia sementara, tidak akan lama. Maka berarti kalau kita menggunakan akal pikiran kita, oh, ternyata umur saya tidak akan lama di dunia. Saya juga gak yakin umur 60 tahun. Gak tahu, mungkin umur 30 tahun sudah mati. Gak tahu, mungkin umur 40 tahun sudah kembali kepada Allah, ya gak? Ya gak? Iya. Saya punya kakak umur 32 tahun. Lagi tidur meninggal. Meninggal. Siapa? Maka dari itulah sekarang kita harus berubah. Tidak ada kata nanti, nanti, nanti. Hati-hati dari kata-kata nanti itu. Jangan Anda katakan, ah, nanti saya berubah. Kapan? Kapan? Ya nantilah kalau udah lulus. Udah lulus. Ya. Yakin udah lulus kamu masih hidup? Ya nanti kalau udah tua, yakin kamu sampai tua? Ingat saudaraku, ya, kalau kita yakin bahwa kita akan meninggal dunia dan setelah kematian akan ada kehidupan, perjalanan kita hanya kedua titik, ke surga atau ke neraka. Berarti silakan Anda pilih mau kemana, mau ke surga apa ke neraka. Hah? Ada orang milih ke neraka, Pak? Ada enggak? Ada orang yang gak yakin. Saya punya teman, dia cerita ke saya, saya ini punya teman waktu SD gak pernah sholat. Udah gede disuruh sholat gak mau. Iya. Terus saya bilang ke dia, kamu gak takut sama neraka? Apa jawabnya? Kan neraka enak, di situ banyak perempuan cantik. Kan neraka enak. Ya Allah. Bayangkan, Pak. Karena tidak beriman dengan neraka, tidak beriman kalau setelah kematian akan ada kehidupan. Maka dari itulah, saudara-saudaraku, sekarang juga mari kita berubah. Bagaimana kita ingin berubah? Siapapun yang ingin berubah, maka hendaknya perhatikan perkara-perkara berikut. Iya, saya ingin berubah, saya juga ingin berubah, Pak. Oh, Ustadzmu udah soleh, kata siapa? Saya ingin terus berubah menjadi lebih baik. Iya kan? Iya. Kalau kamu sudah, Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz, saya sih udah sholat 5 waktu, cukup? Gak cukup. Alhamdulillah Ustadz, saya bukan hanya sholat 5 waktu, saya puasa sunnah, sholat sunnah, cukup? Belum cukup. Iya. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah hafal Quran, cukup? Belum cukup. Kapan cukupnya dong Ustadz? Sampai kamu yakin masuk surga. Ya enggak? Karena orang yang hafal Quran belum tentu masuk surga. Belum. Buka surat Al-A'raf ayat 175. Allah mengatakan tentang kisah orang yang disebut yang namanya Bal'am. Hafal Taurat. Hafal Taurat, bayangkan di luar kepala. Allah ajarkan ayat-ayatnya. Allah mengatakan, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa." Bacakan kepada mereka, ya Muhammad, tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya. Namanya Bal'am. Dia hafal Taurat. Dia menguasai ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi? Fansalakha minha, ia pun lepas dari ayat-ayat Allah. Fa'atba'ahu syaitan, setan pun mengikutinya. Fakana minal ghawin, maka ia pun menjadi tersesat. Lalu Allah menyebutkan sebabnya, kenapa tuh? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat ia dengan ayat-ayat kami, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, akan tetapi sayang, dia condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu itu, gara-gara condongnya ke dunia, gara-gara ngikutin hawa nafsu. Akhirnya ayat-ayat Allah yang sudah dia kuasai tidak ada manfaatnya. Maka dari itulah, saudaraku, kita harus berubah. Anda yang sudah berubah harus terus berubah kepada yang lebih baik. Jangan sampai Anda yang sudah berubah kembali menjadi seperti semula. Tidak, kita tidak inginkan seperti itu. Saudaraku, lalu bagaimana supaya saya terus berubah? Saya ingin berubah. Saya ingin berubah. Ketahuilah saudaraku, modal utama Anda adalah keinginan dulu. Kalau Anda tidak punya keinginan berubah, sulit untuk berubah. Tapi kalau Anda sudah ada keinginan, maka kuatkanlah keinginanmu. Manusia, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia itu mempunyai dua kekuatan. Manusia mempunyai dua kekuatan. Apa itu? Yang pertama, quwwatul iradah, kekuatan keinginan. Ya. Yang kedua, quwwatul ilm, kekuatan pengetahuan. Ingat, Pak. Manusia diberikan oleh Allah akal, tidak? Iya, ini keistimewaannya manusia. Manusia itu lebih istimewa daripada binatang ternak. Kenapa? Kalau binatang ternak gak punya otak. Iya gak? Sedangkan manusia punya otak. dikasih oleh Allah akal pikiran. Dengan akal pikiran itu Allah perintahkan untuk mencerna, mikir. Ya, gunakan kekuatan itu. Berarti kita punya dua kekuatan, saudaraku. Apa itu kekuatannya? Yang pertama, kekuatan keinginan. Kalau keinginannya lemah, kira-kira bisa berubah?
4: Enggak.
3: Iya. Ya sih tahu itu enggak boleh. Tapi gimana ya? Nah kan, keinginannya lemah gitu, Pak. Tahu, dia punya kekuatan pikiran ada. Dia bisa berpikir, itu enggak boleh. Dia tahu dengan keilmuannya itu sebetulnya benar. Tapi enggak ada keinginan. Kalau enggak ada keinginan, sulit berubah. Atau keinginannya kuat, tapi tidak punya kekuatan ilmu yang bisa membedakan mana hak, mana batil. Bisa berubah? Tidak bisa juga. Berarti dua kekuatan ini gunakan, saudaraku. Gunakan. Sekarang saya mau tanya sama kalian, ada gak keinginan berubah? Ada? Berapa persen? 25%? 50%? Ya, alhamdulillah baru 25%, Ustaz. Gak apa-apa deh. Tingkatkan terus. Keinginan itu harus terus dipompa. Saya harus bisa. Kenapa saya tidak bisa? Saya bisa. Setiap manusia diberikan oleh Allah kemampuan, ya enggak? Tidak ada istilah manusia yang berkata, "Oh, saya tidak mampu." Enggak mampu. Ajib. Tidak ada istilah kata tidak mampu, saudara. Semua manusia diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan. Anda bisa. Maka kuatkan keinginan Anda dulu. Kalau Anda sudah punya keinginan, kuatkan keinginan Anda terus sehingga betul-betul menjadi tekad bulat dalam hati kita.
0: Hukum mencatat khutbah ketika Jumatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang bermain kerikil, maka dia telah menyia-nyiakan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Turmudi, dan yang lainnya. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis di atas. Dalam hadis ini terdapat larangan untuk bermain kerikil atau permainan lainnya ketika mendengar khutbah. Dalam hadis ini terdapat arahan untuk mengonsentrasikan hati dan anggota badan dalam rangka mendengarkan khutbah. Di antara ulama yang melarang membawa catatan ketika mendengarkan khutbah adalah seorang ulama Hanafiyah, Ibnu Hammam. Beliau menegaskan, diharamkan ketika mendengarkan khutbah untuk berbicara meskipun dalam hal kebaikan atau bertasbih, makan, minum, dan menulis. Fathul Qadir. Dalam keterangan di atas, Ibnu Hammam tidak memberikan rincian menulis apakah yang dimaksud. Karena itu, para ulama tidak membedakan antara menulis dalam rangka mencatat isi khutbah atau menulis yang lainnya. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah, dinyatakan ada 3 sebab mengapa mencatat khutbah ketika Jumatan tidak diperbolehkan. Pertama, menulis termasuk kegiatan mengganggu. Kedua, memalingkan penulis sehingga tidak memperhatikan khatib. Ketika dia menulis satu kalimat, akan terlewatkan kalimat khatib berikutnya. Ketiga, menyibukkan pikiran dengan menulis akan menghalangi untuk mendapatkan pengaruh nasihat dari khatib, sehingga selayaknya ditinggalkan agar bisa konsentrasi lebih maksimal ketika mendengarkan khutbah. Fatwa Syabakah Islamiyah. Imam Ibn Utsaimin pernah ditanya, ada seseorang yang mencatat khutbah ketika Jumatan, apakah perbuatannya bisa dibenarkan? Jawaban beliau, perbuatannya tidak benar. Karena jika dia mencatat satu kalimat, nanti akan menelantarkan kalimat yang lainnya. Atau membuat catatannya salah. Karena itu, tidak dibenarkan seseorang mencatat khutbah Jumat. Hanya saja, di sana ada alat yang lebih baik. Perekam, ini nikmat, alhamdulillah. Dia bisa membawa perekam. Saat ini ada perekam kecil. Sampai di rumah, dia bisa mencatat apa yang dia inginkan. Aliko Asyahri.
4: Demikian, Allahu a'lam.
5: Bincang santai bersama Ustaz.
6: Ustaz,
3: ya.
6: Anen mau nanya nih.
3: Ya.
6: Kenapa kalau lagi sholat tuh harus dirapatin kaki, Ustaz?
3: Oh iya. Kenapa kalau kita lagi sholat itu bagusnya kita tetap rapatkan kaki? Karena pertama, karena itu yang Rasul anjurkan kepada umatnya. Kalau kita melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya bagaimana mereka mempraktikkan sholat ya. Rasulullah SAW

0: kenapa? Kenapanya kita jawab pertama, karena itu adalah merupakan perkara yang Rasul anjurkan kepada umatnya. Yang kedua, karena yang seperti ini semakin bisa memperkuat apa ukhuwah kita. Beda kalau kita sholatnya jauh-jauhan, itu akan pengaruh kepada hati kita. Makanya Rasulullah bersabda apa, la takhtalifu, ketika Rasulullah mau apa namanya meluruskan saf, rupanya ada orang yang membusungkan dadanya. Apakah Rasulullah, atusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, hendaklah kalian luruskan saf kalian atau Allah jadikan hati kalian bercerai-berai. Berarti kata para ulama, perselisihan kita di dalam bersaf salat itu akan berpengaruh kepada perselisihan hati. Ketika kita tidak meluruskan saf kita juga akan berpengaruh kepada hati. Berarti ketika kita melemparkan saf-saf kita, itu juga akan memberikan pengaruh hati kita. Dimana kita sebagai seorang sesama kaum mukmin kan bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, Rasulullah mengabarkan dalam satu hadis bahwa di dalam sholat itu ada setan. Setan itu bernama khinzib. Nah, setan ini ya ternyata dia kerjaannya menggoda orang yang sedang sholat. Paham tidak?
1: Yes.
0: Nah, dengan kita merapatkan saf, setan kita tidak memberikan apa namanya celah agar setan bisa masuk.
1: Yes.
0: Sebab ya kalau misalnya ada celah nih, kata Rasulullah SAW, maka setan akan masuk seperti anak seekor anak kambing yang hitam. Nah, ini diantara hikmah Allah.
1: Bapak Ustaz, Anda dengar-dengar di masjid itu ada seseorang yang berkata, kita gak perlu rapat-rapat, jadi ketika kita renggang ada setan masuk, biarin aja supaya setan ikut sholat berjamaah, kan gitu. Itu gimana Ustaz pendapat kita gitu?
0: Ngaco, kenapa ngaconya? Setan yang Rasulullah kabarkan itu, kalau dia masuk ke di antara saf itu bukan sholat, tapi memberikan was-was kepada orang yang sholat. Makanya Rasulullah sudah mengabarkan tentu dengan wahyu dong dari Allah Subhanahu wa taala, ya akan adanya setan yang dia itu memang kerjaannya menggoda orang sholat. Kalau dia berkata biarin aja dia sholat, dari mana dia tahu bahwa dia akan sholat? Justru dia akan mengacaukan sholat kita.
2: Kadang-kadang kaki kita udah rapat Ustaz, kadang-kadang dimundurin lagi, direnggangin lagi tuh. Kadang-kadang dia udah marah sampai nginjak kaki kita.
0: Nah, tentunya kalau kita sudah berusaha untuk apa merapatkan, dia nggak mau rapat juga, ya nggak usah dipaksa. Nggak usah dipaksa.
2: Ya, karena namanya orang, kadang-kadang habis itu udah kita sudah selesai sholat, orang kadang-kadang lihat kita, kayaknya ada apa gitu, aneh bagi kita.
1: Mungkin mereka belum paham Ustaz ya.
0: Iya, kesalahan juga sebagian ikhwan tuh kalau di teman yang nggak mau dirapetin dikejar-kejar gitu. Akhirnya malah dia juga nggak khusyuk, orang juga nggak khusyuk. Udah biarin aja.
3: Terus ada lagi Ustaz nih, itu kan harus dirapatkan katanya supaya tidak ada celah setan masuk ya. Nah, apakah setan itu masuk hanya di celah-celah pundak sedangkan kaki kan mungkin juga bisa ngolong atau bisa lele atas gitu.
0: Iya.
3: Itu gimana itu Ustaz?
0: Pertama, masalah yang gaib tidak boleh ditetapkan dengan akal pikiran, tapi harus ditetapkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan kepada umatnya dengan wahyunya bahwa kalau kita ada lubang apa lowong dalam saf, ya, maka setan akan masuk. Berarti setan hanya akan bisa masuk kalau ada jeda antara dua orang ini agak jauh. Adapun kalau kita sholat dan kita rapat, apakah setan akan masuk? Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengabarkan begitu. Jadi masalah-masalah yang gaib ini jangan sekali-kali kita gunakan dengan akal pikiran, tapi dengan apa? Dalil. Karena kita tidak bisa menetapkan, kita nggak pernah bisa ngelihat setan kan dengan mata kepala kita kan. Maka dari itu kita tidak bisa berbicara tentang masalah gaib dengan akal pikiran kita.

0: juga kan. Berarti harus semuanya berdasarkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ini kadang kan sebagian teman-teman itu kesalahannya ketika sholat itu dia kejar-kejar jadi apa namanya kakinya jadi gede gini kan. Kan enggak bagus.
1: Oh iya Ustaz, sebenarnya itu yang benar itu cara merapat itu gimana? Apakah kaki seperti ini? Kadang-kadang kalau ada kita beberapa lihat kakinya lebar tapi ininya tidak menyentuh, malah berjauhan gitu.
0: Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah kata para ulama. Tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu meremehkan. Kalau terlalu rapat, terkadang ada orang sholat sampai kakinya rapat, nggak benar. Ada juga yang terlalu lebar, ini juga nggak bagus. Yang bagus adalah yang Rasulullah dan para sahabatnya lakukan di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah menyetujuinya. Mereka ya sampai-sampai mereka merapatkan pundak dengan pundak, betis dengan betis. Berarti kalau supaya pundak dengan pundak menempel, mau tidak mau ini tidak bu, jangan terlalu lebar dong. Nanti harus setidaknya sejajar dengan pundak kita juga. Begitu, itu tentu sebaik-baik petunjuk ya. Petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah, petunjuk para sahabatnya. Allahu a'lam. Allah fadhah dimakan dulu.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Tanya jawab.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya hamba Allah dari Riau ingin bertanya. Dulu waktu saya hamil, karena jarak kelahiran anak saya rapat, makanya waktu itu mau saya mau menggugurkan kehamilan saya, terus tidak jadi karena waktu itu saya belum kuat iman. Apakah saya bisa bertobat ya Ustaz?
5: Sangat bisa. Jangankan yang enggak jadi, yang sudah jadi aja masih ada kesempatan untuk bertobat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Sampaikanlah kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, banyak berbuat dosa. "La taqnatu min rahmatillah." Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa, semua dosa. Bahkan syirik pun, ya, syirik pun dosa yang paling besar. Seandainya pelakunya mau tobat, itu akan diampuni sama Allah. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah."

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Mutiara Nasihat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman nisya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, majlis ta'lim sahabiyat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang merupakan cita-cita kita semua, yaitu agar bisa istiqamah, ya. Istiqamah adalah cita-cita semua orang yang beriman, ya. Oleh karenanya, siapa yang telah meraih istiqamah, maka dia telah meraih kenikmatan yang sangat besar. Dalam satu hadis dari Sufyan bin Abdullah, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu perkataan yang aku akan komitmen dan aku tidak akan bertanya lagi setelah ini. Tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun jika kau beri jawaban tersebut. Yaitu dia membutuhkan jawaban yang penting dalam kehidupannya yang dia bisa menjadikan pegangan. Ini tidak perlu bertanya kepada yang lainnya lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah aku beriman kepada Allah, tsummastaqim, kemudian istiqomahlah, ya. Istiqomah. Ya, barang siapa yang sudah meraih istiqomah, ya, itulah tujuan daripada kita beriman. Kita ingin bisa istiqomah dalam iman kita, ya. Karenanya orang yang bisa istiqomah kemudian wafat dalam istiqomah dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua surat, di antaranya firman Allah, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahqaf, sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman, ya, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, apa balasannya? Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Kata para ulama, kalau mereka istiqamah, mereka tidak perlu khawatir di depan mereka. Kalau mereka istiqamah, mereka tidak perlu khawatir dengan apa yang ditinggalkan masa lalu. Ya, kenapa mereka istiqamah? Dan mereka penghuni surga, ya, kekal di dalamnya, ya.

0: alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sesungguhnya orang yang berkata kami beriman lalu mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Kata para ulama, tatkala mereka akan meninggal dunia, malaikat akan turun kepada mereka dan berkata kepada orang-orang ini, orang-orang istiqamah ini, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian khawatir dan jangan kalian bersedih. Ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang kalian telah dijanjikan untuk kalian. Ini oleh karenanya inilah puncak daripada perjuangan kita adalah untuk istiqamah. Makanya Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirt." Istiqamahlah engkau sebagaimana kau diperintahkan. Ya, siapa yang bisa istiqamah? Dia orang hebat. Untuk meraih keimanan ini perlu perjuangan ya. Kita berjuang, orang yang masih bermaksiat, berhijrah, meninggalkan, harus meninggalkan teman-teman lama, harus meninggalkan pekerjaan yang mungkin menggiurkan, harus meninggalkan kebiasaan. Untuk meraih keimanan ini butuh perjuangan luar biasa, butuh pengorbanan, banyak yang dikorbankan ya. Itu orang yang hebat, tapi lebih hebat daripada itu adalah yang mempertahankan keimanan tersebut, yaitu qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman dan istiqomah. Ini yang sangat berat. Makanya perkataan indah ya dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, beliau berkata, "A'zamul karamah luzumul istiqamah." Ya, bahwasanya karamah teragung adalah seorang bisa melazimi istiqamah. Itu aku karamah teragung. Karamah teragung bukan bisa terbang, bukan bisa berjalan di atas air, bukan bisa kebal pedang ya. Karena tidak ada dalilnya siapa yang bisa terbang masuk surga, enggak ada dalilnya. Kalau yang bisa terbang masuk surga, wah, kita belajar terbang sekarang. Tidak ada dalilnya kalau siapa yang kebal pedang kemudian masuk surga, enggak ada. Dapat surganya paling tinggi kalau dia kebal pedang ya. Kalau surganya paling tinggi kalau dia melewati air tanpa harus tenggelam, ini ya, enggak ada ya. Sebagian orang diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karamah teragung kata Syekh Islam Taimiyah adalah a'zamul karamah, karamah teragung adalah luzumul istiqamah, yaitu melazimi istiqamah. Ini yang sangat berat terutama di zaman sekarang ini. Zaman yang berat seorang menjalankan, jangankan menjalankan sunnah, menjalankan kewajiban aja berat, apalagi menjalankan sunnah. Ya. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan datang suatu zaman bahwasanya orang yang al-mutamassikuna bi dinihi, yang berpegang teguh dengan agama mereka, kalqabit alal jamrah, seperti orang megang bara api. Ya, berat. Ya. Istiqamah ya. Adalah cita-cita kita semua. Namun sebagaimana kita ketahui, sebagaimana saya katakan, beriman adalah perkara yang tidak mudah, perlu perjuangan, apalagi istiqamah di atas keimanan. Nah, istiqamah ini adalah perkara memang yang sulit kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking begitu beratnya untuk istiqamah, makanya kita diwajibkan minimal 17 kali dalam sehari untuk berdoa agar diberi istiqamah. Dan inilah doa yang paling agung, yaitu ihdinas siratal mustaqim.
1: Tingkatan mengambil rukhsah. Mengambil rukhsah memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung dari keadaan dan latar belakangnya. Ada yang hukumnya wajib, sunnah, atau mubah, dalam arti boleh memilih antara mengambil rukhsah atau meninggalkannya. Berikut rincian yang kami sarikan dari kitab Taisir Usul Fiqih karya Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Judai. 1. Boleh memilih antara mengambil rukhsah atau tetap konsisten dengan azimah. Misal, tidak puasa bagi musafir ketika kondisi puasanya tidak mengganggu safarnya, sehingga keadaannya sama antara tetap puasa dengan meninggalkan puasa. Maka musafir boleh memilih antara melanjutkan puasa atau tidak berpuasa. Sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah saya harus berpuasa ketika safar?" Dan Hamzah termasuk orang yang sering berpuasa. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kamu mau, silahkan puasa, dan jika kamu mau, boleh tidak puasa." Muttafaq alaih. 2. Dianjurkan untuk mengambil rukhsah. Misal, qasar ketika safar. Ini termasuk rukhsah yang terbiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua safar beliau. Ditegaskan para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun melakukan salat wajib

wajib 4 rakaat ketika safar. Kebiasaan beliau ini menunjukkan bahwa mengambil rukhsah ketika safar dianjurkan. Jumhur ulama mengatakan bahwa mengambil qasar salat 4 rakaat ketika safar hukumnya anjuran. Meskipun ada juga ulama yang memiliki pendapat berbeda bahwa qasar ketika safar hukumnya wajib. 3. Dianjurkan untuk tidak mengambil rukhsah. Misalnya bertahan untuk sabar ketika diganggu di jalan dakwah, seperti orang yang diminta untuk mengucapkan kalimat kekufuran dengan lisannya. Dia boleh mengambil rukhsah dengan mengucapkan kalimat itu, meskipun andai dia bersabar, meskipun sampai dibunuh, maka itu lebih afdal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Quran Surat An-Nahl ayat 106. Dulu, ada sahabat yang meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar segera berdoa untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, dahulu pada umat sebelum kalian, ada seseorang yang ditanam di tanah, lalu digergaji kepalanya hingga terbelah menjadi dua bagian. Walau demikian, siksaan itu tidak mampu memalingkannya dari agamanya. Ada pula orang yang kepalanya disisir dengan sisir besi, sehingga kulit dan urat-uratnya terpisah dari tengkoraknya. Walau demikian, siksaan itu tidak mampu memalingkannya dari agamanya. Sungguh demi Allah, ia pastilah menyempurnakan agama ini, hingga akan ada orang yang seorang diri berpergian dari kota Son'a hingga Hadramaut tanpa ada yang ia takuti selain Allah, dan selain serigala yang mengancam domba-dombanya. Namun sayang sekali, kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari. Perjuangan orang soleh di masa silam dalam mempertahankan agamanya hingga mereka harus menjalani siksaan yang mengancam nyawanya. Dan mereka tidak mengambil rukhsah dengan mengucapkan kalimat kekufuran yang mereka ajukan. 4. Wajib mengambil rukhsah. Seperti makan bangkai bagi orang yang dalam keadaan terpaksa. Bangkai dilarang karena zatnya bisa membahayakan bagi badan manusia. Ketika bangkai bisa menjadi sebab untuk mempertahankan hidup, bangkai dibolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Sementara madarat makan bangkai lebih ringan dibandingkan madarat kematian, sehingga dihindari madarat yang lebih berat dengan memilih madarat yang lebih ringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Demikian, Allahu A'lam.

0: Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana caranya kita agar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan apakah ketika kita sudah istiqomah, apakah dosa-dosa kita yang lalu diampuni Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita istiqomah? Ya, cara kita istiqomah, bagaimana cara? Yang pertama, mintalah keistiqomahan itu dari Allah. Karena hatinya manusia itu kan lemah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan, kuatkan, kokohkan hatiku dalam agamamu. Itu doa minta istiqomah itu ya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang pertama. Mintalah kepada Allah keistiqomahan, ya. Karena hati kita ini lemah. Hati kita ini dibawa kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sama Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, supaya bisa istiqomah ya kita harus menuntut ilmu. Kita nggak mungkin istiqomah kalau nggak menuntut ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya bagaimana bisa istiqomah? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang paling, orang yang berilmu. Jadi kalau pengen takut kepada Allah, pengen bisa istiqomah, harus punya ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Pakai kata innama. Innama itu yufidul hasr, menunjukkan hanya. Ya. Jadi untuk takut, untuk khusyuk itu butuh ilmu. Semakin berilmu, semakin ngerti hakikat Allah, semakin takut, semakin istiqomah. Itu nomor dua, ya, harus sering-sering menuntut ilmu. Yang nomor tiga, harus berteman sama orang soleh, berteman sama orang-orang baik. Itu untuk mengokohkan keistiqomahan kita. Makanya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Mencari teman-teman yang soleh. Rasulullah hijrah, Rasulullah menganjurkan para sahabat hijrah dari Mekah ke Habasyah karena dalam rangka mengamankan pergaulan dengan orang-orang yang rusak. Ya, masih ingat kan kisah 99 orang, orang yang membunuh 99 nyawa, dia ingin tobat, datang ke ahli ibadah, saya ingin tobat, katanya gak bisa tobat, dibunuh sekalian jadi 100. So, dia datang ke ahli ilmu ingin tobat, katanya bisa kamu tobat, Allah mengampuni dosa, tapi tinggalkan, perhatikan ini garis bawahi, perhatikan negerimu, tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah ya, ke negeri yang baik, sembahlah Allah bersama orang-orang baik. Nah, berarti untuk bisa istiqomah butuh orang baik. Ya, untuk istiqomah itu butuh orang baik, butuh komunitas yang baik. Ya, makanya bergaulah sama orang-orang yang soleh. Kemudian supaya bisa istiqomah juga kita harus melazimi zikir, ya, melazimi zikir, melazimi baca Quran dan seterusnya. Wallahu a'lam. Apakah kalau sudah istiqomah dosa kita diampuni Allah? Ya, jika kita sudah bertobat, ya istiqomah lurus, diampuni Allah. At-ta'ibu minadz dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. Ya, at-taubatu tahjubu ma qablahu. Ma qablaha, taubat itu menutup apa saja yang dahulu dikerjakan, ya. Jadi, kalau kita istiqomah, Allah akan mengampuni dosa kita.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bapak sekalian, yang menikah kita pada ngaos dan merenungkan pangantikanipun salah seorang sahabat Nabi, yang menikah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendikakan makatan sebagai nasihat kemudian kita sedoyoki irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa kullu minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Fal yawma amalun wala khisabun wa ghadan khisabun wala amalun Wa inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal wattiba'ul hawa. Fa inna tulul amal fayansal akhirah wa amattiba'ul hawa fayasuddu anil haq. Ingkang ngertos pun makaten. Irtahalatid dunya mutbiratan. Dunia ini berjalan meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah mukbilatan. Sedangkan akhirat itu berjalan menyambut kita. Wa kullu minhuma banun. Keduanya, dunia dan akhirat itu ada penggemarnya. Kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah anda anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Fal yawma amalun wala khisabun. Hari ini adalah hari kita bekerja, beramal, belum ada gajian rekapan total, belum ada pembalasan total. Wa ghadan, sedangkan besok yaitu hari kiamat, adalah hisabun, yaitu hari-hari kita akan direkap amalnya, dibalas amalnya dengan sempurna, dan tidak ada lagi amal. Wala amalun, tidak ada lagi amal. Dan sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah dua hal. Tulul amal, panjangnya angan-angan dunia, wayan itu wattibaul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Wa amma tulul amal, adapun panjang angan-angan itu, fayansal akhirah, akan membuat lupa terhadap kampung akhirat. Wa ammat tiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu itu, fayasuddu anil haq, akan menghalangi dari mengikuti kebenaran. Sekalian nasihat niki, poin ini pun kathah. Kita monggo mendek poin-poin penting secara singkat, mugi-mugi manfaat apa yang telah disampaikan dari nasihat sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib niku kalih Kanjeng Nabi, posisinipun sepupu, anak pamanipun yaitu putranya Abu Thalib. Paman Kanjeng Nabi niku onten werni-werni, onten ingkang masuk Islam dan bagus keislamannya, kados Hamzah bin Abdul Muthalib yang gugur di perang napa Uhud dan digelari oleh Nabi dengan Asadullah, singa Allah. Wonten malih pamanipun Kanjeng Nabi yang masuk Islamnya agak akhir-akhir, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, bapaknya Abdullah ibnu Abbas, ulama dari kalangan para sahabat. Wonten malih ingkang kafir, dan kafirnya itu dekek. Napa dekek ini? Dekek. Sewengite niku pol. Dalam menghadapi dakwah Kanjeng Nabi sangat keras. Yaitu sinten? Abu Lahab. Sehingga kalau kemudian dalam keluarga, kadang-kadang keluarga besar, kadang-kadang ada yang senang, ada yang sengit dengan kita beragama, niku sampun biasa. Sampun zaman dal nggih ngoten niku, ontenipun orang beragama itu onten ingkang nyenengi, onten ingkang nyengiti, sing penting pripun kita saged pegang prinsip bersabar, kuat-kuatan, napa kita bakal lurus anjenipun meniti siratal mustaqim, napa bading gliyor lajeng belok, niku ngantun ngentosi mati nawon, kuat-kuatan anjenipun yaitu melampah di jalan yang lurus. Kuat ingkang melaku, napa kuat ingkang badhe nyeret belok, itu semuanya kembalinya kepada manah kita. Wonten malih pamanipun Kanjeng Nabi, wapian kali Kanjeng Nabi, masya Allah, anggenipun belani dakwahipun Kanjeng Nabi niku ngantos toh nyawa sebagai keponakannya, sehingga kalau dihargai jasanya itu secara duniawi mungkin gak bisa dirupiahkan, gak bisa direalkan, gak bisa didinarkan, tapi nyeningapunten sampai akhir hayatnya mboten purun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga beliau harus kekal di dalam neraka walaupun neraka yang paling ringan. Ning yen ngapunten Kanjeng Nabi ngendikaken neraka yang paling ringan itu sikil drama ini pun sikil niku keselamat api jahanam, utakipun umep. Dan itulah Abu Thalib. Sehingga yen ngapunten ai onten ingkang ngajak-ajak sing pentingi dadi wong apik wae. Ora perlu kenceng-kenceng agamane, sing penting dadi wong kuwi apik, agama ora penting. Nggih monggo nak jeneng kap. Conto tiyang apik di jaman Kanjeng Nabi niku kathah. Ning nek tetep kafir niku mengke nggih nyun ngapunten undur-unduripun nggih badhe ndekem teng jahanam. Konten tiang namini pun Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an itu super dermawan, nyah-nyoh blobok, menawi nyuguh tamu niku mangkokipun ngantos dipenek ngagem pondo, saking blobokipun boten itungan. Ning nyun ngapunten Nabi ngendikaken Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga. Sebab napa sih mboten kagungan modal masuk surga? Nggih menika la ilaha illallah, penegasan sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Terus kalian termasuk Ali bin Abi Thalib statusipun niku menantu Nabi, sepupu sekaligus mantunipun Kanjeng Nabi, itu memperistri putrinipun Kanjeng Nabi sinten Fatimah. Mas kalian, saking pernikahan Ali dan Fatimah diantaranya melahirkan Hasan dan Husain, cucu Kanjeng Nabi yang akan menjadi penghulu Ahlul Jannah, Sayyid tuannya Ahlul Jannah dari kalangan para pemuda. Kalau tuannya Ahlul Jannah dari kalangan orang tua adalah Abu Bakar dan Umar. Terus kalian, apa nasihat Ali bin Abi Thalib? Setunggal ngengetaken, irtahalatid dunya mutbiratan, wahai hamba Allah, wahai kaum muslimin, ketahuilah dunia ini berjalan meninggalkan kita. Maksudipun yon ngapunten mbok kita niki badhe ngerti peleng kados pundi mengejar dunia, kayak apa kita kejar dunia sampai dengkelen, kayak apa ujung-ujungipun yon ngapunten jantung kita pedot, nafas kita mandek, jasad kita nyemplung kubur, dunia terus berjalan goodbye. Sekarang dunia terus melanjutkan perjalanan sampai waktu yang Allah tentukan, kitanya tinggal hari-hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala.
1: Dilarang azan di masjid. Para ulama sepakat dianjurkan melakukan adzan di tempat yang tinggi seperti menara atau atap masjid atau semacamnya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah 1. Hadis Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita dari Bani Najjar menceritakan, "Rumahku termasuk bangunan yang paling tinggi di sekitar Masjid Nabawi. Dulu Bilal adzan subuh di atas rumahku. Beliau pernah datang di waktu sahur, lalu beliau duduk di atas rumah menunggu fajar." Hadis riwayat Abu Daud, Baihaqi, dan dihasankan Al-Albani. 2. Hadis dari Abdullah bin Zaid, yaitu seorang sahabat yang mimpi diajari adzan, beliau menceritakan bahwa beliau bermimpi melihat ada dua orang turun dari langit dengan memakai dua pakaian hijau. Beliau berdiri di atas tembok, lalu adzan. Hadis riwayat At-Tahawi dan Al-Baihaqi. 3. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam sebelum subuh, karena itu silahkan makan minum sampai Ibnu Ummi Maktum adzan." Ibnu Umar mengatakan, dan jarak antara Bilal dan Ibnu Ummi Maktum hanyalah selama rentang waktu yang satu turun dan yang satu naik. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan bahwa Bilal adzan sebelum subuh. Usai adzan, beliau berdoa dan melakukan beberapa ibadah sampai subuh. Kemudian beliau turun dan Ibnu Ummi Maktum naik untuk adzan subuh. Adanya kegiatan naik turun menunjukkan bahwa adzan yang mereka lakukan di tempat yang tinggi. 4. Keterangan Abdullah bin Syakik rahimahullah, bagian dari sunnah adzan dilakukan di menara dan iqamah di dalam masjid. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Hukum adzan di dalam masjid. Sebelum ada alat pengeras suara, para ulama di antaranya Ibnul Hajj melarang adzan dilakukan di dalam masjid dengan pertimbangan 1. Ini tidak pernah dilakukan para sahabat maupun kaum muslimin di generasi awal Islam. 2. Bahwa tujuan adzan adalah mengajak masyarakat untuk datang ke masjid. Jika dilakukan di dalam rumah, maka manfaat adzan menjadi tidak maksimal. Banyak orang yang tidak mendengar. 3. Adzan di dalam masjid bisa mengganggu orang yang sedang sholat atau yang sedang ibadah di dalam masjid. Kecuali jika adzannya untuk jamak sholat atau untuk kepentingan pribadi karena mau sholat sendirian. Tidak masalah di dalam masjid, namun cukup didengar dirinya dan orang di dekatnya saja. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, untuk adzan di dalam masjid, jika niatnya dalam rangka adzan untuk dirinya atau orang yang berada di dalam masjid saja, maka cukup didengar oleh dirinya dan orang yang ada di sekitarnya. Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya mengenai adzan di dalam masjid, jawaban beliau, jika adzannya untuk masyarakat, maka harus dilakukan di tempat yang tinggi dengan suara yang keras, di mana itu bisa didengar oleh penduduk di ujung daerahnya. Riwayat dari Bilal dan yang lainnya, yaitu para muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang hendak adzan di antara mereka agar didengar masyarakat, mereka melakukan adzan di tempat yang tinggi. Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Bagaimana jika sudah ada pengeras suara? Corong masjid dipasang di tempat yang tinggi, ke semua penjuru arah, sehingga muadzin bisa adzan di dalam masjid, sementara suaranya bisa tetap keluar ke semua penjuru arah. Apakah adzan di dalam masjid dalam kondisi semacam ini tetap menyalahi sunnah? Ada dua pendapat dalam hal ini. 1. Bahwa adzan di dalam masjid tetap menyalahi sunnah sekalipun sudah ada pengeras suara. Karena kesempurnaan adzan dilakukan di luar, di tempat yang tinggi, sehingga fisik muadzin bisa dilihat banyak orang. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, adzan di masjid dengan pengeras suara menghalangi fisik muadzin nampak dari luar. Sementara itu merupakan bagian dari kesempurnaan syiar Islam yang mulia ini. Karena menurut kami, muadzin harus berada di luar masjid dan tetap melakukan adzan dengan pengeras suara. Beliau melanjutkan, di antara manfaatnya, ketika arus listrik putus, muadzin tetap bisa melanjutkan adzan dan mengumandangkannya kepada masyarakat di atas masjid. Sementara kondisi ini tidak dapat dilakukan ketika adanya dilakukan di dalam masjid. Al-Ajwibah An-Nafi'ah. Bahwa dengan adanya pengeras suara dan corong terpasang di mana-mana, adzan di dalam masjid tidak menyalahi sunnah karena suara telah tersebar. Ini sebagaimana yang disampaikan Lajnah Da'imah dalam salah satu fatwanya dinyatakan tidak selayaknya mengingkari muadzin yang melakukan adzan di dalam masjid karena kami tidak mengetahui adanya dalil yang mengingkari hal itu. Fatwa Lajnah Da'imah. Juga dinyatakan dalam fatwa yang lain, adzan menggunakan mikrofon di dalam masjid bukan perbuatan bid'ah. baik untuk sholat Jumat atau sholat wajib lima waktu lainnya. Bahkan ini bagian dari nikmat Allah kepada kaum muslimin, di mana mereka mendapat sarana untuk mengumandangkan adzan dan mengajak orang ke jalan Allah Ta'ala. Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah. Demikian, Allahu A'lam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah dimanapun sore hari ini Anda berada.
5: Edisi Senin 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
3: Untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan materi pembahasan
5: Menumbuhkan Sabar Ketika Musibah,
3: yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Hafizahullah.
3: Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
6: Allah senantiasa curahkan kepada kita taufik berupa keistiqomahan untuk tetap belajar menimba ilmu, dan Allah Jalla wa'ala mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang didapat, ilmu yang menghasilkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini topik kita berkaitan dengan lanjutan pembahasan tentang sabar. Berkata Ibn Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar min Hadil Qasidin, faslun fi adabis sabr, fasal penjelasan tentang bagaimana adab orang dalam bersabar menghadapi berbagai macam ujian. Ya. Wa min adabi sabr isti'maluhu fi awwal sadmah. Di antara adab-adab sabar adalah mewujudkan sabar di awal musibah. Awwal sadmah, di awal musibah. Karena musibah itu lambat laun akan hilang rasanya. Maka kesabaran yang paling tinggi adalah sabar ketika mendapatkan musibah, di awal musibah. Ya. Kata Nabi, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ada pada pertama kali mendapat musibah. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Haditsun sahih. Sabar itu adalah manakala terjadi musibah di awal kejadian. Ya, misalnya qadarullah, seseorang Allah wafatkan orang yang dicintai, maka dia bersabar karena itu, dan itulah kesabaran yang bernilai. Adapun kesabaran itu nanti setelah satu bulan, orang tahu setelah satu bulan akan hilang, ya, penderitaan, kesedihan sebabkan karena musibah itu akan hilang. Jangankan sebulan, seminggu sudah hilang, tiga hari sudah hilang. Tapi ketika awal mendapat musibah dia bersabar, itulah hakikat kesabaran yang sebenar-benarnya, yang mendapatkan nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah adab sabar yang pertama, bersabar di awal musibah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melewati wanita yang sedang menangis pada kuburan anaknya. Maka Nabi yang mulia mengatakan kepada isbiri wahtasibi, sabarlah, harapkanlah daripada Allah ganjaran. Maka wanita ini tak mengetahui Nabi yang memberikannya nasihat. Ya, maka dia mengatakan, ilaika anni, engkau pergilah, tinggalkan saya. Fa innaka lam tusab bimisli musibati, karena engkau tak mendapatkan musibah sebagaimana yang kudapatkan. Nabi meninggalkannya, maka orang-orang mengatakan kepadanya, yang tadi bicara denganmu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun datang ke rumah Nabi minta maaf kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan kepadanya, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu adalah di awal ketika seorang mendapatkan musibah. Ya, anaknya wafat, tidaklah sabar. Adapun setelah 3 hari, 5 hari, 7 hari, itu akan hilang. Sekali memang terkadang orang ingat, sedih, menangis hari ketiga, hari kelima, ketujuh. Ya, ingat suaminya rahimahullah meninggal. Ya, ingat saja suaminya dia menangis. Mungkin seminggu, mungkin satu bulan. Setelah itu akan kembali kehidupan sebagaimana sedia kala. Begitulah kita-kita, kawan-kawan sekalian, nanti kalau kita sudah mati, kita akan ditangisi oleh orang-orang yang mencintai kita. Tapi bukan sepanjang masa, paling kuat berapa hari? 3 hari, 7 hari, 10 hari. Ya, setelah itu kehidupan mereka akan berjalan dengan sebagaimana setiap kala. Tinggallah kita dikubur, kalau punya amal, alhamdulillah, itulah yang menemani kita. Ya, amal itulah yang menjadi teman setia seseorang. Adapun keluarganya akan kembali. Tak ada yang mau dengan dia dikubur, hartanya pun demikian. Wa min al-adabi wa min al-adabil istirja' al-istirja'u 'indal musibati. Adapun yang kedua adab ketika mendapatkan musibah adalah mengucapkan kalimat istirja'. Istirja' dari kata-kata raja'a bermakna kembali. Istirja'a maksudnya adalah tolak berujuk, mengharapkan agar kembali. Istirja adalah ungkapan kita tatkala mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja. Inna lillah, kata Allah, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu, mereka lah orang-orang yang manakala ditimpa musibah berkata, inna lillah, kita ini semuanya milik Allah. Ya, jangankan anak yang wafat, suami yang wafat, istri yang wafat, harta kita yang mungkin hilang, dicuri, dirampok, uang yang ditipu manusia, bahkan diri kita pun semuanya milik Allah. Inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Apa yang ada pada kita berupa harta, anak, istri, jabatan, pangkat, rumah, semuanya milik Allah. Kita menyadarkan diri kita ketika diambil Allah, maka itu hak dia. Ya, jangankan anak kita, diri kita pun milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada yang hilang daripada kita, anak, istri, suami, harta, benda, sahabat sejati, ustaz yang kita menaikkan, alim, ulama, semua kita cintai, Allah ambil, semua milik Allah. Nanti kita pun akan kembali kepada Allah, karena segala macam makhluk kembalinya adalah Allah. Jua dalam surah An-Najmi Allah mengatakan, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah akan berakhir segala macam urusan. Inna ila rabbikar ruj'a, kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Ya, jadi kita menghibur diri kita bahwasanya ini semua milik Allah. Jangankan anak, jangankan harta, kita pun miliknya. Kapan diambil, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita pun meminta kepada Allah agar Allah berikan kita ganjaran. Allah, lanjutan kalimat itu adalah Allahumma ajirni, Allahumma ajirni fi musibati, Allah berikanlah aku ganjaran dengan musibah yang menimpaku ini. Maksudnya ganjaran pahala dengan sabarnya kita menghadapi musibah itu. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah aku ganjaran dalam musibahku ini. Wa akhlifli khairan minha, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada apa yang lepas, yang hilang daripadaku. Siapa yang mengucapkan kalimat istirja ini dan doa ini dengan yakin, maka Allah Jalla wa'ala akan menggantikan kepadanya apa yang luput daripadanya, apa yang hilang, apa yang lepas, ya, apa yang pergi darinya. Allah akan gantikan bahkan dengan yang lebih baik. Wa akhlif li, gantikanlah saya khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Ini adab kedua. Bila mana ini kita dengan yakin mengatakannya, ikhlas tulus, benar-benar Allah akan gantikan. Berkata Ibnu Qudamah li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha wa huwa min riwayat Muslim, sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah sendiri tentang dirinya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, dalam riwayat Muslim. Manakala meninggal Abu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telajarkan kepada sahabat untuk mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wafatlah Abu Salamah. Abu Salamah sahabat Nabi, bahkan saudara sepersusuan Nabi, dan dia sahabat Nabi yang pergi hijrah bersama keluarganya, ya, di awal-awal hijrah. Bahkan terjadi dengan Abu Salamah dan Ummu Salamah kejadian menyedihkan. Manakala mereka berangkat hijrah, Abu Salamah ditahan oleh keluarganya, Ummu Salamah ditahan oleh keluarganya. Mereka bertiga berhijrah, Abu Salamah, anaknya, dan istrinya. Abu Salamah ya ingin tahan, tapi dia tak dapat melarikan dirinya daripada keluarganya. Maka keluarga pun mengambil putranya, putranya Abu Salamah. Ya, keluarga Abu Salamah mengambil putranya, Ummu Salamah diambil oleh keluarganya. Maka terpisah tiga lah mereka. Ummu Salamah bersama keluarganya, Abu Salamah pergi hijrah, anaknya diambil oleh keluarga Abu Salamah. Kata Ummu Salamah, sehingga setahun aku dalam kesedihan berpisah dengan anak dan suamiku, sampai datanglah masanya seorang menawarkan kepadaku ketika aku bersedih, apa gerangan buat kau bersedih seolah-olah kau ingin kembali kepada suamimu, ikut suamimu di sana, kota Madinah. Kemudian singkat cerita, dia pun diantar oleh laki-laki tersebut hingga tiba di kota Madinah. Jadi manakala Abu Salamah meninggal, ya, Ummu Salamah menganggap tak ada orang lebih baik daripada Ummu Salamah, ya, karena dia adalah suami yang hijrah dengan keluarganya awal kala hijrah. Maka ketika Nabi yang mulia SAW ajarkan kaum muslimin untuk mengucapkan kata-kata istirja dan doa, Allahumma ajirni Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka berkomentarlah Ummu Salamah, man minal muslimina khairun min Abi Salamah, apakah ada dari orang-orang Islam itu lebih baik daripada Abu Salamah? Karena doa itu di ujungnya adalah wa akhlif li khairan minha, ya Allah gantikanlah aku dari musibah ini lebih baik daripadanya. Apakah ada lebih baik daripada Abu Salamah? Namun aku ucapkan kalimat itu, ya, manakala iddahku berakhir, datanglah Hatib bin Abi Balta'ah membawa dari Nabi pesan bahwasanya Nabi SAW meminangku untuknya. Ya, perantaranya Hatib bin Abi Balta'ah. Maka berkata Ummu Salamah kepada Hatib bin Abi Balta'ah, katakan kepada Nabi, wahai Hatib, aku ini punya anak kecil, ya, yang dia butuh kepadaku, dan aku juga adalah perempuan yang bangsa pencemburu, karena dia tahu Nabi memiliki istri yang lebih daripada satu. Ya, dia beritahu Hatib bin Abi Balta'ah beritahukan inilah uzurnya, bahwasanya dia apa tadi yang pertama punya anak yang butuh dengan dia, butuh perawatannya, dia khawatir merawat anaknya mengurangi hak suami, tak sempurna melayani Nabi SAW. Dalam beberapa riwayat dikatakan dia punya anak yang sedang menyusu dengannya, ya, dan dia adalah perempuan yang punya sifat cemburu, ghayur. Maka Nabi SAW katakan kepadanya, mungkin melalui Hatib bin Balta'ah, katakan kepada Ummu Salamah, adapun anaknya, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT ya, yang memudahkan anak ini agar lepas daripada ibunya, ya, mungkin dengan lepas persusuan atau disusukan dengan orang lain, ya, atau diambil oleh keluarganya, keluarga Abu Salamah. Adapun kecemburuan yang ada padamu, aku berdoa kepada Allah semoga Allah menghilangkannya. Karena dua hal ini akan menghalangi kebahagiaan rumah tangga. Sifat cemburu dan sibuk istri dengan segala sesuatu yang membuat dia tak sempurna memberikan pelayanan kepada suaminya. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah agar semua masalah ini dapat hilang. Akhirnya Ummu Salamah pun dinikahi dengan Nabi yang mulia SAW. anaknya pun akhirnya tak lagi butuh kepada ibunya, ya, dan hilanglah rasa cemburu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, maka doa yang diucapkan oleh Ummu Salamah, ya, ya, oh akhlif li khairan minha, gantikan aku lebih baik daripadanya, dengan hal itu benar-benar Allah gantikan untukku yang lebih baik daripada Abu Salamah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini buah daripada keyakinan kita dengan musibah yang kita terima dengan sabar, Allah akan gantikan dengan lebih baik daripada apa yang hilang daripada kita. Berikutnya berkata Imam Qudamah rahimahullah, wa min adab, dan di antara adab dalam sabar, sukunul jawarihi wal lisan. Ketika dapat musibah, hendaklah seseorang dapat menjaga anggota tubuhnya dan lisannya dari perkataan dan perbuatan yang dilarang agama, seperti menampar-nampar wajah, ya, mengoyak-ngoyak baju, dan ini adalah merupakan perbuatan orang jahiliyah. Orang jahiliyah jika dapat musibah, dia tampar-tampar wajah, dia koyak-koyak baju, dia tarik rambutnya. Ini perbuatan jahiliyah yang terkadang masih ada pada kaum muslimin. Ketika dapat musibah, histeris, teriak-teriak, meratap, ini masih ada pada kaum muslimin yang belum mereka tinggalkan dari perbuatan-perbuatan kaum jahiliyah. Karena itu Nabi mengatakan, laisa minna, tidaklah dari golongan kami, man syaqqal juyub wa lutamal khudud, tidaklah bagian daripada kami orang kena musibah mengoyak-ngoyak baju, menampar-nampar wajah, wada'a bidakwal jahiliyah, berteriak-teriak histeris sebagaimana perbuatan orang jahiliyah. Menunjukkan dia tak sabar dan tidak rida dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang semacam inilah yang meratapi orang yang meninggal daripadanya, dengan sebab itu yang meninggal ini akan diazab. Bagaimana dalam hadis-hadis sahih Sahih Muslim diantaranya, katanya, wa innal azaba wa innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi, sesungguhnya jenazah itu akan diazab dengan tangisan ratapan ya dari keluarganya atau orang-orang yang mencintainya. Ini yang akan diazab jenazah dengannya, walaupun ulama berselisih tentang makna diazab. Yang rajih makna diazab, orang yang meninggal ini akan bersedih, ya, akan ditanyai malaikat, dicerca malaikat. Ketika orang meninggal mengatakan, wahai fulan, engkaulah tulang punggung kehidupan rumah tangga ini, engkaulah tulang punggung kami, bagaimana nafkah kami setelahmu. Maka malaikat mengatakan, benarkah engkau tulang punggungnya? Benarkah rezeki mereka itu engkau yang menanggungnya dan semacamnya? Inilah makna adab. Jadi bukanlah bagian daripada sabar orang ketika dapat musibah, ya, mulutnya tak henti mengucapkan ratapan-ratapan dan anggota tubuhnya pun demikian, tangannya mengoyak-ngoyak baju dan semacamnya, ya, kadang-kadang tangannya menarik-narik rambutnya, kadang menampar-nampar pipinya. Kata Nabi, laisa minna man syaqqal juyub, yang mengoyak-ngoyak baju, wala tamal khudud, yang menampar-nampar wajah. Tengoklah orang Syiah pada tanggal 10 Muharram mereka meratapi, ya, kejadian yang sudah berlalu beberapa abad, wafatnya Hussein. Mereka ratapi, ya, mereka menampar wajah mereka, pukuli dada mereka, ya. Ini amalan jahiliyah. Yang anehnya mereka meratapi, menangisi Hussein, memukul tubuh mereka, menyakiti, bahkan sampai mengalirkan darah, sementara yang menggiring Hussein itu keluar dari Madinah ke Karbala juga mereka. Kaum Syiah yang mengkhianati juga mereka. Ya, ibaratnya ada orang, kaum Syiah itu ibarat orang yang membunuh seseorang. Setelah dibunuh, dibawa ke di atas keranda, sambil membawa jenazah ini ke kuburnya, mereka menangis-nangis. Padahal yang membunuh mereka sendiri. Jadi apa yang dia perbuat kaum jahiliyah? Semuanya bukan daripada Islam. Ya, tak dapat pahala kita. Menunjukkan tak sabar, tak rido dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Berkata Ibnu Qudamah, fa'ammal buka'u fajaizun. Kalaupun sekedar menangis, maka tak mengapa orang ketika kena musibah nangis. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal putranya yang tercinta dari Maria. Maria adalah salah satu daripada budak milik Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maria itu adalah pemberian raja Mesir, raja Muqawqis. Dihadiahkan kepada Nabi Maria. Ya, akhirnya sebagai milkul yamin, sebagai budak yang dimiliki Nabi SAW, Nabi punya anak daripadanya bernama Ibrahim. Ya, manakala Ibrahim wafat, dan itu terjadi ketika peristiwa gerhana terjadi bersamaan, sehingga sebagian orang banyak mengatakan ini gerhana matahari gara-gara wafatnya Ibrahim, maka Nabi mengatakan tidak ada hubungan antara gerhana dengan wafatnya seorang. Ini tanda-tanda kebesaran Allah menakuti hamba-hambanya. Allah kuasa yang membuat matahari bersinar tiba-tiba gelap. Ya. Maka ketika meninggal Ibrahim, Nabi pun menangis sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sahabat yang heran mengapa Nabi menangis, dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Ya. Seolah-olah menangis dilarang. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya yang dihukum Allah adalah apa yang keluar dari lisan ini, bukan yang menetes daripada air mata ini. Artinya kalau menangis karena musibah, tak mengapa. Dan itu adalah merupakan rahmat yang Allah SWT titipkan pada diri manusia. Rasa kasih belas sayang. Ya. Maka Nabi yang mulia mengajarkan kepada kita bahwa menangis itu tidaklah bertentangan dengan sabar. Yang dilarang adalah apa yang keluar dari lisan berupa ratapan dan perbuatan anggota tubuh, menampar, mengoyak baju, dan semacamnya. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian daripada ahlul hikmah, al-jaza'u la yaruddud al-fa'ita. Engkau gusar dengan musibah yang datang menimpamu, sesungguhnya tidak akan pernah dapat mengembalikan apa yang pergi daripadamu. Engkau histeris, menangis, merata, anakmu tak hidup, meninggal. Ya, engkau stres, engkau merata, kenapa? Karena engkau kecurian. Jarang-jarang yang dicuri itu kembali. Ya, jadi untuk apa kau harus merata? Mengapa harus gusar? Ya, dengan sesuatu perkara yang tidak akan dapat kembali lagi. Ya sudah pergi, pergilah. Ya, apalagi kita ketika melihat, ketika wafat orang-orang yang tercintai, jika mereka dalam kebaikan, mereka pindah ke alam lebih baik daripada alam dunia ini. Anak kita wafat, lebih baik baginya. Sekiranya Allah panjangkan umurnya, mungkin tak seperti itu kondisinya. Mungkin dia bermaksiat, mungkin dia kafir, mungkin dia fasik. Allah wafatkan di kala kecil, bahkan menjadi pemberi syafaat bagi kedua orang tuanya. Mengapa kita harus jazak? Mengapa kita harus gusar, ya, meratap dan semacamnya. Walakin nusirul syamita, bahkan orang yang ketika mendapatkan musibah dia bersedih, kemudian dia pun meratap dan semacamnya, ini akan menyenangkan musuhnya. Yang tak suka dengannya akan ketawa, syukurin. Ya, mati anaknya, syukurin. Tak ada guna. Ya. Berkata Ibnu Qudamah, wa min husni as-sabri, dan diantara bentuk indahnya kesabaran ketika musibah, alla yudhira atharal al-musibati alal musab. Janganlah seseorang itu menampakkan, ya, musibahnya kepada orang, agar orang tidak, ya, berbelas kasih kepadanya. Sebagian orang ketika kena musibah, dia ingin semua orang tahu. Ya, dia kena musibah. Allah, tak mau dia sembunyikan musibahnya. Di sebagian negeri-negeri Arab, di sini enggak pernah saya lihat. Cara orang minta sedekah bukan seperti kita keluar, letakkan, enggak. Habis salat dia berdiri. Itu di negeri Arab, itu kita dapati rata-rata di negeri Arab. Mau di Yaman kah, mau di Saudi kah, berdiri dia, menangis dia, kaum muslimin, aku dapat musibah, aku kena penyakit, aku harus operasi begini-begini, aku kena kecelakaan, istriku, anakku. Ya, kadang-kadang dia bawa anaknya yang cacat, diangkatnya, anakku begini, butuh perawatan segala macam, untuk mencari iba manusia. Musibahnya, ya, dia kadukan kepada manusia, seolah-olah dia mengadukan Allah Jalla wa'ala yang telah menimpakan kepadanya ujian musibah kepada manusia. Dia mengadukan Tuhan yang arhamur rahimin kepada makhluk yang tak memiliki rasa rahmat sebagaimana Allah Rabbul Alamin.

mengadu kepada Allah. Musibah kehilangan putra-putranya yang dia cintai. Innama asyku basyi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku kadukan duka laraku hanya kepada Allah. Ya. Orang sekarang kalau kena musibah ngadunya di mana? Di medsos. Semua orang tahu dia bercerai, semua orang tahu dia ditalak, semua orang tahu dia terpeleng lakinya, semua orang tahu. Macam-macam. Adabnya ketika ditimpa musibah, janganlah orang tahu kau ditimpa musibah. Ya, jangan tampakkan. Kama fa'alat Ummu Sulaimin imra'ati Abi Talhata lamma mata ibnuha. Dicontohkan Ibnu Ulama tentang apa yang terjadi dengan musibah yang menimpa Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas. Anas meriwayatkan tentang Ummu Sulaim ibunya. Ya. Siapa suami Ummu Sulaim? Suaminya adalah Abu Talha. Kata Anas, tatkala wafat putra Abu Talha dari Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ini menikah dalam keadaan janda, dia punya anak namanya Anas. Anas ayahnya Malik, jadi Anas bin Malik. Jadi artinya suami pertama Ummu Sulaim adalah Malik, tapi Malik ya meninggal dalam keadaan kafir. Ya, ketika Ummu Sulaim masuk Islam, maka datanglah Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Ya, berkata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, orang semacammu enggak layak ditolak. Karena Abu Talha adalah orang yang kaya di Madinah. Dia tuan tanah, dia punya kebun yang luas. Ya. Dan dia memiliki akhlak perangai budi pekerti yang baik. Dia mengajukan lamaran kepada Ummu Sulaim. Berkata Ummu Sulaim, innaka la turad. Orang semacammu enggak layak kutolak. Tapi masalahnya engkau tuh musyrik. Bila engkau mau pindah ikut agamaku, agama Islam, masuk agama Islam, itulah maharku untukmu. Itu yang kutuntut daripadamu, maharku keislamanmu. Maka Abu Talha pun menikahi Ummu Sulaim dengan mahar keislamannya. Allahu Akbar. Inilah mahar yang terindah. Maharnya keislaman Abu Talha. Abu Talha pun masuk Islam dan baik keislamannya. Mereka menikah, akhirnya mereka punya anak. Ya, Abu Talha pun berangkat suatu kepentingan. Ketika Abu Talha berangkat, anaknya sakit. Tapi tetap ditinggalkan oleh Abu Talha karena berbagai macam alasan. Ya, manakala Abu Talha pulang di sore hari, tuh anak meninggal, baru meninggal. Ya, Anas menceritakan tentang mereka. Anas dikatakan oleh ibunya Ummu Sulaim, jangan beritahukan tentang meninggalnya. Ya, anak Abu Talha, biar aku yang beritahukan, jangan kalian. Ya, di sore hari, senja hari datanglah Abu Talha dan dia bertanya, bagaimana anak kita? Berkata ketika itu Ummu Sulaim, anak kita sudah tenang. Sakana, sudah tenang dia, dikira sudah tenang, sudah sehat. Padahal sudah tenang karena wafat. Karena anak-anak kalau wafat memang tenang dia, selesai semua penyakitnya. Kalau sudah selesai. Kata dia, alhamdulillah anak kita sudah tenang. Disiapkanlah makanan, dihidangkan makanan yang lezat. Kemudian dia berhias untuk suaminya yang pergi jauh musafir. Setelah makan, suaminya pun mencampurinya. Ya, jadi ini sunnah sebenarnya. Perempuan kalau suaminya pergi jauh safar pulang, hendaklah dia berhias menyambut suaminya, menghilangkan dahaga suaminya agar dapat melepas syahwatnya. Ini sunnah. Karena ketika perjalanan jauh, suami lama meninggalkan istrinya, ya, dia rindu kepada istrinya, mungkin dia melihat perempuan tak ada istrinya dan semacamnya, maka hendaklah perempuan menyiapkan dirinya, menghidangkan makanan, menyiapkan dirinya sebaik-baiknya. Karena itulah rahasianya Nabi SAW kalau pulang daripada safar, ketika itu enggak ada handphone. Ya, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tak langsung masuk kota Madinah. Nabi utus satu utusan agar menyampaikan kepada penduduk Madinah dalam Sahih Muslim disebutkan. Ya, bahwasanya Nabi kirim satu orang utusan memberitahukan kepada mereka di Madinah bahwasanya Nabi akan segera tiba. Ya. Untuk apa? Litasta'iddal mughibatu wa tamtashitash

0: Isatu, ya, agar perempuan-perempuan yang lama ditinggal suaminya berhias, mencir rambutnya, berdandan rapi, menghilangkan apa yang wajib dihilangkan. Ya, tujuannya agar suami mereka pulang, mereka melayani suami mereka, melepas syahwat mereka. Demikianlah Ummu Sulaim. Akhirnya setelah selesai perut kenyang, syahwatnya pun lepas. Karena dua perkara ini adalah merupakan tonggak kehidupan. Kalau perut masalah, syahwat masalah, masalahlah hidup. Kalau perut aman, syahwat aman, amanlah hidup. Maka ibu-ibu perhatikan perut suaminya sudah nambah atau enggak ke depan. Maksudnya suami itu jangan sampai masalah. Ya. Tak makan. Kenapa? Istrinya sedang ikut kajian online, kajian bahasa Arab, kajian ini, kajian itu. Suami lapar, pulang-pulang tak ada yang mau dimakan, itu masalah. Yang kedua, syahwat suami. Ya, standby selalu. Laki-laki beda dengan perempuan. Laki-laki meledak-ledak syahwatnya, tak dapat dia tunda-tunda. Ya, Nabi yang mulia SAW suatu ketika terlihat perempuan, maka seketika Nabi pulang kepada istrinya Abu Ummu Salamah yang sedang menjemur kulit. Ya, maka Nabi melepaskan hajatnya. Kata Nabi, sesungguhnya perempuan itu kalau lah keluar, kadang-kadang dia si syaitan. Bila mana kalian mendapati hal semacam itu, pulang segera kepada keluarga kalian. Sesungguhnya apa yang ada padanya, ada pada keluarga kalian. Ini nikmatnya orang yang sudah nikah. Kalau yang belum nikah, mau kemana dilarikan? Makanya yang pemuda-pemuda ini cepat nikah. Ya, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata faliyatazawwaj. Jangan tunggu-tunggu, mau aman dulu, ekonominya baik dulu, mau punya rumah, mau punya ini. Jangan, segera. Akhirnya, marahlah. Ya, setelah syahwatnya dilepaskan, ya makan, berkatalah ketika itu, ya Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, saya mau bertanya, bagaimana kira-kira jawabannya? Dan dia tahu jawabannya. Bila mana ada seseorang menitipkan kepada kita titipan di rumah kita ini, kemudian datang masanya dia ambil titipan itu, kira-kira boleh kita tahan? Berkata Abu Talha, mana boleh kita tahan? Itu miliknya, kita serahkan kepadanya. Ya, maka berkatalah Ummu Salamah, ihtasib al-ajra indallah, kau harapkanlah ganjaran daripada Allah tentang putramu. Sesungguhnya putramu telah wafat. Putramu itu adalah titipan yang Allah titipkan kepada kita, Allah telah ambil. Bagaimana mau kita tahan? Maka ketika itu marahlah Abu Talha, engkau buat segalanya, kau buat aku kenyang, aku campuri engkau, baru kau beritahu aku. Subhanallah. Nah, seketika Abu Talha datang ke Nabi yang mulia SAW, ya Rasulullah, ini dibuat Ummu Sulaim begini, begini, begini. Maka Nabi SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, bahkan Nabi mendoakan semoga Allah beri keberkahan pada apa yang akan lakukan. Subhanallah. Akhirnya Allah gantikan benar anak tersebut dengan anak. Ya, lahirlah setelah itu anak daripada Abu Talha yang baik, yang saleh. Maksudnya di sini Ummu Sulaim, ya, berusaha untuk menyembunyikan musibah tersebut. Padahal dia sang ibu, tentunya ibu seharusnya lebih dahsyat, tapi dia tahan. Ya, tak dia tampakkan. Ini luar biasa Ummu Sulaim ini. Ya. Luar biasa yakinnya dengan ketentuan Allah Tabaraka Taala. Ya. Jarang-jarang ibu-ibu sekarang seperti ini. Ya, sakit aja anaknya dah sehistris dia. Satu kampung orang tahu dah. Alhamdulillah ibu-ibu. Ya. Kadang-kadang menunggu anaknya di bandara, tiba-tiba cuaca jelek, cuaca buruk. Alhamdulillah. Ya, tak datang-datang anaknya. Udah nangis. Ya. Berkaca-kaca matanya nangis. Ya, padahal kapal itu mendarat ke tempat lain, pesawat mendarat ke tempat lain karena tak bisa turun. Ya. Subhanallah. Kembali kepada kitab kita ini, mafa'alat Ummu Sulaim imra'ati Abi Talha lamma mata ibnuha. Ini yang diperbuat oleh Ummu Sulaim, dia tak tampakkan musibahnya. Wa hadithuha masyhur fi sahih Muslim, dan hadisnya masyhur ada dalam sahih Muslim. Wa qala Thabit al-Bunani, berkata Thabit al-Bunani, mata Abdullah ibn Mutarrif, wafatlah Abdullah bin Mutarrif, Mutarif ini adalah tokoh di masyarakat. Anaknya meninggal, nama anaknya Abdullah. Fa kharaja mutarrifun ala qumihi fi thiyabin hasanatin wa qad dahana. Ketika putranya meninggal, ya, maka dia keluar tampil di tengah kaumnya memakai pakaian yang indah, ya, menyisir rambutnya yang rapi, seolah-olah dia tak merasakan musibah itu, ya, seolah-olah dia tak merasakan musibah. Kenapa? Dari tampilan, pakaiannya rapi, rambutnya diminyaki, sisirannya bagus. Waghadibu, maka orang-orang marah. Waqalu, mereka berkata, ya mutu Abdullah, ini putramu meninggal, tsumma takhruju fi thiyabin min hadhihi mudahhinan, kau pakai pakaian keindahan seperti ini, engkau berhias, kau sisir rambutmu seolah-olah tak tampak badanmu sedang kena musibah. Ya, mereka protes atas apa yang dilakukannya. Qala, maka dia menjawab, Mutarrif menjawab, afa astakinu laha, apakah aku harus, ya, tak berbuat apapun ketika datang musibah ini, ya. Wa'adani Rabbi tabaraka ta'ala thalatha khisal, mengapa aku harus gusar? Allah Tuhanku telah menjanjikan kepada tiga perkara ketika dapat musibah. Kullu khisratin minha ahabbu ilayya minad dunya wa fiha. Setiap bentuk tiga perkara itu, setiap satu perkara dapat tiga perkara itu, bagiku lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian dia bacakan ayat, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka yang ketika ditimpa musibah berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa balasannya? Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim. Ini balasan pertama, mereka itulah orang-orang yang dapat salawat daripada Tuhan mereka. Salawat Allah kepada hambanya maknanya adalah ampunan Allah kepada hambanya. Salawat Allah kepada nabinya maknanya adalah pujian Allah kepada nabinya. Jadi orang yang ditimpa musibah mengucapkan kalimat istirja dan bersabar, pertama dia dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, salawatun min rabbihim. Yang kedua warahmatun, mereka dapat rahmat daripada Tuhan mereka. Orang kena musibah bersabar dapat ampunan, dapat rahmat. Ampunan dihapuskan dosa-dosa, rahmat berupa ganjaran pahala yang berlimpah-limpah. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang dapat hidayah petunjuk. Ini tiga hal yang Allah berikan kepada orang yang ditimpa musibah dan sabar menghadapi musibahnya. Mengucapkan kalimat istirja, dapat ampunan daripada Allah, dapat rahmat daripada Allah, dan dapat petunjuk dari Allah SWT, hidayah. Ya, wa qala mutarrif, maka berkata mutarrif, ma syai'un u'tiya bihi fil akhirati qadru ya kuzin min ma, tidaklah apapun yang diambil dariku di bumi ini tapi diganti di akhirat walaupun satu teku air, illa wadittu annahu ukhida minni fid dunya, kecuali aku berharap agar diambil milikku itu di dunia agar digantikan dengan yang di akhirat. Ya, ini kata mutarrif, aku berharap apapun yang diambil oleh Allah di dunia ini milikku, walaupun satu teku air, musibah satu teku air dicuri orang misalnya, ku harap akan digantikan dengan lebih baik di akhirat, apalagi enak. Allahu Akbar. Jadi kawan-kawan sekalian, apapun yang hilang daripada kita di dunia ini akan digantikan dengan lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah gantikan sebagian di dunia, sebagian digantikan di mana? Di akhirat. Ya, apapun yang hilang, kita ditipu orang, harta kita habis, dirampok dan semacamnya, akan digantikan Allah dengan lebih baik di dunia maupun di akhirat, bila mana kita sabar dan mengucapkan istirja dan doa setelahnya, Allahumma ajurni fi musibati, ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini wajib kita hafalkan doa ini. Wa kana silatu bunu asyam fi maghzan lahu wa ma'ahu bunuhu. Berkata Ibnu Qudamah, dalam kisah lainnya ada seseorang bernama Silatu bunu asyam. Dia berada dalam satu kancah peperangan, dia membawa putranya sedang berjihad ya Allah Subhanahu wa taala. Faqala ay bunai, maka dia berkata, wahai putraku, taqaddam, maju, serang musuh, faqatil. Ya. Maka hendaklah aku perangi musuh-musuh, hatta ahtasibakah. Aku berharap sekiranya engkau mati, engkau syahid, aku akan berharap daripada Allah ganjaran kematianmu. Ya, karena orang yang mati syahid, luar biasa ganjaran Allah berikan kepada keluarganya. Bahkan ini anak akan memberikan syafaat kepada 70 ahli keluarganya. Insya Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan orang mati syahid. Ya, di antara keutamaannya dia akan beri syafaat kepada 70 orang daripada keluarganya dan dia aman daripada ya, fitnah kubur, aman. Tak ditanya man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka. Kenapa? Sudah cukup matinya dia akan berperang menunjukkan dia kokoh imannya. Tahu saya tanya lagi tentang agamanya apa? Siapa nabinya? Siapa Tuhannya? Dia mati untuk Tuhan Allah SWT. Dia mati mengikuti nabinya mulia salam salam. Dia mati dalam perjuangkan agama itu bukti. Maka tak perlu lagi khawatir. Orang mati syahid enggak ditanya. Ya. Orang mati syahid dalam alam barzah mendapatkan rezeki. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang terbunuh jalan Allah itu mereka mati sebagaimana matinya manusia biasa, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dapat rezeki. Inna rabbihim yurzaqun. Ya. Farihuna bima ataahumullah. Mereka bergembira apa yang Allah berikan kepada mereka berupa nikmat-Nya. Wa yastabshiruna billadzil malhaqu bihim min khalfihim. Mereka kalau mampu dihidupkan kembali, mereka akan ditahukan kepada orang masih hidup dengan segala macam karunia mereka peroleh dalam alam barzakh. Jadi kembali kepada kisah Silat bin Asyam, katanya kepada putranya, majulah engkau, sekiranya engkau mati syahid, aku harapkan engkau kelak ya dapat ganjaran pahala atas wafatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa hamala fa qatala hatta qutila. Maka dia pun masuk ke dalam kancah peperangan, dia berperang dengan dahsyatnya sehingga akhirnya dia pun terbunuh. Thumma taqaddama fa qutila. Setelah putranya mati, dia pun maju. Sedatu bin Asyam pun maju berperang, akhirnya dia pun terbunuh. Matilah anak beranak. Fajtama'an nisa'u inda ummihi Mu'adzah al-Adawiyyah. Maka datanglah wanita-wanita untuk ya berbelasungkawa ke rumah ya ibunya bernama Mu'adzah al-Adawiyyah. Ya, karena putranya wafat. Faqalat, maka berkatalah wanita ini Mu'adzah al-Adawiyyah. Ya. Marhaban. Selamat datang. In kuntunna ji'tunna tuhanni. Jika kalian datang kemari untuk memberikan kepadaku kata-kata selamat atas wafatnya anakku, ya, maka silakan datang kemari. Silakan duduk bersamaku. Wa in kuntunna ji'tunna li ghairi dhalik farji'na. Kalau kalian datang untuk tujuan memberikan kepadaku berbagai macam berita-berita kesedihan, maka tak usahlah datang, pulang ajalah kalian. Subhanallah. Kalau datang untuk mengucapkan tahniah ucapan selamat, kenapa? Putranya syahid. Ya, silakan. Tapi kalau akan datang untuk mengucapkan kata-kata kesedihan, enggak usah. Lebih baik pulang. Subhanallah. Karena aku tak perlu bersedih terhadap apa yang telah hilang daripada aku. Ya. Maka inilah yang dilakukan oleh salafus salih ketika dapat musibah. Ya, mereka berusaha untuk tidak menampakkan untuk musibah tersebut efeknya terhadap diri mereka. Wa idza kanatil musibatu mimma yumkinu kitmanuha fa kitmanuha min ni'amillahi azza wa jalla al-khafiyah. Bila mana seorang dapat musibah dan dia dapat menyembunyikannya, maka itu adalah merupakan bentuk nikmat Allah yang tersembunyi kepadanya. Jangan tampakkan musibah yang menimpamu. Kalau dapat kau sembunyikan. Ya. Musibah ekonomi lagi sulit, jangan tampakkan. Jangan banyak mengeluh. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah, Abu Hurairah meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi pernah bersabda, idza maridul 'abdu, bila mana hamba sakit, ba'athallahu ilaihi malakain, Allah mengutus kepadanya dua malaikat, fayaqulu, Allah berkata kepada malaikat, unzuru ma yaquluhu li'uwadihi, hai malaikat-malaikatku, lihat apa yang dia ucapkan kepada orang-orang yang datang untuk membezuknya. Fa in huwa hamidallah ta'ala idza daqalu alaihi, kalau orang-orang datang membezuknya, dia mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya menghadapi musibah tersebut. Rafa'a dzalika ila Allah ta'ala wa huwa a'lam, maka malaikat ini pun mengadukan kepada Allah apa yang mereka dengar, dan Allah Maha tahu. Artinya ketika datang orang membezuknya, dia sakit, orang-orang tak mendapati di dalam keadaan berhisteris, menghujat takdir, merepet. Ya, tapi dia rela, dia ikhlas menerima takdir yang datang menimpanya, penyakit yang dia derita. Ya, maka malaikat akan kembali melapor kepada Allah tentang hamba ini ridha, qanaah, bahkan memuji Allah dengan segala macam keadaan yang dia rasakan. Karena kita disuruh memuji Allah dalam segala keadaan. Ya, bila mana kau pulang membawa keuntungan yang besar setelah berdagang, ucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Kau pulang sore hari, ternyata tak ada seorang pun yang datang membeli barang, ucapkan pula alhamdulillah ya Allah kulli hal. Ya, dalam segala keadaan kita muji Allah. Sehat, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Sakit, alhamdulillah ya ala kulli hal. Ya, dalam segala keadaan kita puji Allah Subhanahu wa taala. Bila mana orang dapat musibah penyakit, dia puji Allah Subhanahu wa taala, malaikat melaporkan kepada Allah. Fayaqulu, maka Allah akan berkata, li'abdi in ana tawaffaituhu an udkhilahu al-jannah. Aku janji jika hamba ini kuwafatkan karena penyakitnya, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Allahu Akbar. Kadang-kadang jalan orang masuk surga harus dari penyakit. Diuji Allah penyakit, kadang-kadang macam-macam penyakit zaman sekarang luar biasa. Ada yang kanker tiroid, bengkak lehernya, masya Allah. Ada yang kanker macam-macam, paru-paru. Ada yang kanker kantong kering, kanker juga tak ada uang. Allah. Semuanya ujian, musibah. Ya. Maka orang-orang beriman ketika datang musibah kepadanya tetap mengucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal. Karena barangkali dengan sakitmu itulah kau masuk surga, kalau kau tak sakit masuk neraka. Karena banyak dosa-dosamu. Ya. Karena itulah kata salafun salih mengatakan laulal masaib, kalau bukan karena musibah, la ataina 'alallahi mafalis, kita akan datang menghadap Allah dalam keadaan bangkrut. Banyak dosa kita itu. Ya, bila mana Allah uji kita dengan penyakit, Allah akan menghapuskan dengan penyakit ini dosa-dosa kita, dan kita butuh dihapuskan dosa. Kadang-kadang dengan penyakit ini Allah angkat derajat kita. Allah SWT telah tentukan engkau punya derajat sekian di surga. Engkau tak bisa mencapainya. Gimana supaya bisa mencapainya? Allah buat penyakit. Kau sabar dengannya. Kau puji Allah. Akhirnya sampailah kau ke derajat di surga yang Allah tentukan dengan penyakit. Tapi tak usah pula kau minta-minta sakit, bahaya pula. Ya Allah, datangkanlah untukku penyakit, ku masuk surga. Jangan, ya, jangan minta penyakit dan jangan cari penyakit. Tapi bila mana Allah uji dengan penyakit, sabar, ucapkan alhamdulillah. Berapa banyak alhamdulillah ala kulli hal. Dengan penyakit Allah hapuskan dosa seseorang. Ya. Kadang-kadang ngeri-ngeri penyakitnya, komplikasi, cuci darah setiap seminggu dua kali. Allah. Bila mana dia bersabar memuji Allah Subhanahu wa taala, ini sebab dia masuk surga. Ya. Bila mana kita diuji Allah dengan penyakit, sabar-sabarlah. Katakan kepada dirimu, di dunia ini hidup tak lama-lama kalinya. A'maru ummati baina sittina ila khamsi wa qalilun man jawaza dhalik aw kama qala. Umatku itu umurnya enggak panjang, antara 60-70. Jarang-jarang yang melewati itu. Bila mana engkau diuji dengan penyakit, katakan berapa kali lamalah hidupku di dunia ini. Sabar, sabar. Ya. Karena tak panjang, enggak sampai 1000 tahun kita di dunia ini. Sabar saja, sebentar lagi akan segera hilang penyakit ini. Dengan kematian hilang. Allah. Ya. Karena itulah kalau orang diuji Allah dengan penyakit yang parah, musibah yang parah, dia boleh berdoa. Doanya berbunyi, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku. Idza kanatil hayatu khairan li, jika memang hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan, ya Tuhan, wafatkan aku kalau memang itu yang paling baik bagiku. Boleh kita berdoa ketika kita mendapatkan musibah yang kita khawatir tak sanggup menerimanya. Jika berkepanjangan, berlarut-larut, maka mintalah kepada Allah agar musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah wafatkan kita segera. Boleh kita. Ya. Tapi hukum asalnya kita enggak boleh minta mati. Kata Nabi, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazara bihi. Jangan pernah kalian minta mati disebabkan karena musibah yang datang kepada kalian. Bentar-bentar, udahlah mati aja lah kita, mati aja lah. Dalam hidup kita kadang-kadang berkali-kali kita minta mati. Ya, subhanallah. Suaminya lambat pulang, mati aja lah. Suaminya kawin lagi, mati aja lah suamiku. Ya, sebelum mati sudah mati berkali-kali. Allahu Akbar. Wa in kana la budda fa'ilan, kalau memang dia harus berdoa, falyakul, hendaklah mengucapkan, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkan aku jika memang hidup lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan, wafatkan aku bila memang mati itu lebih baik bagiku. Ini kita ucapkan pula untuk orang-orang yang kesian, menderita sakit panjang, ucapkan untuknya seperti itu. Rubah dhamirnya, rubah dhamirnya. Ya, Allahumma ahyihi kalau laki-laki, Allahumma ahyiha kalau perempuan. Ya, itulah pentingnya belajar nahu sorob. Ya, minimal tahulah kita merubah-rubah dhamir. Ya. Jadi Allah mengatakan, li'abdi in ana tawaffaituhu an udkhilahul jannah. Hambaku itu kalau aku matikan dia, aku janjikan baginya masuk surga. Wa in ana syafaitu, kalau aku menyembuhkannya, ubaddilahu lahman khairan min lahmi, akan kugantikan baginya ya daging yang lebih baik daripada dagingnya sekarang. Wa daman khairan min damihi, ya, dan darah lebih baik daripada darahnya sekarang. Wa an ukaffir anhu khatayahu, aku janji akan menghapuskan darinya kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Kalau Allah sembuhkan, Allah gantikan lebih baik. Mesti kita lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Subhanallah. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Ali radhiyallahu anhu, min ijlalillah wa ma'rifati haqqihi an la tashku waj'ak. Di antara bentuk engkau memuliakan Allah, engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan memberikan haknya, adalah engkau jangan mengeluhkan penyakit yang datang menimpamu. Ya, jangan keluhkan. Berarti engkau sedang mengagungkan Allah. Engkau tahu inilah pilihan terbaik ya Allah yang kau berikan kepadaku. Jangan mengeluhkan. Wala tadhkur musibataka. Di antara bentuk keagungan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, engkau tak usah beberkan, sebarkan ya apa yang menimpamu. Ya, penyakit yang menimpamu. Wa qala al-Ahnaf, berkata al-Ahnaf, laqad dhahabat aini mundu 40 sanatan, berkata al-Ahnaf, ya, mungkin bin Qais, sungguh mataku ini telah hilang, maksudnya mataku telah buta sejak 40 tahun. Madzakartu hadian, tak pernah aku mengeluh sedikit pun tentang mataku ini yang buta sejak 40 tahun kepada seorang pun. Ya. Waqala rajulun lil imami Ahmad, berkata seorang kepada Imam Ahmad, "Kaifa tajiduka ya Abu Abdullah? Bagaimana keadaanmu ya Abu Abdullah?" Qala bi khairin fi afiyah. Ahmad mengatakan, "Alhamdulillah aku sehat walafiat." Faqala lahu, "Hamamtal bariha? Bukankah tadi malam ku dengar kau demam?" Qala, "Idza qultu laka, idzan qultu laka ana fi afiyatin fahasbuka." Kalau sudah kukatakan kepadamu aku sehat, cukup bagimu, jangan kau tanya-tanya lagi yang lain. La tukhrijuni ila ma aqra, aku tak suka dengan apa yang kau tanyakan. Ya. Wa qala Syaqiqun al-Balkhi, berkata Syaqiq al-Balkhi, "Man syaka musibatan bihi ila ghairillah lam yajid fi qalbihi li ta'atillahi halawatan abada." Barang siapa yang suka mengadu, mengeluh tentang musibahnya kepada selain Allah, maka dia akan kehilangan rasa kenikmatan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah banyak-banyak mengadu kepada makhluk, kepada manusia. Simpan saja. Mengadu kepada Allah saja. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian hikmah, "Min kunuzil birri kitmanul masaib." Di antara kesempurnaan perbendaharaan kebaikanmu adalah engkau mampu menyembunyikan musibahmu. Jangan tampakkan musibah. Ya. Kita kalau melihat orang datang, dia cerah, wajahnya senang, kefaharu, bagaimana akhi, senang, nikmat. Tapi kok nampak orang, wajahnya murung, subhanallah. Cuman akhi, payah ustaz, nengoknya pun tak enak udah. Payah ekonomi ustaz, ini wah, payah kondisi sekarang, jangan berlaku. Jualan payah lakunya, wah kacau nih ustaz. Subhanallah, ya. Kata beliau, waqad kanu yafrahuna bil masaibi nadharan ila thawabiha. Karena itulah salafus salih, mereka gembira ketika dapat musibah bukan karena musibah itu, tapi mengharapkan ganjaran kesabarannya. Wa hikayatuhum masyhuratun fi dzalik. Banyak kisah-kisah mereka dapat ujian musibah gembira. Bukan gembira karena musibah yang datang, tapi gembira dengan harapan ganjaran pahalanya. Jika Allah mewafatkan seseorang daripada ya falidata kabidihi, daripada buah hati seseorang, ya, maka Allah Jalla wa'ala akan bertanya, akan menyuruh malaikatnya, apa dikatakan hamba. Kalau hamba mengucapkan pujian kepada Allah, mengucapkan istirja, ya, maka Allah akan katakan, ibni li'abdi baitan fil jannah, buatkanlah untuk hambaku rumah di surga. Wasammuhu bi baitil hamdi, namakanlah perumahannya perumahan baitul hamdi, rumah pujian. Ya, subhanallah. Bersabarlah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka itu bergembira dengan apa yang Allah janjikan daripada sabar yang mereka lakukan disebabkan musibah datang. Minha, di antara kisah-kisah itu, maruya anna Abdul Malik bin Umar, Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, selama mata dafana Umar, ada salah seorang putra Umar ibn Abdul Aziz bernama Abdul Malik. Putranya ini wafat. Wasawwa alaihi, kemudian dia pun menguburkannya. Thumma stawa qa'ima, kemudian berdirilah Umar bin Abdul Aziz dengan sempurna. Fa'ahata bihin nas, orang-orang pun mengelilinginya. Faqala, maka dia berkata, rahimakallahu ya bunai, wahai putraku, semoga Allah merahmatimu. Qad kunta barran bi abik, sungguh engkau lah putra yang begitu baik kepada orang tuamu, kepada ayahmu. Wallahi ma ziltu mundu wahabakallahu li masrurun bika, demi Allah sejak engkau Allah berikan kepada aku, sejak kecil sampai besar aku selalu bergembira, senang denganmu. Wala wallahi ma kunta qad ashadda bika sururan, wallahi ma kuntu qad ashadda bika sururan, demi Allah tidak ada yang lebih kusenangi daripada engkau, ya, dari segala macam apa yang kumiliki. Wala arja bihadzi min Allah taala fika mundu wad'atika fi hadzal manzil, tidak ada lebih kuharapkan daripada kedudukanmu sekarang di tempat ini, di kuburan ini. Alladzi sayyaraka Allah ilaihi, yang telah Allah subhanahu wa taala tentukan bagimu, sangat kuharapkan ganjarannya. Ya, ini yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Putranya meninggal, dia ucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas putranya ini telah meninggal. Ya, dan diharapkannya benar dengan bakti putranya ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan padanya kebaikan. Fa in qila in kana al muradu min as-sabri 'ala mukarahiyatil masahib. Kalau ada yang bertanya, bukankah sabar, ya, kalaulah maksud daripada sabar itu ada mukarahiyatil masaib, orang tak suka, ya, orang ada mukarahiyatil masaib, orang, ya, tidak benci dengan musibah. Fala qudrata lil adami 'ala dhalik. Maka hal ini tak mampu dipikul oleh anak Adam. Tentu anak Adam tak suka musibah datang. Ya, sakit tak suka dirakit sakit. Tak ada orang yang ketika sakit, alhamdulillah ya Allah, syukur aku sakit, enggak ada. Tabiat manusia tak suka dengan musibah. Kenapa para salafus saleh itu mereka gembira? Mereka gembira bukan dengan musibahnya, tapi dengan ganjarannya. Ya. Anak mau meninggal, alhamdulillah syukur anakku meninggal, enggak. Tapi harapan yang mereka harapkan adalah ganjarannya. Falaqudratu lil adamiyya ala dhalik wa in kana al farahu biwujudiha kama hakaitum fa huwa abad. Oleh karena itulah, kalau kau katakan mereka dahulu kala gembira dengan apa yang menimpa mereka berupa musibah, tentulah hal itu sangat jauh mustahil. Wal jawab, maka jawabannya, gembiranya mereka itu bukan karena musibah, tapi apa yang mereka harapkan daripada ganjarannya. Anna sabra la yakunu illa an mahbubin aw ala makruh. Sabar itu tidak terwujud kecuali disebabkan ada yang hilang daripada apa yang dia cintai, atau datang apa yang dia benci, yang tidak dia sukai. Itulah sabar hakikatnya. Ya, sabar daripada kehilangan yang dicintai, atau sabar menghadapi apa yang tak disukai berupa penyakit dan semacamnya, musibah. Wala yunha amma la yadkhul tahtal kasbi. Maka tak dilarang seseorang itu, ya, dalam perkara-perkara yang memang bukan dikuasainya. Ya. Wa huwa inzi'ajul batin. Ketika orang itu terganggu dengan musibah yang datang, merasa tak nyaman, itu enggak ada masalah. Wa innama yunha 'anil muktasab. Tapi yang dilarang adalah efek dari musibah melainkan perbuatan kasyakir juyub, mengoyak-ngoyak baju, walatmil khudud, menampar-nampar pipi, walqawli bil lisan, berteriak-teriak dengan lisannya. Fa amma ma dzakarna min farahi ba'di. Padahal yang kami kisahkan di atas, mereka gembira, fadzalika farhun farahun syar'iyyun la tabi'iyyun. Itu adalah kegembiraan dengan dasar syariat. Karena ganjarannya bukan tabiat manusia gembira dengan musibah yang datang, tapi syariat mengajarkan sabar engkau dapat ganjaran. Itu tabu la budalahu min karahatil masaib. Karena tabiat manusia pasti tak suka dengan kematian, dengan musibah, penderitaan, bencana alam dan semacamnya. Wa mithalu hadza mithalu rajulin marid. Contohnya ada seorang sakit, lahu syurbatun limaradih. Dia harus meminum obat agar dapat menyembuhkan penyakitnya dengan izin Allah. Fasa'a fi talabi hawaijih, maka dia pun sibuk mencari berbagai macam ramuan-ramuan untuk mewujudkan obat ini, minuman ini. Temulawak dia siapkan, jahe dia siapkan, kunyit dia siapkan, ya. Gula batu dia siapkan, ya. Wa anfaqa 'alaiha malan, dia harus keluarkan uang. Falamma tammat, manakala sudah terkumpul semua bahan, dibuatlah obat tersebut. Fariha bitamamiha wa tanawuliha lima yarjulaha minal afiyah. Dia pun gembira. Kenapa? Sudah terkumpul semua bahan-bahan untuk membuat minuman ini. Ya. Dia pun bergembira. Bergembira bukan karena penyakit. Ya, bergembira karena ini obat sudah terkumpul. Dan dia berharap obat ini akan menjadi terapi bagi penyakitnya. Fa amma tab'uhu, adapun tabiat manusia, fa ma zalat anhu karaha at-tanawul aslan, tetap tabiat orang tak suka makan obat, tetapi dia senang karena itu obat sudah datang, sudah ada. Walau anna malikan qala li rajulin faqirin, misalnya lagi contoh kedua, kalau ada orang kaya atau raja berkata kepada seorang yang miskin, kullama darabtuka bihadzal 'udil latif darbatan a'taituka alf dinar. Hei orang miskin, tiap kali kupukul kau dengan lidi kecil ini, satu kali pukulan kau kuberikan 1000 dinar. 20 dinar sama dengan 85 gram emas. 20 dinar. Satu pukulan lidi dapat berapa? 1000 dinar. La ahabbaka tatadarbi. Pasti hamba ini minta jangan sekali lah pukul banyak-banyak. Bukan dia karena senangnya dengan pukulan, tapi senangnya dengan hadiahnya. Bagaimana dengan salah seorang murid Imam Malik rahimahullah? Benar, Imam Malik rahimahullah ya mungkin menyodorkan kayunya atau rotannya terkena dadanya. Ya, dia mengatakan, "Hai Imam, kupukul dadaku kisas." Bagaimana caranya? Satu hadis gantikan. Subhanallah. Ya, setelah Imam Malik memberikan kepada satu hadis, "Hai Imam, pukullah berkali-kali, setiap pukulan berikan satu hadis." Apakah dia senang dipukul? Jawabannya enggak, tapi dia senang hadis yang akan diberikan. Mau antum seperti itu? Ustaz, pukul aku Ustaz, bacakan satu hadis. Subhanallah. Lali annahu la yu'lim, bukan ya, pukul itu enggak menyakitkan. Menyakitkan, walaupun sedikit, walaupun lidi pasti akan meninggalkan bekas. Walakin lima yarju min aqibatihi, karena diharapkan ganjarannya. Jadi ulama dahulu, salaf salih, senang dengan musibah, ganjarannya bukan musibah itu sendiri. Ya. Wa in ankahu darbu, walaupun pukul itu membuat dia ya sakit sedikit, tapi tak mengapa. Allahu akbar. Wa kadzalika salafu talammahu tsawab, karena itulah orang terdahulu salaf yang mereka harapkan adalah ganjaran. Fahana alaihimul bala, dengan itulah musibah yang datang menimpa mereka menjadi ringan bagi mereka karena besarnya harapan dari musibah tersebut. Wallahu tabaraka taala alam. Demikianlah kajian kita hari ini, alikhwatu fillah rahimakumullah. Padakan sampai di sini. Allah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Soal jawab.
1: Bertanya bagaimana menjadikan anak soleh dan soleha.
2: Siap. Bagaimana menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha? Caranya adalah kita harus mensolehkan diri kita. Ya, kita gak mungkin berharap anak kita menjadi anak yang soleh kalau kita gak menjadi orang soleh. Jadi pertama, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara kita menjadikan anak kita soleh dan soleha? Langkah yang pertama adalah solehkan dirimu. Ya, solehkan dirimu. Kalau kau jadi orang yang soleh, maka dengan kesolehanmu Allah akan menuntunmu untuk menjadikan anakmu soleh. Itu yang pertama. Kalau kita ingin menjadi anak yang ingin mempunyai anak yang soleh, mari kita solehkan diri kita. Ya Allah, aslih nafsi. Ya Allah, perbaikilah diriku. Jadikan baik diriku. Terus berdoa memperbaiki diri. Itu cara yang pertama. Yang kedua, pilihlah istri yang baik. Pilihlah istri yang benar. Kapan kita memulai pendidikan anak? Pendidikan anak itu dimulai dari mencari pasangan hidup. Jadi pendidikan anak itu tidak dimulai ketika istri hamil. Pendidikan anak itu tidak dimulai dari bayi lahiran. Lah, pendidikan anak itu dimulai dari kita memilih pasangan hidup. Jadi kalau Anda ingin memiliki anak yang alim, anak yang menghafal Quran, maka harus punya visi, ya. Punya visi mencari atau berusaha mendapatkan seorang istri yang soleha. Istri yang bisa mengaji, yang bisa mengajarkan kepada anak-anak kita huruf hijaiyah, membaca Al-Quran. Itu ya, itu yang nomor dua. Nomor tiga, meminta kepada Allah. Berdoa, minta anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku habli minas solihin, anak yang soleh. Anak yang dari kalangan orang-orang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doanya banyak ya masalah ini, termasuk juga doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lama enggak punya anak. Sampai rambutnya beliau memutih, beruban, sampai tulang beliau itu lemah. Beliau tetap berdoa, minta anak. Dan di antara doanya Nabi Zakaria adalah Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ya Allah anak yang baik, keturunan yang baik dari sisimu ya Allah. Baik apanya? Baik fisiknya, tidak cacat. Baik apanya? Baik akalnya, tidak, mohon maaf, tidak gila. Baik apanya? Baik akhlaknya, baik perangainya, baik fisiknya, baik rupanya. Dan dengan doa itu Nabi Zakaria diberi oleh Allah Subhanahu wa taala putra namanya Nabi Yahya. Ganteng orangnya, budi luhur akhlaknya. Nah, itu diingat-ingat ya, kalau punya anak yang ingin anak yang baik, segalanya baik, baik lahiriahnya, baik jasadnya, baik sifatnya, pakai doa itu. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku apa? Keturunan yang baik. Baik dari segala sisi. Itu ya. Jadi pertama saya ulangi lagi, kalau kita ingin memperoleh anak yang soleh, satu, solehkan diri kita. Karena kesolehan orang tua itu berpengaruh pada kesolehan anak. Yang nomor dua, pilihlah istri yang baik. Ya, karena istri itu ibarat ladang yang akan menumbuhkan benih kita. Yang nomor tiga, berdoalah kepada Allah agar diberi keturunan yang baik. Yang keempat, berikan keteladanan kepada anak. Teladan itu nomor satu. Ya. Keteladanan, akhlak, tindakan yang dilakukan oleh ayah itu lebih fasih daripada retorika yang kita nasihatkan ke anak kita. Ya, kata-kata, nak pergilah ke masjid, dengan engkau sering pergi ke masjid, itu ada di pikiran anak kita itu lebih menancap ketika melihat ayahnya setiap kali azan pergi ke masjid. daripada ayah yang enggak pernah ke masjid tapi suka ngomong, ayo cepat pergi ke masjid. Anak melihat, merekam apa yang dilakukan oleh sang ayah dan sang ibu. Anak yang terbiasa melihat ayahnya, ya setiap kali mendengarkan adzan pergi ke masjid, berbeda dengan anak yang ketika ada adzan ayahnya tetap ada di depan TV memegang HP-nya. Anak yang melihat ibunya berdiri di tengah malam mengadakan sholat malam, seorang anak, seorang putri yang melihat ibunya berhijab dengan hijab yang syar'i berbeda dengan putri anak yang melihat ibunya keluar masuk mal dengan tidak memakai jilbab. Keteladanan sebelum nasihat. Karena anak ini melihat, melihat tingkah laku orang tua. Keteladanan. Makanya para salaf dulu itu, ya, kalau mau melakukan maksiat itu takut karena punya anak, takut ditiru anaknya. Dan dulu para salaf itu sholat, ketika sholat sujud teringat anaknya, maka dia perlama sujudnya untuk mendoakan anaknya. Wahai anakku, aku sholat, aku sujud, di tengah sujud itu aku teringat dengan dirimu, maka aku tambah kehusuanku, aku tambah panjangkan doaku untukmu wahai anakku. Makanya mendoakan anak itu penting. Dan nanti baktinya anak kepada kita itu sebatas cara kita merawat dan memperlakukan anak. Karena itu diantara doa yang sering kita dengar adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohira. Ya itu kan diantara doa yang kita sering dengar. Ya bahwa kita, apa yang terjadi? Ya Allah, di antara doa yang sering kita dengarkan, Allahumma gfirli, ya Allah berikan ampunan kepada orang, berikan ampunan kepadaku dan ampunan kepada kedua orang tuaku. Dan sayangilah keduanya ya Allah, rahmatilah keduanya ya Allah, sebagaimana mereka berdua merawat aku ketika aku masih kecil. Ya kan? Ada kata-kata, ya Allah warhamhuma, ya Allah sayangilah keduanya ya Allah, kama rabbayani, sebagaimana keduanya menyayangi aku. Ada kata-kata apa? Sebagaimana. Artinya baktinya anakmu, kasih sayang yang kamu peroleh dari Allah dan dari anakmu ketika kamu tua renta, sebatas sebatas kasih sayangmu kepada anakmu ketika anakmu masih kecil. Makanya apa yang kamu lakukan kepada anakmu itulah yang kamu tuai di hari tuamu. Karena apa? Karena doanya anak kita kan kama rabbayani shohira. Ya Allah sayangilah kedua bapakku sebagaimana mereka merawatku. Mereka merawatku sejak kecil. Berarti yang Allah berikan kepada orang tua sebatas bagaimana cara kita merawat anak kita. Tidak lebih dari itu. Kalau kita merawat yang baik-baik, ya akan dibalas yang baik. Kalau kita mendurhakai anak kita. Mendurhakai anak apa mungkin Ustaz? Iya mungkin. Durhaka itu tidak hanya anak durhaka kepada orang tua. Orang tua pun bisa durhaka kepada anak. Maka jadi itulah, ikhwatul iman, kita jangan sampai menjadi orang tua yang durhaka. Solehkan diri kita, pilihlah pasangan hidup yang baik. Doakan, berdoa kepada Allah agar dianugerahkan anak keturunan yang baik. Dan yang nomor 4, ikhwatul iman, berikan keteladanan. Setelah itu pilihkan pendidikan yang baik, pilihkan lembaga pendidikan yang baik untuk anak kita. Dan setelah itu pilihkan suami yang baik untuk anakmu. Dan ingat, suami yang baik, suami yang soleh itu lebih bermanfaat bagi putrimu daripada 1000 pondok pesantren. Ya, kadang-kadang kita ini bingung carikan lembaga. Orang tua kan bingung cari anaknya di ini, anaknya dicarikan sekolah itu. Ya, ingat bahwa suami yang soleh, yang berilmu itu lebih baik daripada 1000 pondok pesantren kau pindah-pindahkan anakmu untuk mencari pondok yang ideal untuk anak. Nah itu harus kita pikirkan semua itu. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak yang soleh. Wallahu a'lam bishawab.
3: Mutiara Nasihat.
4: Modul kita di hari ini adalah bagian dari pembahasan masalah akidah. Muallif menyebutkan minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Termasuk kesyirikan ketika seseorang beramal tapi keinginan apa yang menjadi dasar dia beramal ternyata adalah dunia. Minasyirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Termasuk kesyirikan seorang beramal tujuannya adalah dunia. Sedikit-sedikit dihitung dengan dunia. Tidak akan bersemangat kecuali di belakangnya ada urusan dunia. Qaulullah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: قول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. Allah berfirman, barang siapa yang dia menghendaki kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya. Zinatul hayati dunia, bentuknya, ikhwah sekalian, kecintaan seseorang kepada wanita. Zuyinna linnas hubu syahawat min nisa wal banin wal qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamah wal an'ami wal harf dhalika mata'ul hayati dunya. Kata Allah SWT, dijadikan indah pada pandangan seseorang laki-laki kecintaan kepada wanita, wanita bagian dari dunia, wal banin juga anak-anak, wal qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, wal khayril musawwamah wal an'am wal harf, kuda-kuda tunggangan, kendaraan, kemudian binatang ternak, kemudian termasuk tempat tinggal dan juga sawah dan ladang. Dzalika mataul hayati dunya, itu adalah kehidupan dunia. Allahu indahu husnul ma'ab. Baik, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, niscaya kami akan berikan balasan dari amalan mereka, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak, sama sekali tidak akan dirugikan. Jadi kalau tujuan amalannya dunia, Allah akan kasih dunia, diberikan dunia kepadanya. Hanya saja dikatakan di akhir ayatnya, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, tapi bagi mereka di akhirat tak ada balasan yang Allah berikan kecuali yang mereka peroleh, apa yang diperoleh adalah neraka, illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Lalu habita, lenyap, hilang, ma sana'u, apa yang mereka lakukan. Dulu salatnya enggak ada pahalanya. Kenapa? Ujung-ujungnya ternyata pengen dapat dunia. Dakwah yang dulu dikerjakan ternyata enggak ada nilainya. Kenapa? Ujung-ujungnya ada pada dunia. Haji, umrah, semua amalan saleh, habita ma sana'u fiha, hilang semuanya, haba'an mahbuza, seperti buih di lautan, wa batilun ma kanu ya'malun, dan kebatilan dari apa yang telah mereka kerjakan, maknanya sia-sia. Batil dengan fasid lebih parah batil. An-nikah bi ghairi waliyin, nikah tanpa wali, nikahnya batil. Bukan hanya rusak nikahnya, batil, tidak sah. Dan dia berzina. La salata liman la wudu'a lah, tak ada salat bagi yang tidak berwudu. Idza kana ar-rajul yusalli wa huwa la yatawadda, la yasih wa la yu'jar, wa salatuhu batilah. Kalau seorang salat menyengaja tidak berwudu, salatnya tidak sah dan tidak ada pahalanya dan harus diulang. Kalau selama ini apa yang kita lakukan ujung-ujungnya dunia, ternyata urusannya terakhirnya wanita, ternyata urusannya terakhirnya uang atau tempat tinggal atau kendaraan, atau terakhir-terakhirnya yang ini tadi, berarti apa? Habita ma sana'u fiha. Ayat ini terdapat dalam surat Hud di ayat ke-15 dan 16. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdu dinar, kata Nabi, celaka abdu dinar, hamba dinar, celaka hamba dinar, ta'isa abdu dirham, celaka juga hamba dirham, ta'isa abdul khamisah, celaka juga hamba khamisah, Sebagian menyebutkan khamisah ini adalah kain yang tebal, pakaian yang mahal dan sejenisnya. Wa ta'isa Abdul Khamilah. Kemudian juga celaka orang yang mengenakan pakaian semacam beludru atau yang mewah begitu, juga celaka. In utiya radiya. Kalau dikasih dia ridha. Kalau ujung-ujungnya dapat uang, dia ridha. Kalau tidak ada uang, tidak ridha. Kalau ujung-ujungnya dapat dinar, dia ridha. Kalau enggak dapat dinar, tidak ridha. Bahkan benci. In utiya radiya. Kalau dikasih dia ridha, wa illam yu'ta sakhita. Kalau enggak dikasih, dia marah. Ta'isa wantakasa. Kalimat intakasa, ikhwan. Ta'isa artinya celaka. Intakasa, dia itu apa ya? Jatuh, tersungkur ke depan. Bukan hanya dia celaka, tapi dia pun dalam keadaan tertelungkup atau dalam keadaan kecelakaan yang kedua berikutnya. Wa idza syika falan taqasha. Kalau dia terkena duri, semoga kakinya tidak bisa dicabut duri darinya. Kenapa? Jadi orang-orang yang seperti ini, segala urusannya dihitung dengan dunia. Bayangkan, ada satu orang misalnya, dia mau adzan. Ketika mau adzan, tidak mau dia adzan kecuali dibayar. Makanya itu yang dikatakan kepada Ibnu Umar, katanya rajulun yusallim alaik, seorang laki-laki mengucapkan salam untukmu. Artinya ada seseorang menitip salam kepada saya untuk engkau. Faqala Abdullah Ibnu Umar, la tuqri minni salam, janganlah engkau sampaikan salamku untuknya. Kenapa? Karena dia minta bayaran dari azan. Ketika satu kesempatan ketika tawaf, seorang laki-laki bilang kepada Ibnu Umar, ana uhibbuka fillah, saya cinta padamu karena Allah. Lalu kata Ibnu Umar, wa ana ubghiduka fillah, saya juga benci kepada engkau karena Allah. Mungkin kalau yang ini jarang kita dengar ya kan, saya benci kepada engkau karena Allah. Padahal sama, saya cinta kepada engkau karena Allah dengan saya benci kepada engkau karena Allah, nilainya sama. Kenapa? Karena dia meminta bayaran dari adzan. Padahal seharusnya tidak demikian, ikhwah. Ala kulli hal, lanjutan hadisnya, tuba li abdin akhadha bi inani farasih fi sabilillah. Tuba, berbahagialah seseorang yang dia pergi berperang, berjihad di jalan Allah. Dia pegang kendali kudanya, dia pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy'atha ra'suhu. Kepalanya atau rambutnya kusut, tidak sempat dia menyisir karena berperang. Bagaimana ada berperang nyisir dulu? Kayaknya tidak ada ya kan. Kalau itu mau kondangan mungkin ya kan. Asy'ath, rambutnya kusut. Mughbaratin qadamah. Mukbaratin qadama, kakinya berdebu. Iya, namanya dalam perang. Tapi apa yang terjadi? Karena dia berperang di jalan Allah. Berbahagialah satu orang yang pergi berperang di jalan Allah dengan niatan ikhlas, bukan pengen dunia, bukan juga ingin yang lain. Dia yang diharapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sungguhnya syarahnya cukup panjang. Baik, kita potongkan di beberapa penjelasan saja. Awalan ikhwas kalian, bagian yang pertama ucapan Allah, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya. Yang pertama, dunia sesuai namanya, dia adalah dana wa daniyun, dia sesuatu yang qarib, yang pendek, sekaligus dia sesuatu yang hina. Allah Ta'ala tidak pernah dalam Quran memuji dunia. Yang ada adalah wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan kehidupan dunia. Oleh karena itu, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, artinya dia melupakan akhirat. Dan ini sebuah kesalahan yang fatal. Kita jadikan dunia cuma di tangan, ikhwan. Dan kemudian kita jadikan dunia sebagai alat majra'ah, tempat kita bercocok tanam untuk kita mendapatkan akhirat. Makanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, kata beliau ketika mengomentari ucapan Allah, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, siapa yang menginginkan kehidupan dunia wa zinataha dan juga perhiasannya. Ternyata kata beliau, perhiasan dunia adalah malun, harta benda. Termasuk yang tadi dalam surat Ali Imran, isinya kurang lebih ada 5 bagian. Dunia itu isinya kira-kira 5 ini, ikhwan. Wanita, ya kan? Perhiasan, minad dhahab wal fiddah, dari harta emas dan perak. Kemudian wal khail al musawwamah wal an'am wal harth, jadi rumah tempat tinggal, kendaraan, sawah, ladang, dan binatang ternak. Dzalika mataul hayati dunia, itulah kehidupan dunia. Jadi kalau kita selalu menghitung urusan amalan ujung-ujungnya 5 poin ini, berarti yang kita cari selama ini cuma dunia. Dan ini masuk kategori syirik. Kesyirikannya di mana, ikhwan? Kesyirikan dalam tujuan bukan Allah yang dia cari. Yang dia cari hanyalah dunia dan seisinya. Oleh karena itu, kata Abdullah bin Abbas, kalimat nuwafi ilaihim, kami berikan balasan. Balasan apa yang dimaksud? Diberikan kepada orang yang mencari dunia ini kesenangan terhadap istri, anak, harta, dan semua yang di dunia. Tapi di akhirat tidak mendapatkan bagian. Artinya tidak dikurangi di sini, la yubkhasun, mereka diberikan semuanya. Sama dengan orang-orang yang mereka juga tidak beriman kepada Allah, di dunia dikasih, makan dikasih, tempat tinggal dapat, kendaraan juga iya, istri anak juga ada, tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan sama sekali kesenangan. Makanya kata Ibnu Hajar ketika menukilkan dalam masalah rizki, apa kata beliau? Innal mu'mina, seorang mukmin, idza sa'a fil ard, kalau dia berusaha di muka bumi, maka Allah akan berikan dia makan sesuai ketaatan, atau dia akan diberikan rizki Allah sesuai dengan ketaatan. Jadi kalau seorang mukmin dapat rezekinya itu sesuai ketaatan. Tapi kalau dia kafir, Allah berikan kepada mereka seperti yang istidraj, diulur, dikasih semuanya. Jadi antum dan saya jangan heran dan jangan tidak perlu seorang dia merasa iri. Padahal orang ini tidak sholat, gimana dia sholat, orang dia non muslim. Padahal dia begini dan begitu, tapi kenapa rezekinya lancar? Saya yang sholat setiap hari rezekinya susah misalnya. Iya sahih, mereka diberikan di dunia, di akhirat sama sekali tidak dikasih.
1: Hukum menyingkat tulisan sholawat Nabi. Berikut beberapa keterangan ulama yang menasihatkan agar menyingkat sholawat semacam itu tidak dilakukan. Pertama, keterangan Ibnu Shalah, ahli hadis penulis kitab Mustalah Hadis yang dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Shalah, menyatakan, selayaknya penulis hadis berusaha menjaga penulisan sholawat dan salam untuk Rasulullah SAW ketika menyebut nama beliau, dan tidak merasa bosan dengan mengulang-ulang tulisan sholawat ketika mengulang penyebutan nama Nabi SAW. Karena ada manfaat besar yang segera didapatkan oleh penulis hadis dan tulisannya. Siapa yang melalaikan hal ini, berarti dia dijauhkan dari keberuntungan yang besar. Kemudian Ibnu Shalah menyebutkan dua hal yang selayaknya dijauhi. Kemudian, hendaknya dijauhi dua penulisan sholawat yang kurang. Pertama, sholawat ditulis dengan teks yang kurang atau singkatan dengan dibuat rumus dua huruf atau semacamnya. Kedua, sholawat ditulis dengan kalimat yang kurang maknanya, seperti dengan tidak menulis kalimat wasallam, hanya menulis sallallahu alaihi, meskipun semacam ini dijumpai dalam karya ulama masa silam. Muqaddimah Ibnu Salah. Kedua, keterangan Jalaluddin As-Suyuti. Dimakruhkan menyingkat salawat dan salam di sini, dan di setiap kesempatan yang disyariatkan untuk bersalawat. Sebagaimana dalam syarah Sahih Muslim dan lainnya. Berdasarkan firman Allah yang artinya, berilah salawat dan salam kepadanya. Dimakruhkan membuat rumus ketika menulis salawat, baik dengan satu huruf atau dua huruf, seperti orang yang menyingkat dengan tulisan Sot, Lam, Ain, Mim, namun hendaknya dia tulis secara lengkap, Tadribur Rawi. Ketiga, Al-Alamah As-Sakhawi mengatakan, wahai para penulis, hindarilah rumus untuk salawat dan salam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tulisanmu, dengan kamu singkat dengan dua huruf atau semacamnya, sehingga teksnya kurang. Sebagaimana yang dilakukan Al-Kitani dan orang-orang yang awam dengan agama, mereka menulis singkatan pengganti untuk Shallallahu Alaihi Wasallam dengan huruf Sod atau Sod Mim atau Sod Lam Ain Mim. Penulisan solawat semacam ini mengurangi pahala karena teksnya tidak lengkap. Fathul Mughis, Syarah Alifiyah Al-Hadis. Keempat, keterangan Ibnu Bas dalam fatwa beliau ketika ditanya tentang hukum menyingkat solawat. Beliau mengatakan, semacam ini tidak selayaknya dilakukan. Yang layak dilakukan untuk orang yang menulis nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menyebut nama beliau untuk membaca solawat kepada beliau secara sempurna. Dia tulis lengkap Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh disingkat Sod Lam Ain Mim atau huruf Sod saja. Semacam ini tindakan malas yang tidak selayaknya dilakukan. Yang sesuai sunnah, solawat ditulis jelas Shallallahu Alaihi Wasallam atau Alaihi Salatu Wassalam. Karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberi salawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berilah salawat dan salam kepada beliau. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan solawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dinyatakan, sesungguhnya Jibril memberi kabar kepadaku bahwa siapa yang memberikan solawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan solawat untuknya 10 kali. Siapa yang memberikan salam untukku sekali, maka Allah akan memberikan salam untuknya 10 kali. Demikian, Allahu a'lam.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang bertanya juga dan seluruh jamaah yang hadir dan seluruh umat Islam dijaga dan diberikan taufik oleh Allah. Kesehatan penting jamaah, tapi taufik lebih penting. Karena parameter kebaikan bukan jadi orang yang sehat, sebagaimana parameter keburukan bukan jadi orang yang sakit. Tapi kebaikan adalah ketika kita diberikan taufik ketika sehat dan ketika kita diberikan taufik ketika sakit. Itu yang terpenting. Afan Ustaz, bagaimana jika kita sering mencari ilmu ke majelis taklim dan mendapatkan ilmu cuman takut mengamalkannya karena takut salah dan takut menyebabkan dosa? Waktu Sabtu kemarin, Ustaz bilang orang yang diazab pertama kali adalah orang-orang yang sering ke masjid dan majelis ilmu. Pertanyaan saya bagaimana cara mengamalkan ilmu yang kita dapat di majelis ilmu agar kita yakin untuk mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali lagi, ketika kita takut enggak bisa ngamalin, solusinya bukan resign dari majelis-majelis ilmu. Itu poinnya. Tapi harus mengevaluasi sisi lain. Kenapa? Karena kalau kita berhenti belajar, kita akan celaka di pertanyaan pertama pada hari kiamat. Wa an ilmihi. Ditanya tentang ilmunya, diamalin enggak nih? Ditanya tentang ilmunya, ngaji apa enggak? Jadi solusinya adalah belajar dan mengamalkan. Nah, oleh karena itu, karena ini satu paket belajar dan mengamalkan, maka belajarlah secara bertahap. Karena kalau belajar kita random, maka kita akan kerepotan sendiri dalam mengamalkannya. Ingat loh, makanya banyak orang berpikir main asal datang ke kajian, datang. Anda begitu Anda belajar, Anda akan kena pertanyaan kedua, udah diamalin belum? Maka belajarlah bertahap, hadirin. Dan gak semua konten itu dengan mudah dilakukan oleh orang, khususnya yang baru ngaji, yang baru hijrah. Bisa jadi dia gampang dengar dan dia senang ketika dengar, tapi begitu ngamalin hatinya gak siap, hadirin. Kenapa? Karena hatinya baru belajar, hatinya belum mantap. Hadirin, jangankan kita, coba untuk buka surat Al-Furqan ayat 32, ketika ada nyinyiran dari orang-orang kafir, waqala alladzina kafaru, berkata orang-orang kafir, mereka nyinyir nih, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahida. Kenapa Al-Qur'an enggak diturunkan satu paket aja dari Al-Fatihah sampai An-Nas sekali itu. Jadi begitu ketika Jibril kasih wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa enggak satu Quran aja diturunin? Kenapa Iqra' 5 ayat lah, enggak selesai pula. Terus nanti wahyu kedua, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, itu pun juga enggak sampai satu surat Al-Mudaththir. Kenapa sih? Ribet banget nih ajarannya Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Dan begitulah cara kami memantapkan hati engkau, wahai Muhammad. Linutsabbita bihi fu'adak, untuk mengokohkan hatimu, wahai Muhammad. Jadi kalau hati Nabi yang sudah pernah dicuci dengan air zam-zam waktu kecil, saya mau tanya, siapa di antara antum pernah nyuci hatinya pakai air zam-zam? Ada, coba angkat tangan. Gak ada. Ini hati Nabi udah dicuci pakai air zam-zam. Itu aja belajarnya, wahyu turun, perintah turun, itu harus bertahap. Kalau enggak kuat. Linu tsabbita bihi. Inilah cara kami mengokohkan hati engkau. Sekarang ada orang yang hijrah langsung ngaji, ngaji. Enggak ada masalah dengan konten pengajiannya, tapi mungkinkah antum bisa mengerti secara dalam matematik kalau antum belajarnya random tentang matematik? Pertama kali ikut kajian matematik langsung Pitagoras. Pertemuan kedua kosinus, pertemuan ketiga aljabar, pertemuan keempat 1 + 1. Antum bisa ngerjain matematik? Antum bisa gila, hadir. Bayangkan 1 + 1 baru pertemuan keempat, lalu sebelumnya Anda belajar kosinus, Anda diketawain seluruh orang. Anda diketawakan. Nah, kenapa belajar agama enggak ilmiah? Harusnya kan bukan hanya kontennya, konsep belajarnya harus ilmiah dong. Karena makanya coba terus kita ngotot, apa yang salah dengan kosinus? Apa yang salah dengan aljabar? Apa yang salah dengan bangun ruang? Anda akan semakin diketahui orang, hadirin. Enggak ada yang salah, tapi kesalahan adalah ketika Anda membuat pola, urutan dan kurikulum ketika Anda belajar itu. Itu poinnya sama. Banyak sekarang sebagian pihak, kita hargai niat baiknya, kita nggak pernah mempermasalahkan, kita senang, tapi nggak bisa belajar agama loncat sana loncat sini, belajar itu belajar ini, sedangkan Anda nggak ngerti pattern, pola itu penting. Nabi aja pelan-pelan, ada urutannya, dan yang pertama kali turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan surat Al-Fatihah, padahal surat Al-Fatihah yang paling besar kandungannya. Itu kan pasti ada alasan, hadirin. Itu pasti ada hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, wahai Rabb kami, engkau enggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan. Kalau musibah saja pasti ada alasannya, enggak mungkin menurunkan Al-Quran berangsur-angsur. Kenapa Iqra' dulu pertama turun, lalu Mudaththir dulu turun duluan, lalu kenapa ayat-ayat hukum itu di Madinah, kenapa ayat di kota Mekah tentang iman, tentang akidah, tentang tauhid. Allah kan gak mungkin ngasal. Itu ada ada pelajaran di sana. Hadirin yang Allah muliakan, linu tabbita bihi fuada. Hatinya tuh dikuatin dulu. Ini Nabi loh, fuadak pakai kaf. Jadi bukan linu tabbita bihi, enggak pakai kum, kaf. Fuadaka. Nabi ini, Nabi. Yang hatinya udah bersih, itu masih harus bertahap, bertahap, bertahap, bertahap. Dan ini sunnatullah hadirin, ini pattern Allah, ini polanya Allah, sunnatullah. Surat Fatir ayat 43, falan tajidali sunnatillahi tabdila. Anda tidak akan mendapatkan pola Allah itu berubah. Nah, mungkin kita punya bayi, kita punya bayi usianya 4 bulan, lalu di 4 bulan kita kasih sayur asem terenak di Jakarta. Gimana perasaan tuh bayi? Terharu tuh bayi, sujud syukur hadirin. Tapi ini halalan thayyibah Pak Ustaz. Ini bukan tentang sayur asem, ini tentang timing kapan Anda kasih sayur asem tuh kepada tuh bayi. Sama. Ini bukan tentang masalah kontennya atau ustadznya. Ini masalah timing, kapan Anda belajar materi tersebut. Dan banyak orang gak ngerti. Yang penting menuntut ilmu, yang penting menuntut ilmu, menuntut ilmu. Menuntut ilmu bagus, tapi polanya gimana? Gak mungkin Allah biarkan begitu aja. Semua ada pola. Mau apapun ada pola hadirin. Mau apapun ada pola. Makanya kan kita sambil, kalau antum yang cowok-cowok yang hobi bola, ikut latihan bola, latihan hari pertama langsung bagaimana cara menendang bicycle kick. UGD hadirin, UGD. Sakit udah. Pertama itu footwork dulu, lari dulu, kuatkan dulu, kuda-kuda, gak bisa hadirin. Jadi semua sama, ini pola di semua bidang tuh begitu. Jadi ketika kita khawatir gak bisa ngamalin, salah satu yang harus kita cek bukan gak ngaji,

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

manusia itu punya fitrah yang nggak bisa dia menginginkan sesuatu, maka dia akan berusaha mendapatkan sesuatu tersebut secepat mungkin. Antum pergi ke pameran mobil, terus menginginkan satu jenis mobil spek yang sesuai dengan spek antum kesehari-harian. Kira-kira ketika antum sudah naksir banget tuh mobil, antum pengen dapetin tuh mobil dengan langsung atau inden 6 bulan langsung, itu fitrah. Ibu-ibu ketika lihat-lihat di butik atau butik online atau jalan-jalan, lihat gamis, naksir sama gamis, pengennya bungkus hari itu juga atau 3 bulan lagi ibu-ibu? Hari itu juga dan 3 bulan lagi gitu, jadi ya dua kali bagi ibu-ibu. Jadi itu fitrah manusia. Kita ingin ke Bandung, ada banyak jalan, ada beberapa opsi. Yang pertama kita lewat Cipularang, opsi yang kedua lewat Puncak, opsi yang ketiga lewat Jonggol, dan opsi keempat lewat Tol Merak. Kira-kira antum lewat mana nih? Sudah kangen banget ketemu sama ortu, pengen banget ketemu sama kakak atau adik kita yang ada di sana, atau sahabat nih, udah lama, teman lama nih. Cipularang, semua sepakat Cipularang? Karena kalau Cipularang normal Pak Ustadz, itu cuma 1,5 jam, 2 jam, atau 2,5 jam. Kalau puncak tuh bisa jadi 3 jam baru sampai Ta'awun Pak Ustadz. Belum berhenti-berhentinya lagi makan jagung bakarnya, terus mampir ke sana, mampir ke sini. Itu bisa sore tuh sampai Bandung. Kalau lewat Jonggol, 4 jam lah sampai Bandung. Kalau Tol Merak, itu mau ke Lampung Pak Ustadz, bukan mau ke Bandung, gitu ya. Itu logika kita yang bermain, fitrah kita yang bermain. Nah kalau ke Bandung saja kita gunakan fitrah ini, ya masa iya surga muter-muter, ya maksudnya. Ketika ditanya pengen masuk surga, semua orang mengatakan pengen. Yang membuktikan adalah benar nggak dia mencari jalan yang memudahkan dia menuju surga. Orang yang ngaku pengen masuk surga tapi nggak pernah ngaji, nggak pernah duduk di kajian, nggak pernah melakukan perjalanan menuntut ilmu, itu seperti pamitan sama tetangganya mau ke Bandung, kepergok di Tol Merak. Loh, pada di sini mas, katanya mau ke Bandung. Nah gitu, nggak nyambung gitu. Pengen surga ketemunya di klub malam, ketemunya di tempat maksiat, itu nggak nyambung ya mas kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa jalan pintas dan jalan yang paling mudah menuju surga adalah menuntut ilmu agama. Oleh karena itu buktikan kepada Allah Jalla wa Ala

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Ustaz, akhir-akhir ini anak kayaknya kurang semangat untuk beramal. Ada kiat gimana ya, Ustaz?
2: Ya, kita ini hidup di dunia ini sebenarnya cuma sebentar ya kan. Kata Nabi SAW, ma'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui apa? 70. Taruhlah kita meninggal di umur 60. Kita ingin tahu umur efektif kita agar kita bisa meraih surga yang tinggi sebenarnya berapa? Kita potong kita masa belum balik 15 tahun. 60 ke 15 tinggal berapa? Tinggal 45. Belum kita dipotong masa tidur kita ya. Sering kita tidur 8 jam, sebagian kita 9 jam, sebagian kita 10 jam. Kalau kita tidur sehari aja 8 jam, sudah sepertiga hidup kita ya. Taruhlah kita tidur 20 tahun. Berarti 60 kurang 15 kurang 20 tinggal berapa itu? Tinggal 20 tahun waktu efektif kita. Belum waktu kita untuk medsos, grup-grup WhatsApp ya. Baca ini, baca anu ya. Terus share-share yang enggak jelas, komentar-komentar enggak jelas. Cuma waktu efektif kita untuk beramal tuh sedikit, sedikit. Dan waktu kita sedikit ini menentukan masa depan kita yang abadi selama-lamanya. Ngapain kita malas-malasan ya? Kita kalaulah kita hidup efektif 20 itu pun sangat saya ragukan ya, karena waktu kita banyak terbuang. Sementara kita di alam barzah, kita entah berapa tahun di alam barzah. Begitu masuk mungkin nanti hari kiamat, mungkin ada sebelum kita yang 1000 tahun, ada yang sudah 2000 tahun. Terus kita dibangkitkan di padang mahsyar. Ya fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Di padang mahsyar saja satu hari seperti 50.000 tahun. Terus belum lagi hisab, sirat, mizan. 50.000 tahun dibandingkan 20 tahun apa bandingannya? Enggak ada bandingannya. Kemudian masuk surga atau masuk neraka dengan kehidupan yang abadi. Oleh karena setiap waktu, setiap detik yang kita lewati di dunia ini mempengaruhi kedudukan kita di surga atau di neraka, tinggi atau rendah. Ya, saya selalu menyampaikan demikian. Ini mempengaruhi kehidupan kita, benar-benar mempengaruhi. Satu pandangan saja yang kita lihat, melihat sesuatu yang haram, itu mempengaruhi nasib kita di akhirat. Dan satu pandangan yang kita tundukkan, tatkala melihat hal yang haram, itu juga mempengaruhi nasib kita di akhirat kala. Makanya Ibnu Umar berkata, "Idza asbahta fala tantadhir al-masa wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Kalau kau sudah tiba di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Semangat beramal. Apa yang bisa kau lakukan sepagi hari, kerjakan. Mungkin kita bisa cari nafkah buat anak istri, kalau bisa bersilaturahmi telepon orang tua, bisa berbuat baik sama istri, silakan. Apa yang bisa kau lakukan pagi hari, mau salat dua silakan. Jangan tunggu sore, apalagi esok. Jangankan esok, sore jangan ditunggu. Kalau kau sudah sampai di sore hari, maka jangan tunggu pagi lagi untuk melakukan amal saleh. Khudz min sihatika limaradhi. Ambillah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Sudah sakit kita sudah baca Quran, sudah sholat malam, sudah beraktivitas. Kemudian hayatika qabla mautik, dan masih hidup sebelum meninggal dunia. Maka saya memotivasi diri saya sendiri ya, bahwasanya tatkala kita tahu hidup kita cuma sebentar dan kita tahu kita benar-benar yakin akan meninggalkan dunia ini, dan tempat kita sungguhnya adalah di akhirat, maka kita harusnya semangat. Semangat. Makanya kalau terbetik dalam hati kita ingin melakukan kebaikan, jangan tunda-tunda. Tadi nasihat siapa? Ibnu Umar. Jangan tunda-tunda. Contoh, misalnya kita lagi berjalan, tahu-tahu kita lihat orang miskin, kita kasihan sama dia, kita punya uang. Tahu-tahu terbetik hati kita, saya ingin kasih dia duit. Sudah, kalau kita lagi naik mobil berhenti, langsung kita kasihkan kepada orang tersebut. Jangan tunda, jangan tunda. Tatkala hati kita terbetik untuk memberi sedekah kepada dia, berarti Allah sedang melemparkan cahaya hidayah dalam hati kita. Jangan kita tunda-tunda. Bisa jadi setelah kita jalan cahaya hidayah tersebut dicabut, atau tatkala kita memberi sedekah ternyata orang itu sudah tidak ada. Kalau terbetik dalam hati kita ingin baca Quran, baca Quran. Jangan tunda-tunda. Ingat, setiap detik mempengaruhi nasib kita di akhirat kelak ya. Mempengaruhi surga kita semakin tinggi atau semakin rendah, mempengaruhi kalau kita di neraka semakin dalam atau semakin rendah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua semangat beramal saleh ya.
3: Ya Ustaz, ngopi dulu Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia,

0: khashi'ah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
0: Ya

Orang-orang kafir berkata, "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?"

0: akhirah. Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadith Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Wa min adh-dhanni sayyi dhannu ba'd ar-rijali bi zawjatihi. Termasuk kaum muslimin, di antara bentuk buruk sangka yang sering terjadi adalah prasangka seorang suami kepada istrinya. Tidak jarang seorang suami berburuk sangka kepada istrinya, entah buruk sangka bahwa istrinya ya menyimpang dengan laki-laki lain, atau buruk sangka istrinya tidak menjaga hartanya dengan benar, istrinya menghambur-hamburkan harta dia, atau melalaikan anak mereka dan lain sebagainya. Ya. Dan hal ini perlu diwaspadai ketika seorang suami memiliki sifat cemburu, cemburunya ini berlebih. Cemburu yang berlebih. Ya. Di dalam hadis disebutkan ada seorang laki-laki yang saking cemburunya kemudian dia sampai membunuh istrinya. Dan Nabi menyalahkan hal tersebut. Ya, ketika cemburu itu dia tidak terkontrol, tidak terukur. Cemburu sesuatu yang bagus. Bahkan seorang suami yang tidak cemburu kepada istrinya, ini ciri-ciri orang yang tidak baik. Tapi harus terukur, harus terkontrol. Ya. Nah, ikhwan fillah, di antara yang harus kita jaga diri kita adalah jangan sampai kita berburuk sangka kepada istri. Jangan sampai berburuk sangka kepada istri. Jika kita tidak boleh buruk sangka kepada orang lain, kepada tetangga, kepada teman, maka tentu berburuk sangka kepada istri juga yang lebih utama lagi. Sebab sebaik-baik orang, atau dengan kata lain, orang yang paling pantas untuk mendapatkan akhlak baik kita adalah istri kita. Orang yang paling pantas untuk bebas dari keburukan kita adalah istri kita. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli. Kalian yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Bukan yang paling baik kepada temannya, kepada bosnya, kepada tetangganya, bukan. Yang paling baik kepada istrinya. Dan kita ini kaum muslimin seringkali kebalik. Orang yang paling sering mendapatkan akhlak baik kita, yang paling sering mendapatkan kata maaf kita, yang paling sering mendapatkan senyum kita adalah teman. Ya, ketika teman salah, kita berusaha untuk untuk memahami dan untuk berhusnudzon. Ketika ada masalah dengan teman, kita berusaha sebisa mungkin supaya kebencian yang ada dalam diri kita, rasa tidak enak kita tidak terlihat. Kita berusaha senyum. Tapi giliran keluarga yang tadinya di luar kita tertawa, cerita enak, sampai rumah berubah. Raut wajah menjadi masam. Salah sedikit, piring terbang. Ya. Ini adalah barometer yang kebalik. Ya, tindakan yang kebalik. Kemudian dikatakan, wa bina'ul ahkami ala umurin la haqiqata laha wala wujud. Buruk sangka mengakibatkan seseorang membangun keputusan-keputusan di atas urusan perkara yang tidak berwujud. Paya tarattab ala dzalika nataiz wakhimah, sehingga melahirkan ya hasil-hasil yang buruk. Wa minadh-dhanni as-sayyi ay yatakallama akhuka bikalamin fatahmiluhu ala aswa'il mahamil. Di antara bentuk buruk sangka adalah ketika saudaramu berbicara, kemudian engkau bawa pembicaraan saudaramu itu kepada penafsiran yang paling buruk. Engkau bawa kepada penafsiran yang paling buruk. Ya. Wa ala hadza. Maka maksud dari hadis ini adalah supaya ketika ada dugaan, ketika ada salah sangka kepada saudara kita, supaya kita bersikap cross check, supaya kita tidak serta merta membangun keputusan, membuat keputusan, mengeluarkan ucapan statement berangkat dari dugaan semata. Ya. Yeah. Dan sungguh kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya dugaan dalam hati ini selalu ada. Kita tidak bisa berlepas diri darinya ketika kadang melihat ada orang berjalan berduaan, dugaan kita ini orang sedang buruk. Ketika ada orang yang mengendap-endap, kadang ada dugaan. Hal-hal seperti ini kita tidak bisa berlepas darinya. Tapi yang diinginkan oleh agama kita adalah supaya kita tidak membangun keputusan dari dugaan tersebut, supaya kita tidak meneruskan dugaan itu, melainkan kita harus cross check dulu. Ya, melainkan kita harus cross check dulu, hati-hati dulu. Jangan ikuti dugaan itu. Jangan perturutkan dugaan yang ada sampai ada indikasi kuat, sampai ada petunjuk kuat yang mengarah kepada yang kita duga. Seandainya dugaan itu kita lihat akhirnya tidak berdasar, ada kemungkinan dia begini-begini, tidak seperti yang kita duga buruk, maka kita bawa kepada penafsiran yang baik. Tidak kita bawa kepada penafsiran yang buruk. Nah, sekedar dugaan lintasan dugaan yang buruk, jika kita tidak ikuti, jika kita tidak bangun hukum-hukum di atasnya, artinya kita tidak buat keputusan-keputusan di atas dugaan tersebut, maka ini belum membahayakan kita secara agama. Karena Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha tajawaza an ummati ma lam tatakallam au ta'mal. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memaafkan umatku pada apa yang ada dalam hatinya, bisikan-bisikan, litasan pikiran yang ada dalam hatinya itu dimaafkan oleh Allah selama dia tidak wujudkan dalam bentuk pembicaraan atau dia buktikan dalam bentuk perbuatan. Lintasan pikiran kita tidak bisa hindari. Dugaan-dugaan yang melintas kita tidak bisa stop. Kita bisa membelokkannya kepada penafsiran yang baik. Kita bisa bawa dia kepada husnu afdhan, berbaik sangka, dan kita bisa untuk tidak memeliharanya, terus memikirkannya dan membuat atau membangun ucapan perbuatan di atas dugaan dan lintasan-lintasan pikiran tersebut.
4: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim, bersama pemateri para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
5: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar. untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
6: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
7: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Sholat sunnah tidak boleh dibatalkan. Di sini kita berbicara terkait membatalkan amal sunnah dan bukan membatalkan amal wajib. Selanjutnya, ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, tidak jadi beramal, artinya dia berencana untuk beramal, kemudian dia gagalkan sebelum mulai. Dua, membatalkan amal, artinya dia sudah mulai beramal, lalu dibatalkan. Untuk yang pertama, tidak jadi beramal, hukumnya tidak ada dosa. Karena amal sunnah tidak lazim atau wajib. Sementara untuk yang kedua, membatalkan amal sunnah yang sudah dikerjakan, ulama berbeda pendapat. Pertama, membatalkan amal sunnah yang sudah dikerjakan hukumnya dibolehkan. Baik karena kebutuhan maupun tanpa kebutuhan. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Hanya saja, jika dilakukan tanpa kebutuhan, hukumnya makruh. Ibnu Hajar Al-Haitami, salah seorang ulama Syafi'iyah mengatakan, orang yang sudah memulai melaksanakan puasa sunnah atau sholat sunnah atau ibadah sunnah lainnya, selain haji dan umroh, boleh dia batalkan. Berdasarkan hadis sahih yang artinya, orang yang puasa sunnah bisa mengatur dirinya sendiri. Jika mau, bisa dia lanjutkan puasanya dan bisa juga dia batalkan. Hadis ini berbicara mengenai membatalkan puasa dan dianalogikan dengan amalan sholat dan semua amal sunnah lainnya. Kemudian beliau mengatakan, sementara firman Allah Ta'ala yang artinya, janganlah kalian batalkan amal kalian. Quran Surat Muhammad ayat 33. Ini berlaku untuk amal wajib. Kemudian jika membatalkan ini dilakukan tanpa udur, hukumnya makruh. Jika ada udur, tidak makruh. Seperti membatalkan puasa sunnah untuk menghargai tamu, hukumnya tidak makruh, bahkan dianjurkan dan mendapat pahala untuk puasa yang dia lakukan setengah hari sebelumnya. Tuhfatul Muhtaj. Kedua, tidak boleh membatalkan ibadah sunnah yang sudah dilakukan tanpa sebab. Ini kita turunkan dari madhab Hanafiyah dan Malikiyah. Menurut mereka, membatalkan amal sunnah tanpa sebab hukumnya terlarang dan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Quran Surat Muhammad ayat 33. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Kemudian kita akan melanjutkan ya pembahasan tentang bacaan panjang, ya. Bacaan panjang atau yang sering disebut dengan mat, ya. Bacaan panjang atau yang sering disebut dengan mat. Bacaan mat, ya, itu ada tiga huruf, ya. Ada tiga huruf. Huruf mat ada tiga, yaitu alif, wawu, dan ya, ya. Dengan syarat, ya, alif sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah, ya. Alif yang berharokat fathah sebelumnya. Kemudian wawu, huruf sebelumnya berharokat dhammah, ya. Kemudian ya, huruf sebelumnya berharokat kasrah, ya. Ini adalah huruf mat, ya. Alif, wawu, dan ya. Pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas mat asli atau mat tabi'i, ya. Mat dibagi menjadi dua, mat asli dan mat far'i. Kita akan membahas, ya, pada bagian yang pertama tentang mat asli. Mat asli atau mat tabi'i, ya, ada beberapa bagian, ya. Terbagi menjadi beberapa bagian. Contohnya adalah, ya, yang tadi, ya, yaitu bacaan mat yang ada pada tiga huruf sukun, yang sebelumnya adalah alif, alif sebelumnya adalah fathah, ya, huruf wawu sebelumnya ada dhammah, huruf ya, ya, sebelumnya adalah kasrah, ya. Contohnya, ya, contohnya pada alif yang sebelumnya adalah fathah, ya, misalkan qala, ya, qala, ya. Kemudian wawu yang sebelumnya adalah dhammah, ya, yaqulu, yaqulu, ya. Kemudian ya sebelumnya adalah kasrah, ya. Contohnya qila, ya, qila. Bacaan mat asli, ya, itu panjangnya adalah dua harokat, ya, dibaca dua harokat, ya. Kita akan melakukan latihan, ya, karena bacaan asli ini adalah yang paling banyak, ya, mat asli atau mat tabi'i, ya. Kita akan melakukan latihan pada jilid 4, ya, halaman kelima, ya. Jilid yang keempat, halaman 5, ya. Pada baris yang kedua, ya, di situ terdapat mat asli atau mat tabi'i. Baris yang kedua, ja'alna 'aliyaha safilaha, ya, seperti itu. Ada mat asli di situ, ya. Na ja'alna dibaca dua harokat, ya. Alif sebelumnya adalah berharokat fathah, ya. A, ain, ain panjang dua harokat, ya, mat asli. Ha juga mat asli. Sa filaha, ha juga, ya. Taip, saya akan baca, kemudian silahkan hadirin yang berada di studio bisa menirukan, ya. Ja'alna 'aliyaha safilaha. 1, 2, 3.
4: Ja'alna 'aliyaha safilaha.
3: Baik, ya. Kemudian, ya, pada baris yang ketiga, ya, yang sebelumnya adalah kasrah, ya. Huruf ya sukun yang sebelumnya adalah kasrah, ya. Pada baris yang ketiga, pada sisi sebelah kiri, lanaraka fina dha'ifa, ya. 1, 2, 3.
4: Lanaraka fina dha'ifa,
3: ya. Sekali lagi, lanaraka fina dha'ifa.
4: Lanaraka fina dha'ifa.
3: Ya, baik. Yang perlu diperhatikan di sini pada mat asli dengan panjang dua harokat, ya, jangan sampai kita memanjangkan lebih dari dua harokat, ya, jangan sampai kita memanjangkan lebih dari dua harokat. Semisal, ya, yang sering kita contohnya yang sering kita ajarkan kepada anak-anak kecil, misalkan, ya, ini biasanya dulu kita waktu mengaji, ya, maka guru-guru kita akan menuntun seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini mat aslinya lebih dari dua harokat, ya. Dan ini pengucapan yang keliru, ya. Maka membacanya harus benar. Ketika panjangnya dua harokat, maka dibaca dua harokat, ya. Caranya yaitu dengan mengalirkan, ya, mengalirkan atau melenturkan suaranya. A'udhu, a'udhu, jangan dibaca a'udhu. Maka ini sudah lebih dari dua harokat, ya. A'udhu billahi, ya, billahi, ya. Ketika dibaca a'udzu billahi, nah, ini sudah lebih dari dua harokat. Minasyaitoni, sudah lebih dari dua harokat. Nah, ini bacaan yang keliru. Maka yang betul adalah a'udzu.

ya, dilenturkan suaranya, ya, a'udzu billahi minasyaitani, ya, panjang dua harokat, ya. Ini adalah cara membaca mad tabi'i, ya, dengan panjang dua harokat, ya. Satu contoh lagi yang tadi belum kita contohkan, yaitu wawu yang sebelumnya adalah berharokat dhommah, ya. Bisa dilihat pada masih di halaman yang kelima, ya, baris yang kedua dari bawah, ya, baris yang kedua dari bawah, ya. Idnada wa huwa makhdum, ya, jika tanpa waqaf, ya, idnada wa huwa makhdum, ya, makhdumun, makhdumun, ya, dengan panjang dua harokat, ya. Demikian, ini adalah contoh-contoh bacaan mad asli atau mad tabi'i.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah senang sekali kami dapat menyapa Anda di kesempatan malam hari ini,
2: edisi Senin 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Dan seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Berani Jujur Itu Keren.
1: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana 'alal huda wattuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwa. Tatkala banyak perkumpulan-perkumpulan yang didasari hobi dan kesenangan. Tapi perkumpulan kita hari ini semoga didasari iman dan ketakwaan serta petunjuk Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu di masa sekarang ini kebanyakan persahabatan, pertemanan, perkumpulan adalah karena kepentingan. Jarang sekali yang berkumpul karena Allah Jalla Jalal. Jarang sekali yang berpisah juga karena Allah Jalla Jalal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Kejujuran itu adalah tanda kekuatan. Kejujuran itu adalah bukti kemuliaan. Nih, buat adik-adik yang sedang kuliah, buat anak-anak yang sedang belajar, dan untuk semua yang menyaksikan hal ini. Orang berdusta itu karena dia lemah. Karena dia hina di dirinya dan diri orang lain. Kalau tidak karena itu, dia akan jujur. Maka kalau dikatakan berani jujur itu keren, benar-benar keren.

0: Allah Azza wa Jalla berfirman di surah At-Taubah ayat 119. Bagaimana Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kita beriman enggak? Kita beriman. Tapi terkadang bukti keimanan itu tidak nampak. Hanya tatkala KTP dikeluarkan, oh ternyata muslim kamu. Apa kata Allah di At-Taubah 119, silakan dibaca.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.
0: Nah, as-sidqu itu artinya benar dan kejujuran. Karena ada orang beriman tapi kumpulannya adalah para pendusta. Sering kita ini dipermalukan dengan orang-orang yang dianggap public figure. Ih, tahu-tahu ternyata mereka segerombolan pendusta. Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, itu di kota Malang. Kalau gak salah ada 40 lebih anggota dewan itu yang tersandung kasus korupsi atau suap. 40. Karena memang kumpulnya dia berada di bawah atap para pendusta. Yang awalnya jujur masuk ke sana jadi pendusta. Yang awalnya putih bersih masuk sana jadi hitam dan gelap dia. Jangan pernah menyalahkan lingkungan. Yang salah engkau sendiri yang bergabung di tempat. Yang kumpul bersama para pecundang. Yang kumpul bersama para pengkhianat umpamanya. Ketika kumpul di bawah satu atap, engkau akan jadi pengkhianat juga. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk tidak salah bergaul. Engkau udah beriman, bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan berkumpullah bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Karena di kota Madinah ada orang-orang beriman tapi kumpulannya orang-orang munafikin. Orang-orang munafik ini jangan ditanya ya. Secara penampilan ya, secara pembicaraan. Masya Allah, kayak orang yang paling membela Islam dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka sam wa yaqulu tasma liqaw. Kalau engkau melihat penampilan mereka, perawakan mereka, engkau takjub dengan mereka. Kalau mereka ngomong, dengar engkau. Dan ini sangat membahayakan sekali. Ketika umat Islam yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkumpul dengan orang-orang munafikin, dengan orang-orang yang berdusta, lambat laun dia akan menjadi seperti mereka. Jujur itu sulit. Butuh perjuangan. Karena memang jujur itu sebuah kekuatan. Posisi orang yang jujur itu di bawahnya Nabi. Gak main-main. Tentunya tidaklah sebuah kemuliaan dan kehormatan itu diraih dengan bersantai ria. Tapi kehormatan dan kemuliaan itu diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Kadangkala engkau jujur. Binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Ketika ditanya oleh Fir'aun, alaka rabbun siwaya, apakah engkau punya Tuhan sesembahan selain aku? Karena Rabbi wa Rabbuka. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Akhir cerita, Masyitoh bersama semua anak-anak meninggal dunia dimasak sama Fir'aun. Maka sekali lagi, engkau berani jujur, itu kan. Dusta akan melahirkan orang hina dan yang kemudian akan berakhir di neraka. Di surat An-Nisa ayat 69, Allah menceritakan tentang posisi orang-orang yang jujur ini bersama siapa. Nah, silakan dibaca.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
0: Subhanallah. Tuh, kalau mau berkawan ya sama mereka. Ketika kita hidup di dunia ini jujur, di akhirat akan dikumpulkan bersama mereka. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, At-tajiru saduq ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur itu bersama para nabi. Karena memang jujur itu berat. Apalagi pedagang. Yang ada di benak pedagang itu keuntungan. Dan dia berpikir, kalau dia jujur, akan membuat keuntungan dia berkurang. Kalau dia dusta, Allah, keuntungannya berlipat ganda. Padahal, walaupun dia mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, akhir cerita dia akan bangkrut dengan kedustaan. Orang akan membenci dia. Orang yang dizalimi olehnya, ditipu sama dia, akan mendoakan keburukan. Kemana dia akan pergi? Sedangkan Allah Azza wa Jal mengabulkan doa orang-orang yang dizalim. Cukuplah berdusta. Berhenti berbohong. Ini ada cerita, Anda membaca, tadi Anda membaca. Ada cerita tiga siswa yang berbohong. Mahasiswa mereka ini. Mereka ini pas waktu ujian, mereka belum siap. Akhirnya mereka WA gurunya, Pak Guru, kata dia, kita ini sedang perjalanan menuju ke sekolah, tahu-tahu ban mobil kita kempes. Dua bocor ini, artinya kalau satu kan masih bisa pakai ban serep, ini dua, kata dia. Jadi mohon maaf, kita mungkin ujiannya ditunda, kita berempat. Fulan. Kata gue, oh ya udah. Padahal mereka itu sedang bermain. Akhirnya setelah dapat balasan dari gurunya, gurunya mengatakan selamat, nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan selamat kalian. Nanti insya Allah ada ujian susulan buat kalian. Senang mereka berempat karena dusta mereka berhasil. Akhirnya mereka datang ke sekolah, tanya kapan waktu ujian susulan buat mereka. Ya udah, dibuatlah tanggal yang sudah ditetapkan. Nah, akhirnya sang guru membuat soal. Itu mahasiswa ditaruh di kelas, kursinya dijauh-jauhin. Mereka berempat. Mereka udah siap menjawab karena mereka udah belajar, insya Allah bisa jawab. Soal yang pertama ditanya, dua roda yang meletus itu roda yang mana? Mereka berempat. Kemudian yang kedua pertanyaannya, jam berapa terjadinya roda itu meletus? Ban itu meletus jam berapa? Pertanyaan ketiga, siapa yang nyetir mobil waktu itu? Yang keempat, duduk kalian di mobil itu seperti apa? Soal yang kelima, kira-kira jawaban teman-temanmu seperti jawabanmu apa tidak? Ini mereka berempat ditaruh di pojokan, namanya gurunya dulu di tengah. Mereka mau jawab apa? Mereka bikin cerita. Yang tentunya jawabannya akan berbeda-beda. Akhirnya mereka tahu, kalau mereka ketahuan dusta mereka, mereka minta maaf. Kalaupun ada kedustaan yang tidak terungkap di dunia, akan ada hari yang Allah mengatakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khauf. Pada hari itu semua akan dipamerkan. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Jamaah rahimakumullah. Ada cerita. Cerita ini terjadi 1433 tahun yang lalu di kota Madinah. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan hampir 30 ribu pasukan untuk menghadapi Romawi. Yang telah sampai berita bahwa bangsa Romawi mereka telah mempersiapkan kekuatan untuk menyerang kota Madinah. Maka Nabi alaihissalatu wassalam bersama 30 ribu para sahabatnya berangkat meninggalkan kota Madinah di bulan Rajab, dan pada waktu itu musim panas. Panas yang sangat terik, gak bisa dibayangin jemaah panasnya kota Madinah. Yang sampai di atas 50 derajat. Sampai 56 derajat. Kemana mereka pergi? Biasanya Rasulullah SAW kalau mau berperang, beliau itu memberikan penjelasan yang multitafsir. Beliau mengatakan, mamanya kita akan berangkat ke barat. Arahnya barat, tapi kemana? Tapi waktu itu Nabi SAW menyebutkan kita akan berangkat ke Tabuk. Supaya para sahabat tahu. Jarak yang akan ditempuh itu 700 kilometer. Biasanya jarak yang ditempuh, ya kalau bicara kota Mekah 435 kilometer. Pasti itu yang paling jauh mungkin. Jarak-jarak yang lainnya, kalau bicara perang Badar, cuma 125 atau 132 kilometer dari kota Madinah. Uhud malah dekat lagi. Ini jarak yang sangat jauh sekali. Ukurannya buat pada waktu itu. Maka Nabi menjelaskan, kondisi musim panas, maka akhirnya berangkatlah pasukan. Ada sebagian orang yang gak berangkat. Siapa mereka? Orang-orang yang punya uzur. Orang-orang yang tua renta, orang-orang yang cacat, anak-anak, para wanita gak berangkat. Dan ternyata ada juga yang gak berangkat padahal mereka mampu untuk berangkat. Siapa mereka? Para pendusta. Kelompok orang-orang munafikin yang ngomongnya besar, tindakannya sedikit. Dan ternyata di antara mereka ada 3 sahabat yang bukan termasuk orang-orang munafikin yang gak berani. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Kenapa kita cerita yang salah satunya? Karena Ka'ab bin Malik ini yang paling muda, yang paling kuat menghadapi ujian kejujuran. Setelah pasukan, Ka'ab ini bukan gak mau berangkat, dia itu mau berangkat. Dia mengatakan ketika pasukan berangkat, dia mengatakan insya Allah aku akan berangkat, aku akan nyusul Nabi SAW. Dia punya kendaraan yang sudah disiapkan, dia sedang menikmati kota Madinah. Setiap hari dia mengatakan insya Allah besok aku akan berangkat, besok aku akan berangkat, ini hati-hati, jangan menunda-nunda. Kalau mau berangkat, berangkat. Kalau mau beramal, segera laksan. Kalau enggak, engkau akan berubah pikiran. Ini Ka'ab bin Malik terus mengatakan, insya Allah aku akan berangkat, aku akan berangkat. Tahu-tahu pasukan udah balik ke kota Madinah. Bayang, pasukan sudah balik ke kota. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, beliau di masjid, berdatangan tuh orang-orang yang gak berangkat. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita ada urusan ini, ada urusan itu, aku sakit ini itu, mohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi menghukumi mereka dengan zahirnya. Mereka mengatakan gak berangkat karena alasan yang syar'i, maka Nabi memaafkan mereka, tapi Allah yang tahu mereka dusta atau tidak. Kemudian datang Ka'ab, menjumpai Nabi SAW. Ka'ab mengatakan, ya Rasul, inni wallah, lau jalastu inda ghairika min ahli dunya. Sesungguhnya aku demi Allah, kalau aku duduk di hadapan orang selain engkau dari penduduk dunia ini, la ra'aitu anni sa'akhrut min sukhtihi bi'udhri. Maka aku menduga aku akan dapat keluar dari murka orang itu dengan alasan. Kenapa? Falaqat u'titu jadara. Aku ini orang yang pintar ngomong. Iya. Ka'ab bin Malik yang pintar ngomong. Artinya orang kok pintar ngomong itu bisa memutar balikan fakta. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Walakinni, kata Ka'ab, wallahi laqad alimtu la in haddatsuka al-yawm haditsan kadhiban tarda bihi anni la yushikan Allah an yuskhitaka alayhi. Akan tetapi demi Allah, aku yakin kalau hari ini aku berbicara kepadamu dengan dusta yang engkau akan ridha sama aku. Namanya orang dikasih tahu alasan, maaf, anakku sedang sakit atau aku sedang sakit. Oh ya sudah, mudah-mudahan sembuh gitu loh. Engkau akan ridho, kata Ka'ab bin Malik, engkau akan ridho. Bagaimana Nabi menerima alasan orang-orang munafikin. Tapi gak lama Allah akan menyingkap kedustaanku dan engkau akan murka semua. Wala in haddatsuka haditsa sidqin tajidu alaihi fihi. Kalau aku jujur menyampaikan kepadamu, engkau akan murka, bahkan marah kepada. Inilah arju fihi af, tapi aku berharap Allah memaafkan. Terus apa alasan enggak ikut perang? La wallahi ma kana li udzur. Demi Allah, aku enggak punya alasan apa-apa. Enggak ikut perang ini aku enggak punya alasan apa-apa. Wallahi ma kuntu qat aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. Demi Allah, aku tidak pernah dalam kondisi yang paling prima, dalam kondisi yang paling maksimal ketika aku gak ikut perang. Artinya Ka'ab bin Malik ini ikut dalam semua peperangan Nabi SAW, kecuali Badar. Memang ketika Badar itu bebas yang mau ikut-ikut, tapi perang Tabuk ini wajib ikut. Maka Ka'ab mengatakan, aku gak punya alasan. Secara kondisi fisik aku prima, secara kondisi ekonomi aku punya semua, aku bisa berangkat. Tapi aku kok. Lalu apa kata Nabi SAW? Amma hadza faqad shadaq. Orang ini jujur, kata Nabi SAW. Orang ini jujur. Omongannya itu dia benar. Dia jujur. Faqum hatta yaqdi Allah. Udah, kau bangkit, pergi sana, sampai Allah memberikan keputusan tentang kau. Terus apa kata Ka'ab? Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina. Nabi itu melarang semua penduduk Madinah untuk bicara sama kita. Ketika Ka'ab pergi, saudara-saudara Ka'ab itu ngomong, "Ka'ab, engkau itu kenapa jujur? Udahlah engkau bohong, nanti kan didoakan sama Nabi, Nabi memohonkan ampun untukmu dari Allah Azza wa Jal." Ka'ab akhirnya mulai ragu dia, karena kembali nih, ketika ada kelompok orang-orang yang dusta, kita jadi bisa menjadi pendusta gara-gara pengaruh itu. Sampai Ka'ab itu kepingin balik untuk mencabut omongan dia. Kemudian Ka'ab tanya, "Ada enggak orang lain yang seperti aku?" "Ada, dua orang." Kata Ka'ab, "Enggak apa-apalah, ada temannya." Ketika engkau punya kawan-kawan yang jujur, engkau jadi kuat. Akhirnya Ka'ab tadi menceritakan penduduk Madinah enggak boleh ngomong sama Ka'ab. Sampai Ka'ab itu, kalau yang dua orang udah gak keluar dari rumahnya. Ka'ab masih sholat di Masjid Nabawi. Dia sholat, dia tahu kadangkala Nabi itu mandangin dia. Dia mengucapkan salam kepada Nabi alaihissalam, tapi aku lihat kayaknya Nabi gak menggerakkan lidahnya menjawab salam. Diboikot. Sampai pernah Ka'ab datang ke sepupunya yang paling cinta sama. Diajak ngomong. Setelah 40 hari, bayangkan jemaah. Hari pertama enggak ada orang ngomong sama dia. Sampai 40 hari. Setelah 40 hari datang perintah supaya dia berpisah sama istri. "Kapten, apakah aku ceraikan istriku?" "Enggak. Kau jangan kumpul sama dia." Suruh pulang istri. Sendirian Ka'ab ini. Kita lihat ini dampak dari kejujuran. Kemudian hatta kamulat lana khamsuna layla. Sampai hari ke-50. Kata Ka'ab, "Falamma salaitul fajra subha khamsina layla." Ketika aku sholat fajar di hari ke-50 dari pemboikotan itu, wa ana ala dhahri baitin min buyutil. Dia salat di atas loteng rumah-rumah. Fa baina ana jalisun ala al-hal allati dzakara Allah. Ketika aku sedang duduk dalam kondisi seperti yang Allah sebutkan. Apa yang Allah sebutkan? Bentar lagi kita akan baca ayat. Allah menyebutkan kondisi itu di surat At-Taubah ayat 118. Dia mengatakan, "Qad dhaqat 'alayya nafsi." Sudah sesak dadaku ini. "Wa dhaqat 'alayya al-ardu bima rahabat." Bumi Allah yang luas ini terasa sempit buat aku. Gimana dia hidup enggak ada yang menyapa dia? Enggak ada yang mengucapkan salam kepada dia. Gara-gara apa? Gara-gara jujur. Sedangkan orang-orang munafikin, ya hidup biasa dia. Sholat di masjid bersama Nabi, ngobrol sama Nabi, ngobrol sama keluarganya. Yang tiga orang ini. وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحْوَ. Dalam kondisi seperti itu, سَمِئْتُ سَوْتَ صَارِخ. Aku mendengar suara orang yang berteriak. Apa suara orang? "Ya Ka'ab bin Malik, abshir." "Wahai Ka'ab bin Malik, abshir." "Engkau bergembiralah. Bergembiralah engkau." Ketika aku dengar suara itu, fakharartu sajida. Aku langsung sujud syukur. "Wa araftu annahu qad ja'at." Aku yakin telah datang solusi. Telah datang kemudahan buat aku. Ka'ab itu, ketika orang itu datang, bajunya dikasih ke Ka'ab. Sebagai tanda terima kasih, kasih kabar gembira, Ka'ab gak punya baju, pinjam dia untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Dia cerita bahwa Nabi menyampaikan hal itu ketika sholat subuh di Masjid Nabawi disampaikan. Dan Nabi memberikan izin untuk memberikan kabar gembira kepada Sa'ad. Fadhahaban nas yubashshirun. Maka orang-orang datang memberikan kabar gembira kepada Ka'ab. Kemudian kata Ka'ab, aku berangkat menjumpai Rasulullah SAW. Orang-orang pada mengucapkan selamat kepada aku ketika aku mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Qala alaihi salam. Wa huwa yabriqu min wajhi surur. Aku mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Wajah Nabi itu berseri-seri gembira. Gembira dengan datangnya Ka'ab. Gembira dengan kejujuran dia. Nabi lalu mengatakan, abshir bi khairi yawmin marra alaika mundu waladatka Bergembiralah Ka'ab dengan hari yang terindah yang pernah engkau lewati dari dalam hidupmu sejak engkau dilahirkan ibu. Subhanallah, hari apa ini? Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, amin indillah ya Rasulullah, amin indillah. Kabar gembira ini dari Allah langsung apa dari engkau? Qala bal min indillah. Kabar gembira ini datang langsung dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu surat dinamakan surat Taubah. Surat itu disebut surat Taubah. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 18. Silakan dibaca. Atau dibaca ayat 17-nya juga Ustaz. Barakallahu fikum.
1: بالله من الشيطان الرجيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Subhanallah jemaah. Allah sebutkan secara khusus tiga orang. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu. Setelah menyebutkan taubat secara umum, yang orang-orang munafikin tidak disebutkan. Tapi tiga orang ini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah ibn Rabi. Itu buah dari kejujuran. Tapi kita tahu, tiga orang itu harus berjuang, berkorban, diasingkan, dikucilkan, bahkan diperintahkan berpisah dari istri. Jamaah rahimakumullah. Di dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ana masih ingat hadis ini, termasuk hadis yang kita waktu di pondok dulu, waktu kelas 1 udah diajarin untuk menghafal hadis ini. Apa hadis itu? Alaikum bisidq. Fa innas sidqa yahdi ila albirr. Wa innal birra yahdi ila aljannah. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Kalian hendaklah jujur, harus jujur kalian. Kenapa? Kejujuran itu mengantar kepada kebaikan. Ingat, engkau jujur, engkau akan diantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan ini mengantarkan kau kemana? Ke surga Allah Azza wa Jalla. Jadi kejujuran itu melahirkan amal kebajikan, yang dengan kebajikan itu Allah akan memasukkanmu ke surga Allah Azza wa Jalla, tentunya dengan balutan rahmat. Dan ada orang yang dia jujur dan terus berusaha untuk jujur, artinya ada usaha. Bukan berarti orang lahir langsung jadi jujur, enggak. Ada usaha, ada latihan, ada perjuangan yang dilakukan. Kadang kala hatinya berontak, mau jujur, mau enggak, ini itu. Tapi dia maksain untuk jujur. Hatta yuktaba indallah siddiqan. Sampai dia dicap di sisi Allah, siddiq. Seperti Abu Bakar, siddiq. Ini orang jujur. Udah enggak pernah dusta. Itu stempel dari Allah Azza wa Jalla. Tapi harus ada yang dikorban. Wa iyyakum wal kadzib. Kalian jangan berdusta. Fa innal kadziba yahdi ila al fujur. Orang yang berdusta, dusta itu akan mengantarkan kepada dosa-dosa yang lainnya. Dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Kejahatan akan mengantarkan kepada raka. Wala yazalur rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktab indallahi kadzdzaban. Ada orang yang berdusta dan berusaha untuk berdusta, artinya dia menjaga supaya dia bisa terus berdusta, yang dengan dustanya mungkin dia merasa dihargain sama orang, sampai akhirnya dicap, ditulis di sisi Allah, kadzdzab, pendusta. Makanya kalau kita lihat Musailamah yang ngaku nabi dari Bani Hanifah di Yamamah sana, dikenal dengan apa? Musailamah al-Kadzdzab. Di mana-mana dia akan dikenal dengan Musailamah al-Kadzdzab. Sampai pernah Musailamah al-Kadzdzab ini ketemu sama Amr bin As. Pada waktu itu belum masuk Islam Amr bin As. Tanyalah Musailamah, apa yang baru diturunkan kepada Nabi kalian? Ada, kata Amr bin As, satu surat yang pendek tapi sangat bermakna. Dibacakan, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Akhirnya Musailamah ini diam. Lalu dia mengatakan, aku juga dapat tuh surat juga. Lalu dia bacakan, ya wabar, innama anta udhunani wa sadr, wasairu ayyamika hafru. Aku lupa. Akhirnya tanya, gimana ayat yang turun kepada aku? Katanya Amr bin As, innaka la ta'lamu, anni a'lamu, annaka kadzdzab. Kata Amr bin As, engkau itu tahu bahwasanya aku tahu engkau itu dusta. Ya, dicap dusta. Kata orang, kalau enggak bohong, gatal semua tubuhnya sehari. Tiap hari. Maka jangan pernah membuka pintu dusta. Ketika dibuka, maka akan keluar dosa-dosa lanjutan dari satu dusta yang kau lakukan. Ahibati fillah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, al-iman asasuhu sidq. Keimanan itu dasarnya adalah kejujuran. Wan nifaq asasuhu al-kadzib. Kemunafikan itu dasarnya adalah dusta. Fala yajtami'u kadhibun wa iman. Dusta itu enggak mungkin berkumpul dengan iman. Illa wa ahaduhuma muharibun lil akhir. Kecuali salah satunya akan memerangi yang lainnya, enggak mungkin. Enggak mungkin bercampur seperti air dengan minyak. Enggak kumpul. Minyak ketemu minyak, gabung jadi satu. Air ketemu air, gabung jadi satu. Iman ketemu dengan kejujuran, gabung dia. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, hamlus sidqi ka hamlil jibali rawasi. Membawa kejujuran itu seperti memikul gunung-gunung yang menjulang tinggi, yang menghujam di bumi. Kan ada yang mampu memikul kejujuran kecuali orang yang benar-benar punya tekad dan semangat yang benar. Fahum yataqallabuna tahtahu taqallub alham bihamli thaqil. Karena orang ini akan terus terbebani dengan kejujuran dia, seperti terbebani yang orang yang mengangkut sesuatu. Warriya wal kadzib khafifun karisha. Sedangkan riya dan dusta itu ringan seperti bulunya burung. Kalau ada bulunya ayam, seperti bawa itu di baju, tidak terasa. Sama sekali dia tidak merasakan beban. Fahuwa hamilullahu fi ayyi mawdi'in ittafaq. Dia akan bawa kemana-mana. Orang yang riya, orang yang dusta, kemana-mana dia bawa tanpa dia capek, tanpa dia lelah. Karena memang dia tidak merasakan beratnya hal itu. Berbeda dengan kejujuran. Karena jalan menuju ke surga itu mendaki. Mungkin kakimu terluka ketika mendaki. Mungkin engkau harus berpegangan dengan sesuatu supaya engkau tidak terpelanting dan jatuh. Hibati fillah, di masa sekarang ini begitu mudahnya orang menulis informasi, mendapatkan informasi, menyebarkan informasi tanpa dia cross-check kebenaran. Maka hati-hati. Jangan engkau mengatakan, apa istilahnya, kopas ya. Maksudnya ini bukan dari aku loh, aku ini kopas. Atau dia katakan, aku menukil saja. Tapi benar enggak? Wallahualam, anda enggak tahu. Kenapa kau sebarkan? Loh, kan aku udah tulis, bukan dari aku. Aku dapat dari orang lain. Bagaimana kita lihat yang namanya WhatsApp itu sudah capek mikirin para pendusta ini. Mikirin hoak-hoak yang disebarkan. Akhirnya mereka berusaha untuk membatasi broadcastnya. Secara agama, Rasulullah SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i kadiban ayu haditha bikulli masami." Cukup orang itu tertulis pendusta ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Semua yang didengar diceritakan. Jadi pendusta dia. Cukup itu sebagai dustamu. Kenapa? Engkau setiap orang ngomong kau sampaikan. Setiap orang kirim broadcast, engkau sampaikan. Ternyata hadisnya palsu. Lalu ketika dikatakan, "Mas, ini hadisnya palsu. Loh, ana cuma nukil, Ustaz. Ana, bukan ana yang bikin." Maka jangan disebarkan. Ahibatifillah. Ada dusta yang sangat tercela. Tadi kita sampaikan di awal, dusta ini biasanya dari orang yang lemah, orang yang hina, orang yang tidak punya kekuasaan, kemudian dia berdusta karena ada yang dia takutkan. Maka kalau seorang yang berkuasa, seorang yang public figure, yang mungkin dia memiliki jabatan, kalau dia berdusta, dustanya dia ini, na'udzubillah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ini bagi siapa saja yang sedang berkuasa, mau jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, atau jadi apa aja lah jabatan yang kau miliki, tapi kau punya kekuasaan, atau kepala desa aja yang dia berkuasa di desa dia, Nabi SAW mengatakan salah satu, la yukallimuhumullah. Ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa dia. Tidak diampuni dosa-dosa dia. Allah tidak akan melihat kepada mereka. Walahum azabun alim. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Salah satunya. Ini yang menjadi pembahasan kita. Wa malikun kadza. Raja yang berdusta. Penguasa yang berbohong. Allah gak bakal membersihkan dia. Gak akan ngomong sama dia. Ngelihat sama dia gak? Kenapa? Karena orang bohong itu karena dia lemah. Terpaksa dia bohong. Gimana? Nah, gak enak. Loh, engkau penguasa. Berbohong. Allah gak akan ngelihat. Maka ahibati fillah, bagi yang sudah pernah berbohong dan mungkin sudah menjadi kebiasaan dia, masih ada kesempatan engkau untuk berubah. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diperbaiki akhlaknya, agar diampuni dosanya. Dan yang ketiga, mau tidak mau engkau harus berpisah dari gerbong para pendusta. Engkau cari gerbongnya orang-orang yang jujur. Tapi sekali lagi, kejujuran itu seperti memikul gunung. Berat, melelahkan. Tapi dusta seperti bulunya burung yang nempel di baju kita. Kemanapun engkau pergi, engkau tidak merasa terbebani sama sekali. Padahal nantinya pada hari kiamat, neraka menjadi tempat orang-orang yang berdusta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
2: مطيارة تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Bapak, izin bertanya Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa seuzon dengan diri sendiri dan kepada Allah agar pertolongan Allah itu cepat datang. Sekarang ini saya tertekan banget karena terlilit utang riba. Gaji saya nggak bisa menutupi untuk membayar sebagian utang. Sedangkan saya single mom, suami saya sudah nggak ada, saya hampir mau mati mungkin jika bunuh diri itu dihalalkan. Sejak suami saya meninggal, saya sudah bunuh diri, sudah coba bunuh diri tapi hati saya masih ada iman. Sekarang saya berusaha istiqomah dan bertobat. Apa yang harus saya lakukan saat ini? Jazakallah khairan barakallahu fikum.
3: Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang pertama buat ukhti yang punya masalah. Sebenarnya masalah anti ini banyak yang mengalaminya. Bukan engkau sendirian. Yang single mom itu banyak. Yang terlilit hutang riba itu banyak. Yang lebih susah, lebih payah hidupnya daripada dirimu, lebih banyak lagi. Hanya saja kadangkala kita ini kurang bersyukur. Maka nasihat ana, lihatlah kepada yang di bawah. Supaya engkau berbaik sangka sama Allah SWT. Yang kedua, lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Ahibati fillah. Kedua matamu itu lebih berharga daripada semua utang yang engkau miliki. Makanya pernah ada kejadian seorang berusaha bunuh diri di penjara karena terlilit hutang dia. Hutangnya cukup banyak ya. Disebutkan hutang dia itu kira-kira hampir 3 miliar lah. Iya, 3 miliar. Karena ada informasi orang ini berusaha bunuh diri, akhirnya didatengin oleh seorang ustaz, seorang syekh, datang kepada dia. Ngobrol lah syekh ini, kok punya masalah apa? Kok sampai mau bunuh diri? Kata dia, anak punya utang ini, itu macam-macam. Kata syekh, udahlah kalau gitulah, utang mau anggap lunas sudah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya syekh? Kata dia, aku minta jantungmu. Kemudian aku minta ginjalmu. Aku hargain, mamai dia sebutkan, ginjalmu aku hargain ya 500 juta. Kemudian jantungmu, hatimu. Kemudian kedua matamu. Akhirnya dihitung total semuanya itu lebih dari 10 miliar. Akhirnya orang ini ngomong, Syekh, emangnya anak jual spare part, Syekh? Kata Syekh, bukankah engkau ingin bunuh diri? Membuang semua nikmat yang Allah berikan kepada.

0: Tinggal sekarang kalau bicara engkau punya utang riba, engkau harus bertobat kepada Allah. Bertobat. Bagaimana sekarang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal? Kalau waktumu tiba, engkau gak perlu bunuh diri, engkau akan mati. Artinya rizkimu udah habis, engkau akan mati sendiri. Makanya orang-orang yang bunuh diri dimurkai sama Allah Azza wa Jal. Datang kematian itu, gak usah takut engkau dengan kematian. Artinya gak usah kepikiran gimana aku asal bunuh diri, kematian akan datang. Maka sebagian orang ketika kematian datang, dia gak siap. Gimana dengan orang yang bunuh diri? Maka nasihat ana kepada ukhti, lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan kepadamu, kemudian lihatlah kepada orang-orang yang lebih susah daripadamu, dan itu insya Allah akan membuatmu bersyukur kepada Allah dan jalani kehidupan ini. Engkau perlu pendampingan, iya. Engkau cari orang-orang yang soleh yang bisa memberikan arahan kepadamu. Karena kita jamaah kalau sendirian, kita akan dimangsa sama serigala. Tapi kalau kita berkawan, berkelompok, serigala gak akan memangsa kita. Begitu pula ketika engkau sendirian, setan akan menghabisimu. Tapi kalau engkau bersama kawanmu, temanmu, maka insya Allah masih ada yang menjagamu. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah agar dilunasi hutang-hutangmu, baca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amma siwa. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri, apalagi sudah berjalan sekian tahun, pasti di sana ada kejenuhan, ada kebosanan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu wajar karena kita itu manusia, dan kita di antara yang Allah Ta'ala ciptakan dalam diri kita itu sifat tadi, bosan, jenuh. Bahasa kita apa? Belenger. Dengan rutinitas seperti itu terus gitu, ketemunya dengan orang-orang itu terus gitu kan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita dapati bahwasanya kita sudah berusaha melangkah untuk menghilangkan kejenuhan itu. Namun terkadang yang kita dapati, yang kita usahakan ternyata itu cuma sisi-sisi lahiriah saja yang disentuh. Kejiwaan seorang suami, kejiwaan seorang istri ini jarang menjadi bahan yang direnungkan. Sehingga ketika merasa tidak nyaman di rumah itu, yang dicari itu perkakas rumah kurang komplit kayaknya gitu. Fasilitas rumah ini kurang komplit kayaknya, suami kok gak betah di rumah gitu. Suasanya rumah kok kayak panas, tambah AC gitu ya. Kurang hiburan, datangkan hiburan-hiburan-hiburan yang lainnya gitu. Kejiwaan kita itu merana, tidak pernah disentuh. Padahal yang namanya manusia itu ada fisiknya, ada kejiwaannya, ada, dan tentunya harus sama-sama diperhatikan. Jangan sampai titik perhatian kita adalah cuma kepada lahiriah saja. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya manusia, sesungguhnya manusia itu dinilai sebagai manusia adalah ketika apa?

0: kejiwaannya itu sempurna dari sisi keimanan, dari sisi kedewasaan berpikir dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada jamaah sekalian yang sudah berkeluarga, dan ini sebagai bekal bagi yang belum berkeluarga, nanti kita maksimalkan usaha kita untuk menyentuh kejiwaan pasangan kita, sehingga benar-benar rumah tangga yang kita bina itu surga dunia gitu. Karena sebagian orang berpikir surga dunia itu cuma dalam hubungan biologis, mohon maaf, pikirannya cuma itu tok. Padahal enggak. Bapak ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, saya akan sebutkan beberapa kiat yang bisa kita ikhtiarkan, yang bisa kita usahakan agar bunga cinta antara kita dengan pasangan kita itu enggak layu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebagian orang itu sampai berkomentar, ini komentarnya jelek gitu. Saya kadang-kadang saya ngobrol dengan orang itu, gemien tahi ya bojoku kayaknya ujarku sing paling ayu gitu. Lah siki wis tua, barang wis tua ya. Lah kenang gua ambu-ambu jerene. Astagfirullahaladzim. Kok kayak gini komentarnya gitu. Mungkin bercanda gitu ta. Tapi kan itu sesuatu yang enggak baik itu. Enggak menghargai seorang istri seperti apa. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukankah seharusnya kita harus lebih merasa berhutang budi ketika ada pasangan kita di samping kita bersabar dengan kita, sudah tambah waktunya tambah besar hutang budi kita kepadanya. Bukankah harus lebih baik lagi kita sikapnya kepadanya? Utang sesaat saja kadang-kadang sebagian orang begitu merasa harus membalasnya. Ini pasangan kita loh, sudah sabar sekian lama sama kita, kok gak ada penghargaannya sama sekali. Orang ngomai itu ketika pas bulan madu saja gitu. Lepas bulan madu sing ada yang ada itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Arab diterus-terusnya neraka sebelum neraka jemaah. Bener, kalau diterus-terusin kayak gitu, kita enggak bahagia di dunia dan kelak pertanggungjawaban semakin berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar bersama. Yang berbicara, saya bukanlah seorang yang sudah menerapkan semuanya. Saya juga seperti panjenengan, masih taraf belajar dan memperbaiki diri. Semoga masing-masing kita diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menjadi lebih baik, jadi seorang pasangan untuk pasangan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa kita usahakan diantaranya yang pertama adalah saling memberi hadiah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya hadiah ini adalah satu di antara yang akan menumbuhkan cinta. Nabi menyebutkan secara global, tahadu tahabu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahadu, salinglah kalian memberi hadiah. Tahabu, maka kalian akan saling mencintai. Inilah satu di antara rumus yang bisa kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga. Panjenengan, Pak, panjenengan berikan hadiah kepada istri. Hadiah gak harus mewah kok, tapi fahamilah apa yang disukai oleh istri panjenengan. Fahamilah, ketahuilah. Duh, masa sekian tahun gak tahu kegemarannya istri itu apa? Sudah sekian tahun wis metu bocah 5, masa gak paham juga tentang apa yang disenangi istri itu? Ustadz, istri saya senangnya yang merah-merah. Lembaran gitu maksudnya, Pak. Masya Allah. Ya carikan yang banyak kalau seandainya memang istrinya sukanya yang seperti itu. Namun bukan berarti kita lepas begitu saja. Kalau memang istrinya memang gak suka macam-macam, hadiah apa-apa gak suka, tapi kalau dikasih uang senang ya, berikan hadiah seperti itu. Kan ada memang tipikal orang yang seperti itu. Kurang suka masalah baju itu gak suka, dikasih hadiah yang lain gak suka juga. Tapi ketika dikasih segepok gitu, sumringah gitu, Masya Allah, ceria kehidupannya kayaknya gitu. Alhamdulillah. Ya usahakan bagaimana kita bahagiakan dia gitu. Ya istri juga harus ngertiin lah suami kondisinya seperti apa gitu. Kalau gak bisa ngasih segepok ya selembar dua lembar seneng ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Hadiah dari seorang suami tanda perhatian, tanda sayangnya kepada istri. Apalagi ketika suami pergi jauh, merantau misalnya kayak gitu, pulang dengan membawa hadiah sesuatu yang disenangi oleh istri, itu sangat luar biasa baginya, sangat luar biasa. Lalu bagaimana istri memberi hadiah kepada suami? Suami itu gak neko-neko, berikan hadiah yang disukai oleh suami. Meskipun ya dari hasil perjuangan suami, suami itu senang ketika di rumah itu sudah disediakan apa? Makanan, minuman sudah cukup. Apa yang dia sukai, rendang jengkol misalnya, senangnya kayak gitu, ya siapkan. Ya enggak harus tiap hari gitulah. Tapi kan suami kelihatan makan apa yang disuka. Tanda sukanya apa enteng gitu, Pak. Kalau seandainya pas makan kok kelihatan lahap banget gitu, maka besok ya jangan terus-terusan kayak gitu. Masya Allah. Karena suaminya pas makan itu lahap banget, besoknya dibuatin lagi. Besok suami sampai ngomong, apa orang nasi ngeliat? Ya jangan sampai seperti itu gitu. Tapi di momen-momen dimana suami itu lagi apa, memang waktunya enjoy, kemudian diberikan makanan yang enak yang disukai, Masya Allah. Kalau suami sudah puas dengan makanan yang dimasak oleh istri, itu tentunya suami itu akan merasakan ketenangan, ketentraman dalam rumahnya. Kenapa suami itu kadang-kadang lebih suka makan di luar, lebih suka ngopi di luar? Karena yang nyambut di sana itu gemerapiak. Iya apa tidak? Nek nang omah ora ditawani ora apa. Kayak nang tutup saji nang di jiwa dewek gitu. Ini yang kadang-kadang tidak dirumuskan oleh seorang istri. Kenapa kok suami saya senang ngopi di luar? Ya di luar itu kan ditanya, mau ngopi apa, Mas? Adanya apa? Ini ada. Makannya apa? Ditawarin, Masya Allah. Di rumah dibiarin sendiri. Suami pulang sudah malam sampai rumah, kemudian gak disambut dengan senyuman, gak disambut dengan sapaan. Ya inilah yang terjadi. Akhirnya lah, mendingan nang jababai kepenak Isis. Ngomongnya kayak gitu kan. daripada nang omah tekan omah kuranane jengkel rame, nah, wis mendingan meneng baik gitu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita dapati pasangan kita itu memberikan hadiah, tolong hargai perjuangan pasangan kita. Panjenengan Pak, ketika datang ke rumah istri sudah masak capek dan lain sebagainya, tolong hargai dimakan. Jangan sampai panjenengan itu komentarnya dingin, enggak memberikan penghargaan sama sekali. Jangan sampai seperti itu. Demikian juga dengan para ibu, maksimalkan untuk menunjukkan senyum sumringah kebahagiaan ketika mendapatkan hadiah dari suami. Jangan sampai ketika suami sudah dari Jakarta pulang ke kampung, merantau sekian bulan, pulang beli baju, daster, batik, yang suami melihatnya sudah bagus banget, lah warnanya kayak gue, jangan aku rasa seneng-seneng gak. Jangan katakan kayak gitu. Hargai. Meskipun panjenengan mungkin merasa, jan ya Allah, ora pas banget karo pengangen-angene panjenengan gitu ya, tolong pakai bahagiakan suami. Hargai. Jadi masing-masing kita tertuntut untuk maksimal menghargai hadiah dari pasangan kita. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya panjenengan banyak yang jauh lebih senior dari saya dalam berkehidupan rumah tangga. Namun mari kita belajar bersama, mari kita berusaha, ayo kita sedikit rubahlah. Yang usianya sudah di atas 50 kan tentunya jauh perjalanan rumah tangganya dari saya. Sebagainya sudah menginjak 60 tentunya sangat jauh. Tentunya lebih pantas untuk berbagi pengalaman dengan kita-kita ini yang masih dikatakan baru berapa tahun gitu dalam kehidupan rumah tangga. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang memberikan hadiah, kemudian yang diberi hadiah itu mengucapkan terima kasih, jazakallah khairan suamiku, katakan seperti itu Bu, jazakillah khairan wahai istriku, terima kasih masakannya enak banget, masya Allah, tentrem banget kehidupan kayaknya, nyaman banget, adem di hati. Sudah, ini yang pertama, mau saling memberi hadiah. Tentunya sekali lagi, kalau bisa memberikan hadiah yang berharga, berikan yang berharga. Duh, kalau ada duit buat apa? Kalau ada duit buat apa? Kalau ada harta buat apa? Kalau bukan untuk membahagiakan pasangan. Semoga saja nanti setelah selesai dari kajian ini, ada yang langsung ingat rekeningnya di Tilbiki. Oh cukup, gue tuku Honda Jazz anyar. Bok menawa gitu. Ya semoga saja bahagiakan apa istri, belikan baru gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sudah 20 tahun saya ditemani oleh istri, saya akan berikan hadiah. Umpamanya semacam itu kan, masya Allah luar biasa. Terima kasih Dek, sudah bersabar bersama saya dalam perjuangan susah payah, jatuh bangun kita bersama. Besok yuk kita jalan, insya Allah saya belikan cash. Kan indah kalau seperti itu, insya Allah. Tapi ya jangan, kapan ngasih hadiahnya, jangan nuntut. Berikan hadiah, berikan hadiah kalau kita mampu. Kita lanjutkan yang kedua. Ada waktu khusus di mana kita itu bisa ngobrol berdua, duduk berdua dengan pasangan kita. Kesibukan seorang suami di luar rumah dengan pekerjaannya, dengan rutinitasnya, demikian juga kesibukan seorang istri menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Jangan sampai suami istri kemudian kehilangan momen untuk bisa duduk bareng, ngobrol bareng di saat anak-anak mungkin sudah pada tidur atau sebagainya, di saat anak-anak wis pada umah-umah dewek gitu ya. Kan yang sudah tuh sepuh-sepuh gitu kan anak-anaknya sudah pada mapan sendiri-sendiri gitu ya. Maka tolong buat momen di mana kita itu duduk bareng. Ini yang kadang-kadang tidak terjadi di keluarga yang sudah di atas 20 tahun. Kadang-kadang mereka itu memilih tidur sendiri-sendiri. Bapaknya di ruang depan, istrinya di ruang belakang. Astagfirullahaladzim, gak seperti ini. Tidur bersama, menemani suami, menemani istri, itu adalah mendatangkan pahala. Bersabar dengan apa yang muncul darinya. Ada yang mohon maaf, dengkurannya keras, sebagian alasannya seperti itu. Boro-boro turu bareng wong nang tangga kamar be krungu sih. Astagfirullahaladzim. Sabarlah dengan yang semacam ini. Masa sekian tahun gak bisa sih untuk bisa memahami gitu. Kalau seandainya apa namanya bisa berusaha, demikian juga yang punya suara keras ketika tidur itu kan juga jangan minta dipahami terus, tolong dipahami juga pasangannya. Intinya seorang suami harus perhatian kepada istri, perhatian kepada keluarga di tengah kesibukannya yang keluarga itu merupakan tanggung jawab dia.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Salat sunnah tidak boleh dibatalkan. Di sini kita berbicara terkait membatalkan amal sunnah dan bukan membatalkan amal wajib. Selanjutnya, ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, tidak jadi beramal, artinya dia berencana untuk beramal, kemudian dia gagalkan sebelum mulai. Dua, membatalkan amal, artinya dia sudah mulai beramal, lalu dibatalkan. Untuk yang pertama, tidak jadi beramal, hukumnya tidak ada dosa, karena amal sunnah tidak lazim atau wajib. Sementara untuk yang kedua, membatalkan amal sunnah yang sudah dikerjakan, ulama berbeda pendapat. Pertama, membatalkan amal sunnah yang sudah dikerjakan hukumnya dibolehkan, baik karena kebutuhan maupun tanpa kebutuhan. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Hanya saja, jika dilakukan tanpa kebutuhan, hukumnya makruh. Ibnu Hajar Al-Haitami, salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, orang yang sudah memulai melaksanakan puasa sunnah atau sholat sunnah atau ibadah sunnah lainnya, selain haji dan umroh, boleh dia batalkan. Berdasarkan hadis sahih yang artinya, orang yang puasa sunnah bisa mengatur dirinya sendiri. Jika mau, bisa dia lanjutkan puasanya dan bisa juga dia batalkan. Hadis ini berbicara mengenai membatalkan puasa dan dianalogikan dengan amalan sholat dan semua amal sunnah lainnya. Kemudian beliau mengatakan, sementara firman Allah Ta'ala yang artinya, janganlah kalian batalkan amal kalian. Quran Surat Muhammad ayat 33. Ini berlaku untuk amal wajib. Kemudian, jika membatalkan ini dilakukan tanpa udur, hukumnya makruh. Jika ada udur, tidak makruh. Seperti membatalkan puasa sunnah untuk menghargai tamu, hukumnya tidak makruh, bahkan dianjurkan, dan mendapat pahala untuk puasa yang dia lakukan setengah hari sebelumnya. Tuhfatul Muhtaj. Kedua, tidak boleh membatalkan ibadah sunnah yang sudah dilakukan tanpa sebab. Ini kita turunkan dari madhab Hanafiyah dan Malikiyah. Menurut mereka, membatalkan amal sunnah tanpa sebab hukumnya terlarang dan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Quran Surat Muhammad ayat 33. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.
0: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Kemudian kita akan melanjutkan ya pembahasan tentang bacaan panjang ya. Bacaan panjang atau yang sering disebut dengan mat ya. Bacaan panjang atau yang sering disebut dengan mat. Bacaan mat ya itu ada 3 huruf ya, ada 3 huruf. Huruf mat ada 3, yaitu alif, wawu dan ya ya. Dengan syarat ya, alif sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah ya, alif yang berharokat fathah sebelumnya. Kemudian wawu, huruf sebelumnya berharokat dhummah ya. Kemudian ya, huruf sebelumnya berharokat kasrah ya. Ini adalah

0: huruf mad, ya, alif, wawu, dan ya. Pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas mad asli atau mad tabi'i, ya. Mad dibagi menjadi dua, mad asli dan mad far'i. Kita akan membahas, ya, pada bagian yang pertama tentang mad asli. Mad asli atau mad tabi'i, ya, ada beberapa bagian, ya, terbagi menjadi beberapa bagian. Contohnya adalah, ya, yang tadi, ya, yaitu bacaan mad yang ada pada tiga huruf sukun yang sebelumnya adalah alif, alif sebelumnya adalah fathah, ya, huruf wawu sebelumnya ada dhammah, huruf ya, ya, sebelumnya adalah kasrah, ya. Contohnya, ya, contohnya pada alif yang sebelumnya adalah fathah, ya, misalkan qala, ya, qala, ya. Kemudian wawu yang sebelumnya adalah dhammah, ya, yaqulu, yaqulu, ya. Kemudian ya sebelumnya adalah kasrah, ya, contohnya qila, ya, qila. Bacaan mad asli, ya, itu panjangnya adalah dua harokat, ya, dibaca dua harokat, ya. Kita akan melakukan latihan, ya, karena bacaan asli ini adalah yang paling banyak, ya, mad asli atau mad tabi'i, ya. Kita akan melakukan latihan pada jilid 4, ya, halaman kelima, ya, jilid yang keempat halaman 5, ya. Pada baris yang kedua, ya, di situ terdapat mad asli atau mad tabi'i. Baris yang kedua, ja'alna 'aliyaha safilaha. Ya, seperti itu. Ada mad asli di situ, ya. Na ja'alna dibaca dua harokat, ya. Alif sebelumnya adalah berharokat fathah, ya. A ain, ain panjang dua harokat, ya, mad asli. Ha juga mad asli. Sa filaha, ha juga, ya. Taib, saya akan baca, kemudian silahkan hadirin yang berada di studio bisa menirukan, ya. Ja'alna 'aliyaha safilaha. 1 2 3
1: Ja'alna 'aliyaha safilaha.
0: Baik, ya. Kemudian, ya, pada baris yang ketiga, ya, yang sebelumnya adalah kasrah, ya. Huruf ya sukun yang sebelumnya adalah kasrah, ya. Pada baris yang ketiga, pada sisi sebelah kiri, lanaraka fina dha'ifa. Ya, 1 2 3
1: lanaraka fina dha'ifa.
0: Ya, sekali lagi, lanaraka fina dha'ifa.
1: Lanaraka fina dha'ifa.
0: Ya, baik. Yang perlu diperhatikan di sini pada mad asli dengan panjang dua harokat, ya, jangan sampai kita memanjangkan lebih dari dua harokat, ya. Jangan sampai kita memanjangkan lebih dari dua harokat. Semisal, ya, yang sering kita contohnya yang sering kita ajarkan kepada anak-anak kecil misalkan, ya, ini biasanya dulu kita waktu mengaji, ya, maka guru-guru kita akan menuntun seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini mad aslinya lebih dari dua harokat, ya. Dan ini pengucapan yang keliru, ya. maka membacanya harus benar. Ketika panjangnya dua harokat, maka dibaca dua harokat. Ya. Caranya yaitu dengan mengalirkan atau melenturkan suaranya. A'udhu, a'udhu, jangan dibaca a'udhu. Maka ini sudah lebih dari dua harokat. Ya. A'udhu billahi, ya, billahi, ya. Ketika dibaca a'udhu billahi, nah ini sudah lebih dari dua harokat. Minasyaitoni, sudah lebih dari dua harokat. Nah ini bacaan yang keliru. Maka yang betul adalah

dilenturkan suaranya. Ya. A'udzu billahi minasyaitani. Ya, panjang dua harokat. Ya, ini adalah cara membaca mad tabi'i ya dengan panjang dua harokat. Ya.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Doa zikir pagi.
3: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Selasa 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Rahasia Hati Tenang.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku, al hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb yang telah mengasihi dan menyayangi kita dengan kasih sayang yang tiada tara dan tiada terhingga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya, dan kita adalah hamba-hamba itu. Sungguh Allah lebih mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Dan ketika itu di depan Rasulullah SAW ada seorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ainul haq, kebenaran yang mutlak. Lihatlah kasih sayang Allah, lihatlah anugerah Allah, perhatikan kemahalembutan Allah kepada kita dan sabarnya Allah berhadapan dengan keingkaran kita dan manusia secara umum di permukaan bumi. Barang siapa yang memperhatikan, pasti akan seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta, dia lihat dengan nyata Allah benar-benar mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya. Kita sering katakan dan sering kita ulang, dan mudah-mudahan dengan mengulang terpatri dalam hati bahwa sesungguhnya Allah bisa dan tidak ada yang tidak bisa. Untuk Allah tabaraka wa ta'ala, Allah bisa kalau Allah mau. Seandainya kita berbuat maksiat, maka Allah cabut nikmat yang dengannya kita berbuat maksiat. Kalau Allah mau, Allah pasti bisa lakukan. Fa'alul lima yurid. Allah maha berbuat apa apapun yang ia inginkan. Manusia berbuat maksiat dengan mata, Allah bisa cabut nikmat mata itu. Berbuat maksiat dengan lidah, Allah bisa cabut nikmat lidah itu. Berbuat maksiat dengan telinga, Allah cabut nikmat pendengaran. Berbuat maksiat dengan kaki, Allah cabut nikmat kaki. Berbuat maksiat dengan tangan, Allah bisa cabut nikmat tangan. Bisa. Apa yang tidak bisa untuk Allah tabaraka wa ta'ala? Namun lihatlah bagaimana setiap hari dunia ini diisi manusia dengan maksiat, dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah tadi yang Allah berikan kepadanya setiap hari. Dan setiap hari pula manusia berbuat maksiat, semoga Allah menjaga kita dan menjaga orang-orang yang kita cintai. Kalau Allah lakukan itu, alangkah hancurnya kehidupan seorang manusia yang tidak bisa lagi melihat karena berbuat maksiat dengan matanya, tidak lagi bisa berbicara karena berbuat maksiat dengan lidahnya, yang tidak lagi bisa mendengar karena telah berbuat maksiat dengan telinganya, tidak lagi bisa berjalan karena telah Allah cabut nikmat kaki yang telah dia gunakan berjalan ke tempat maksiat, dan Allah cabut nikmat tangan karena telah memberi, menerima, menulis yang lainnya daripada perbuatan maksiat dengan tangan. Kalau itu terjadi pada diri kita, la qaddarahullah, apa yang bisa kita lakukan? Namun lihatlah betapa banyaknya jutaan manusia berbuat maksiat, namun Allah masih memberikan kepadanya nikmat-nikmat itu. Ini salah satu di antara bukti nyata bahwa Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar mencintai hambanya, mengasihi dan menyayangi kita hambanya, Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dalam perjalanan kita menuju Allah, menuju ridhonya, menuju ampunannya, menuju maghfirahnya, menuju surganya, dan menuju agar selamat dari murka dan nerakanya. Dan tidak ada untuk kita selain Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah jembatan yang akan mengantarkan kita kepada suri tauladan kita satu-satunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Camkan itu saudaraku, camkan itu saudariku muslimin dan muslimat. Satu-satunya suri tauladan kita menuju apa yang kita katakan tadi hanyalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun selain beliau yang kita temui, semua itu hanyalah jembatannya akan mengantarkan kita kepada suri tauladan tersebut. Dan jangan jadikan ia adalah suri tauladan mutlak. Dia hanya jembatan yang akan mengantarkan kita kepada suri tauladan kita yang satu-satunya, itu Nabi Muhammad SAW. Apakah itu ayah dan ibu kita? Ya, suri tauladan, tapi jembatan menuju suri tauladan utama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Guru kita hal yang sama, ustadz kita hal yang sama, siapapun itu, kiai kita hal yang sama, ulama yang pernah kita temui, yang kita dengarkan kajiannya, semua mereka adalah jembatan yang akan mengantarkan kita kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, ketaatan hanya untuk dua, Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Kenapa? Karena memang selain Allah dan Rasulnya, tidaklah suri tauladan yang mutlak. Selain Rasulullah SAW, tidaklah suri tauladan yang mutlak. Hanya Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketaatan hanya kepada Allah dan ketaatan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah rahasia kenapa ketika diperintahkan untuk taat kepada ulil amri di dalam Al-Quran, Allah tidak ulang kalimat ati'un. Allah tidak ulang kalimat ati'u. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Allah tidak ulang kalimat wa ati'u. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Lihat kedua-duanya pakai ati'u, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Giliran ulil amri tidak didatangkan kalimat taatlah, namun langsung disebut wa ulil amri dan ulil amri. Dan ulil amri di sini ada dua, ulil amri secara agama adalah para ulama, dan ulil amri secara dunia adalah pemimpin dunia walau mereka bukan ulama. Tidak diulang ati'u, kalimat ati'u. Kenapa? Karena ketaatan mutlak hanya untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul bersama di salah satu rumah terbaik di permukaan bumi, yaitu di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu rumah Allah, Baitullah Azza wa Jal, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimintakan oleh panitia untuk berbicara seputar apa yang akan bisa mengantarkan kita kepada hati yang tenang. Ini yang dimintakan kepada kita untuk berbicara pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menurunkan Al-Quran, menurunkannya untuk rahmat. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menurunkan syariat kepada kita untuk merahmati dan menyayangi kita. Lihatlah di dalam Al-Quranul Karim di awal surat Luqman, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita di awal surat Luqman, Al-Quran ini diturunkan adalah rahmat. Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmah, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alif Lam Mim, itulah ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala dari kitab yang penuh hikmah. Hudan, kitab itu diturunkan, hudan sebagai petunjuk, wa rahmah sebagai rahmat. Maka Allah tabaraka wa ta'ala kita menurunkan Al-Quran, menurunkan syariat, itu untuk merahmati. Hal yang sama ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Rasulnya tercinta. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, wahai Rasul, illa rahmatan lil alamin, kecuali karena engkau diutus rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi seluruh alam. Allah tidak menurunkan kitab Al-Quranul Karim, Allah tidak utus Rasulnya tercinta untuk menganiaya kita, untuk mempersempit hidup kita, untuk mempersempit ruang gerak kita. Wallahi tidak. Allah tidak mengharamkan hal-hal yang ia haramkan kepada manusia itu karena bakhil terhadap manusia, bukan. Allah melarang bukan karena Allah bakhil, bukan karena Allah tidak ingin kita menikmati syahwat kita. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk menikmati syahwatnya, tapi dengan jalan yang halal. Namun di jalan yang haram, di jalan yang haram Allah tahu itu petaka untuk manusia, itu kehancuran untuk manusia, baik secara pribadi, secara keluarga, masyarakat kecil dan masyarakat yang lebih besar, dan lebih besar sampai dunia beserta isinya. Allah ketika menanamkan di dalam diri manusia syahwat, Allah tidak melarang manusia untuk menikmati syahwat itu, namun syahwat itu dengan jalan yang dihalalkan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzah. Allah siapkan jalannya untuk menikmati syahwat itu. Allah tidak menciptakan manusia dengan syahwat agar kemudian manusia tersebut diharamkan dari hal-hal yang dibutuhkan oleh syahwatnya. Namun Allah memberikan larangan disebabkan Allah tahu, Allah maha mengetahui di balik syahwat yang haram ada petaka untuk manusia. Kalau kita faham ini, fahami juga perintah-perintah Allah kepada kita. Allah tidak menyuruh kita melakukan ketaatan, mulai dari yang wajib dan yang sunat. Allah tidak memerintahkan itu kecuali karena Allah tahu disitulah kenikmatan hidup kita, disitulah kebahagiaan kita, disitulah ketenangan dan ketentraman kita. Ini dia bahwa ayat-ayat Allah, kitabullah, diturunkan Allah untuk rahmat bagi kita. Kalau tidak kembali kepada ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, manusia hanya akan ikut syahwatnya. Dan ketika manusia mengikuti syahwatnya, yang ada adalah dia akan sampai kepada kehancuran dan kebinasaan. Oleh karena itu, diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya adalah kebaikan untuk manusia itu. Allah tidak membebani kita dengan syariatnya, bahkan Allah ingin membahagiakan kita dengan syariatnya subhanahu wa ta'ala. Maka camkan ini baik-baik saudaraku, saya mengajak diri saya sendiri, saya mengajak saudara-saudariku dimanapun anda berada, bahwa Allah sayang kepada anda. Justru karena Allah sayang, Allah turunkan Al-Quran. Justru karena Allah sayang, Allah turunkan syariat. Justru karena Allah sayang, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menyayangi kita dengan menyampaikan kepada kita ini harus kita kerjakan, karena di dalamnya kebahagiaan kita, di dalamnya ketenangan kita, di dalamnya ketentraman kita. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan syariat ingin menjauhkan kita dari petaka. Para ulama mengatakan bahwa diturunkannya syariat untuk dua hal. Para ulama menerangkan kepada kita diturunkannya syariat untuk dua hal. Pertama, mendatangkan kepada manusia manfaat. Dan yang kedua, menjauhkan mereka dari mudarat. Untuk itu Allah menurunkan Al-Quran. Untuk itu Allah mengutus Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu syariat diturunkan kepada kita. Terkhusus tentang hati yang tenang, yang dimintakan kepada kita untuk berbicara pada sore hari yang berbahagia ini, maka semua agama, semua syariat yang dia adalah melakukan hal yang dicintai Allah, dan semua syariat yang dia adalah menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, semuanya untuk itu. Semuanya, tanpa terkecuali. Semuanya untuk ketenangan dan ketenteraman kita. Lihatlah firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, surat Al-Fath, di awal surat Al-Fath, ayat yang keempat kalau tidak salah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menurunkan ketenangan, yang menurunkan ketenangan. Di mana Allah turunkan? Fi qulub, di dalam hati. Hati yang bagaimana? Lanjutkan. Al-mu'minin, hati orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Iman adalah melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah izinkan, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah dia iman. Mengatakan kepada perintah dan larangan Allah, sami'na wa ata'na, menjadi seorang hamba yang mengatakan sambil mengamalkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ridho Allah yang memberikan kepada kita aturannya, ridho syariat ini yang memimpin kita, dan ridho Rasul Muhammad SAW untuk Nabi dan Rasul kita. Pernyataan yang diamalkan, itu dia orang yang beriman. Itu dia firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, tentang orang-orang yang beriman yang ada di dalam ayat ini, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menerangkan, yang telah menurunkan ketenangan, ketentraman. Di mana Allah turunkan ketenangan itu? Fi qulub, di dalam hati. Di dalam hati menunjukkan bahwa ketenangan itu sumbernya dari hati manusia, bukan dari sarana dan prasarana. Ini kesalahan banyak manusia di zaman kita sekarang yang mengira kenyamanan, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan ada di dalam sarana dunia. Hal yang sangat salah, hal yang sangat keliru ketika manusia ditarik oleh syaitan laknatullah alaih untuk berasumsi bahwa ketenangan, kenyamanan, ketentraman itu ada pada fasilitas dunia. Wallahi tidak. Dan kehidupan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi bukti nyata bahwa beliau manusia yang paling tenang hidupnya. Beliau manusia yang paling tentram, beliau manusia yang paling bahagia, beliau manusia yang paling mendapatkan kenikmatan dunia dengan fasilitas yang sangat minim dari fasilitas kehidupan beliau. Shalawatu Rabbi wa salamu alaih. Jadi jangan pernah berasumsi bahwa fasilitas dunialah yang akan membawa kenyamanan dan ketentraman. Enggak. Dan ini kalau masuk dalam hati manusia, poin seperti ini, dia telah terjebak dalam jebakan iblis. Sehingga akhirnya hidupnya untuk fasilitas dunia. Dan hidupnya untuk mengejar fasilitas dunia, dan dia melupakan bahwa hatinya itulah tempat kenyamanan dan ketentraman. Masih di dalam Al-Quran surat yang sama, surat Al-Fath, namun di ayat yang ke-18. Allah tabaraka wa ta'ala pun berbicara tentang ketenangan dan ketentraman di dalam hati. Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah ridho terhadap kaum mukminin, garis bawahi kalimat mukminin. Apa yang ada dalam ayat tadi, fi qulubil mukminin. Mukminin yang ada dalam ayat ini sama dengan mukminin yang ada pada ayat yang di awal tadi yang kita bacakan di awal surat Al-Fath. Sama-sama mukminin. Merekalah kaum mukminin. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Nabi di bawah pohon. Ini baiat Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Pada saat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan ibadah umrah bersama para sahabat dan telah berangkat dari kota Madinah berihram, hanya tinggal jarak 40 kilometer dari kota Mekah, orang Quraisy menghalangi Nabi kita tercinta SAW dan para sahabat. Silakan kembali kepada biografi Nabi dan sirah Nabi kita tercinta SAW. Dan ketika itu Nabi SAW akan berperang, sudah berniat untuk berperang. Karena setelah dapat kabar bahwa Utsman terbunuh radhiyallahu anhu, ketika Utsman dijadikan Nabi SAW utusan untuk bernegosiasi dengan orang kufar Quraisy, dapat isu bahwa Utsman terbunuh dan membunuh utusan dalam adat kebiasaan ketika itu adalah tidak ada jalan untuk negosiasi, yang ada hanya perang. Oleh karena itu Nabi SAW ketika mendengar kabar bahwa Utsman terbunuh, maka Nabi membaiat para sahabat untuk berperang, membela Nabi, membela agama ini sampai titik darah penghabisan, sampai nyawa terakhir. Karena mereka datang tidak dengan sarana perang, mereka datang dengan berumroh. Tidak dengan fasilitas perang dan sarana perang, alat-alat perang. Dan orang Quraisy siap untuk berperang. Sehingga Nabi SAW mengambil baiat dari para sahabat, janji setia untuk membela agama Allah sampai kematian datang menjemput, dan Nabi membaiat para sahabat di bawah pohon yang disebut dengan baiatur ridwan dalam sejarah Nabi kita tercinta SAW. Namun tidak jadi, dan Utsman ternyata tidak terbunuh. Setelah Utsman datang, radhiyallahu anhu buyar informasi bahwa Utsman terbunuh, kembali Nabi tidak ingin berperang, dan akhirnya orang Quraisy mengutus utusan untuk bernegosiasi, dan yang diutus adalah Suhail bin Amr. Dan Suhail bin Amr ketika itu masih di atas agama Quraisy, pada akhirnya dia masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah radhiyallahu anhu. Namun ketika itu masih di atas agama Quraisy. Dan ketika Suhail datang bernegosiasi, akhirnya tidak jadi perang. Namun intinya, idh yubayyi'unaka tahta syajarah kaum mukminin, garis bawahi kalimat mukminin, mereka berbaiat kepada engkau, berjanji setia membela sampai mati, tahta syajarah di bawah sebatang pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu isi hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, lalu Allah turunkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati itu. Kembali di sini, Allah yang menurunkan ketenangan dan ketentraman. Kembali di sini, di dalam hati. Kembali di sini, hati orang yang beriman. Maka inilah dia, saudaraku, saudaraku secara umum, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bahwa seluruh bab keimanan sebenarnya bab ketenangan dan ketentraman hati. Semuanya tanpa terkecuali. Oleh karena itu, lihat ketika Nabi kita tercinta berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW, keutamaan menuntut ilmu? Istama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul sekelompok manusia, sekelompok orang di salah satu rumah di antara rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan mereka saling memahami, mempelajari sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, akan Allah turunkan kepada mereka ketenangan dan ketentraman. Apa yang menyebabkan ketenangan dan ketentraman itu turun? Karena ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka semua agama ini mengarahkan kita kepada ketenangan dan ketentraman hidup. Ayat yang lebih jelas bahwa ketenangan dan ketentraman itu ada di dalam hati orang-orang yang beriman terdapat dalam surat Ar-Ra'd. Ayat yang ke-28. Di dalam ayat ini tegas sekali bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan bahwa ketenangan itu letaknya di dalam hati. Dan hati itu hati orang yang beriman. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman, lihat, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan tenang dan tentram hati mereka, tenang dan tentram hati mereka dengan apa? Bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Tiga poin tadi ada di dalam ayat ini. Allah memberikan ketenangan dan ketentraman, Allah menurunkannya di dalam hati, namun hati orang yang beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu, dan tenang dan tentram. Apa yang tenang dan tentram? Hati mereka. Wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka tenang dan tentram. Kenapa? Karena mereka beriman. Iman mereka membawa ketenangan dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman itu adalah sesuatu yang didatangkan Allah karena keimanan mereka. Maka tegas di dalam ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah yang menurunkan ketenangan dan ketentraman, dan Allah menurunkannya di dalam hati. Bukan dalam sarana dan fasilitas. Zaman kita sekarang terlalu banyak manusia ditarik oleh syaitan bahwa kenikmatan hidup, ketentraman hidup, kenyamanan hidup, katakan kebahagiaan hidup dalam harta. Itu salah 100%. Bukan harta. Bukan. Mutlak karena harta, jebakan syaitan. Jebakan syaitan. Akhirnya apa? Akhirnya manusia berlari di belakang harta mengejarnya. Dan semakin dia kejar harta itu, semakin dia tidak bisa berhenti daripada haus harta. Dan itulah sifat manusia. Kodrat manusia, kalau mengejar harta, tidak akan pernah berhenti. Sampai mati. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kalau manusia itu hidupnya untuk mengejar harta. Gak usah jauh-jauh, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita saja, dalam hidup kita, kehidupan kita saja, coba lihat, perhatikan. Kita gak pernah puas dengan apa harta yang telah Allah berikan kepada kita sekarang. Kalau kita bandingkan hidup kita yang sekarang ini dengan hidup kita entah berapa tahun yang lalu, entah 10 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu, harta kita sekarang ini kemungkinan lebih banyak daripada harta kita berapa tahun yang lalu. Tapi kan gak pernah puas. Hal yang sama kalau seandainya harta itu Allah tambahkan, Allah tambahkan, Allah tambahkan, Allah tambahkan, gak pernah puas. Karena itu fitrah manusia soal harta. Harta sebanyak apapun tidak akan memberikan kepuasan kepada manusia. Dan iblis tidak akan menyerang manusia dari bab ini kecuali untuk menghancurkan. La'natullahi alaih. Maka butuhnya kita kepada ayat-ayat Allah yang menerangkan kepada kita di mana ketenangan itu dan ketenteraman itu. Dengan cara apa didapatkan? Dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin, maka agama kita secara keseluruhan adalah hal yang akan mengantarkan kita kepada ketenangan dan ketenteraman. Lihatlah kita ketika bulan Ramadan. Bagaimana hati kita di saat bulan Ramadan? Bagaimana ketenteraman dan keteduhan dan ketenangan yang kita rasakan di hati kita? Apa yang menyebabkan semua itu? Ketaatan kita berlipat. Sehingga ketenangan hati pun berlipat. Kalau antum pernah melaksanakan ibadah umroh dan haji, lihatlah bagaimana manusia yang ada di hadapan antum ketika mereka sedang berumroh atau berhaji. Manusia yang tenang, tentram, manusia yang damai, hati yang tenang dan tentram di kota Mekah dan Madinah dengan aneka ragam ketaatan. Kenapa? Ya karena kualitas dan kuantitas ibadahnya luar biasa ketika mereka sedang berada di kota Mekah dan kota Madinah. Maka agama ini ma'asyarul muslimin, semuanya didatangkan untuk kita sebagai rahmat dan memberikan kepada kita ketenangan dan ketenteraman. Ayat lain di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-98, Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dalam kehidupan yang baik, dalam kehidupan yang nyaman. Kata para ulama, jiwanya tenang dan tenteram, hatinya tenang dan tenteram. Rahasia kenapa bisa tenang dan tenteram? Karena seluruh ketaatan yang dia adalah bab keimanan adalah bab mendekat kepada Allah. Seluruh poin keimanan, seluruh poin ketaatan, seluruh cabang aneka ragam ketaatan di dalam agama Allah, semua itu adalah dalam rangka mendekat kepada Allah. Dan manusia ketika mendekat kepada Allah, akan Allah berikan ketenangan dan ketenteraman di dalam hatinya. Allah menyembunyikan ketenangan dan ketenteraman di balik aneka ragam ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan siapa manusia yang tidak membutuhkan itu? Siapa manusia yang tidak membutuhkan ketenangan dan ketenteraman di dalam hatinya? Dan Allah meletakkan ketenangan dan ketenteraman itu di balik aneka ragam ibadah dan ketaatan. Maka orang yang ingin mendapatkan ketenangan dan ketenteraman hati, dia tidak akan bisa mendapatkan yang kecuali dengan aneka ragam melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Para ulama ketika berbicara tentang masalah ini mengatakan bahwa lihatlah negara-negara yang aneka ragam cara untuk melampiaskan syahwat ada dan difasilitasi dan diizinkan dan dilegalkan di negara tersebut. Bahkan negara itulah negara banyak orang-orang yang hidupnya sempit, banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang hidupnya gak jelas, banyak kriminal di negara tersebut. Harusnya seandainya mengikuti syahwat itulah ketenangan dan ketenteraman hati, harusnya di sanalah kebahagiaan terjadi.

pelampiasan syahwat. Justru negara tersebutlah negara yang paling banyak problematika kehidupan manusia di dalamnya. Terlalu banyak kriminal yang ada di dalamnya, terlalu banyak manusia-manusia yang tidak tenang dalam hidupnya, terlalu banyak pembunuhan di dalamnya, terlalu banyak orang-orang yang bunuh diri bahkan. Dan itu sangat jauh daripada dunia orang-orang yang beriman kepada Allah, di negara-negara orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan mengamalkan syariat Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Ayat lainnya di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125. Dalam ayat ini Allah juga mengatakan hal tersebut, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan beramal saleh, niscaya Allah akan memberikan ketentraman di dalam hatinya. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang keberapa tadi? 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ. Orang-orang yang Allah inginkan memberi hidayah kepadanya, orang-orang yang Allah ingin berikan hidayah kepadanya, apa yang Allah lakukan? Yashrah. Allah akan lapangkan. Allah akan lapangkan. Apa yang Allah lapangkan? Sadrahu, dadanya. Untuk apa? Lil Islam, untuk mengamalkan agama Islam. Ini dia iman. Dadanya Allah lapangkan untuk menerima agama Islam dan mengamalkan agama Islam. Mengamalkan syariat, menerima syariat dan mengamalkan syariat. Lihat di dalam ayat ini Allah mengatakan Allah lapangkan dadanya. Ini dari ketenangan dan ketenteraman yang ada di dalam ayat tadi. Allah akan buat dada itu tenang, Allah akan buat dada itu lapang. Dan ketenangan dan ketenteraman dada hati kita ketika dia lapang. Karena lawannya adalah sempit. Ayat berikutnya, wa may yurid an yudhillah, dan orang-orang yang ingin Allah sesatkan, apa yang terjadi pada dirinya? Yaj'al sadrahu dayyqan. Allah akan jadikan dadanya sempit. Harajan, galau. Lihat kesesatan, kemaksiatan bertabrakan dengan syariat akan membawa kesempitan di dalam dada, akan membawa kegalauan di dalam hati. Sempit ka'annama yasa'adu fis sama, bagaikan dia naik ke atas kekurangan oksigen. Jelas dalam ayat ini bahwa orang yang menerima agama Islam sebagai agamanya dan mengamalkan, tentunya tidak hanya menerima, mengamalkan, Allah tabaraka wa ta'ala akan jadikan dadanya lapang. Lapang itulah yang membawa ketenangan dan ketenteraman. Kapan kita akan merasakan ketenangan di dalam hati kita? Di saat dia lapang. Maka ini ayat yang sama dengan ayat yang tadi, cuman dengan kalimat yang berbeda, dengan makna yang sama, dengan kalimat yang berbeda, ditambah maknanya. Ketenangan dan ketenteraman itu membawa kelapangan di dalam hati. Kelapangan di dalam hati disebabkan Allah menurunkan ketenangan di dalamnya, ketenteraman di dalamnya. Ia akan menjadikan hati yang tenang, hati yang tentram, ketaatan yang dilakukan oleh manusia. Dan bukti nyata bahwa kesesatan dan semua yang sesat adalah yang bertabrakan dengan perintah dan larangan Allah. Itulah dia kesesatan. Tidak sesuai dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Apa yang terjadi pada orang-orang yang menyelisih syariat? Yaj'al sadrahu dayyqan. Allah jadikan dadanya sempit. Sadrahu, dadanya. Walau rumahnya gedung, walau hartanya melimpah, walau dia manusia yang semua dunia kenal kepadanya. Anda jangan pernah tertipu, saudaraku, saudariku. Kalau ada orang yang Anda tahu dia pelaku maksiat, apalagi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan di depan kamera dia tersenyum, dia tertawa, dia bahagia mempertontonkan kemewahan dunianya, jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu.

0: tertipu, dia sedang bersandiwara di depan kamera. Dan ini di zaman kita sekarang banyak pemuda-pemuda dan para pemudi yang tertipu dengan orang-orang yang seperti itu. Mereka yang sedang memperlihatkan seolah-olah mereka bahagia di atas harta mereka yang Allah mudahkan untuknya, tapi kita tahu mereka pelaku maksiat, bahkan kita tahu mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu semua sandiwara syaitan. Itu semua jebakan syaitan. Itu semua jebakan dunia. Tipuan dunia. Karena kalau Anda percaya mereka adalah orang yang bahagia dengan hartanya di atas maksiat, kalau mereka adalah orang yang bahagia di atas hartanya padahal mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak percaya dengan ayat-ayat Allah yang menerangkan bahwa dada mereka sempit. Mereka orang yang hidupnya galau. Mana yang harus kita percayai? Apa yang kita lihat dengan mata kita di depan kamera atau apa yang Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran? Mana yang harus kita jadikan sesuatu yang kita yakini ini yang sebenarnya terjadi? Allah memberitahu kita isi hati mereka, apa yang sedang terjadi di hati mereka yang berbuat maksiat, di hati mereka yang tidak sesuai dengan syariat Allah Tabaraka wa Taala. Allah terang-terangan mengatakan bahwa hati itu sempit, hati itu galau. Maka senyum mereka, tawa mereka, canda mereka itu hanya permainan dunia, tipuan semata. Namun banyak orang tertipu. Ketika tidak mau kembali kepada ayat-ayat Allah, kita tidak mau kembali di mana sebenarnya ketenangan dan ketenteraman hati itu bisa didapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Kalau kita kembalikan kepada ayat-ayat Allah, kita kembalikan kepada hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan hakikat yang sebenarnya. Dan ini mengingatkan ana kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi SAW melarang kita banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu akan membuat hati kita keras. Banyak kita mengira bahwa tontonan-tontonan yang membuat kita tertawa, acara-acara yang membuat kita tertawa, acara-acara yang bisa membuat kita terbahak-bahak, itulah acara yang akan membuat kita bahagia. Salah. Yang benar adalah apa yang dikatakan Nabi kita tercinta, wa iyyakum wa kasrata dhahik, jauhi olehmu terlalu banyak tertawa. Kenapa? Fa inna kasrata dhahik tumitul qalb. Banyak tertawa itu akan mematikan hati, membuat hati keras. Berbeda antara fenomena dunia yang kita mengira bahwa itu adalah kenikmatan hidup, ketentraman hidup, kenyamanan hidup, ternyata itu adalah berakibat kepada kehancuran hidup, kehancuran hati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Apabila kita tidak kembali kepada Al-Quran, kita akan tertipu oleh dunia, kita akan tertipu oleh harta, kita akan tertipu oleh fenomena kehidupan yang kita anggap akan membawa kita kepada ketenangan dan ketentraman dan kenyamanan, padahal di dalamnya adalah kehancuran. Padahal di dalamnya adalah kehancuran. Ma'asyarul muslimin, kita tambahkan pada kesempatan yang berbahagia ini sebuah tambahan yang mudah-mudahan bermanfaat, bahwa agama ini secara keseluruhan adalah membawa kita kepada ketenangan dan ketenteraman. Kenapa? Karena dia adalah hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan semua yang mendekatkan kita kepada Allah, semua yang mendekatkan kita kepada Allah akan membawa ketenangan dan ketenteraman di dalam hati kita. Namun ingat, semua yang ada di dunia ini akan terbagi dua, plus dan minus. Setelah itu, kita tambahkan satu poin yang terakhir ini, mudah-mudahan bermanfaat, bahwa dalam ketaatan kita kepada Allah di permukaan bumi ini, Allah akan uji kita dengan dua. Sesuatu yang kita sukai, itu yang kita sebut dengan plus. Dan sesuatu yang tidak kita sukai, dan itu yang kita sebut dengan minus. Dunia ini pasti akan berlaku di dalamnya plus dan minus. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan dari kita ketaatan masing-masing di titik masing-masing. Dan barang siapa yang pandai taat kepada Allah di tempatnya yang Allah tabaraka wa ta'ala inginkan taat itu, dialah orang yang bisa beribadah dan taat kepada Allah, dan dialah orang yang akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman itu. Ketika Allah memberikan kepada kita ujian syariat, ada dua. Ada hal yang kita sukai dan ada hal yang kita tidak sukai. Hal yang tidak kita sukai disebut dengan, hal yang kita sukai disebut dengan nikmat. Dan dalam nikmat yang Allah inginkan ibadah kita adalah syukur kepada Allah. Dan ada juga dalam dunia ini Allah akan berikan kepada kita hal yang tidak kita sukai. Dan hal yang tidak kita sukai ini disebut dengan mudarat. Dan yang Allah inginkan ketika kita diberikan Allah mudarat adalah kita hadapi dengan sabar. Jadi secara umum, syariat yang tadi kita katakan semuanya adalah akan membawa kita kepada dekat kepada Allah, semuanya akan membawa kita kepada ketentraman hati, ketenangan jiwa. Namun ketahuilah bahwa dia terbagi dua. Ada saatnya Allah menyuruh kita untuk bersyukur, ada saatnya Allah menyuruh kita untuk bersabar. Dan itu Allah berikan kepada seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi, termasuk para nabi dan para rasul, dan kehidupan nabi kita tercinta Muhammad SAW adalah sebaik-baik suri tauladan. Biarlah kehidupan nabi kita tercinta SAW. Dan beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Dan tidak ada manusia yang lebih dicintai oleh Allah lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun, walaupun kita tahu beliau adalah orang yang paling tenang, paling tentram, paling bahagia, paling nyaman hidupnya, paling tenang hatinya, hidup beliau tidak pernah lepas dari ujian yang mendatangkan kesedihan. Mudarat, bencana, petaka. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kembalikan kepada sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, hajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan perkara orang mukmin. Lihat, mukmin yang ada dalam ayat tadi, yang kita bicarakan panjang lebar tadi, ini juga mukmin yang ada dalam hadis ini. Perkara mereka menakjubkan, kata Nabi SAW. Kenapa menakjubkan? Karena, in asabathu sarra syakar. Kalau orang mukmin ini sedang ditimpa oleh perkara-perkara yang membahagiakan dia, sedang diberikan oleh Allah sesuatu yang dia sukai, sedang Allah berikan kepadanya nikmat, orang mukmin ini akan hadapi dengan sifat syukur. Fakana khairan lah. Itulah yang terbaik untuk dia lakukan pada saat nikmat datang, pada saat kebahagiaan tiba, pada saat hal yang mengembirakan datang, pada saat hal yang dia sukai datang. Dia akan sadar bahwa ini anugerah Allah dan dia hadapi dengan syukur. Bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Bukan sombong, bukan petantang petenteng, bukan menisbatkan nikmat itu kepada kemampuan dirinya dan kerja kerasnya. Tidak, semua itu benar-benar anugerah Allah dan dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan menjadikan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa in asabathu dharra, namun ketika yang datang kepadanya mudarat, orang mukmin juga tapi didatangkan kepadanya mudarat. Inilah yang kita sebut dengan minus. Yang tadi awal kita sebut dengan plus. Sabar. Yang dia lakukan adalah bersabar. Fakana khairan lah. Dan itulah yang terbaik untuk orang mukmin itu. Saudaraku, saudariku, tak ada seorang pun yang hidup di permukaan bumi ini, tak ada seorang pun yang hidup di permukaan bumi yang tidak datang kepadanya hal yang membuat dia harus bersabar dan hal yang membuat dia harus bersyukur. Enggak ada. Semua orang, termasuk yang berbicara, termasuk semua kita yang hadir di masjid ini, semua yang tidak hadir di masjid ini, semua manusia mukmin atau tidak mukmin. Memang Allah mentakdirkan dunia ini di dalamnya ada hal yang harus kita hadapi dengan syukur, hal yang harus kita hadapi dengan sabar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah, bil syarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan hal yang baik, dan kami uji kalian dengan hal yang buruk. Baik maksudnya, kita suka. Baik maksudnya hal yang kita suka datang, itulah yang baik. Buruk maksudnya hal yang kita tidak sukai datang. Baik bukan berarti, buruk bukan berarti Allah berbuat yang buruk kepada kita. Tidak, takdir Allah tidak ada yang buruk. Takdir Allah semua baik. Namun buruk maksudnya kita tidak suka datangnya. Fitnah sebagai ujian di permukaan bumi. Maka orang yang beriman, walaupun dia tahu bahwa ketaatan dia akan mengantarkan dia kepada kelapangan hatinya, namun ketaatan itu terbagi dua. Hal yang harus dia hadapi dengan syukur dan hal yang harus dia hadapi dengan sabar. Dan kedua-dua itu rahasia kenikmatan hidup. Dan semua manusia yang pandai bersyukur atas nikmat dan bersabar atas musibah, merekalah orang yang akan menikmati hidupnya. Dan jangan pernah mengira bahwa hidup kita ini akan datang terus kenikmatan tanpa ada musibah. Dan jangan pernah mengira bahwa hidup kita semuanya akan musibah tanpa pernah datang kenikmatan. Nggak akan ada. Kenikmatan dan musibah akan Allah saling silih pergantikan. Itu yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah menyebutnya dua. Ada kemudahan dan itulah kebaikan. Dan itulah dia sarra, kenikmatan yang membuat kita bahagia. Kegembiraan yang ada dalam hadis tadi. Usra, Allah juga mendatangkan kesulitan. Itulah dia keburukan. Hal yang sulit bagi kita, hal yang tidak kita sukai. Dan itulah dia dharra yang ada di dalam hadis ini. Mudarat akan Allah berikan. Maka kemanapun kita hidup, dunia ini tidak akan pernah lepas daripada petaka dan kebahagiaan, nikmat dan bencana. Kemanapun kita hidup, maka orang mukmin adalah orang yang melakukan di balik setiap kenikmatan adalah syukur dan di balik setiap musibah adalah sabar. Dan kunci dari semua itu adalah mengembalikannya kepada Allah. Adalah mengembalikannya kepada Allah sebagai pengatur hidup manusia. Mengembalikannya kepada takdir. Rasulullah SAW, Rasul kita tercinta SAW adalah orang yang selalu pandai bersyukur kepada Allah. Orang yang pandai bersabar atas ketentuan Allah. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang telah membantu Rasulullah SAW di rumah tangganya selama 10 tahun. Anas bin Malik mengatakan, aku menjadi pembantu di rumah tangga Rasulullah SAW 10 tahun, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu marah kepada keluarganya. Ya subhanallah, 10 tahun Anas bin Malik bersama Rasul, Anas bin Malik tidak pernah melihat Rasul itu marah kepada keluarganya. Dan itu tidak akan bisa dilakukan oleh kecuali orang-orang yang lapang dadanya. Kalau antum tidak percaya, tanya saja diri sendiri. 10 tahun terakhir ini, berapa kali marahnya? Jawabannya apa? Tak terhitung. Kalau tidak terhitung, turunkan 10 bulan terakhir. Berapa kali marah? Masih tak terhitung juga, turunkan 10 minggu terakhir. Masih tak terhitung juga, itu kelas kita ya. Turunkan 10 hari terakhir. Anas bin Malik 10 tahun di rumah tangga Rasul SAW, gak pernah marah. Dan kalau saya dimarahi, kata Anas, oleh salah seorang keluarga beliau, Rasulullah mengatakan kepada keluarganya, innahu law quddira syai'un kana. Allah kalau sudah mentakdirkan sesuatu pasti terjadi. Ternyata rahasianya adalah kembalikan kepada Allah. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah, semua selesai. Itu ketentuan Allah. Allah mentakdirkannya begitu. Kalau saya dimarahi oleh salah seorang keluarga Rasul SAW, Rasul menasihati keluarganya sembari mengatakan, innahu law quddira syai'un kana. Kalau sudah ditakdirkan Allah pasti terjadi. Gak perlu marah. Allah sudah takdirkan itu terjadi. Mau apa kita? Dalam riwayat lain, Anas bin Malik mengatakan, tidak pernah Rasul berkata kepada aku, kepada sesuatu yang tidak ku kerjakan, kenapa kamu tidak kerjakan? Gak pernah. Dan kepada sesuatu yang salah kulakukan, Rasul tidak pernah bertanya, kenapa ini yang kamu lakukan? Tidak pernah. 10 tahun. Tak pernah menghardik orang dengan pertanyaan yang menyudutkan orang lain. Walau itu hanya pembantu di rumah tangga Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Iya, manusia terbaik di permukaan dunia yang hidup dengan jiwa yang sangat lapang, dada yang sangat lapang sallallahu rabbi wa salamu alaihi. Dan tidak ada manusia yang memiliki kelapangan hati dan kelapangan dada lebih daripada beliau sallallahu rabbi wa salamu alaihi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang menjadi materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Allah sayang kepada kita. Karena Allah sayang, maka Allah turunkan syariat. Bukan karena Allah tidak sayang, maka Allah turunkan syariat. Justru karena Allah sayang, maka Allah turunkan syariat. Maka fahamilah bahwa Allah ingin menyayangi dirimu, wahai mukmin, wahai mukminah, dengan Allah menurunkan syariat, dengan Allah menurunkan Al-Quran, dengan Allah mengutus Nabi. Allah ingin menyayangi Anda. Allah ingin menjauhkan Anda dari mara bahaya, makanya dilarang. Allah ingin memberikan kepada Anda kenikmatan hidup dan kenyamanan hidup, makanya diperintah. Maka ikutilah perintah Allah itu, sehingga Anda mendapatkan kenikmatan hidup. Walaupun yang terjadi adalah apa yang tidak Anda sukai, di situ ada syariat sabar. Dan dalam syariat sabar akan ada kenikmatan hidup ketika petaka datang. Kalau kenikmatan hidup di dalam sarra, hal yang mengembirakan, gampang. Tapi bagaimana bisa menikmati hidup di dalam petaka yang datang, ini spesial milik orang mukmin. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sekiranya ada pertanyaan dari saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini kita persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri majelis kita. Sampai di sini wa sallallahu sallam wa baraka wa an'ama 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: مطيرة تلاوة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Nabi mengatakan bahwa sisi suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَوَمَتْ شَهْرَهَا وَحَفِذَتْ فَرْجَهَا وَأَطَعَتْ بَعْلَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيْ أَبْوَابٍ شِئْتِ. Jika seorang wanita salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai. Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia, yang lulus ujian, kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, tentu ya Rasulullah, siapa mereka? Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya diantaranya, Al-Wadud, Al-A'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-A'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, La a'dhuku ghamdan hatta tardha, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu. Wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana,
0: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Co ada cewek?
1: Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa suzon dengan diri sendiri dan kepada Allah agar pertolongan Allah itu cepat datang. Sekarang ini saya tertekan banget karena terlilit utang riba. Gaji saya nggak bisa menutupi untuk membayar sebagian utang. Sedangkan saya single mom, suami saya sudah nggak ada, saya hampir mau mati mungkin jika bunuh diri itu dihalalkan. Sejak suami saya meninggal, saya sudah bunuh diri, sudah coba bunuh diri tapi hati saya masih ada iman. Sekarang saya berusaha istiqomah dan bertaubat. Apa yang harus saya lakukan saat ini? Jazakallah khairan barakallahu fikum.
2: Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang pertama buat ukhti yang punya masalah. Sebenarnya masalah anti ini banyak yang mengalaminya. Bukan engkau sendirian. Yang single mom itu banyak. Yang terlilit hutang riba itu banyak. Yang lebih susah, lebih payah hidupnya daripada dirimu, lebih banyak lagi. Hanya saja kadangkala kita ini kurang bersyukur. Maka nasihat ana, lihatlah kepada yang di bawah. Supaya engkau berbaik sangka sama Allah SWT. Yang kedua, lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Ahibati fillah. Kedua matamu itu lebih berharga daripada semua utang yang engkau miliki. Makanya pernah ada kejadian seorang berusaha bunuh diri di penjara karena terlilit hutang dia. Hutangnya cukup banyak ya. Disebutkan hutang dia itu kira-kira hampir 3 miliar. Iya, 3 miliar. Karena ada informasi orang ini berusaha bunuh diri, akhirnya didatengin oleh seorang ustaz, seorang syekh, datang kepada dia. Ngobrol syekh ini, kok punya masalah apa? Kok sampai mau bunuh diri? Kata dia, anak punya utang ini, itu macam-macam. Kata syekh, udahlah kalau gitulah, utang mau anggap lunas sudah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya syekh? Kata dia, aku minta jantungmu. Kemudian aku minta ginjalmu. Aku hargain, mamai dia sebutkan, ginjalmu aku hargain ya 500 juta. Kemudian jantungmu, hatimu. Kemudian kedua matamu. Akhirnya dihitung total semuanya itu lebih dari 10 miliar. Akhirnya orang ini ngomong, Syekh, emangnya anak jual spare part, Syekh? Kata Syekh, bukankah engkau ingin bunuh diri? Membuang semua nikmat yang Allah berikan kepada. Engkau itu kaya raya. Kaya raya. Tapi lupa sama Allah SWT. Maka hendaklah engkau memandang kepada nikmat yang Allah berikan. Dan melihat kepada orang yang lebih susah daripada diri. InsyaAllah engkau akan bisa melanjutkan kehidupan ini. Sebagian beranggapan, aku gak mampu. Bohong. Engkau mampu. Loh, saya tahu dari mana? Allah itu tidak memberikan beban kepada hambanya yang melewati batas kemampuan dia. Gak mungkin. Engkau berarti mampu. Tinggal sekarang, kalau bicara engkau punya utang riba, engkau harus bertobat kepada Allah. Bertobat. Bagaimana sekarang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal? Kalau waktumu tiba, engkau gak perlu bunuh diri, engkau akan mati. Artinya rizkimu udah habis, engkau akan mati sendiri. Makanya orang-orang yang bunuh diri dimurkai sama Allah Azza wa Jal. Datang kematian itu, gak usah takut engkau dengan kematian. Artinya gak usah kepikiran gimana aku asal bunuh diri, kematian akan datang. Maka sebagian orang ketika kematian datang, dia gak siap. Gimana dengan orang yang bunuh diri? Na'udzubillah. Maka nasihat ana kepada ukhti, lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan kepadamu, kemudian lihatlah kepada orang-orang yang lebih susah daripadamu, dan itu insyaAllah akan membuatmu bersyukur kepada Allah dan jalani kehidupan ini. Engkau perlu pendampingan, iya. Engkau cari orang-orang yang soleh, yang bisa memberikan arahan kepadamu, karena kita jamaah kalau sendirian, kita akan dimangsa sama serigala. Tapi kalau kita berkawan, berkelompok, serigala gak akan memangsa kita. Begitu pula ketika engkau sendirian, setan akan menghabisimu. Tapi kalau engkau bersama kawanmu, temanmu, maka insya Allah masih ada yang menjagamu. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah agar dilunasi hutang-hutangmu, baca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amma sib. Hadha wallahu a'lam bissawab.
3: Mutiara nasihat. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri, apalagi sudah berjalan sekian tahun, pasti di sana ada kejenuhan, ada kebosanan. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajar karena kita itu manusia dan kita di antara yang Allah taala ciptakan dalam diri kita itu sifat tadi, bosan, jenuh. Bahasa kita apa? Belenger. Dengan rutinitas seperti itu terus gitu, ketemunya dengan orang-orang itu terus gitu kan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita dapati bahwasanya kita sudah berusaha melangkah untuk menghilangkan kejenuhan itu. Namun terkadang yang kita dapati, yang kita usahakan ternyata itu cuma sisi-sisi lahiriah saja yang disentuh. Kejiwaan seorang suami, kejiwaan seorang istri ini jarang menjadi bahan yang direnungkan. Sehingga ketika merasa tidak nyaman di rumah itu, yang dicari itu perkakas rumah kurang komplit kayaknya gitu. Fasilitas rumah ini kurang komplit kayaknya, suami kok gak betah di rumah gitu. Suasanya rumah kok kayak panas, tambah AC gitu ya. Kurang hiburan, datangkan hiburan-hiburan-hiburan yang lainnya gitu. Kejiwaan kita itu merana, tidak pernah disentuh. Padahal yang namanya manusia itu ada fisiknya, ada kejiwaannya, ada. Dan tentunya harus sama-sama diperhatikan. Jangan sampai titik perhatian kita adalah cuma kepada lahiriah saja. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya manusia, sesungguhnya manusia itu dinilai sebagai manusia adalah ketika apa? Ketika kejiwaannya itu sempurna. Dari sisi keimanan, dari sisi kedewasaan, berpikir, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada jamaah sekalian yang sudah berkeluarga, dan ini sebagai bekal bagi yang belum berkeluarga, nanti kita maksimalkan usaha kita untuk menyentuh kejiwaan pasangan kita, sehingga benar-benar rumah tangga yang kita bina itu surga dunia gitu. Karena sebagian orang berpikir surga dunia itu cuma dalam hubungan biologis, mohon maaf, pikirannya cuma itu tok. Padahal enggak. Bapak ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, saya akan sebutkan beberapa kiat yang bisa kita ikhtiarkan yang bisa kita usahakan agar bunga cinta antara kita dengan pasangan kita itu enggak layu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebagian orang itu sampai berkomentar, ini komentarnya jelek gitu. Saya kadang-kadang saya ngobrol dengan orang itu, gemien tahi ya bojoku kayaknya ujarku sing paling ayu gitu. Lah siki wis tua, barang wis tua ya. Lah kenang gua ambu-ambu jerene. Astagfirullahaladzim. Kok kayak gini komentarnya gitu. Mungkin bercanda gitu ta. Tapi kan itu kan sesuatu yang enggak baik gitu. Enggak menghargai seorang istri seperti apa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukankah seharusnya kita harus lebih merasa berhutang budi ketika ada pasangan kita di samping kita bersabar dengan kita, sudah tambah waktunya, tambah besar hutang budi kita kepadanya. Bukankah harus lebih baik lagi kita sikapnya kepadanya? Utang sesaat saja kadang-kadang sebagian orang begitu merasa harus membalasnya. Ini pasangan kita loh, sudah sabar sekian lama sama kita, kok enggak ada penghargaannya sama sekali? Orang ngomai itu ketika pas bulan madu saja gitu. Lepas bulan madu sing ada yang ada itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Arab diterus-terusnya neraka sebelum neraka jemaah. Benar, kalau diterus-terusin kayak gitu, kita enggak bahagia di dunia dan kelak pertanggungjawaban semakin berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar bersama. Yang berbicara, saya bukanlah seorang yang sudah menerapkan semuanya. Saya juga seperti panjenengan, masih taraf belajar dan memperbaiki diri. Semoga masing-masing kita diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menjadi lebih baik, jadi seorang pasangan untuk pasangan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa kita usahakan diantaranya yang pertama adalah saling memberi hadiah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya hadiah ini adalah satu di antara yang akan menumbuhkan cinta. Nabi menyebutkan secara global, tahadu tahabu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahadu, salinglah kalian memberi hadiah. Tahabu, maka kalian akan saling mencintai. Inilah satu di antara rumus yang bisa kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga. Panjenengan Pak, panjenengan berikan hadiah kepada istri. Hadiah enggak harus mewah kok. Tapi fahamilah apa yang disukai oleh istri panjenengan. Fahamilah, ketahuilah. Duh, masa sekian tahun enggak tahu kegemarannya istri itu apa? Sudah sekian tahun. Wis metu bocah 5. Masa enggak paham juga tentang apa yang disenangi istri itu? Ustaz, istri saya senangnya yang merah-merah. Lembaran gitu maksudnya, Pak. Masya Allah. Ya carikan yang banyak kalau seandainya memang istrinya sukanya yang seperti itu. Namun bukan berarti kita lepas begitu saja. Kalau memang istrinya memang enggak suka macam-macam, hadiah apa-apa enggak suka. Tapi kalau dikasih uang senang ya, berikan hadiah seperti itu. Kan ada memang tipikal orang yang seperti itu. Kurang suka masalah baju itu enggak suka. Dikasih hadiah yang lain enggak suka juga. Tapi ketika dikasih segepok itu, sumringah gitu, masya Allah, ceria kehidupannya kayaknya gitu, alhamdulillah. Ya usahakan bagaimana kita bahagiakan dia gitu. Ya istri juga harus ngertiin lah suami kondisinya seperti apa gitu. Kalau nggak bisa ngasih segepok ya selembar dua lembar, seneng ya alhamdulillah, alhamdulillah. Hadiah dari seorang suami tanda perhatian, tanda sayangnya kepada istri. Apalagi ketika suami pergi jauh, merantau misalnya kayak gitu, pulang dengan membawa hadiah sesuatu yang disenangi oleh istri, itu sangat luar biasa baginya, sangat luar biasa. Lalu bagaimana istri memberi hadiah kepada suami? Suami itu gak neko-neko, berikan hadiah yang disukai oleh suami. Meskipun ya dari hasil perjuangan suami. Suami itu senang ketika di rumah itu sudah disediakan apa? Makanan, minuman sudah cukup. Apa yang dia sukai, rendang jengkol misalnya, senangnya kayak gitu, ya siapkan. Ya enggak harus tiap hari itulah. Tapi kan suami kelihatan makan apa yang disuka. Tanda sukanya apa, enteng gitu, Pak. Kalau seandainya pas makan kok kelihatan lahap banget gitu, maka besok ya jangan terus-terusan kayak gitu. Masya Allah. Karena suaminya pas makan itu lahap banget, besoknya dibuatin lagi. Besok suami sampai ngomong, apa orang nasi ngelia? Ya jangan sampai seperti itu gitu. Tapi di momen-momen dimana suami itu lagi apa? Memang waktunya enjoy, kemudian diberikan makanan yang enak, yang disukai, masya Allah. Kalau suami sudah puas dengan makanan yang dimasak oleh istri, itu tentunya suami itu akan merasakan ketenangan, ketentraman dalam rumahnya. Kenapa suami itu kadang-kadang lebih suka makan di luar, lebih suka ngopi di luar? Karena yang nyambut di sana itu gemerapiak. Iya apa tidak? Nek nang omah ora ditawani ora apa. Kayak nang tutup saji ngana di jiwa dewek gitu. Ini yang kadang-kadang tidak dirumuskan oleh seorang istri. Kenapa kok suami saya senang ngopi di luar? Ya di luar itu kan ditanya, mau ngopi apa, Mas? Adanya apa? Ini ada. Makannya apa? Ditawarin, masya Allah. Di rumah, dibiarin sendiri. Suami pulang sudah malam sampai rumah, kemudian enggak disambut dengan senyuman, enggak disambut dengan sapaan. Ya, inilah yang terjadi. Akhirnya lah, mendingan nang jababai kepenak isis. Ngomongnya kayak gitu kan. Daripada nang rumah takan rumah kuranane jengkel rame, mendingan meneng baik gitu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita dapati pasangan kita itu memberikan hadiah, tolong hargai perjuangan pasangan kita. Panjenengan Pak, ketika datang ke rumah istri sudah masak capek dan lain sebagainya, tolong hargai, dimakan. Jangan sampai panjenengan itu komentarnya dingin, enggak memberikan penghargaan sama sekali. Jangan sampai seperti itu. Demikian juga jenengan para ibu, maksimalkan untuk menunjukkan senyum sumringah kebahagiaan ketika mendapatkan hadiah dari suami. Jangan sampai ketika suami sudah dari Jakarta pulang ke kampung, merantau sekian bulan, pulang beli baju, daster, batik, yang suami melihatnya sudah bagus banget, lah warnanya kayak gue, jangan aku rasa seneng-seneng gak. Jangan katakan kayak gitu. Hargai. Meskipun panjenengan mungkin merasa, jan ya Allah, ora pas banget karo pengangen-angene panjenengan gitu ya. Tolong pakai, bahagiakan suami. Hargai. Jadi masing-masing kita tertuntut untuk maksimal menghargai hadiah dari pasangan kita. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya panjenengan banyak yang jauh lebih senior dari saya dalam berkehidupan rumah tangga. Namun mari kita belajar bersama, mari kita berusaha, ayo kita sedikit rubahlah. Yang usianya sudah di atas 50 kan tentunya jauh perjalanan rumah tangganya dari saya. Sebagainya sudah menginjak 60 tentunya sangat jauh. Tentunya lebih pantas untuk berbagi pengalaman dengan kita. Kita ini yang masih dikatakan baru berapa tahun gitu dalam kehidupan rumah tangga. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang memberikan hadiah, kemudian yang diberi hadiah itu mengucapkan terima kasih, jazakallah khairan suamiku, katakan seperti itu bu, jazakillah khairan wahai istriku, terima kasih, masakannya enak banget, masya Allah, tentrem banget kehidupan gaya, nyaman banget, adem di hati, sudah. Ini yang pertama, mau saling memberi hadiah. Tentunya sekali lagi, kalau bisa memberikan hadiah yang berharga, berikan yang berharga. Duh, kalau ada duit buat apa? Kalau ada duit buat apa? Kalau ada harta buat apa? Kalau bukan untuk membahagiakan pasangan. Semoga saja nanti setelah selesai dari kajian ini, ada yang langsung ingat rekeningnya. Ditiliki, oh cukup, gue tuku Honda Jazz anyar. Bok menawa gitu. Ya semoga saja membahagiakan apa istri, belikan baru gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sudah 20 tahun saya ditemani oleh istri, saya akan berikan hadiah. Umpamanya semacam itu kan, masya Allah luar biasa. Terima kasih dek, sudah bersabar bersama saya dalam perjuangan susah payah, jatuh bangun kita bersama. Besok yuk kita jalan. Insya Allah saya belikan cash. Kan indah kalau seperti itu, insya Allah. Tapi ya jangan, kapan ngasih hadiahnya? Jangan nuntut. Berikan hadiah kalau kita mampu. Kita lanjutkan yang kedua. Ada waktu khusus di mana kita itu bisa ngobrol berdua, duduk berdua dengan pasangan kita. Kesibukan seorang suami di luar rumah dengan pekerjaannya, dengan rutinitasnya, demikian juga kesibukan seorang istri menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Jangan sampai